0: satu upaya perbaikan yang dilakukannya yakni melakukan efisiensi tata kelola MBG dengan membuka opsi pemanfaatan kantin-kantin sekolah pengganti dapur satuan pelayanan pemenuhan gizi SPPG sebagai pemenuhan MBG anak-anak sekolah. Meski demikian, ia menyebut bahwa hal tersebut masih akan dikaji secara mendalam untuk nantinya dilaporkan kembali kepada Presiden Prabowo Subianto sebagai penentu keputusan akhir perbaikan program MBG.
1: 115 skema pelaksanaannya hanya melalui SPPG. Pilihannya hanya itu. Pak Presiden pun tadi mengatakan, silakan dikaji. Kalau ada alternatif yang lain, boleh. Jadi jangan hanya itu satu-satunya pilihan untuk memberikan skema pelaksanaannya. Tapi kembali lagi, beliau minta setiap pilihan kebijakan kaji dengan baik. Apa dasarnya dan sebagainya. Nanti datang lagi ke beliau, sampaikan progres untuk kita putuskan. Oke?
2: Okay? Termasuk dari kantin sekolah, Bu, berarti?
1: Iya, termasuk kan bagian itu yang silakan dikaji gitu.
0: Untuk itu lebih lanjut, Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari menyatakan bahwa pihaknya akan mendalami berbagai opsi dalam efisiensi program MBG. Agustina meminta seluruh masyarakat untuk dapat bersabar dalam menantikan perbaikan demi kemajuan program MBG. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Supaya benar-benar bisa mengambil keputusan yang tepat. Jadi mohon waktu, mohon bersabar.
3: Bank Indonesia dan Bursa Efek Indonesia menyebut penilaian lembaga pemeringkat internasional S&P menjadi sinyal positif bagi perekonomian Indonesia ke depan. Berikut laporan selengkapnya Mahdalena.
4: Penilaian lembaga pemeringkat internasional S&P Global Ratings yang diumumkan pada Senin kemarin memperkuat optimisme akan prospek perekonomian Indonesia ke depan. Bagi Bank Indonesia, hasil penilaian S&P menjawab keraguan banyak pihak mengenai independensi Bank Indonesia. Hal tersebut disampaikan Deputi Gubernur Senior BI Destri Damayanti dalam acara Investment Forum 2026 di Jakarta pada Rabu 15 Juli 2020. Menurut Destri, penilaian positif S&P terhadap prospek ekonomi dan investasi di Indonesia akan memperkuat kepercayaan pelaku pasar dan investor, utamanya terhadap Bank Indonesia sebagai otoritas moneter.
5: Kalau terkait dengan BI, selalu yang jadi concern adalah selalu berkali-kali sampaikan independensi BI. Nah, itu juga menjadi concern pada saat dua rating sebelumnya. Tapi pada saat S&P masuk dan mereka melihat bahwa independensi BI nggak ada masalah di sini, karena kalau ada alasan mereka ya, sejauh ini ternyata Bank Indonesia masih bisa tuh melakukan atau mengeluarkan kebijakan seperti menaikkan suku bunga. Ya kalau kita sudah tidak independen ya tidak mungkin kita akan bisa mengeluarkan itu gitu.
4: Keyakinan serupa juga disampaikan Direktur Utama Bursa Efek Indonesia Jeffrey Hendrik dalam forum yang sama. Menurut Jeffrey, hasil pemeringkatan S&P menunjukkan kuatnya fundamental ekonomi dan pasar modal Indonesia. Penilaian dari S&P juga mengurangi ketidakpastian yang membuat investor jadi lebih bisa mengelola risiko investasinya.
6: Uncertainty di pasar kita belakangan banyak sekali. Ya, dari eksternal, dari internal banyak sekali. Nah, satu-satu sudah mulai berkurang uncertainty itu. Ya, artinya investor tentu akan bisa mengukur risiko investasinya yang tadinya unsystematic risk-nya itu sangat tinggi, sekarang itu bisa termanage dengan baik.
4: Seperti diketahui, laporan S&P Global Ratings menempatkan peringkat kredit Republik Indonesia pada level BBB untuk jangka panjang dan A2 untuk jangka pendek dengan outlook stabil. Penilaian ini menegaskan kondisi Indonesia tetap berada pada kategori layak investasi. Ketua Komisi 11 DPR RI Misbakun yang juga hadir dalam acara Investment Forum 2026 mengatakan penilaian positif dari S&P terhadap kondisi Indonesia menjadi penting di tengah ketidakpastian ekonomi global. Apalagi S&P adalah salah satu lembaga pemeringkat yang sangat ketat memberikan penilaiannya.
7: S&P inilah ketika kita pertahankan dan sampai posisi saat ini menjadi salah satu kebanggaan kita. Kerja keras kita merasa dihargai, diapresiasi oleh internasional.
4: Penilaian S&P terhadap Indonesia menjadi modal untuk memperkuat kebijakan ekonomi dan moneter guna menjaga stabilitas dan mendorong pertumbuhan di tengah masih kuatnya tekanan global saat ini. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Menteri Pariwisata Widianti Putri Wardana mengatakan kunjungan wisatawan mancanegara atau Wisman ke Indonesia sepanjang Januari hingga Mei 2026 mencapai 6,07 juta kunjungan atau meningkat 7,68% dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu. Tren positif tersebut menunjukkan sektor pariwisata nasional terus bertumbuh dan memperkuat kontribusinya terhadap perekonomian. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Alfred Tuter.
8: Laporan khusus.
9: Pada bulan Mei 2026, kunjungan wisatawan mancanegara mencapai 1.
10: Sektor pariwisata nasional terus menunjukkan tren pertumbuhan positif sepanjang tahun 2026. Kementerian Pariwisata mencatat kunjungan wisatawan mancanegara sepanjang Januari hingga Mei 2026 mencapai 6,7 juta kunjungan atau meningkat 7,68% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Sementara pada Mei 2026 saja, jumlah kunjungan mencapai 1,38 juta atau naik 5,83% dibandingkan Mei tahun sebelumnya. Selain itu, perjalanan wisatawan Nusantara juga mengalami peningkatan, di mana sepanjang Januari hingga Mei 2026 tercatat 523,22 juta perjalanan atau tumbuh 2,86% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Menteri Pariwisata Widianti Putri Wardana mengatakan capaian tersebut menunjukkan sektor pariwisata nasional tetap tumbuh di tengah berbagai tantangan global. Pemerintah pun terus memperkuat konektivitas, meningkatkan kualitas destinasi, memperbanyak penyelenggaraan event, dan mengoptimalkan promosi pariwisata.
9: Pada bulan Mei 2026, kunjungan wisatawan mancanegara mencapai 1,38 juta kunjungan, meningkat 5,83% dibandingkan Mei 2025. Pertumbuhan ini didorong oleh strategi Kementerian Pariwisata yang berfokus pada penguatan pasar jarak dekat dan menengah. Secara kumulatif, Januari hingga Mei 2026, Indonesia telah mencatat 6,07 juta kunjungan wisatawan mancanegara atau tumbuh sebesar 7,68% dibandingkan periode yang sama tahun 2025. Capaian ini menunjukkan bahwa momentum pertumbuhan kunjungan wisatawan mancanegara terus terjaga di tengah dinamika geopolitik Timur Tengah. Di sisi lain, perjalanan wisatawan Nusantara pada bulan Mei 2026 juga terus menunjukkan tren positif dengan pertumbuhan 8,69% secara year on year, mencerminkan kuatnya aktivitas wisata domestik sebagai penopang utama sektor pariwisata nasional.
10: Peningkatan kunjungan wisatawan juga berdampak terhadap penerimaan devisa negara dari sektor pariwisata. Kepala Badan Pusat Statistik, Amalia Dininggar Widyasanti mengatakan, wisatawan mancanegara merupakan bagian dari ekspor jasa Indonesia. Meski jumlah kunjungan terus meningkat dari tahun ke tahun, pemulihan sektor pariwisata masih terus berlangsung dan belum sepenuhnya kembali ke tingkat sebelum pandemi COVID-19.
11: Ternyata ada fenomena yang menarik di dalam wisatawan mancanegara yang datang ke Indonesia. Itu yang lagi meningkat cukup banyak adalah yang dari India.
10: Dari India?
11: Terutama ke Bali. Karena memang ternyata Bali itu menjadi salah satu tempat favorit buat India. Salah satunya untuk tempat wedding. Dan juga untuk berwisata. Mungkin mereka punya hubungan religi ya. Kan sama-sama Hindu. Sehingga kalau kita lihat perhatikan wisatawan mancanegara yang berbasis kepada pintu kedatangan, itu kita perhatikan yang ke Ngurah Rai yang berasal dari India, itu sekarang jumlahnya sekitar 59.014 orang kunjungan, sekitar 59.000.
10: Pemerintah menilai pariwisata kini menjadi salah satu sektor strategis yang mampu menggerakkan perekonomian nasional. Asisten Deputi Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur dan Pendidikan Klien pariwisata, Dr. Andar Danova L. Gulto mengatakan, pariwisata tidak hanya berperan sebagai penghasil devisa, tapi juga menciptakan lapangan kerja, mendorong pemerataan pembangunan, dan menjadi instrumen diplomasi budaya Indonesia.
8: Dan bersama-samalah kita maka bisa menghasilkan kekuatan untuk bisa menghasilkan sesuatu mimpi kita, mewujudkan mimpi kita bersama-sama dalam konteks pariwisata yang betul-betul bisa bernilai, Bapak Ibu, ya, sebagai perekat kapasitas bangsa tadi yang disampaikan begitu. Namun hari ini ya kita bersepakat tentunya Bapak Ibu, ya, unity of voice bahwa tourism itu adalah suatu hal yang sangat penting begitu ya Bapak Ibu ya. Sehingga suara ini bisa keluar gitu ya Bapak Ibu, bukan hanya tempat ini ya. Jadi kita bisa menstated, mendeklar bahwa tourism is very very important for human life, kan begitu ya Bapak Ibu tadi yang dapat disampaikan oleh beberapa narasumber. Kemudian yang kedua, isu strategis pariwisata global. Yang ketiga, visi, misi, tujuan, sasaran strategis, arah kebijakan dan strategi Kementerian Pariwisata tahun 2025-2029 yang sebetulnya tadi sudah disampaikan oleh Ibu Menteri ya, mengenai empat fundamental ya pembangunan kepariwisataan tadi.
10: Pemerintah berharap tren pertumbuhan pariwisata nasional terus berlanjut melalui pengembangan destinasi yang berkualitas, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta kolaborasi seluruh pemangku kepentingan. Dengan demikian, sektor pariwisata diharapkan mampu memberikan manfaat ekonomi yang semakin luas bagi masyarakat sekaligus meningkatkan daya saing Indonesia di tingkat global. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Tren positif sektor pariwisata nasional sepanjang awal 2026 tidak hanya menjadi angin segar bagi pemerintah, tetapi juga membawa harapan besar bagi masyarakat. Peningkatan kunjungan wisman dan Nusantara diharapkan mampu menggerakkan roda perekonomian dari bawah, terutama dalam menciptakan lapangan kerja baru. Terkait dengan hal tersebut berikut beberapa tanggapan masyarakat yang kami himpun.
12: Menurut saya ini kabar baik ya, berarti destinasi wisata di Indonesia makin diminati, bukan cuma sama wisatawan lokal, tapi juga wisatawan dari luar negeri.
13: Pilihan wisatanya banyak, alamnya juga bagus. Sekarang akses ke beberapa tempat juga lebih mudah, jadi lebih tertarik liburan di Indonesia.
14: Saya sih berharap ya fasilitasnya terus diperbaiki sih ke depannya, kebersihannya, tempat wisatanya terus dijaga, dan pelayanannya kepada wisatawan semakin baik. Jadi orang-orang yang datang merasa nyaman dan ingin berkunjung lagi.
3: Tren pertumbuhan positif sektor pariwisata nasional menjadi topik editorial RRI pagi ini. Selengkapnya disampaikan Rani Indira.
15: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Di tengah badai ketidakpastian ekonomi global yang terus menekan banyak negara di dunia, sektor pariwisata Indonesia justru muncul sebagai pilar ketahanan ekonomi yang sangat tangguh. Keberhasilan kita mencatatkan devisa sebesar 18,28 miliar dolar Amerika Serikat atau setara dengan 280 triliun rupiah lebih sepanjang tahun 2025, bukanlah sebuah kebetulan. Ini adalah bukti empiris bahwa kebijakan strategis pemerintah dalam melakukan pemulihan destinasi wisata telah berada pada jalur yang benar dan tepat sasaran. Optimisme ini kian benderang ketika kita melihat data terbaru. Pada Februari 2026, kunjungan wisatawan mancanegara melonjak hingga 13,37% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Angka ini didukung kuat oleh pergerakan wisatawan Nusantara yang mencapai 91,14 juta perjalanan. Hal ini menjadi sinyal positif bahwa kepercayaan publik terhadap kualitas destinasi lokal sudah pulih sepenuhnya. Bahkan, mobilitas masyarakat saat libur Nyepi dan Lebaran yang naik 18,8% menunjukkan bahwa pariwisata telah menjadi bagian integral dari gaya hidup masyarakat kita. Pencapaian surplus kunjungan pada awal tahun 2026 ini harus kita apresiasi sebagai keberhasilan kolaboratif. Kebijakan pemerintah dalam pengembangan 5 destinasi super prioritas yakni Danau Toba, Borobudur, Mandalika, Likupang, dan Labuan Bajo telah berhasil menciptakan efek domino bagi sektor pendukung lainnya. mulai dari bangkitnya moda transportasi, menggeliatnya usaha kuliner lokal, hingga berkembangnya industri kreatif yang melibatkan UMKM di sekitar destinasi. Namun pendengar, kita tidak boleh terlena dengan angka-angka pertumbuhan tersebut. Pemerintah memang telah meletakkan fondasi yang sangat kuat. Namun perjalanan untuk menjadikan pariwisata sebagai lokomotif ekonomi utama masih memerlukan kerja ekstra keras. Kita masih menghadapi tantangan klasik yang harus segera dibenahi, seperti sistem manajemen pengelolaan sampah dan limbah di destinasi populer agar tetap higienis dan asri. Kelestarian ekosistem lingkungan bukan lagi sekadar pilihan, melainkan keharusan mutlak jika kita ingin pariwisata Indonesia tetap memiliki daya saing tinggi di kancah internasional. Selain itu, pemerataan pembangunan infrastruktur digital dan aksesibilitas transportasi di pulau-pulau terluar harus terus dipacu. Kita harus memastikan bahwa kemajuan pariwisata tidak hanya terpusat di pulau-pulau besar, tetapi juga menyentuh pelosok Nusantara yang memiliki kekayaan alam luar biasa. Tidak kalah penting adalah penguatan budaya sadar wisata bagi masyarakat lokal. Ingatlah, masyarakat setempat adalah wajah utama yang menyambut para wisatawan. Keramahan, jaminan rasa aman dan kenyamanan yang tinggi adalah kunci utama dari pelayanan prima atau excellent service yang akan membuat wisatawan dunia selalu merindukan untuk kembali ke Indonesia. Pendengar dan pemirsa RRI Net, sebagai bentuk dukungan, semua pihak perlu mengawal kebijakan pemerintah dengan menunjukkan peran aktif masyarakat dan pelaku industri. Mari kita dukung penuh akselerasi sektor pariwisata ini sebagai strategi jangka panjang nasional dengan sinergi yang kuat antara regulasi yang tepat, infrastruktur yang memadai, dan keramahan masyarakat. Kita optimis pariwisata akan menjadi instrumen strategis yang paling efektif dalam mensejahterakan rakyat di seluruh penjuru tanah air. Sekian editorial, selamat pagi.
3: Duta Besar Tiongkok untuk ASEAN Wang Qing menilai hubungan Tiongkok dan ASEAN berkembang menjadi salah satu model kerjasama regional paling berhasil di Asia Pasifik. Menurutnya, capaian tersebut merupakan hasil dari hubungan dialog selama 35 tahun dan penguatan kemitraan strategis komprehensif dalam 5 tahun terakhir. Berikut laporan selengkapnya, Retno Mandasari.
16: This year holds particular significance for China and ASEAN.
17: Duta Besar Tiongkok untuk ASEAN Wang Qing menilai hubungan Tiongkok dan ASEAN berkembang menjadi salah satu model kerjasama regional paling berhasil di Asia Pasifik. Hal itu disampaikan Wang dalam media salon dengan tema peringatan 105 tahun berdirinya Partai Komunis Tiongkok kemarin di Jakarta. Menurutnya, capaian tersebut merupakan hasil dari hubungan dialog selama 35 tahun dan penguatan kemitraan strategis komprehensif dalam 5 tahun terakhir. Menurut Wang, salah satu indikator keberhasilan hubungan tersebut terlihat dari semakin kuatnya kepercayaan politik antara kedua belah pihak melalui diplomasi para kepala negara. Selain itu, Tiongkok dan ASEAN juga berhasil mempertahankan posisi sebagai mitra dagang terbesar satu sama lain selama 6 tahun berturut-turut dengan nilai perdagangan bilateral telah melampaui $1 triliun Amerika Serikat.
18: Kedua pihak juga bersama-sama mendorong kerjasama berkualitas tinggi dalam kerangka Belt and Road Initiative guna meningkatkan konektivitas kawasan. Selain itu, kedua pihak telah menyelesaikan negosiasi protokol peningkatan kawasan perdagangan bebas Tiongkok-ASEAN tahun lalu serta mendorong implementasi berkualitas tinggi kemitraan ekonomi komprehensif regional yang berkontribusi terhadap integrasi ekonomi kawasan.
17: Sebelumnya dalam Jakarta Forum yang digelar misi Tiongkok untuk ASEAN Juni lalu di Jakarta, Sekretaris Jenderal ASEAN Kaw Kim Horn menilai hubungan ASEAN-Tiongkok telah memiliki fondasi yang kokoh dan kini ini perlu diarahkan pada sejumlah prioritas strategis. Prioritas tersebut meliputi perdamaian dan stabilitas, transformasi digital dan inovasi, kerjasama energi, ketahanan terhadap ancaman lintas negara, serta konektivitas antar masyarakat.
19: Saat kita memperingati ulang tahun kelima ini dan juga ulang tahun ke-35 dialog hubungan ASEAN-Tiongkok, kita harus diingatkan bahwa masih banyak hal yang mungkin dilakukan. Kemitraan ASEAN-Tiongkok yang lebih kuat dan produktif harus berorientasi ke masa depan. Kemitraan tersebut harus praktis. Kemitraan tersebut harus inklusif. Dan yang terpenting, kemitraan tersebut harus tetap berpusat pada rakyat.
17: Secara khusus, Wang Qing menambahkan, pertemuan Menteri Luar Negeri ASEAN di Manila pada akhir Juli, serta rangkaian pertemuan para pemimpin kerjasama Asia Timur di penghujung tahun, diharapkan menghasilkan berbagai capaian baru bagi kedua pihak. Dari Jakarta, Reto Mandesari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dua gol di penghujung pertandingan membawa Argentina melaju ke final Piala Dunia 2026 dengan menaklukkan Inggris 2-1. Nia Abdul melaporkan selengkapnya.
20: Ismail El Fahd, wasit asal Amerika Serikat, meniupkan peluit panjang tanda.

0: Dan Morgan Roger, sebuah umpan dan sebuah gol. Anthony Gordon tadi mampu memanfaatkan umpan melambung tadi ke mulut gawang dengan sebuah tendangan kaki kanan yang tidak mampu dihentikan oleh kiper dari Argentina.
1: Upaya Argentina akhirnya membuahkan hasil pada menit ke-85 lewat tendangan jarak jauh Enzo Fernandez. Gol penyimbang itu lahir setelah Lionel Messi memberikan umpan matang dari situasi sepak pojok yang gagal diantisipasi lini pertahanan Inggris.
0: Berasuk di jantung pertahanan lawan di dalam kotak penalti, mundur ke belakang, lepas tembakan. Oh, masuk saudara-saudara. Satu tembakan keras yang dilepaskan oleh pemain nomor punggung 24 Enzo Fernandez, memanfaatkan umpan Lionel Messi dan bergetarlah jala gawang Inggris menjadi satu sama.

0: 1.
1: Kali ini Messi angkat bola, gol, masuk! Saudara-saudara pendengar, pemain nomor punggung 22 dari Argentina, Martinez, berhasil memanfaatkan umpan tarik yang mulus sekali, melambung tinggi ke arah gawang, dan langsung menjemput bola dengan satu sundulan kepala.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya.

0: lagi ngerjain tugas kuliah ya?
1: Tugas kuliah apa? Kuliah aja belum.
0: Lah, bukannya kemarin kau daftar kuliah?
1: Maunya sih. Tapi emang ada kampus negeri yang fleksibel buat karyawan kayak kita gini?
0: Ada dong, Universitas Terbuka Batam. Universitas Terbuka Batam, kampus negeri dengan sistem pendidikan terbuka dan jarak jauh. Kuliah fleksibel, bisa belajar dimanapun dan kapanpun, cocok untuk karyawan, guru, ibu rumah tangga, lulusan SMA dan SMK, serta masyarakat Kepulauan Riau yang ingin tetap bekerja sambil kuliah. Universitas Terbuka telah terakreditasi nasional dan internasional dengan biaya kuliah yang terjangkau. Tersedia berbagai pilihan program diploma, sarjana, magister, doktor, dan sekolah vokasi. Daftar sekarang di admisi stripsia.ut.ac.id. Universitas Terbuka Batam, buka batas, buka masa depan.
2: Pendengar, jangan lewatkan kesempatan untuk mendengarkan laporan lalu lintas bersama Satlantas Polresta Tanjung Pinang. Dapatkan informasi mengenai kondisi lalu lintas terkini, tips berkendara yang aman, dan berbagai informasi terkait keselamatan berkendara. Setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 7.30 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 1 RRI Tanjung Pinang.
3: Pendengar, saat ini kami sudah tersambung dengan Mbak Bribda Erveni yang akan menyampaikan bagaimana situasi lalu lintas untuk pagi hari ini. Pagi Mbak Bribda Erveni.
4: Selamat pagi Mbak.
3: Bagaimana kabar Mbak Bribda?
4: Alhamdulillah sehat Mbak.
3: Alhamdulillah. Sekarang posisi lagi di mana Mbak?
4: Di traffic light Pamedan Mbak.
3: Pamedan, oke. Silakan Mbak Bribda Erveni. Bagaimana situasi lalu lintas untuk pagi hari ini?
4: Baik, selamat pagi. Kami dari Satuan Lalu Lintas Polresta Tanjung Pinang melaporkan situasi arus lalu lintas pada hari Kamis tanggal 16 Juli tahun 2026 sekira pukul 7.34 waktu Indonesia bagian Barat. Saya Bribda Erveni Nur Asyarangkuti melaporkan dimulai dari traffic light kilometer 6 sampai Simpang Perla yang pada pagi hari ini sedang dilaksanakan one way. Izin melaporkan untuk situasi di seputaran traffic light Pamedan terdapat dalam keadaan ramai, lancar, dan aman dan terkendali. Kami menghimbau untuk para pengendara roda 2 dan roda 4 untuk selalu berhati-hati dalam berkendara serta mematuhi rambu-rambu lalu lintas dan tetap berjaga jarak aman saat berkendara. Bagi pengendara roda 2, selalu menggunakan helm 2 apabila membawa penumpang serta memakai kaca spion. Kemudian bagi para pengendara roda 4 agar selalu menggunakan safety belt untuk keselamatan dalam berkendara. Karena tertib lalu lintas merupakan cermin budaya bangsa. Demikian saya Bribda Erveni melaporkan situasi arus lalu lintas di seputaran Kota Tanjung Pinang. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan. Satu tertib, sejuta selamat. Tanjung Pinang tertib, berlalu lintas hebat. Terima kasih dan selamat pagi.
3: Mantap. Oke, terima kasih informasinya Mbak Bribda Erveni. Selamat bertugas, selamat pagi.
4: Pagi Mbak.
2: Laporan lalu lintas bersama Satlantas Polresta Tanjung Pinang. Dapatkan informasi mengenai kondisi lalu lintas terkini, tips berkendara yang aman, dan berbagai informasi terkait keselamatan berkendara hanya di Pro 1 RRI Tanjung Pinang. Tanjung Pinang Pagi.
5: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Dan pendengar, untuk selanjutnya kami ajak Anda untuk melangkah ke acara Opini Publik.
6: Opini Publik, Radio Republik Indonesia, Tanjung Pinang.
3: Selamat Selamat pagi pendengar di mana saja berada. Kembali kita berjumpa di Opini Publik Pro 1 RRI Tanjung Pinang. Dan untuk pagi hari ini pendengar, topik kita adalah distribusi minyak kita di Kepulauan Riau. Bagaimana tanggapan dan harapan Anda terkait dengan distribusi minyak kita yang ada di Kepulauan Riau? Silakan sampaikan opini Anda di lantai telepon dan juga WhatsApp kami di Opini Publik Pro 1 RRI Tanjung Pinang. Halo, selamat pagi.
7: Pagi, assalamualaikum.
3: Wah, yang di belakang juga nyaut ya. Waalaikumsalam. Ya, pagi Pak Sarman, silakan. Bagaimana Pak Maman opininya? Ya.
7: Minyak kita ya. Hmm. Ya. Atau arti minyak kita itu?
3: Yang jelas bukan rumah kita ya, beda ya.
7: Kalau minyak kita berarti itu kan milik bersama gitu.
3: Ya, benar.
7: Ya. Kenapa negara memberi nama kita? Berarti minyak bersama itu. Cuman sayangnya minyak itu sekarang ini kalau kita lihat di gudang Bulog itu nggak ada yang mereka perjualkan itu, yang ada cuman beras SP aja yang kelihatan itu yang sangat disayangkan. Larinya kemana kita juga kurang tahu gitu. Informasinya sih distribusinya bagus, tidak ada masalah. Cuman kan kalau kita beli ke langsung ke Bulognya itu kan harganya kan pasti lebih lumayan ya, daripada kita belanja di tempat yang lain. Karena di tempat lain itu kan namanya pedagang pasti tidak mungkin lah kalau tidak cari untung 1.000-2.000 atau lebih. Kita kan tidak tahu, tergantung transportasinya juga yang mengakomodir daripada minyak tersebut gitu kan. Jadi harapan kita kalau memang Bulog itu memang menyatakan stok itu ada, ya di stoklah di Bulog itu, di tempat tokonya itu, biar kita ini masyarakat bisa beli. Kalaupun masyarakat beli kan nggak mungkin sampai 10-20 gitu kan, paling 1-2 gitu kan untuk konsumsi, kecuali pedagang. Kalau pedagang itu kan langsung di gudangnya. Nah, kalau di tokonya, kalau dipajang kan, jadi semuanya bisa beli. Katakan satu hari habis dibeli orang, tidak masalah. Besok dipajang lagi gitu. Jadi masyarakat bisa senang gitu dengan adanya peran daripada Bulog tadi. Itu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Maman ya. Di belakang Pak Maman, penelpon berikutnya. Halo, selamat pagi.
8: Halo, selamat pagi.
3: Iya, pagi Pak Ruli. Mohon maaf.
8: Apa kabar?
3: Ya, alhamdulillah.
8: Sehat selalu.
3: Iya, mudah-mudahan Bapak juga sehat ya. Pak, mohon maaf, ini volume radionya Bapak tolong kecilkan dulu Bapak.
8: Kecil gemuk lah, makin kecil kan.
3: Oke, silakan Pak Ruli, bagaimana opininya?
8: Masalah minyak kami ya.
3: Bisa pula minyak kami, minyak kita ya. Baik, silakan.
8: Ya, minyak kita ya. Minyak kami juga untuk semua kami gitu, semua kita juga sama.
3: Untuk rakyat okay. Ya.
8: Yang ada duit lah beli, yang tak ada duit ada siapa nak beli. Anu-anu apa nih? Saya lebih kurang seminggu yang lalu pernah nyampaikan ya, Mbak, waktu itu Mas Riki lah ya, Mbak Abang Riki kita yang nyampaikan pagi itu. Saya pernah itu bansos di Jawa itu pernah kedapatan minyak kita itu bercampur, soalnya baunya bau oli gitu ya. Kemasannya sama. Jadi lebih kurang 2-3 hari yang lalu saya nak beli minyak kita itu ragu-ragu. Takutnya yang di kemasannya di Jawa itu sama betul, depannya agak-agak kuning-kuning ya, separuh itu depannya tuh ada campur warna kuning. Jadi saya bilang, ini jangan-jangan kayak yang kemarin lagi. Mohon aja lah kita ya, selaku masyarakat pengguna yang mengkonsumsi minyak itu tuh, jangan sampai minyak yang ada di Jawa yang katanya bahwa oli begitu dimasak itu berasap-asap ya, ditunjukkan betul tuh di TV. Jangan sampai itu bercampur dengan yang beredar di kota kita, tadi bilang di Kepri gitu kan. Jadi masyarakat tidak lagi was-was, karena di situ kan sudah ada BPOM kali ya. Di situ juga di label itu, di kemasan itu ada makanan, minuman kita, produk yang ada di UMKM katakanlah, atau pabrik besar ya, itu ada Depkes ya, katakanlah sekarang Kemenkes ya. Kalau sudah mereka sudah mengecek dengan teliti, tak mungkin lagi bisa lolos itu kan. Jadi kasihan, ini pemerintah sudah rugi karena sudah bansos itu diberikan kepada masyarakat, ternyata dibalikkan lagi gitu kan. Jadi seolah-olah tak akan digunakan lagi. Takutnya beredar sampai ke Tanjung Pinang, itu aja. Mudah-mudahan tidak lah ya. Lantas harga eterannya setelah 15.700 tadi kata Mbak. Berapa kira-kira itu harga eceran di kedai-kedai kecil itu? Swalayan mungkin sudah dipatuh, jangan lagi lewat ya. Nah, temukan relatif juga ya, tergantung jauh dekat di mana mereka menjual ya. Di kedai-kedai kecil, di kedai-kedai pelosok-pelosok mungkin harganya relatif. Mau naik berapa sampai di batas 20.000 kemarin. Jadi kalau saya karena takut itu terkonsumsi bau oli, saya beli portul 23. Padahal minyak kita 20.000, saya takut saya nggak jadi beli. Saya rasa itu aja Mbak ya. Kasih assalamualaikum Aliza.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ruli ya. Halo, selamat pagi.
9: Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Sembirani.
3: Iya, waalaikumsalam Pak Abdul Qadir. Bagaimana opini? Silakan Bapak.
9: Salam sehat selalu Mbak Iza, tetap semangat ya. Meskipun jatuh bangun tadi pagi Mbak Iza mengejar minyak goreng, namun tetap semangat kita kerja terus.
3: Amin, amin, amin, amin. Siap, silakan.
9: Pagi hari ini distribusi minyak kita di Kepulauan Riau Mbak Iza ya. Minyak, saya ingat di sini minyak kita di dekat Batu Nam, dekat rumah saya ini hotel kita. Jadi hotel kita bersama, minyak kita bersama. Memang sangat dilema Mbak Iza ya. Berkaitan dengan minyak goreng minyak kita ini, sementara kita yang butuh untuk rumah tangga mencari minyak goreng sangat sulit dan susah. Ternyata tadi yang disampaikan wawancara dari JRRI kepada Kak Bulog ya, itu tersedia cukup. Namun di nyatanya di pasaran juga sulit untuk mendapatkannya. Yang mana benar nih Mbak Iza? Ternyata di lapangan apakah kenyataannya memang dari Kak Bulog kalau memang bisa dari kedai Bulog bisa tersedia, mungkin kita bisa beli ya. Kan dari rumah saya dekat ke kantor Bulog ini, ke gudang Bulog ya. Tidak begitu jauh. Namun mungkin jangan ada nanti penjualan aksi borong Mbak Iza. Memang kalau memang tersedia jangan diberikan aksi borong. Dibatasin. Katakanlah kalau rumah tangga tuh katakanlah paling banyak 2 kantong atau 2 kilo atau 2 liter ya. Jangan saya banyak melihat ada masyarakat yang dia punya usaha, dia memang masuk ke swalayan-swalayan itu mencari minyak kita. Ada dia langsung beli borong satu kotak, satu dus kalau enggak salah dia bilang 200.000 lebih ya. Nah, itu kan aksi borong. Jadi kita yang membutuhkan untuk rumah tangga kita agak sulit. Jadi semoga saja dengan langkanya minyak goreng ini harganya ada sih ada, tapi kan mahal Mbak Lisa, tidak terjangkau dengan ekonomi kita yang begitu menurun ya, lemah sekali daya beli kita. Mungkin untuk depannya jangka panjang mungkin bisa kita menggunakan minyak kelapa ya Mbak Lisa ya. Mungkin bisa difungsikan, kita beli kelapa 2-3 biji kita parut ya, kita peras santannya, kita goreng ya, kita masak, mungkin bisa untuk meringankan beban daya beli kita ya. Karena saya di kecil-kecil dulu memang minyak kelapa itu yang kita makan sampai saya besar ini Mbak Iza. Baru baru akhir-akhir ini minyak kacang, minyak kelapa sawit yang baru diproduksi oleh pabrik ya, yang dikonsumsi oleh masyarakat. Namun zaman dulu nggak ada minyak kelapa sawit dengan minyak kacang ini. Semoga ini menjadi atensi kita, pemikiran kita ke depan bagaimana ke depannya mengatasi kelangkaan bahan minyak ini, minyak goreng ini. Baik saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Abdul Qadir di Kilometer 6. Halo, selamat pagi.
8: Halo, selamat pagi. Assalamualaikum Mbak Liza.
3: Kaget ya Allah. Waalaikumsalam. Semangat sekali Pak Nasrun, luar biasa.
8: Untung jantungnya kuat nah. Jantung pisang ada kok gantinya nanti.
3: Wah, ini kayaknya gara-gara Argentina menang nih ya. Oke, silakan Pak Nasrun.
8: Oke, siap Mbak Liza ya. Minyak kita nih mudah-mudahan lah, minyak kita nih ya kita perlu sekali ya Kak Liza. Apalagi kita IKM ini Kak Liza ya, kita memerlukan minyak itu ya Kak Liza ya. Mudahan nanti kita harapkan pada rekote pada IKM yang itu dikasih macam surat apa atau macam karkap macam kupon lah ya. Jadi IKM itu berapa perharinya berapa, jadi kita belinya kita mudah ya, enggak terbatas karena kita sangat memerlukan sekali minyak kita. Kita harapkan minyak kita ini terpenuhilah ya. Ya Kak Liza, pemerintah kota dan juga ini apa
10: anu bang klaim kita isu luar biasa di sayur ini sudah diputar yang pertama. Semoga mudahan minyak kita ini tersedia dengan maksimal sehingga IKM-IKM kita bisa mematikan dengan baik dengan harga-harga terbaik sehingga makan-makan kita pun tetap terjangkau juga, tetap sehat, makanan sehat, minyak kita sehat. Sementara itu ya. Kak Liza.
3: Iya Pak Nasrun.
10: Salam sehat, selalu semangat, hal-hal yang positif. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Nasrun di Kota Piring.
11: Sedapnya ikan goreng ini. Apa rahasia hijaunya? Iya, sedap. Kan pakai minyak goreng ajaib.
12: Ajaib apa pula? Kenapa minyak hitam lega macam tu?
13: Kak Leha, hitam-hitam si buah salak. Makin hitam, makinlah lemak. Makan sajalah. Tak usah banyak kisah, banyak tanya.
12: Joyah pakai minyak jelantah ke? Tak boleh Joyah pakai minyak goreng berulang-ulang. Apalagi lebih dari 4 kali.
13: Tak adalah macam tu. Dari dulu, saya pakai minyak hitam macam ni. Tak ada masalah pun, masih sehat juga macam ni.
12: Ha, terlalu sering mengonsumsi minyak goreng yang digunakan berulang-ulang dapat mengakibatkan penyakit berbahaya, Joyah. Tak baik bagi kesehatan dan tak baik pula bagi lingkungan.
13: Oh, yuk. Yelah, kalau macam tu Kak Leha, saya tak nak lagi lah pakai minyak goreng macam tu.
3: Baik, pada apa berikutnya, halo, selamat pagi.
14: Halo, assalamualaikum. Selamat pagi, Bu Iza.
3: Pagi, Pak Sony. Silakan bagaimana opininya, Bapak?
14: Ya, seputaran minyak ya. Memang minyak itu penting. Jadi seharusnya Bulog itu, kaji analisa kebutuhan. Kebutuhan masyarakat Kota Tanjung Pinang ini, terutama di sekitar kantor Bulog dan depan penjualannya itu kan, depan kantor Bapeda itu terpenuhi gitu kan. Nah itu namanya analisa kebutuhan. Tapi yang jadi apa nih paradoknya itu, saya lihat bongkar muat di Pelabuhan Batu Nam itu minyak kita banyak sekali berkotak-kotak. Itu maksudnya apa gitu? Itu artinya kalau kita lihat itu kan linear gitu, berarti kebutuhan minyak kita untuk khususnya Kota Tanjung Pinang di sekitarnya itu di ring pertama itu antara sekitar 500 meter dari kantor Bulog itu tuh terpenuhi gitu. Namun faktanya apa? Kita udah sebulan ini tak menikmati gitu. Saya tanya berapa kali kantor Bulog itu tak ada. Alasannya saya tanya kalau ada orang jual, artinya dijual tuh anu gudang Bulog taruh situ dia jual gitu kata petugasnya. Berarti gudang Bulog ini pembiaran gitu. Pembiaran itu siapa? Berarti ada pimpinannya. Maaf cakap aja, ini kita terang-terangan saja kan. Tembak langsung aja. Jadi janganlah kita bicara pengawasan-pengawasan, aman-aman. Itu hanya apa normatif saja. Tapi faktanya kami ini pelaku-pelaku semua. Saya sering ngecek-ngecek barang-barang salah satu minyak ini. Dan sebulan tidak ada. Ini masalah besar. Apa sebabnya? Tolong cari solusinya Pak ya. Kami bukan maksud menyalahkan, tapi kami selaku rakyat berhak mendapatkan minyak yang murah itu tadi. Itu kalau di Bulog memang murah, 15.000 Mbak Liza. Bukan 15.700. Dan gitu saya tanya di dekat kantor polisi itu kan ada swalayan juga. Itu minyak kita harganya sekitar 19.000, berarti dia ambil untung 4.000. Nah itu kan terjadi inflasi, itulah penyebab inflasi itu tadi salah satunya. Jadi kita bicara masalah inflasi, penyebabnya itu tadi para pemain-pemain dan penimbun itu tadi. Penimbun-penimbun. Jadi tolonglah analisa kebutuhan untuk masyarakat Kota Tanjung Pinang ini sebenarnya berapa gitu. Terpenuhi gitu, begitu beli ada gitu. Itu salah satu yang harus di... selesaikan. Kalau kita bicara masalah ada oli lah, ada itu masalah lain lah.
3: Baik.
14: Kita tak pikir ke sana. Yang penting bagaimana dengan kebutuhan masyarakat tuh, khususnya Kota Tanjung Pinang, 500 meter atau 1 kilometer dari kantor Bulog itu terpenuhi.
3: Baik.
14: Jangan sampai tak ada. Kalau tak ada, Saya terus terang aja, ini kepala bulognya tak bertanggung jawab. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Sony yang ada di Sejang. Lisa bacakan dulu WhatsApp dari Bapak Tengku Dahlan ya di kilometer 5 atas. Selamat pagi Bapak. Distribusi minyak kita di Kepulauan Riau ini merupakan kebutuhan yang sangat diperlukan oleh semua kalangan. Kita berharap penyalurannya berjalan lancar, tepat waktu, kemudian tepat sasaran, tepat penentuan harga. Semuanya akan berkaitan dengan transportasi, apalagi transfer di Kepri didominasi lewat jalan tol laut. Transportasi kali ya maksudnya ya Bapak ya. Ya, kemudian kita masyarakat jangan jadi alasan terkendalanya penyaluran minyak. Harapan kita semua adalah semua instansi terkait fokus dengan persoalan ini. Armada angkut baik laut, darat, dan jika memungkinkan udara dilaksanakan dengan sesama, semoga bermanfaat dan turunnya keberkahan dari Allah. Baik, terima kasih Bapak Tengku Dahlan di belakang Pak Sori tadi. Kita terima telepon lagi. Halo, selamat pagi.
15: Selamat pagi. Assalamualaikum Mbak Riza.
3: Iya, pagi Pak Yanto. Waalaikumsalam. Silakan Bapak, bagaimana opininya?
15: Ya, oke. Opini saya tentang minyak goreng ya. Hari Selasa saya pergi ke Bulog. Memang kosong. Kemarin dibawa ke Pasar Batu 10. Pinang Hijau sebanyak 10 ton. Yang pertanyakan saya, kenapa kok dijual ke sana semua? Sedangkan di Bulognya itu enggak ada. Saya datang ke sana hari Selasa ya. Saya datang ke sana kemarin hari Selasa. 10 ton habis Bapak katanya. Di sini juga enggak ada, sudah habis. Gitu. Jadi memang tidak merata, betul kata Pak Sony. Pak Sony betul itu. Yang Pak Sony selalu datang ke sana, betul. Saya karena juga saya merasa datang ke sana. Ya, karena juga saya sudah tahu dioper ke Batu 10, ke Pinang Hijau. Kan ada pasar murah di sana, dibawa ke sana Mbak Lisa. Tolonglah pihak terkait itu haruslah dibagilah di mana-mana gitu ya. Berapa-berapa ini nggak tahu. Jadi masyarakat ini memang mencari kesana kesini ya. Siapa yang tak mau yang murah? Memang murah harganya. Berapa harganya saya bilang? Hanya 14 ribu sekian. Kan lumayan itu. Sedangkan minyak sekarang paling murah 19,5. Paling murah minyak sekarang kan lumayan tuh Mbak Lisa. Ya walaupun tidak boleh memborong, cukup 2 kilo sudahlah. Gak usah banyak-banyak gitu. Itu aja informasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Baik, terima kasih Bapak Yanto di Simpang Korindo ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk yang ingin bergabung masih ada sedikit waktu, silakan di telepon dan juga WhatsApp sebelum kita tutup untuk opini publik pada pagi hari ini ya. Untuk Anda yang baru saja bergabung, kami informasikan juga nanti pendengar pada pukul 9.15 waktu Indonesia Barat sampai pukul 14.15 menit waktu Indonesia Barat, kami beritahukan ya akan dilakukan pemindahan jalur listrik di pemancar kami pendengar, sehingga siaran terestrial kami ya di radio melalui frekuensi tidak bisa mengudara selama kurang lebih 5 jam. Namun Anda bisa mendengarkan siaran kami ya melalui RRI digital. Dan untuk itu, atas nama manajemen RRI, kami mohon maaf atas terganggunya siaran terestrial kami, dan Anda bisa beralih mendengarkan di streaming ya melalui aplikasi RRI digital atau di rri.co.id. Baik pendengar, untuk opini Liza tutup ya. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung. Mohon maaf tidak bisa Liza terima lagi telepon Anda karena kita akan lanjut ke dialog Tanjung Pinang pagi. Ya, untuk pagi hari ini topiknya adalah sinergi mengawal minyak kita, memastikan HET, harga eceran tertinggi, tepat sasaran di Kepulauan Riau. Akan ada 3 orang narasumber kita, yaitu ada Aris Fariandi Esos MSI, PLT Kepala Disperindak Kepri. Ada juga Arif Al-Hadihak, Kepala Cabang Perum Bulog Tanjung Pinang. Dan M. Satmi Al-Koyum SH, Ketua Asosiasi Distributor Barang Pokok Adi Bapok Kota Tanjung Pinang. Terima kasih untuk kalian yang sudah bergabung di Opini Publik pada pagi hari ini. Dan kami undang Anda untuk bergabung nanti ya di Dialog Tanjung Pinang Pagi, yang akan dipandu oleh rekan kami, ada rekan Aryo Wisnu.

Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya.

0: Saya Siska, saya berharap pemerintah bersama distributor rutin untuk mengawasi penyaluran minyak kita agar tidak terjadi penimbunan, kelangkaan maupun permainan harga di tingkat pedagang. Pengawasan ini penting supaya minyak goreng bersubsidi benar-benar sampai kepada masyarakat yang membutuhkan dan dijual sesuai dengan harga eceran tertinggi yang telah ditetapkan pemerintah.
1: Nama saya Indah. Harapan saya pasokan minyak kita tetap lancar dan jangan sampai kosong lagi di pasaran seperti yang pernah terjadi sebelumnya. Kalau stok selalu tersedia, masyarakat tidak perlu berebut atau mencari ke banyak tempat hanya untuk membeli minyak goreng saja. Saya juga berharap harganya tetap sesuai dengan harga yang telah ditetapkan oleh pemerintah, sehingga tidak memberatkan masyarakat, terutama keluarga dengan ekonomi menengah ke bawah.
2: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI dimanapun Anda berada. Senang sekali kami dapat kembali hadir dalam program Dialog Tanjung Pinang Pagi, ruang diskusi yang menghadirkan berbagai isu strategis dan aktual yang dekat dengan kehidupan masyarakat. Ya, pendengar, minyak goreng merupakan salah satu kebutuhan pokok yang hampir setiap hari digunakan oleh masyarakat. Nah, untuk menjaga keterjangkauan harga, pemerintah menghadirkan program minyak kita dengan harga eceran tertinggi atau HET yang telah ditetapkan. Namun dalam praktiknya masih ditemukan berbagai tantangan, mulai dari distribusi yang belum merata, harga di atas HET, hingga dugaan penjualan yang tidak tepat sasaran. Di wilayah Kepulauan Riau yang memiliki karakteristik kepulauan, pengawasan distribusi tentu menjadi tantangan tersendiri ya. Dibutuhkan sinergi antara pemerintah, Bulog sebagai penyedia stok pangan, distributor, hingga masyarakat agar minyak kita ini benar-benar tersedia, terjangkau, dan dapat dinikmati oleh masyarakat yang membutuhkan. Lalu bagaimana kondisi stok minyak kita di Kepulisan ini? Sejauh mana pengawasan terhadap distribusi dan harga dilakukan, dan apa kendala yang dihadapi di lapangan, dan bagaimana solusi agar HET ini benar-benar dapat diterapkan? Nah, semua ini akan kita bahas pagi ini bersama narasumber yang telah hadir di studio. Yang pertama, kita perkenalkan dulu ada Kepala Cabang Perumbulog Tanjung Pinang, Pak Arif Al-Hadihak. Selamat pagi, Pak Arif.
3: Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bang. Selamat pagi para pendengar RRI Pro 1 Tanjung Pinang.
2: Oke, sehat ya, Bang?
3: Alhamdulillah,
2: sehat. Alhamdulillah. Yang berikut ada Bang Andri Kurniawan, pengawas perdagangan di Disperindag Provinsi Kepulauan Riau. Bang Andri, selamat pagi.
4: Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya, menggantikan Pak Kadis nih ya.
4: Yeah.
2: Pak Kadisnya berhalangan, seharusnya Pak Kadis yang ngisi. Tapi apa, Bang Andri ini biasa di lapangan juga, jadi lebih paham banyak mungkin ya terkait topik kita pagi hari ini. Yang berikutnya

0: Ada Muhammad Satmial Koyum SH, Ketua Asosiasi Distributor Barang Pokok atau Adi Bapok, Kota Tanjung Pinang. Bang Koyum, selamat pagi.
1: Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, sehat ya bang?
1: Alhamdulillah sehat bang.
0: Baik, pendengar, saat lagi kita akan dengarkan bersama bagaimana strategi dan solusi dari para narasumber nih untuk memastikan minyak kita benar-benar hadir sebagai jawaban atas kebutuhan masyarakat. Jadi dengarkan terus Dialog Tanjung Pinang pagi hari ini bersama saya Aryo Wisnu hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat.

0: Ya, pendengar, minyak goreng kini bukan hanya sekedar kebutuhan dapur, melainkan salah satu pilar stabilitas ekonomi dan sosial masyarakat. Nah, terlebih di wilayah kepulauan seperti Kepulauan Riau. Kehadiran minyak kita sebagai minyak goreng rakyat yang disubsidi pemerintah ini menjadi angin segar demi menjaga daya beli masyarakat. Namun, tantangan distribusi geografis, potensi rembesan pasar hingga kepatuhan terhadap harga eceran tertinggi ini masih menjadi pekerjaan rumah yang harus dikawal bersama. Mungkin kita mau ke Bang Andri dulu deh.
1: Boleh.
0: Dari Disperindak ya.
1: Iya.
0: Bagaimana kondisi minyak kita di Kepulauan Riau saat ini? Apakah stok dan distribusinya masih aman?
1: Baik, assalamualaikum warahmutullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pendengar RRI yang berbahagia. Pada saat ini mungkin secara umum ya, mungkin kami sampaikan bahwasannya perhitungan dari prognosa yang kami dapatkan dari data BPS maupun dari Dinas Ketahanan Pangan, adapun kebutuhan dari minyak goreng ya, yeah, yang dikonsumsi oleh masyarakat itu hampir sekitar 24.812 ton gitu ya, hampir 24.000, dan kalau kita bagi sebulannya itu kan hampir 2 ton kebutuhannya. Nah, tentunya kebutuhan ini tidak hanya diperoleh dari minyak goreng kita, tapi dari minyak goreng premium lainnya.
0: Yeah.
1: Nah, yang menjadi concern kami yaitu minyak goreng kita yang memang dari alokasi DMO yang ada itu sekitar 2.000 ton setahun itu kan, 2.000 ton setahun. Nah, tentunya perhitungan ini diperoleh dari beberapa ketentuan yang telah diatur oleh peraturan Menteri Perdagangan. Bahwasanya mungkin saya sampaikan juga bahwasanya minyak goreng kita ini adalah merupakan program pemerintah untuk menyediakan dengan harga yang terjangkau, yang dengan harga yang telah ditetapkan yaitu sebesar di tangan konsumen itu harga eceran tertingginya itu 15.700. Artinya untuk tingkat pedagang atau pengecer itu menjual di harga 15, boleh di harga head paling tinggi ataupun boleh di bawahnya. Namun dari hasil temuan kita di lapangan mungkin masih ada sedikit toleransi bahwasanya di kisaran antara 15.700 dan harga 16.000 gitu ya.
0: Hmm. Nah,
1: untuk pasokan sendiri yang selama yang kebutuhan tadi 2.000 ton setahun itu dipenuhi oleh beberapa pelaku usaha yang kita katakan dari sini yaitu antara D1 dan D2 yang telah ditunjuk oleh bekerja sama dengan para produsen yang ada di Kepulauan Riau, baik di Provinsi Kepulauan Riau ataupun di luar dari Provinsi Kepulauan Riau.
0: Yeah. Nah,
1: dalam hal ini pasokan yang ada di Kepri itu dari peraturan Menteri Perdagangan nomor 43 itu bahwa 35% DMO kebutuhan kita itu dialokasikan oleh Bulog. Sementara sisanya mungkin oleh pihak swasta. Artinya 65% dilakukan oleh pihak-pihak swasta. Mungkin salah satu pihak swasta yang melaksanakannya itu mungkin pihak D2 ya. Hmm. Dalam hal ini yang hadir bersama kita dari sini diwakili oleh Pak Koyum dari CP Bintang Perkasa. Ya. Untuk pasokan memang pasokan dari mulai Januari sampai saat ini turun naik karena memang banyak faktor-faktor yang mempengaruhi ketersediaan stok tersebut. Namun dalam beberapa hari ini alhamdulillah telah masuk ya Pak Koyum sekitar 400-an ya. Mungkin nanti lebih detail dijelaskan, apalagi akan dalam minggu ini juga akan masuk sekitar 9 atau 10 ton minyak goreng ke masyarakat. Nah, kami juga berharap nantinya pendistribusiannya baik dilakukan oleh Forum Bulog nantinya ataupun pihak D2 itu benar-benar dirasakan oleh masyarakat gitu, sehingga masyarakat lebih mudah untuk mendapatkan minyak goreng kita dengan harga yang sesuai dengan tertera di kemasan, yaitu okay, sebesar 15.700.
0: Ya, tapi kan kita sudah menetapkan head nih ya. Yeah. Tapi kenapa pemerintah masih menemukan harga di atas head itu? Apa yeah, apa alasannya, Bang?
1: Ya, jadi Bang Adi, kita memang untuk minyak goreng yang menjadi pantauan kami itu khususnya di lebih concern ke pada pedagang atau pengecer yang berada di pasar pemantauan SP2KP. Mm-hmm. Nah, dalam hal ini ada beberapa pasar-pasar yang menjadi pantauan kami ya. Mungkin sama seperti yang dilakukan oleh Bulog juga, Bulog juga melakukan pendistribusian ke RPK-RPK gitu kan. Nah, lebih karena yang menjadi pendistribusian minyak goreng ini lebih diprioritaskan ke pasar rakyat. Yeah. Jadi pengecer-pengecer yang berada di pasar rakyat. Nah, sementara di luar itu tidak menjadi pantauan, namun menjadi concern kami apabila nantinya ditemukan harga yang di luar head tersebut gitu. Mm. Memang ada beberapa pelaku usaha yang menjual itu. Tentunya kita tidak bisa menghindari karena ini adalah bisnis to bisnis ya. Artinya mereka juga mengambil kesempatan gitu kan. Nah, tentu dengan lebih gampang kami nanti menelusuri gitu kan dari mana asal barang tersebut gitu. Karena minyak kita ini kan seksi sekali kan.
0: Iya.
1: Yeah. Bahkan pernah kita melakukan pengawasan di daerah-daerah seperti daerah Kabupaten Bintan yang memang minyak kita dijual sampai tangan ketiga, tangan keempat, okay, sehingga itu yang menyebabkan harga itu tinggi gitu kan. Karena jika dibandingkan dengan harga minyak goreng lainnya dalam kemasan premium, itu harga minyak kita itu lebih murah gitu. Sehingga kalau yang bandel ini, pengecer-pengecer atau pedagang-pedagang menjual di atas harga head seperti katakanlah 17.000, 18.000, itu masih dikejar oleh masyarakat karena lebih murah dibandingkan harga minyak goreng kemasan premium lainnya gitu.
0: Oke, berarti ini tantangan juga ya.
1: Tantangan bagi
0: menjaga
1: kami
0: harga di daerah kepulauan seperti Kepri.
1: Ya, karena tantangannya banyak, Pak. Tidak hanya masalah rentang kendali, juga terkait memang daerah kita ini daerah kepulauan gitu kan, yang dimana mungkin biaya untuk mendistribusikan itu kan tinggi gitu kan. Itu jadi tantangan juga gitu kan bagi kami, sehingga sepertinya ada juga permintaan dari kawan-kawan yang D2 ataupun D1 untuk membahas apakah harga head minyak kita ini masih relevan untuk terutama untuk daerah-daerah yang jauh gitu kan, seperti di Natuna ataupun Anambas yang membutuhkan biaya transportasi yang cukup tinggi
0: dengan head yang 15.700 ini ya kan.
1: Namun kami terus berkomunikasi dengan kementerian itu untuk bagaimana untuk harga head ini, karena pedagang juga takut untuk menjual kalau seandainya harganya tinggi di atas head. Karena ada tidak hanya di Sperindak yang melakukan pengawasan, juga ada satuan satgas pangan,
0: satgas
1: pangan itu yang dari Polri yang mengawasi harga yang jika dijual di atas head.
0: Baik, kita ke Pak Arief. Bagaimana kalau regulasinya sudah jelas tadi ya, berarti kan jelas berarti tangannya ada pada ketersediaan stok dan distribusinya kita. Nah, kalau dari Bulog sendiri, bagaimana kondisi stoknya kita yang dikelola oleh Bulog saat ini, Pak Arief?
2: Baik, terima kasih Bang Aryo. Untuk pemirsa, pendengar RRI Tanjung Pinang, dan sedikit saya menjelaskan ya, kilasan terkait peran dan posisi Bulog untuk penyaluran minyak kita di Kepri. Ini memang skema komersil ya. Di Kepri sendiri kita Bulog ada 3 cabang, cabang Batam, cabang Pinang, dan cabang Natuna. Di mana di masing-masing wilayah 7 kabupaten kota tersedia gudang-gudang Bulog. Nah, untuk pelaksanaan pendistribusian kerjasama dengan produsen minyak kita ini terjadi kerjasama Bulog Batam dan Bulog Tanjung Pinang.
0: Yeah.
2: Nah, artinya kebutuhan Batam sesuai regulasinya, Batam memenuhi untuk kebutuhan Batam sendiri, Bulog Batam. Yang kedua, Bulog Tanjung Pinang, ini kerjasama kedua produsen kami, satu di Batam dan satu di Jakarta. Ini yang Jakarta ini kita mendapatkan kuota dari pusat ya. Nah, Bulog Tanjung Pinang sendiri kita mendistribusikan ke 6 kabupaten kota lainnya. Artinya kita dari Tanjung Pinang kita mendistribusikan ke Karimun, ke Natuna, Anambas, Kelingga, Pinang, dan Bintan.
0: Okay. Nah, kecuali
2: kecuali Batam.
0: Batam ya, nah, karena Batam kan sudah ada sendiri ya.
2: Iya, mungkin mereka keluar kita masuk lagi ke Batam seperti itu. Karena regulasi ya di Batam yang berbeda.
0: Okay.
2: Nah, untuk pendistribusian sendiri ini skema komersil seperti di saat memang ditetapkan dari undang-undang Permendag nomor 43 tahun 2025 di mana di situ disebutkan 35% DMO itu didistribusikan melalui BUMN pangan. Nah, BUMN pangan sendiri itu kan banyak nih. Yeah. Salah satunya Bulog, ID Food dan yang lain-lain. Nah, jadi dari 35% itu kan kita tidak bisa merinci lebih detail berapa sih yang produsen itu berikan kepada Bulog. Nah, tapi dalam lingkup 35% ke BUMN pangan, skemanya kerjasama B2B sama produsen. Produsen minyak kita ini. Jadi kerjasama terjalin untuk mensuplai wilayah kerja tadi. Nah, ini juga kita koordinasi ke Disperindak masing-masing kabupaten kota. Karena sesuai mandatorinya minyak kita yang disalurkan melalui BUMN pangan, kita sebagai D1 BUMN pangan, kita wajib utama itu mendistribusikan minyak kita di lingkup pasar pantauan dari Kementerian Perdagangan itu atau pasar rakyat yang menjadi pantauan dari Disperindak setempat.
0: Okay.
2: Nah, itu sudah ada pengecer-pengecer yang terdaftar ya, begitu Pak.
0: Ya, sudah
2: Andi,
0: terdaftar
2: ya.
0: Di Disperindak itulah yang disalurkan Bulog gitu ya.
2: Itu dulu yang utama kami salurkan.
0: Oke. Okay.
2: Itu. Nah, kenapa seperti itu kondisinya? Memang supply yang kita dapat ini kan per bulan POE dari produsen. Nah, jadi bagaimana kita menjaga supply sebulan sekali ini bisa kita distribusikan sampai dengan mendapatkan PO bulan berikutnya.
0: Ya.
2: Itu. Nah, ini kan kita juga terkait dalam tim pengendali inflasi daerah, TPID daerah baik kabupaten kota ataupun provinsi. Nah, ini dipantau terus secara harian dan mingguan dan juga dibahas dalam rapat inflasi di Kemendagri tiap hari Senin terkait pergerakan inflasi komoditi minyak, khususnya minyak goreng minyak kita ini. Mungkin gambaran sementara seperti itu, Bang.
0: Oke, berarti stoknya aman ya? Kalau untuk stok?
2: Wah, untuk stok saat ini kita sudah melakukan pergeseran ke masing-masing kabupaten kota. Jadi insya Allah aman terpenuhi untuk periode bulan ini seperti itu.
0: Untuk bulan depan dan berikutnya?
2: Alhamdulillah kita sudah mendapatkan PO PO untuk bulan berikutnya. Karena pergeseran barang ini kan ada dari Batam, ada dari Jakarta dan membutuhkan waktu. Tuh. Mungkin sementara itu dulu.
0: Nanti ini ya. Bagaimana sistem distribusi, mekanisme distribusi Bulog ke distributor. Nah, ini kan harus ketahui juga oleh masyarakat.
2: Ini skema komersil yang harus kita jaga HET ya. Bulog. Dari D1 dari kita D1 ke produsen itu pembelian sesuai HET dan kita lepas Bulog sebagai D1 langsung ke pengecer. Nah, perpindahan stok Bulog ke seluruh wilayah kabupaten kota itu sesuai HET. Jadi
0: 15.700.
2: 14.500.
0: Okay.
2: Ya, balik lagi ya. Lini distribusi melalui BUMN pangan itu produsen ke D1, D1 langsung ke pengecer.
0: Okay. Nah. D1 itu apa bisa dijelaskan mungkin masyarakat yang sudah enggak bingung gitu. Ya. Distributor ya.
2: Distributor satu.
0: Distributor satu nih.
2: Okay. Distributor lini 1.
0: Baik.
2: Nah, jadi produsen, distributor lini 1 itu adalah bisa BUMN pangan ataupun swasta lainnya.
0: Oke.
2: Okay. Nah, yang kedua ada lagi produsen D1, D2 pengecer. Itu yang skema yang memang diatur dari Permendag ya. Jadi ada swasta yang melaksanakan. Nah, itu yang 65%.
0: Oke. Okay.
2: Itu. Yang BUMN pangan yang Bulog lakukan itu tadi ya. Produsen D1 Bulog langsung ke pengecer. Nah, kita mendistribusikan baik di Pinang, Bintan ataupun kabupaten kota lainnya, barang yang kita geserkan ini ke wilayah tadi sesuai HET. Jadi pengecer di Anambas, di Lingga, di apa? Natuna, Karimun itu koordinasi sama Bulog setempat, sama Disperindak setempat. Mereka nebus 14.500 ke Bulog.
0: Oke. Okay.
2: Nah, cuman ini tadi ya, kita jadi catatan memang lingkup distribusi kita di pasar pantauan Disperindak setempat.
0: Okay.
2: Nah, kita supply seperti itu. Nah, untuk distribusi untuk Pinang Bintan kita per periodik per minggu bisa kita supply. Nah, artinya kita supply ke pasar pasar pengecer itu. Tapi untuk kepulauan seperti Karimun, Natuna, Liga, Anambas, kita per periode. Karena tadi ya terkait PO masuk, langsung kita geser perpindahan stok. Nah, juga terkait pembiayaan seperti itu. Itu yang kita jaga. Pasti kalau kita perpanjangan dari pemerintah untuk pengiriman minyak kita itu ke masing-masing bulog di wilayah setempat sesuai HET. Nah, ini pun kami laporkan terkait pendistribusian ini kami koordinasi ke Disperindak setempat dan Satgas Pangan. Jadi kami menjaga ketersediaan di lingkup pasar SP2KP sesuai dari mandatori dari Permendag dari apa Kementerian Perdagangan seperti itu.
0: Oke, baik. Kalau stok tersedia, mengapa di lapangan harga masih berbeda? Nah, mungkin kita ke distributor nih.
2: Baik.
0: Ya, Bang Koyum, distributor ini sering menjadi pihak yang disorot ketika harga minyak naik, gitu ya. Nah, bagaimana Anda melihat kondisi sebenarnya seperti apa,
3: Baik, Bang Koyum? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
3: Terima kasih kepada Pro 1 RRI Tanjung Pinang yang sudah memberikan kesempatan dalam hal ini Asosiasi Distributor Kota Tanjung Pinang juga mendukung penuh program pemerintah pendistribusian minyak kita.
0: Iya.
3: Yang kami banggakan juga tentunya ada Pak Arief selaku Kepala Bulog dan Pak Andri selaku perwakilan daripada Disperindak Provinsi Kepulauan Riau. Baik, sebelum masuk ke, jadi izin, saya dari asosiasi, mewakili asosiasi distributor, ingin menyampaikan 3 poin dulu nih.
0: Oke.
3: Agar masyarakat serta media juga mungkin memiliki pemahaman yang sama dulu berdasarkan Undang-Undang Permendag 43 tahun 2025. Jadi acuan kita adalah secara implisit berdasarkan undang-undang. Nah, poin yang pertama adalah pemahaman terkait minyak kita atau DMO. Nah, hari ini masih ada sebagian masyarakat yang mengatakan bahwa minyak kita itu adalah subsidi pemerintah. Nah, ini dulu yang ingin saya luruskan. Bahkan sebagian media juga pernah saya baca bahwa ini subsidi pemerintah. Nah, ini adalah pemahaman yang keliru, karena berdasarkan Permendag 43 tahun 2005 adalah minyak kita ini adalah DMO. Maksudnya apa? Maksudnya begini, setiap pabrik yang melakukan ekspor, maka dia wajib memproduksi minyak kita sebagai hak ekspornya. Nah, saya contohkan, hari ini CPO atau minyak curah itu harganya di 17.100 per 1 kilo. Jadi kalau kita frekuensikan per liter dikali 0,9, artinya HPP-nya 15.300 modal pabrik. Itu belum kemasan. Ditambah kemasan itu 1.700. Artinya apa? Pabrik memproduksi minyak kita dengan harga 17.000. Sedangkan sesuai tadi yang disampaikan Pak Arief adalah pabrik atau produsen menjual 13.500. Nah, subsidi ini adalah yang dilakukan oleh pabrik ketika dia menjual ekspor, itu yang dinamakan DMO. Jadi minyak kita bukanlah subsidi pemerintah. Oleh karena itu minyak kita ini bebas dibeli oleh siapapun, baik masyarakat menengah atas maupun apalagi menengah bawah. Jadi tidak ada batasan karena tidak ada subsidi yang dilakukan oleh pemerintah di situ. Nah, hari ini juga tadi, kenapa hari ini minyak kita setiap kita pasok habis? Karena memang salah satu penyebabnya adalah pergeseran tadi. Hari ini karena CPO juga cukup tinggi harganya, minyak premium juga naik. Jadi masyarakat yang biasanya tadi beli minyak premium yang selisihnya cuma 1.000-2.000 sekarang bisa 4.000 bahkan 5.000 per liternya.
0: Benar.
3: Sehingga masyarakat yang tadi beli premium akhirnya bergeser ke minyak kita. Nah, itu satu. Pemahaman yang kedua adalah terkait distribusi minyak kita. Nah, distribusi minyak kita ini diatur tadi Pak Arief sudah menjelaskan 35% BUMN dan 65%-nya swasta. Nah, mungkin tadi ranahnya Pak Arief menjelaskan terkait support yang atau distribusi yang dilakukan oleh BUMN pangan. Nah, dalam hal ini juga kita pihak swasta juga diberikan kewenangan untuk mendistribusi 65%. Nah, tentunya hal ini kita juga kalau tidak dibantu dengan Bulog cukup keteteran. Karena hari ini memang kita akui bahwa distribusi kita, distributor kita hari ini tidak cuma dari

0: Batam, tapi mayoritas dari Dumai, dari Medan, dan dari Jakarta. Nah, wilayah kita ini adalah wilayah kepulauan, jadi ada hambatan. Ada tiga hambatan. Yang pertama adalah distribusi. Yang pertama itu adalah terkait akomodasi transportasi. Nah, terkait cuaca dan lain-lain. Jadi ketika cuaca kurang bagus, kapalnya juga lambat masuk. Betul. Nah, ini juga yang terjadi hambatan untuk pendistribusian minyak kita tadi. Ya. Nah, selain itu juga kami sebagai pihak swasta juga dalam hal ini juga sebagai asosiasi distributor juga kami memantau. Jadi mekanisme pendistribusian kami adalah kami juga sekarang langsung mendistribusikan ke pengecer dan SP2KP karena ini juga arahan dari Satgas dan Disperindak Provinsi. Tujuannya apa? Agar juga kita memotong rantai distribusi. Jadi tadi ada produsen, ada D1, harusnya ke D2 tuh.
1: Iya. Yeah.
0: Nah, karena hari ini juga biaya transportasi tinggi, jadi kalau kita dorong ke D2, maka harganya sudah pasti tinggi.
1: Nanti naik lagi.
0: Nah, ya, jadi harganya. Hal ini kita langsung jual, langsung buang ke pengecer. Nah, bagaimana mekanismenya? Syaratnya itu yang pertama adalah masyarakat semua berhak menjadi distributor kami, asalkan punya NIB, punya toko, dan punya Simira. Simira itu apa? Sistem minyak goreng rakyat. Jadi produsen di dalam mendistribusikan minyak kita itu semua terpantau, jelas. Jadi tidak ada yang disembunyikan. Berapa jumlahnya, berapa distribusi, semua terpantau di Simira itu. Produsen distribusi ke D1, D1 ke pengecer. Nah, ini semua terdistribusi. Nah, hari ini kita sangat menyayangkan juga kenapa masih ada minyak kita di atas head tadi, seperti yang Bang Aryo ini. Yeah. Kita korelasikan. Kita juga sidak di lapangan memang menemukan beberapa pedagang yang masih jual di atas head. Ternyata setelah kita melakukan pengecekan, mereka tidak punya aplikasi Simira dan tidak punya NIB. Okay. Jadi persoalannya adalah apa? Mereka membeli 15.700 dari pedagang yang punya Simira. Okay, yang mereka tadi kita distribusikan.
1: Betul.
0: Nah, sehingga mereka belilah 1 dus atau 5 dus, 10 dus, mereka jual 18.000. Masyarakat tinggal memilih. Contohnya ya, ini yang memang pengawasan yang memang tidak bisa kita lakukan secara holistik dan secara detail gitu. Karena hari ini kita coba mengasumsikan premium subsidi misalnya. Ada masyarakat yang beli botolan jual di pinggir jalan. Harganya di atas set. Nah, itu kan kita juga ada hati nurani di sini kalau kita sidak. Nah, tetapi dalam hal ini Disperindak juga mengakomodir ini. Jadi, kita kutip satu-satu, kita akomodir untuk ngurus NIB, untuk ngurus Simira sehingga toko-toko kecil pun langsung bisa beli dengan kita. Dan mereka bisa jual di angka 15.7. Jadi, kita melakukan pembinaan seperti itu. Karena okay, mereka bilang, "Wah, ngurus NIB susah, Pak." Sebenarnya enggak. Satu hari selesai nih, mungkin karena pemahaman ya. Nah, jadi hari ini juga pemerintah provinsi dan pemerintah kota kita juga salut, respect, membantu juga ini untuk mengakomodir pedagang-pedagang yang di Bintan. Nah, dengan Pak Andri ini rajin turun lapangan, Pak. Jadi kalau ada nih toko 18.000, dia langsung kontak. Oh iya, Pak, kita bantu koordinasikan ke admin kita, kita langsung distribusikan sesuai dengan head. Jadi ketika memang ada pedagang yang jual 18.000, kita lihat dia punya Simira nggak? Kalau memang tidak, artinya dia juga sudah menyalahi aturan karena distribusi tidak berdasarkan Simira. Okay. Nah, poin yang ketiga sebagai opening saya adalah mekanisme pendistribusian agar minyak kita ini sesuai head. Nah, itu tadi saya sampaikan bahwa dari distributor satu langsung kita ke pengecer. Nah, selain itu juga saya sedikit menyinggung bahwa Pak Andri dan Pak Aris hari ini selaku PLT Kadis Pedagang Provinsi juga merupakan tokoh ya atau figur yang pertama kali mendorong minyak kita masuk ke Kepri. Ini saya juga apresiasi karena minyak kita itu untuk distribusi wilayah ada perkaliannya. Hmm. Jadi setiap pabrik mendistribusikan misalnya wilayah Kepri ada perkalian 1.5. Kalau ke Jakarta 1.1, kalau ke Riau 1.1. Jadi 1.5 itu menarik pabrik untuk mendistribusikan dan ini juga menjadi bahan kita untuk lobby-lobby pabrik bawa untuk masuk ke Kepri. Ya. Karena hari ini pihak swasta juga kesulitan juga untuk mendapatkan pasokan kalau tidak 1.5 itu tadi. Ya. Sehingga pabrik yang melakukan mendistribusikan minyak kita perkalian ekspornya jauh lebih tinggi ketika masuk ke Kepri. Nah, baik itu mungkin sebagai opening saya, Pak.
1: Oke, baik. Jadi untuk mencegah ya terjadinya harga yang dijual bebas gitu tadi, maka diajaklah pengecer untuk membeli dari distributor resmi
0: langsung,
1: tadi ya.
0: Iya.
1: Langsung resmi dengan mengurus.
0: Nih, kita coba saya detailkan tadi admin saya sudah kirim persyaratan untuk langsung menjadi distributor kami. Jadi tidak lagi membeli dari
1: tangan ke tangan
0: tadi seperti yang Pak Andri sampaikan.
1: Iya.
0: Yang pertama adalah wajib memiliki NIB. Nah, yang kedua adalah KTP. Yang ketiga ada nomor telepon, yang ke-

0: 4 lokasi usaha, yang kelima form pelanggan Simira, yang keenam surat pernyataan kebenaran data, dan yang ketujuh adalah perjanjian mematuhi head. Nah, ketika 7 poin ini dipenuhi, maka dia berhak untuk mendistribusikan minyak kita dan dapat harga ya memang di bawah head tadi, sesuai dengan yang disampaikan oleh Pak Arief tadi gitu. Tetap di ujungnya adalah 15.700. Nah, jadi masyarakat nggak usah khawatir, kita terbuka. Hari ini asosiasi distributor juga membuka sebanyak mungkin. Bahkan hari ini saya ngecek data, per pagi tadi kita udah ada 149 distributor. Bukan, 149 pengecer yang terdaftar di perusahaan kita sebagai pengecer minyak kita. Hari ini juga dengan adanya dialog pagi ini mungkin membuka juga nih masyarakat atau pelaku usaha baru yang mau berbisnis minyak kita, ya silakan, kita tangan terbuka asalkan mematuhi regulasi yang berlaku. Seperti
1: itu. Baik. Baik, jadi ini jalan keluarlah juga ya istilahnya untuk mencegah tingginya harga. Bukan, kalau pembelian itu bukannya dibatasi ya?
0: Benar.
1: Jumlah per liternya kan 12 liter gitu ya. Pembelian sehari gitu per orang ya.
0: Betul.
1: 12 liter. Nah, bagaimana penjelasannya? Bang
2: Baik, mungkin saya bisa jelaskan terkait dengan adanya keputusan Dirjen Perdagangan Dalam Negeri ya nomor 2 tahun 2006 tentang pembatasan penjualan minyak goreng rakyat oleh pengecer. Jadi memang para pembeli pengecer wajib memastikan bahwasanya konsumen yang membeli itu tidak melebihi dari 12 liter per orang per hari. Nah, ini hal ini dilakukan untuk membatasi dan juga agar menekan ya, seperti tadi yang dijelaskan oleh Pak Koyim juga, ada spekulan-spekulan yang membeli minyak goreng dalam lebih dari 12 liter kemudian dia jual lagi. Nah, ini yang susah kita mengontrolnya gitu kan, sehingga dengan kenapa 12 liter mungkin karena yang menggunakan minyak kita ini tidak hanya pribadi ya, mungkin ada pelaku UMKM yang memang dia kebutuhannya memang lebih dari 10 liter ya.
1: Betul.
2: Seperti pedagang minyak gorengan ataupun usaha makanan yang membutuhkan minyak goreng dalam jumlah besar. Jadi memang dibatasi. Jadi karena tadi ada apa ya, ada semacam fakta integritas ya yang disampaikan oleh Bang Koyum bahwasanya setiap pengecer itu wajib mematuhi ketentuan-ketentuan selain head, juga dia juga harus memastikan bahwasanya distribusi ke konsumen itu tidak lebih dari 12 liter per orang per hari gitu.
1: Berarti ini kan ada mata rantai gitu ya yang harus diperbaiki ya. Kira-kira ya, di mana yang harus diperbaiki nih kalau memang harus diperbaiki?
2: Pertama memang kita juga sudah menghimbau terutama kepada pengelola pasar ya. Utamanya memang pengelola pasar SP2KP, bahwa pedagang-pedagang di yang berada di kawasan pasar itu wajib memiliki NIB. NIB dia selaku pengecer minyak goreng yaitu 47112. Nah, setelah dia memiliki NIB artinya dia berhak untuk mendapatkan komoditas minyak goreng kita dari pihak D2. Tentunya harus ada, untuk menjadi itu kan harus ada syarat-syarat apa, syarat-syarat yang harus dipenuhi gitu. Nah, ini tadi sebenarnya sudah disampaikan juga oleh Saudara Koyum, terutama terkait dengan fakta integritas. Nah, fakta integritas itu selain dia juga menjual head dan juga menjual produk ke konsumen tidak lebih dari 12 liter per orang per hari gitu.
1: Oke. Kalau dari Pak Arief sama apakah Bulog masih melihat adanya jalur-jalur distribusi yang membuat harga menjadi tidak terkendali?
3: Baik. Dari sisi Bulog, lidi distribusi memang bisa di tracking ya. Artinya kita menyalurkan tadi sesuai Permendag melalui Simira. Jadi pengecer-pengecer di pasar tadi terdaftar semua menjadi RPK kita dan juga terdaftar dengan Simira, itu bisa di tracking. Yang kedua, para pengecer RPK kita ini ada spanduknya, jadi spanduk RPK kita dan spanduk memasang HET minyak. Itu menjadi pantauan seperti itu. Kami juga melaksanakan monitoring ya, kurang lebih per minggu setiap dropping itu terkait pergerakan dan harga yang mereka jual. Nah, ada komitmen bersama fakta integritas yang mereka tanda tangani di situ untuk menjamin menjual sesuai regulasi, baik quantity ataupun HET yang dijaga seperti itu. Nah, sepanjang sejauh ini alhamdulillah yang dari Bulog kerjasama sama mitra RPK pengecer semua masih mengikuti regulasi, jadi tidak ada yang di atas HET seperti itu. mungkin juga menyambung tadi, alhamdulillah mungkin dari Pak Andi Bapok, Pak Koyum, membuka peluang lagi untuk pada mitra-mitra pengecer lainnya. Jadi yang selama ini RPK kita banyak ini menyebar mungkin tidak mendapatkan kuota, bisa bergeser untuk melalui Adibapo seperti itu untuk pemenuhan kebutuhan di luar pasar pantauan pengecer lainnya.
1: Oke, baik, baik. Pendengar, kita ajak juga Anda untuk bergabung bersama kami di 0771-27100 atau di 0811-778-9830. Barangkali ada sesuatu hal yang ingin Anda sampaikan, ingin bertanya, seperti yang dijelaskan Bang Koyum tadi kan, untuk menjadi pengecer juga yang untuk memiliki Simirah tadi. Oke, agar bisa ikut berkontribusi menjual minyak kita. Silakan di 0771-27100 atau di 0811-778-9830. Tapi setelah yang satu ini.
4: Ini baru enak.
5: Mulai yang semalam dia ada di sini.
6: Jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan covid itu banyak.
7: Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI punya kita.
1: Baik, masih di Dialog Tanjung Pinang Pagi edisi Kamis 16 Juli 2026, Sinergi Mengawal Minyak Kita, memastikan head tepat sasaran di Kepulauan Riau. Kita sudah buka line teleponnya. Halo, selamat pagi.
8: Selamat pagi, Rio.
1: Selamat pagi, Pak. Sama siapa, Pak?
8: Tolonde.
1: Silakan, Tolonde.
8: Ya, kalau mendengar penjelasan dari narasumber, kuali kita itu tak menjadi hitam, Pak.
1: Ya.
8: Lebur cantik sekali. Tetapi hal kejadiannya tidak seperti itu. Mohon kiranya Bulog atau siapapun yang melaksanakan tugas minyak kita ini, seharusnya apa yang diterangkan tadi itu lancar seterusnya.
1: Okay.
8: Dan seterusnya, saya tidak mendengar ini minyak ini dari minyak apa dan di mana pabriknya. Itu sulit datang ke Tanjung Pinang. Mohon jelaskan, terima kasih.
1: Baik.
8: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Tolonde tadi ya, mungkin di belakangnya Tolonde kalau masih ada. Halo, selamat pagi.
9: Selamat pagi.
1: Selamat pagi.
9: Assalamualaikum Bang Aryu.
1: Waalaikumsalam Pak Sony.
9: Ya, selamat pagi Bapak Ibu narasumber.
1: Selamat pagi.
9: Kita tahu bahwa narasumber sudah menjelaskan bahwa kita ini daerah kepulauan. Nah, penyaluran distribusi ke pulau-pulau itu dipengaruhi oleh alat transportasi.
1: Yeah.
9: Ditambah lagi pabrik minyak kita ini adanya di luar Provinsi Kepri, di Palembang dan di Sumatera Utara. Kan itu. Tapi saya, Pak, mengharapkan Bulog itu kan sebagai wadah untuk menjaga ketahanan pangan khususnya Kota Tanjung Pinang. Seperti masalah harga dan kebutuhan-kebutuhan pokok lainnya, agar harga itu bisa terjangkau oleh masyarakat, kan gitu kan. Tidak terjadi disparitas harga, terutama masalah distribusinya yang disampaikan oleh Bapak narasumber tadi. Jadi yang saya amati itu, Pak, sekarang, Pak, kondisi real. Okay lah kalau memang untuk di Pulau Tujuh segala macam sulit, Pak, untuk mendapatkan minyak kita. Ini kita, saya yang berada kira 500 meter dekat Bulog, sudah sebulan saya tidak dapat tuh harga minyak kita, Pak. Cuma sekali saya beli. Dan itu saya datang lagi ke depan kantor Bapeda itu tak ada. Saya ini hanya petugas saja, Pak. Kalau disuruh jual, saya jual. Ini kemana nih, Pak, minyak kitanya? Di mana salahnya? Kemudian saya curiga, Pak. Kan banyak pemain-pemain penimbun ini kan, kata Pak distributor tadi. kita ini mau cakap MBG itu kan penting ya. Saya khawatir MBG itu kan ada RAB-nya, mungkin dia menggunakan minyak Fortune dengan harga 22.000 lah katakan. Tapi dia menggunakan minyak kita itu tadi, ada pemain di sini. Nah ini kan berapa keuntungannya para pimpinan proyek MBG itu tadi kan? Ini curiga saya Pak, coba diawasi.
1: Baik.
9: Nah kemudian, belum nih Bang Aryo. Saya melihat disparitas harga ini jelas Pak dan nyata. Karena saya tak jauh saya awasi di dekat-dekat kantor Bulog tuh ada orang jualan minyak kita harganya 19.000. Berarti terjadi inflasi ini Pak. Nah itu inflasi itu salah satunya penyebabnya itu tadi pemimpin nakal. Harusnya kan saya beli situ cuma 15.000. Nah ini tolong Pak Kepala Bulog, tolong kami mau kebutuhan kami ini tentang minyak kita ini continue. Saya tak mau, dan sebulan ini saya tak bisa beli minyak kita. Ini ada apa nih Pak? Di mana salahnya?
1: Baik.
9: Tolong penjelasannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu penelpon lagi barangkali ya, kalau masih ada. Masih kita tunggu. Kalau belum ada langsung aja dijawab. Yang pertama mungkin tanpa Bulog dulu yang jawab Arif.
2: Arif. Oke. Okay, ya, boleh.
1: Terkait yang ditanyakan Pak Sony ada beberapa tadi. Lumayan banyak.
2: Ah, ke Pak Lundi dulu ya.
1: Pak Lundi dulu.
2: Yang pertama ya, itu terkait pabrik ya. Kalau kita ini kan kerjasama komersil, bisnis to bisnis. Jadi bagaimana kita dari Bulog untuk melakukan kerjasama ke produsen minyak kita. Artinya tidak semua juga produsen itu mau membuka, mau open kerjasama. Nah ini produsen yang kerjasama ini kan produsen minyak kita ini banyak. Nah jadi pada umumnya produsen yang produksi minyak dia pasti ada kewajiban DMO. Sebagian besar itu ada di Sumatera, ada di Jakarta. Kalau di Kepri kita di Batam kita ada dua mitra produsen, PT Sinergi Oil Nusantara dan PT Musimas. Nah, Bulog Tanjung Pinang kerjasama sama PT Musimas satu. Yang kedua, kita mendapatkan kuota dari Bulog Pusat itu melalui PT Smart Sinarmas. Nah, itu yang dua supply yang ke Bulog Tanjung Pinang. Mungkin menyambung yang ke pertanyaan kedua dari Pak Sony, ya. Seperti yang di awal sudah kami sampaikan, dari Bulog sampaikan bahwa saya mandatorinya Bulog mensuplai ini di pasar pantauan SP2KP. Ya, jadi kerjasama sama di Sperindak setempat. Kenapa? Karena memang kondisi saat ini kita mendapatkan suplai dari produsen itu terbatas. Yeah. Jadi kita tidak juga bisa mengintervensi ke produsen itu, Pak, kebutuhan kami 100.000, tolong kasih kami 100.000. Nah itu kan terkait DMO, kuota DMO mereka, berapa persen mereka geser ke kita. Selebihnya kan ada 65% kan ke lini distribusi swasta seperti itu. Nah, dari kuota yang itu tadi kami jaga untuk ke lingkup sesuai dari Permendag tadi pasar pantauan SP2KP. Karena tadi ya mandatorinya kita jaga tingkat inflasi di pasar-pasar pantauan. Kami kerjasama sama di Sperindak dan TPID setempat.
1: Intinya memang penjualan minyak kita ini memang diatur begitu ya?
2: Diatur regulasinya.
1: Regulasinya memang benar-benar diatur gitu ya?
2: Ya, memang kondisi di awal tahun kita bisa mensuplai. Suplai kita banyak nih dari produsen. Benar. Kita bisa mensuplai pengecer-pengecer di luar pasar. Ya. Ke RPK-RPK bisa kita lepas. Tapi ya, kondisi begitu, suplai kita sedikit, ya kita jaga dulu sesuai mandatori pemerintah. Okay. Itu. Memang kita tidak lagi menjual di kios-kios kita, di RPK-RPK kita. Kita tetap fokus kepada mitra-mitra pengecer di pasar-pasar pantauan tadi.
1: Oke, itulah makanya yang biasanya beli di RPK ada, sekarang sudah tidak ada ya, karena itu kebijakan itu tadi.
2: Betul, seperti itu. Karena suplainya memang terbatas dari
1: karena produsen. Karena suplainya terbatas, nah, penjualannya juga diatur regulasinya.
2: Nah, begitu. Itu. Nah, menyambung tadi kepada RPK tadi ya, ya kita tadi mengarahkan kepada para RPK yang lainnya bisa mensuplai ke distribusi melalui swasta, salah satunya melalui asosiasi distribusi Adibapo.
1: Nah,
2: dengan perusahaannya dan lini swasta lainnya seperti itu. Ini kan semua terpantau pergerakan Simira tadi. Harapan kita ya ini memang dari peran baik dari pemerintah maupun swasta bisa berkolaborasi untuk mensuplai minyak kita di lini-lini pengecer pasar maupun lini pengecer di luar pasar seperti itu.
1: Oke. Okay. Terkait disparitas harga ini tadi sudah dijelaskan ya, dia penjualan di atas head tadi.
2: Kalau terkait harga penjualan di luar pasar ya mungkin bisa di tracking dulu. Kalau di pasar pantauan pengecer kita bisa kita tracking kondisinya. Ini kita tanya lu sumbernya dari mana?
1: Yeah.
2: Nah, itu seperti itu. Mungkin ada yang lebih
3: berwenang untuk menjelaskan kondisi terkait pantauan pengawasan.
1: Oke, silakan Bang Koyum.
0: Saya dulu bentar. Baik, izin, terima kasih. Tadi saya coba menanggapi pertanyaan dari Bang Laode ya. Nah, memang saat ini dari rekanan kita di Asosiasi Distributor ada beberapa pabrik yang seperti disampaikan oleh Pak Arief. Cuman yang terdata di sini kita ada tiga. Yang pertama dari Medan, Sumatera Utara. Yang kedua ada dari Dumai, Riau. Dan yang ketiga sedikit dari DKI Jakarta ada. Nah, ini dan juga untuk minyak kita sebenarnya setiap produksi minyak kita itu sudah dicantumkan pabriknya di situ ada gitu, pabrik, alamat dan lain-lain. Jadi ketika memang ada keluhan terkait takarannya yang kurang atau kualitasnya yang kurang, yaitu semua sudah jelas ada di packagingnya minyak kita. Nah, terkait dengan pertanyaan kedua yang disampaikan oleh Pak Son tadi, tidak menemukan minyak kita kurang lebih 1 bulan. Nah, sebenarnya dari kita ada ini tadi tim saya juga mengirim beberapa data pengecer, mungkin yang Pak Son maksud mereka ini belum mendaftar di RPK Bulog atau ke kita sebagai pengecer. Nah, kita dalam 4 hari ini sudah mendistribusikan kurang lebih 11.000 dus minyak kita ke 28 pengecer. Nah, di situ ada Sariman, ada Pasar Pelantar 2 KUD, ada pengecer rumahan, ada tokonya Bu Ria Ukur Tondang, banyak sekali nih, ada Yusri, ada toko muslim, ada Mison, SP2KP, jadi ada 28 pedagang yang terdistribusi di luar 130 tadi. Nah, itu yang pertama. Yang kedua adalah memang kita mengakui kurang lebih memang setelah pas lebaran ya, memang ditambah lagi dengan kenaikan bahan bakar, supply kita dari Dumai itu sempat sedikit terhambat dikarenakan transportasi kapal.
1: Okay.
0: Jadi ini jadi hambatan terbesar kita.
1: Yeah.
0: Nah, belum terpecahkan sampai kemarin. Jadi dulu sebelum lebaran kan barang penuh itu, tidak muncul isu karena memang transportasinya bagus. Kita biasa pengangkutan 1 minggu itu bisa 12.000 minimal 8.000 dus minyak kita ya, dus ya. Jadi kalau dikalikan 10,8 jadi nah, hari ini setelah pasca lebaran karena sumber solarnya juga sulit, jadi kapal juga agak rebutan nih solarnya, sehingga kita juga dibatasi. Nah, kemarin juga kita sudah hearing dengan Disperindak Provinsi, pada saat itu PLT-nya adalah Pak Luki Zaiman. Nah, ini Pak Luki langsung bertindak tegas, wah ini nggak bisa kalau misalnya barang kebutuhan pokok di nomor 2 kan atau nomor 3 kan. Jadi dia juga mendorong untuk Asosiasi Transportasi Kapal untuk memprioritaskan kebutuhan pokok. Nah, alhamdulillah dari kuota yang tadinya terangkat cuman 40%, sekarang udah 80%. Okay. Nah, hari ini kita mulai kenceng lagi nih. Nah, hari ini insya Allah nanti kita juga sama-sama turun, izin Pak Andri mungkin bisa turun kembali untuk cek ke gudang kita, karena hari ini kita juga akan masuk sekitar 8.000 sampai 12.000 dus. Dan itu estafet, tiap minggu ada masuk 2 sampai 3 kali. Jadi insya Allah Tanjung Pinang Bintan aman, dan PR kita bukan cuma Tanjung Pinang Bintan. Hari ini kami juga diinstruksikan oleh Pak Wakil Gubernur Disperindak Provinsi Pak Aris untuk juga membantu mendistribusi Natuna dan Anambas. Karena Natuna Anambas itu adalah hakikatnya adalah bagian dari negara Republik Indonesia. Dan mereka juga berhak untuk mendapatkan minyak kita dengan harga head. Nah, ini yang sama-sama akan kita akomodir. Kemarin kita sudah hitung perincian ongkos transportasinya. Hari ini untuk Natuna akan kita kirim 5.000 dus. Anambas insya Allah akan segera kita kirim kembali, akan segera kita atur rencana untuk pengiriman kembali. Semoga hal ini bisa terrealisasi, dan masukan-masukan dari masyarakat buat kita juga semakin giat lagi ya dalam bekerja, dalam mendistribusikan minyak kita. Semoga harapan Pak Presiden bahwa minyak kita ini bisa tersentuh oleh masyarakat bawah dengan harga 15.700, sama-sama kita jaga, dan perlu input juga dari masyarakat. Nanti kita juga mungkin akan buka layanan Pak, jadi ketika masyarakat beli di atasnya tinggal lapor, kita langsung tindak toko yang mana. Mungkin seperti itu ya, tindakan kita. Baik, terima kasih.
1: Oke, ini tadi dari Pak Tony juga ada dugaan minyak kita disalahgunakan gitu, Bang Indra.
0: Oh iya,
1: ya, ini apakah memang benar boleh dilakukan apa tidak gitu, apalagi ini kan lagi marak-marak MBG ini ya. Jadi semua ke dapur ini, semua ke dapur MBG, semua memanfaatkan ini. Gimana Bang Indra?
2: Ya, tanggapannya? Kalau menurut saya sih, kalau pengecer atau penjual ataupun baik distributor juga memahami regulasi ya terkait pembatasan penjualan tadi yang 12 liter per orang per hari itu, saya rasa mungkin barang tersebut tidak akan sampai ke, memang sampainya hanya ke masyarakat gitu kan.
1: Ada tidak efek jerah gitu yang harus kita berikan begitu kepada pedagang-pedagang nakal begitu.
2: Tentunya ada sanksi ya, sanksi administrasi. Berarti yaitu surat teguran tertulis yang kita sampaikan kepada pengecer khususnya. Pengecer ini adalah pengecer yang memang terdaftar di Simira ataupun pengecer yang memang dia telah bekerja sama dengan pihak distributor. Nah, untuk pengecer yang di luar itu memang kita tidak bisa mengambil tindakan karena memang dia mendapatkan barang itu tidak sesuai dengan regulasi. Nah, jadi kita agak sulit gitu. Hanya saja memang yang bisa kita sampaikan itu teguran tertulis secara administrasi. Nah, untuk pedagang atau pengecer yang telah terdaftar di Simira ataupun memiliki NIB ya, misalnya dia sudah memenuhi persyaratan sebagai pengecer yang telah ditentukan oleh D2 atau bekerja sama dengan D2, itu kita memberikan surat teguran. Kalau dalam pelaksanaannya misalnya dia melakukan juga, artinya kita merekomendasikan untuk menyetop, memberi surat teguran untuk tidak mendapatkan lagi pasokan minyak goreng rakyat ini atau minyak kita ini dari pihak D2. Masih juga bandel, ya kita tutup akun Simirahnya gitu, kita rekomendasikan. Karena memang akses Simirah itu enggak di kita, di Kementerian Perindustrian aksesnya gitu. Tapi kita bisa surati gitu. Artinya memang ke depan pengecer yang nakal ini memang tidak mendapatkan lagi minyak kita dari D2, kita dari pihak distributor gitu.
1: Nah, itu ini ada pertanyaan juga, kalau masyarakat menemukan minyak kita dijual jauh di atas head, siapa yang sebenarnya harus bertanggung jawab?
2: Ya kita harus tracing dulu minyak kita ini diperoleh dari mana gitu kan. Tadi kan kalau dengan aplikasi di kita ya, di aplikasi SP2KP kemudian aplikasi MIR kan bisa dilihat itu pengecer ini atau penjual ini memperoleh dari mana. Kadang memang karena ini adalah proses bisnis to bisnis ya, masyarakat namanya berjualan kan dia mengambil beberapa keuntungan gitu kan. Nah yang yang kami sayangkan itu keuntungan mereka lebih besar daripada keuntungan yang diperoleh distributor gitu kan. Ini itu kan mereka mengambil aji mumpung gitu kan. Tentunya kami terus memperketat pengawasan, bekerja sama dengan Satgas Pangan gitu. Tentunya lebih melakukan pendekatan pembinaan lah dibandingkan pendekatan hukum gitu.
1: Pak Arief, apakah Bulog bisa menjamin nih tidak akan terjadi kelangkaan minyak kita menjelang hari besar atau saat permintaan meningkat? Ini kan sebentar lagi mau ada hari besar nih ya, Natal, tahun baru gitu.
3: Ya, balik lagi tadi ya, mungkin seperti yang disampaikan Pak Kuyum tadi, memang di awal tahun Januari Februari itu memang banjir minyak kita. Jadi produsen pun mensuplai kita banyak nih. Nah, kondisi global mempengaruhi geopolitik global itu mempengaruhi ekspornya para produsen. Nah, jadi kita pun tidak bisa menjamin kondisi ke depan. Ini semua skema komersil, tergantung dari produsen minyak kitanya. Cuman dari kita tetap berupaya berkoordinasi kerjasama untuk mendapatkan suplai periode berikutnya. Seperti itu. Jadi ya khusus di hari-hari HBKN, hari besar keagamaan nasional itu, kita mengupayakan untuk tetap bisa mensuplai, menjaga kondisi ketersediaan stok pada saat momen-momen tersebut. Seperti itu.
1: Oke, baik. Kalau ke Bang Koyum, masih ada anggapan bahwa ada distributor yang sengaja membatasi pasokan sehingga harga naik. Bagaimana tanggapan Anda?
0: Jadi izin, saya coba. Kalau saya kita lihat ya, memang secara Simira distributor yang bermit atau bernaung di asosiasi distributor bahan pokok semua terbuka terkait minyak kita, karena memang minyak kita ini distribusinya juga diawasi oleh pemerintah dan itu wajib. Jadi kita bekerja sama dengan Satgas, dan kita juga ketika barang mau masuk atau belum masuk juga kita kasih rencana laporan. Nah, saya bisa mensimulasikan hari ini terkait rencana masuk itu kita udah info, Pak, ini akan masuk tanggal sekian. Dan juga untuk pendistribusian, selain kita distribusin sendiri, kita juga minta membantu pengawasan, dan gudang kita juga selalu terbuka terbuka. Jadi kapanpun mau lihat ya silahkan, CCTV 24 jam. Jadi kalaupun kita menimbun, sebenarnya rugi nih, karena kita bayar minyak harus setiap hari dan jualnya juga tidak boleh di atas set. Jadi definisi menimbun ini menurut saya ya mungkin agak kurang tepat kalau di minyak kita, karena kalau kita jual di atas head, kita ada aturan.
1: Ada
0: jadi
1: aturannya,
0: kita
1: ya?
0: Langsung. Jadi kalau saya malah ketika hari ini langsung dari kapal, kita langsung masuk semua. Biar feedbacknya, dananya masuk ya Pak Arif. Jadi tidak ada secepat mungkin kita mendistribusikan. Jadi mungkin masyarakat belum tahu, dan kita juga terbuka gitu terkait media yang ingin tahu, bahkan juga dari Disperindak kita selalu buka barang yang masuk jumlahnya dan sisa di gudang berapa. Nah, memang kita ada sisa sedikit di gudang. Tujuannya apa? Untuk membantu pasar murah. Misalnya Disperindak provinsi mengadakan pasar murah, atau dari Kapolres, Polresta dan lain-lain itu mengadakan pasar murah. Jadi stok sekitar 500 sampai 700 dus atau 1000 dus itu adalah untuk mensupport. Tiba-tiba misalnya gubernur buat pasar murah, nah kita bisa support. Tapi kalau kita langsung jual habis, nanti pada saat kegiatan barang belum masuk, nah ini jadi hambatan. Mungkin hanya sebatas seperti itu sih.
1: Oke, baik-baik. Ini waktu juga nih yang membatasi kita. Masih seru sebenarnya, tapi kita mau dapat jawaban nih untuk pertanyaan ini. Untuk Disperindak dulu, Bang Indra. Satu komitmen Disperindak dalam menjaga minyak kita tetap sesuai head.
2: Tentunya kami dari Dinas Perindak ya, tetap terus melakukan pengawasan ya. Pengawasan dalam hal ini terus berkoordinasi juga dengan pihak-pihak terkait, terutama dengan dalam hal ini ada Bulog sebagai badan yang ditugaskan ya untuk menyalurkan minyak kita, kemudian juga para distributor ya. Distributor, jadi distributor kita ini tidak hanya Pak Koyim juga,
0: banyak.
2: Jadi ada beberapa distributor-distributor yang kita selalu terus berkomunikasi. Bahwa mereka harus ketika menyalurkan minyak kita ini harus mengikuti aturan pertama Permendag 43 tahun 2025 gitu.
1: Oke, baik. Untuk Bulog, komitmen. Apakah masyarakat perlu khawatir akan stok minyak kita?
3: Ya, balik lagi kalau Bulog melalui penugasannya, soalnya kita tetap menjaga komitmen ketersediaan minyak kita di mitra-mitra pengecer di pasar pantauan. Jadi kami tetap berupaya, sama tadi kita bukan menimbun ya, kita menjaga stok sampai dengan PU berikutnya.
1: Benar.
3: Bagaimana tersedianya stok itu di pasar-pasar pengecer tetap tersedia selama rentang waktu yang menunggu PU berikutnya.
1: Karena itu belum pasti nih ya kan.
3: Betul.
1: Kapal hambatan kapalnya, stok dan lain sebagainya. Betul. Gitu kan.
3: Jadi kondisi kerjasama sama produsen sudah jelas. Mungkin yang kedua mungkin tantangan kondisi geografis di Kepri sendiri. Baik itu transportasi laut, kondisi cuaca, BMKG dan segala macam. Nah, ini yang mempengaruhi yang menjadi tantangan tersendiri untuk pendistribusian di Kepri. Seperti itu, Pak.
1: Oke, ini untuk Adi Bapok.
3: Terakhir ya.
1: Apa jaminan distributor kepada masyarakat terkait ketersediaan dan harga minyak kita?
0: Baik, kami menjaga komitmen dari Adi Bapok Kota Tanjung Pinang di dalam mendistribusikan minyak kita itu ada 3 poin yang kita berikan komitmen. Sebagai lembaga yang ditunjuk juga oleh pemerintah untuk membantu ya terkait pendistribusian minyak kita. Yang pertama adalah kami mendukung pengawasan bersama Disperindak Provinsi, Disperindak Kota, Kabupaten dan lain-lain. Satgas Pangan, Bulog dan aparat terkait. Yang kedua adalah mengedukasi anggota agar mematuhi aturan distribusi dan harga. Yang ketiga adalah menyampaikan informasi apabila terjadi kendala pasokan sehingga dapat dicarikan solusi. Nah, tiga ini yang memang kami akomodir dari pertama kami dilantik oleh Pak Wali Kota pada bulan 11 kemarin gitu. Jadi sama-sama kita jaga terkait kebutuhan pokok, bukan cuma minyak kita, tapi ada beras dan lain-lain, ada 9 kebutuhan bahan pokok yang kita juga sama-sama selalu berkoordinasi dengan pemerintah provinsi dan pemerintah kota. Jadi kita juga sebagai mitra dalam hal ini, juga kita juga dibantu oleh Bulog dalam pendistribusian bahan pokok di Kota Tanjung Pinang. Terima kasih.
1: Oke, baik pendengar, dari dialog kita pagi ini dapat kita pahami bahwa melalui pengawasan yang konsisten, distribusi yang tertib, serta keterbukaan informasi, ini diharapkan minyak kita dapat terus tersedia dengan harga sesuai head, sehingga benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat, khususnya di Kepulauan Riau yang memiliki tantangan geografis tersendiri. Pak Arief Al-Hadiak, terima kasih.
3: Terima kasih. Bulog
1: Tanjung Pinang, atas informasinya. Bang Henry Kurniawan, pengawas perdagangan di Perindak Provinsi Kepulauan Riau, terima kasih penjelasannya. Bang Muhammad Satmil Koyum Esa, Ketua Asosiasi Distributor Barang Pokok Adi Bapok Kota Tanjung Pinang, terima kasih informasinya. Dan terima kasih juga buat pendengar yang sudah mendengarkan siaran kami, mewakili teman-teman yang bertugas. Saya Aryo Wisnu pamit, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pro 1 RRI Tanjung Pinang. Setiap hari hadir menemani Anda. Ardian Huta Barat.
1: Berikan di manapun Anda berada, kreativitas dan inovasi merupakan dua aspek yang paling penting dalam meningkatkan kesuksesan karir.
0: Liza Andriani.
2: Terima kasih atas kebersamaan Anda dan tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Tanjung Pinang, kanal informasi dan inspirasi.
0: Rika Pertiwi.
3: Peringat informasi yang kita terima ya dalam waktu belakangan ini bahwa ada himbauan dari pemerintah Kota Tanjung Pinang.
0: Rima Melati.
3: Nah, pendengar, mengawali jumpa kita, kami akan sampaikan informasi ya yang kami ambil dari rri.co.id.
0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
4: Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Tanjung Pinang Pagi.
5: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Selamat pagi pendengar di mana saja berada. Kembali kami sampaikan cek fakta untuk pagi hari ini, hari Kamis 16 Juli 2026. Pendengar, beredar unggahan di media sosial TikTok berisi narasi yang mengklaim Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM Bahlil Lahadalia menegaskan masyarakat yang memiliki televisi dari merek apapun wajib membayar pajak mulai tahun 2027. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari antaranews.com, foto Bahlil yang digunakan dalam unggahan tersebut merupakan foto lama yang pernah dimuat di laman fraksigolkar.com. Ketika Bahlil membahas mengenai proses negosiasi divestasi saham PT Freeport Indonesia, sama sekali tidak menyinggung kebijakan mengenai pajak televisi. Adapun Indonesia memang pernah menerapkan pungutan terhadap kepemilikan televisi pada masa lalu. Setelah kemerdekaan, pemerintah memberlakukan iuran televisi melalui keputusan Presiden nomor 218 tahun 63 untuk membantu pembiayaan penyelenggaraan TVRI. Namun, saat ini sudah dihentikan seiring berkembangnya televisi swasta yang turut memberikan kontribusi pembiayaan kepada TVRI. Cek fakta kedua beredar di unggahan media sosial menampilkan Menteri Hak Asasi Manusia HAM Republik Indonesia Natalius Pigai meminta masyarakat belanja 1 juta rupiah per bulan di Koperasi Desa Merah Putih agar omset Kopdes cepat meningkat. Faktanya, klaim Menteri Hak Asasi Manusia Republik Indonesia HAM Natalius Pigai meminta masyarakat belanja 1 juta rupiah per bulan di Kopdes Merah Putih adalah tidak benar. Dilansir dari tonbackhawk.id, Kementerian Hak Asasi Manusia atau HAM menegaskan Menteri Natalius Pigai tidak pernah meminta masyarakat belanja 1 juta per bulan di Koperasi Merah Putih. Kementerian HAM juga mengimbau masyarakat tidak mudah percaya dan selalu mengecek kebenaran informasi melalui kanal resmi Kementerian HAM. Demikian cek fakta untuk pagi hari ini bersama saya Liza Andriani. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Tanjung Pinang. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Tanjung Pinang Pagi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Tanjung Pinang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, tadi Anda sudah mendengarkan dialog Tanjung Pinang Pagi ya, dan kami sampaikan kembali untuk Anda pendengar, diberitahukan kepada pendengar setia RRI Programa 1, Pro 2 dan juga Pro 4 RRI Tanjung Pinang, bahwa hari ini pendengar, hari Kamis tanggal 16 Juli 2026 mulai pukul 9.15 sampai dengan pukul 14.15 waktu Indonesia Barat akan dilakukan pemindahan jalur listrik di pemancar kami, sehingga siaran terestrial ya di frekuensi tidak bisa mengudara selama lebih kurang 5 jam. Namun Anda tetap bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming ya di aplikasi RRI Digital. Dan untuk itu pendengar, atas nama manajemen RRI Tanjung Pinang, kami mohon maaf atas terganggunya siaran terestrial kami dari mulai pukul 9.15 sampai pukul 14.15 waktu Indonesia Barat nanti. Dan kami mengimbau untuk Anda mendengarkan melalui aplikasi RRI Digital atau di rri.co.id.

0: depo habis, boro-boro dapet jackpot, duit ludes.
1: Jangan biarkan judi online menghancurkan hidupmu dan merusak kesehatan mentalmu.

Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu. Dengarkan ini. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan. Ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI Tanjung Pinang akan membawa Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia 2026. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang. Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia 2026. Ikuti terus Pro 1 RRI Tanjung Pinang di FM 98,3 MHz. RRI, Radio Piala Dunia, jangan sampai terlewatkan.

0: Dek, entah kenapa cinta kali abang sama muda.
1: Apanya abang ini? Cinta-cinta di pinggir jalan pula. Yang abang pikirnya aku cewek apaan? Sana kau.
2: Wow. Bukan tentang apa yang akan kau katakan, akan tetapi bagaimana caramu mengatakan.
3: Dek, entah kenapa cinta kali abang sama muda.
4: Abang, aku kan jadi malu. Abang

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Dengan sebanyak 589 bantuan RTLH rumah warga di Kota Tanjung Pinang akan segera diperbaiki. Jadi pemerintah Kota Tanjung Pinang memperoleh alokasi sebanyak 589 unit bantuan rehabilitasi rumah tidak layak huni atau RTLH pada tahun ini, pendengar. Jumlah ini menjadi yang terbesar ya sepanjang sejarah penerimaan bantuan RTLH di Kota Tanjung Pinang. Dan berasal dari dukungan pemerintah pusat, serta juga dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau APBD. Wali Kota Tanjung Pinang, Lis Darmansyah, mengatakan sebagian besar bantuannya itu diperoleh melalui pemerintah pusat setelah Pemkot melengkapi data yang menjadi syarat pengajuannya. Dan kelengkapan data ini mempermudah pemerintah daerah memperoleh persetujuan dari Kementerian Perumahan. Dari 1.000 unit yang diusulkan kepada pemerintah pusat, sebanyak 445 unit disetujui melalui usulan pemerintah daerah. Bantuan juga berasal dari berbagai kementerian, diantaranya Kementerian Sosial, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pendidikan, dan juga alokasi dari pemerintah kota. Informasi lebih lengkapnya, pendengar, bisa Anda baca di rri.co.id tentang sebanyak 589 bantuan RTLH Rumah Warga Tanjung Pinang akan segera diperbaiki.

Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu. Dengarkan ini. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan. Ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI Tanjung Pinang akan membawa Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia 2026. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang. Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia 2026. Ikuti terus Pro 1 RRI Tanjung Pinang di FM 98,3 MHz. RRI, Radio Piala Dunia, jangan sampai terlewatkan.

0: Pokoknya sekarang kita nabung. Kalau uangnya udah kekumpul, kita keliling Indonesia.
1: Setuju?
2: Mama, irang di tos di Jogja. Ini bagus pisan.
3: Bu, Raya sama teman-teman udah sampai nih di Labuan Bajo. Cantik banget. Ibu harus lihat deh.
0: Bunda, Gaga ini lagi di Ambon. Sebentar lagi Gaga sama teman-teman sampai di
1: Bandaira.
4: Wah, bagus banget. Sekarang saya percaya kenapa Syutan Syahrir pernah bilang jangan mati sebelum ke Bandaneira.
3: Bersyukur banget kita gak milih luar negeri buat liburan ini. Walau belum semua kita datengin, tapi Indonesia keren banget ya.
0: Buka mata kita dan lihat sekeliling. Begitu beruntungnya kita bisa jadi warga negara Indonesia. Bahkan kamera pun tak kuasa untuk mengabadikan indahnya negeri ini.
5: Aku jatuh. Ambil lagi gak ya? Tapi belum 5 menit. Sayang kan?
6: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan? Kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata, gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Dawson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.

Pendengar Dinas Kepemudaan dan Olahraga Dispora Kota Tanjung Pinang resmi membuka pendaftaran Lomba Gerak Jalan Proklamasi tahun 2026 mulai hari Rabu kemarin tanggal 15 Juli. Jadi pendaftaran ini dilakukan secara daring ya atau online melalui laman resmi yang sudah pun disiapkan panitia untuk memudahkan peserta dari seluruh kategori. Dan untuk mekanisme pendaftaran tahun ini masih menggunakan sistem online seperti tahun sebelumnya. Peserta jadi nggak perlu datang langsung ke kantor Dispora maupun KONI, cukup daftar online saja melalui laman resmi panitia. Informasi lebih lengkapnya bisa Anda baca pendengar di rri.co.id.

Olahraga memiliki kemampuan menyatukan banyak orang, termasuk melalui siaran radio. Saya mengapresiasi RRI yang selama ini menyajikan siaran Piala Dunia dengan informasi yang edukatif dan sportif. Pendengar bukan hanya menikmati pertandingan, tapi juga belajar tentang semangat fair play, kerjasama, dan saling menghargai. Saya, Nurlina, sebagai dokter di Balai Kekarantinaan

buat Wakawadi pendengar lagu dari Titu ya, cover dari lagunya Anggun C. Sasmi. Nah, pendengar lagu ini merupakan lagu terakhir kebersamaan kita di Tanjung Pinang Pagi. Terima kasih untuk Anda yang sudah mendengarkan Tanjung Pinang Pagi bersama saya Liza Andriani dari pukul 5 tadi. Dan jangan kemana-mana karena setelah Liza akan ada rekan Rima Melati yang meneruskan siaran menemani Anda di Tanjung Pinang Siang. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Tanjung Pinang. Semangat aktivitasnya sambil mendengarkan RRI karena RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Rima Melati,
2: Ardian Huta Barat,
3: Rika Pertiwi,
5: Liza Andriani.
2: Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Tanjung Pinang Siang.
6: Informasi dan inspirasi. Pro 1.
7: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
8: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur. Sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya. Bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka

0: kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita, dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lain.
1: Kilau Pancasila.

0: Piala Dunia 2026 hadir dengan semangat baru yang lebih meriah, modern dan penuh persahabatan. Turnamen terbesar dunia ini bukan hanya menjadi ajang persaingan para pemain terbaik, tetapi juga menjadi perayaan budaya, kreativitas dan persatuan antar negara. Untuk menyambut kemeriahan tersebut, diperkenalkan 3 maskot unik dan penuh karakter yang akan menemani perjalanan Piala Dunia 2026, yaitu Maple, Zayu, dan Coach. Ketiganya hadir dengan kepribadian berbeda yang mewakili semangat sportivitas, keberanian, serta energi generasi muda dunia. Maple, sang pembawa kehangatan dan persahabatan. Maple adalah maskot yang terinspirasi dari daun maple yang identik dengan Kanada, salah satu tuan rumah Piala Dunia 2026. Maple memiliki karakter ramah, ceria, dan selalu menyatukan semua orang melalui sepak bola. Dengan warna merah cerah dan senyum hangat, Maple melambangkan persahabatan antar bangsa serta semangat kebersamaan. Sepak bola bukan hanya tentang menang, tetapi tentang menyatukan dunia. Zayu, simbol kreativitas dan budaya modern. Zayu hadir sebagai maskot yang mewakili keberagaman budaya serta perkembangan generasi muda modern. Dengan desain futuristik dan penuh warna, Zayu mencerminkan kreativitas, musik, seni jalanan, dan semangat inovasi. Zayu dikenal sebagai karakter yang lincah, cerdas, dan penuh ide unik. Ia sering tampil dengan gerakan energik yang menggambarkan ritme kehidupan modern di kota-kota besar dunia. Jadilah berbeda, tunjukkan bakatmu, dan rayakan keberagaman. Clutch, sang pejuang penuh determinasi. Clutch adalah maskot yang melambangkan kekuatan, keberanian, dan mental juara. Nama Clutch menggambarkan kemampuan untuk tampil hebat di momen-momen penting. Dengan tampilan sporty dan ekspresi penuh percaya diri, Clutch menjadi simbol semangat kompetisi yang sehat serta kerja keras untuk meraih kemenangan. Clutch selalu mengingatkan para pemain dan penggemar bahwa perjuangan tidak akan pernah mengkhianati hasil. Percaya pada kemampuanmu dan berikan yang terbaik hingga peluit akhir. Piala Dunia 2026 bukan sekedar turnamen sepak bola, tetapi juga perayaan global yang menyatukan jutaan orang dari berbagai budaya dan negara. Melalui Maple, Zayu, dan Clutch, dunia diajak untuk merasakan semangat persahabatan, kreativitas, dan perjuangan dalam satu panggung olahraga terbesar di dunia. Mari sambut Piala Dunia 2026 dengan semangat baru dan dukung tim favoritmu bersama Maple, Zayu, dan Clutch.
1: Bersiaplah, saat bahagia di nanti telah tiba, seluruh penjuru dunia.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar Pro 1 RRI Tanjung Pinang dimanapun Anda berada. Apa kabar Anda untuk hari ini, hari Kamis ya, tanggal 16 Juli 2026. Saya Rima Melati akan menemani Anda dengan rangkaian acara dan informasi. Mengawali kebersamaan kita untuk hari ini, kita dalam program Jendela Kepri. Pendengar, ketika kita mendengar kata nelayan, mungkin ya yang terbayang adalah perahu, kayu, jaring, dan kehidupan yang sangat bergantung pada cuaca. Namun pendengar, zaman telah berubah ya. Kini mulai bermunculan generasi muda yang memilih tetap menjadi nelayan, tetapi dengan cara yang berbeda. Mereka memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan hasil tangkapan dan juga memperluas pasar hingga mempromosikan produk laut melalui media sosial. Nah, di era digital ini pendengar, laut bukan lagi ya sekedar tempat mencari ikan. Laut juga menjadi ruang inovasi yang menghubungkan nelayan dengan informasi cuaca, pasar, bahkan konsumen secara langsung ya. Dan tentu ini nanti kita akan bahas ya. Sebelum itu kita berhibur dulu ya dengan lagu yang kami hadirkan untuk Anda. Ada Indah Dewi Pertiwi, Syair Cinta. Selamat menjalankan aktivitas ya. Semoga aktivitasnya lancar dan Anda merasa bahagia untuk melakukannya.

0: Kiki ingin ikut ekstra taekwondo, tapi ayahnya nyuruh dia ikut biola. Sebaliknya, Sarah tak suka musik, disuruh mamanya les piano. Sedangkan aku sebenarnya ingin les nari, tapi orang tuaku menyuruhku les matematika. Kenapa? Kami tak diberi kebebasan memilih yang kami suka.
1: Dengarkan suara mereka. Jangan paksakan obsesi Anda pada anak. Biarkan anak-anak menjadi dirinya sendiri.
2: Pendengar, menjadi nelayan ini bukan lagi ya pekerjaan yang identik dengan cara-cara tradisional ya. Banyak anak muda di Kepulauan Riau ini mulai memanfaatkan telepon pintar sebagai bagian dari perkembangan dan juga perlengkapan melaut. Pendengar, melalui aplikasi perakiran cuaca misalnya ya, mereka dapat mengetahui kondisi angin, tinggi gelombang juga, hingga waktu terbaik untuk melaut. Informasi ini tentu membantu mengurangi risiko kecelakaan sekaligus juga membuat aktivitas menangkap ikan itu menjadi lebih efisien. Dan pendengar, selain itu teknologi GPS juga memudahkan mereka untuk menandai lokasi yang memiliki potensi ikan. Mereka tidak perlu lagi untuk mengandalkan ingatan semata atau pengalaman turun-temurun ya. Nah, dengan teknologi kita tahu ini tidak menggantikan pengalaman, tapi menjadi alat pendukung ya, agar pekerjaan itu menjadi lebih aman dan juga produktif. Generasi muda juga mulai belajar melalui internet. Mereka mengikuti pelatihan daring, kemudian menonton video tentang teknik penangkapan ikan yang ramah lingkungan, hingga mempelajari cara merawat mesin kapal. Nah, semua ini pendengar menunjukkan bahwa menjadi nelayan saat ini itu membutuhkan keterampilan yang semakin beragam. Ya, selamat siang untuk Anda yang saat ini sedang mendengarkan Pro 1 RRI Tanjung Pinang ya. Ada Bu Erna. Assalamualaikum Mbak Rima. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Mbak, siaran radio di Batu 13 Jalan Kijang ada gangguan. Iya, benar, sekitar 5 jam ya. Jadi untuk sekarang ini bisa diikuti lewat RRI digital ya, karena ada peralihan tenaga listrik, jadi sekitar 5 jam ya pengerjaannya. Jadi pendengar bisa mendengarkan melalui RRI digital dan bisa juga melihat dan mendengarkan melalui live chat saya, Rima Melati Azahra. Kita dengarkan lagu Indra Perdana Sinaga, Aku di Sampingmu. Ya, dari Banten juga ya, Rajeng, selamat siang.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Teguh Susanto, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tanjung Pinang, mengucapkan selamat buat Radio Republik Indonesia yang menyiarkan program-program Piala Dunia 2026. Semoga menjadi radio yang menyampaikan informasi secara akurat dan inovatif. Jadikan RRI Tanjung Pinang sahabat Anda dalam menikmati atmosfer pertandingan yang penuh ketegangan, harapan dan kegembiraan dalam perhelatan Piala Dunia 2026. RRI Radio Piala Dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

dalam sejarah Piala Dunia. Menjadi tuan rumah tidak berarti harus menjadi juara. Bermain di kandang sendiri memang mendapat dukungan besar dari supporter, tetapi juga menghadirkan tekanan yang sangat tinggi. Banyak negara sebagai tuan rumah justru gagal melangkah jauh, bahkan tersingkir lebih awal. Hal ini membuktikan bahwa di Piala Dunia, semangat pendukung saja tidak cukup tanpa kerja keras dan performa terbaik di

Mendengar Anda masih bersama kami di 98,3 MHz Pro 1 RRI Tanjung Pinang. Mendengar, tidak sedikit ya nelayan muda yang kini menjual hasil tangkapannya melalui media sosial maupun aplikasi pesan singkat. Nah, jika dulu mendengar mereka itu harus menunggu pengepul datang ke pelabuhan, nah kini mereka dapat mengunggah foto hasil tangkapan dan langsung menawarkan kepada pelanggan. Kemudian kita tahu juga restoran, hotel, hingga masyarakat umum ini dapat memesan ikan segar ya tanpa harus datang ke tempat pelanggan. Tentu cara ini memberikan beberapa keuntungan. Harga menjadi lebih transparan, kemudian juga pendapatan nelayan bisa meningkat karena rantai distribusi lebih dekat. Kemudian konsumen juga mendapatkan ikan yang lebih segar ya. Sebagian nelayan bahkan mulai memanfaatkan pembayaran digital sehingga transaksi menjadi lebih mudah. Teknologi bukan hanya membantu mencari ikan pendengar, tetapi juga membantu meningkatkan nilai ekonomi hasil laut.

Ya, pendengar, walaupun teknologi memberikan banyak manfaat, masih ada sejumlah tantangan ya di beberapa pulau. Jaringan internet belum stabil, misalnya tidak semua nelayan memiliki kemampuan menggunakan aplikasi digital. Harga perangkat elektronik juga masih menjadi kendala bagi sebagian nelayan kecil. Selain itu, pendengar, perubahan cuaca yang semakin sulit diprediksi akibat perubahan iklim ini tetap menjadi tantangan besar ya. Karena itu diperlukan dukungan dari pemerintah, juga perguruan tinggi, komunitas, dan sektor swasta yang memberikan pelatihan digital kepada nelayan muda. Iya, untuk saat ini bagi para nelayan ya, semoga banyak rezekinya ya, tetap semangat ya. Ada Andi, makasih ya.

0: Mak, ternyata betul lah, dia ini playing victim.
1: Siapa?
0: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
1: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
0: Eh, Mak, yakinlah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
2: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
1: Lan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
0: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
1: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
0: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
1: Heh, Dalalan, cepat, sini bantu aku ambil lemari nih.
0: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.
3: Pernahkah kamu melihat gambar mirip wajah pada objek atau benda mati seperti awan atau buih kopi? Ternyata fenomena tersebut memiliki istilah tersendiri, yaitu pareidolia. Pareidolia termasuk ilusi visual atau kekeliruan dalam memaknai sebuah gambar pada objek. Hal ini terjadi saat retina merekam apa yang dilihat oleh mata sebagai gambar tidak sempurna dan membingungkan, sehingga gambar yang tertangkap perlu dirapikan oleh otak kita. Otak memahami gambar tersebut dengan membuat prediksi mengenai apa yang kita lihat berdasarkan pengalaman masa lalu kita. Kemudian, otak secara halus memproyeksikan ekspektasi tersebut sehingga menghasilkan reaksi bawah sadar yang sama seperti saat kita melihat orang sungguhan.

Ya, pendengar, Kepulauan Riau memiliki wilayah laut yang sangat luas ya. Potensi perikanan ini tentu akan semakin berkembang apabila didukung oleh sumber daya manusia yang mampu memanfaatkan teknologi secara bijak. Nelayan muda menjadi harapan baru tentunya ya. Mereka tidak meninggalkan tradisi, tapi menggabungkan pengalaman para orang tua dengan kemajuan teknologi. Nah, mereka tentunya dengan cara itu hasil tangkapan menjadi lebih baik, keselamatan meningkat, dan juga pemasaran menjadi lebih luas ya, itu harapannya. Semoga semakin banyak generasi muda yang melihat sektor kelautan sebagai bidang usaha yang menjanjikan. Dan kita tahu bahwa karena masa depan ekonomi maritim Indonesia ini tidak hanya tergantung pada kekayaan laut, tetapi juga pada kemampuan manusia dalam mengelolanya secara cerdas dan berkelanjutan. Baiklah pendengar, dimanapun Anda berada, kita masih dengarkan ya lagu untuk berikut ini. Lagunya dari Ishan Sarga, Saat Semua Tanpamu ya. Untuk Anda yang saat ini sedang mendengarkan lewat live chat dan juga RRI Digital. Selamat siang ya untuk Anda semuanya. Ada Andi Suar Wahid ya, semoga suka lagu yang sudah saya tunaikan tadi ya. Ada Suparno juga. Selamat siang.

0: Ih, siapa ini? Apa ini?
1: Tagihan pinjol Anda 5 juta pinjol? Rupiah.
0: Ih, pinjol dari mana pula? Ada-ada aja kok. Kapan pula aku pakai pinjol? Kapan pula aku pinjol ini? Gak ngerti aku nih, entah apapun pinjol nih. Apanya nih? Ada-ada aja orang-orang sekarang nih ya.
2: Awas kena jebakan pinjol ilegal. Jangan klik tautan yang dikirim pinjol ilegal via SMS, WA, email, atau sarana komunikasi lain. Hati-hati terhadap modus pinjol ilegal yang menggunakan nama atau logo yang menyerupai fintech lending ilegal. Cermat dan bijak menggunakan pinjaman online yuk.
3: Tahukah kamu seberapa besarkah kekuatan petir? Sebuah kilatan petir bisa mengandung listrik sebesar 1 miliar volt dan mampu menyalakan sebuah lampu 100 watt selama 3 bulan. Petir juga mampu memanaskan suhu udara di dalam awan sampai 6 kali lebih panas daripada suhu permukaan matahari. Daerah yang berada di sekitar khatulistiwa seperti Amerika Selatan, Afrika Tengah, dan Indonesia mengalami rata-rata 100 sampai 200 hujan dengan petir dalam sebulan.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari Pesta Bola Piala Dunia 2026. Argentina menang dramatis atas Inggris 2-1. Tantang Spanyol di final Piala Dunia 2026. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Messi. Oh, England are in trouble.
2: Drama dan emosi mewarnai laga semifinal Piala Dunia 2026 antara Argentina dan Inggris di Stadion Atlanta dini hari tadi. La Albiceleste berhasil membalikkan keadaan usai tertinggal lebih dulu dan akhirnya menang 2-1, memastikan tiket ke partai puncak melawan Spanyol. Laga berlangsung panas sejak awal, kedua tim saling menekan. Namun peluang emas masih sulit tercipta. Peluang terbaik Inggris datang lewat sundulan John Stones di menit ke-33, namun masih melenceng. Kartu kuning pertama dikeluarkan di menit ke-37 untuk Elliot Anderson, menyusul Leandro Martinez di menit ke-42. Skor 0-0 bertahan hingga turun minum. Memasuki babak kedua, Argentina langsung mengebrak lewat Julian Alvarez, namun Pickford masih sigap. Inggris mewujudkan Argentina dengan gol cepat. Anthony Gordon mencetak gol pada menit ke-51, memanfaatkan umpan Morgan Rogers. Inggris unggul 1-0. Tertinggal, Argentina meningkatkan tekanan. Enzo Fernandez menyamakan kedudukan dengan tembakan jarak jauh di menit ke-85. Skor menjadi 1-1. Saat laga memasuki injury time, Lionel Messi melepaskan umpan silang matang ke kotak penalti. Lautaro Martinez menyundul bola ke gawang yang terbuka lebar. Argentina berbalik unggul 2-1. Usai laga, pelatih Argentina Lionel Scaloni memuji kerja keras timnya demi mengamankan tiket final.
3: Sungguh menyenangkan bahwa mereka menikmati berada di final. Tim ini sulit dijelaskan dengan kata-kata. Ini adalah pertunjukan tentang kelompok persaudaraan. Tidak ingin kalah dan berjuang sampai akhir. Setelah ini kami akan mencoba memenangkan final.
4: Pues esto sinceramente vamos a ir a ganar la final, vamos a intentar ganarla, pero qué más tiene que hacer.
2: Sementara itu, pelatih Inggris Thomas Tuchel akui pertandingan berjalan sangat ketat di antara kedua tim.
5: I think it was a very close match.
3: Itu pertandingan yang sangat ketat. Tapi saya senang dengan cara kami bermain. Kami memiliki momentum dan memanfaatkannya. Unggul 1-0. Saya rasa itulah yang terjadi dalam pertandingan yang benar-benar seimbang seperti ini. Saya pikir pada titik pertandingan itu, kami memang pantas bahwa kami memanfaatkan momen kami, tapi kami kesulitan untuk bertahan dari umpan silang. Jadi kami sama sekali tidak bisa mendapatkan momentum kembali dan mereka memanfaatkan itu dan memenangkan pertandingan.
5: Yeah, couldn't get the momentum back at all and they took advantage of that and won again.
2: Selanjutnya Argentina akan menghadapi Spanyol di final Senin dini hari nanti pukul 2 waktu Indonesia Barat di Stadion MetLife East Rutherford. Sebelumnya Spanyol lolos setelah membungkam Prancis 2-0 di semifinal. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.
1: Got a chance here. Nice ball for Ziyech, just had a bit too much on it, but it came perfectly for Havertz, and his shot was batted away by Sanchez.
2: Great chance. Got to score. Got to put that in the bottom corner for me.
3: Kabar sepak bola lainnya, pendengar, penyerang timnas Belgia Leandro Trossard resmi meninggalkan Arsenal untuk bergabung dengan Besiktas dengan nilai transfer 18 juta euro. Dibayar dalam 6 kali cicilan selama 3 tahun. Pemain 31 tahun ini menandatangani kontrak 3 tahun dengan opsi

perpanjangan satu musim. Trossard masih terikat kontrak hingga 2027. Namun kedua pihak sepakat mengakhiri kerjasama lebih awal selama di Arsenal sejak Januari 2023. Ia juga tampil 174 pertandingan dan mencetak 36 gol, termasuk 6 gol dan 6 assist di Liga Inggris musim lalu yang membantu Arsenal juara.

0: Mendengar kabar dari lintasan balap Tour de France etapa ke-11 berakhir dengan kemenangan mengejutkan Soren Wernskiöld. Sementara Tadej Pogacar tetap mempertahankan posisi di puncak klasemen umum. Selengkapnya Liliana Dea melaporkan.
1: Now, I thought I was too far back and then it opened up on the right side like it.
2: Balapan Tour de France etapa ke-11 menghadirkan kejutan lewat kemenangan pembalap Norwegia Soren Wernskiöld. Sehari setelah finish terakhir pada etapa sebelumnya, pembalap Uno X Mobility itu bangkit dan memenangi sprint menuju garis akhir di Nevers, Prancis. Wernskiöld meraih kemenangan usai melancarkan sprint panjang pada kilometer terakhir. Ia unggul tipis atas Olaf Koig dari Belanda, sementara Jasper Philipsen finish di posisi ketiga. Kemenangan itu

0: Dot mengaku masih tidak percaya atas hasil yang diraihnya tersebut.
1: Now, I thought I was too far back and then
2: saya sempat merasa posisi saya terlalu jauh di belakang. Lalu tiba-tiba terbuka celah di sisi kanan, sesuatu yang biasanya tidak terjadi. Rasanya hampir sama seperti saat saya meraih kemenangan besar pertama saya di Omloop Head Nieuwsblad. Waktu itu juga saya merasa terlalu jauh di belakang, lalu tiba-tiba sudah berada di depan. Benar-benar luar biasa.
1: It's unbelievable.
0: Sementara itu, pemegang jersey kuning Tadej Pogacar kembali menjalani etape dengan aman. Meski tidak meraih kemenangan, juara bertahan asal Slovenia itu finish bersama rombongan utama sehingga tetap mempertahankan posisi di puncak klasemen umum. Tidak ada perubahan berarti dalam persaingan perebutan jersey kuning. Pogacar berhasil menghindari insiden dan menjaga keunggulannya menjelang etape pegunungan berikutnya.
3: Bukan etape yang mudah, tetapi setidaknya jaraknya pendek. Hari ini yang terpenting adalah tetap aman. Saya sempat mengalami satu momen ketika sebuah botol masuk ke depan roda sepeda saya dan saya hampir terjatuh. Saat itu saya benar-benar sangat ketakutan dan sudah membayangkan diri saya tergeletak di aspal. Untungnya, saya masih bisa mengendalikan setang sepeda dan tetap tegak. Pada akhirnya, semuanya berjalan dengan baik.
0: Persaingan Tour de France dijadwalkan berlanjut pada etape ke-12 hari ini. Para pembalap akan menempuh rute dari Sirkuit Nevers-Manicourt menuju Chalon-sur-Loire dalam etape datar yang diperkirakan kembali menjadi ajang bagi para sprinter. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita menuju ke sepak bola tanah air, di mana Presiden Semen Padang FC Andre Rosiade menyatakan adanya isu dua klub Liga 2 sudah membuking slot promosi ke kasta tertinggi sebagai kritik dan peringatan dini agar kompetisi berjalan adil. Ia meminta PSSI, PT LIB, dan Komite Perwasitan mengawal ketat agar pertandingan bersih dan fair play.
1: Nah, kami juga mendengar isu-isu bahwa ada dua tim yang sudah membuking seat Liga 1. Ya, dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan ya kepada PSSI, PT Liga, dan pemilik wasit, ya, Semen Padang serius meraih Liga juara Liga 2 dengan cara-cara yang fair, cara-cara yang fair play, cara-cara jujur, bersih, dan saya harapkan ini dikawal oleh PSSI, PT Liga, dan juga komite wasit. Kawallah kompetisi ini agar kompetisinya profesional dan sehat. Dan terakhir, kalau ada cara-cara tidak benar, ya, ada yang merasa membooking slot, satu hal saya ingatkan. Ini era Presiden Prabowo, era penegakan hukum yang terbuka. Kami tidak ragu-ragu membawa permasalahan ini ke ranah hukum.
0: Di tengah isu miring, Semen Padang menargetkan juara dan juga promosi di Liga 2 2026-2027 dengan persiapan matang mengumpulkan 90% pemain dan latihan 3 bulan sebelum Liga bergulir. Pernyataan ini dinilai sebagai strategi agar perangkat pertandingan diawasi ketat sejak awal musim. Andre menegaskan tidak ada orang kuat atau mafia yang bisa mengatur hasil

dari ArenaNet, di mana Indonesia meloloskan 4 wakil ke babak 16 besar Japan Open 2026. Muhammad Zaki Ubaidillah di tunggal putra, Putri Kusuma Wardani tunggal putri, kemudian Sabar Reza dan Fajar Fikri ganda putra. Ubaid mengalahkan Rasmus Gemke dari Denmark melalui rubber game 21-14, 16-21, 21-18 setelah sempat hilang fokus di game kedua. Fajar Fikri melibas Popov bersaudara dari Prancis dengan dua game langsung, 21-19, 21-13. Selanjutnya, 5 wakil Indonesia akan bertanding di babak 16 besar Japan Open 2026 untuk memperebutkan tiket perempat final. Ganda putri Febriana Dwi Puji Kusuma, Melisa Trias Puspitasari sudah dipastikan lolos ke perempat final tanpa bertanding setelah unggulan satu Tiongkok Liu Sheng Shu dan Tanning menyatakan walkover atau WO.

0: Kabar dari Arena Voli, Sigit Ardian bersiap memulai langkah bersama tim baru saat ia resmi dipanggil ke Timnas Voli Putra Indonesia untuk CV League 2026 setelah absen 4 tahun. Pemain veteran ini dipanggil bersama setter senior Dio Zulkifri untuk menyeimbangkan kekuatan tim dan juga memberikan pengalaman bagi pemain muda. Ia mengakui adanya tantangan tersendiri saat kembali dipanggil sebagai pemain timnas.
1: Ya, ini mungkin tantangan juga buat saya ya. Jadi sebenarnya tim yang sudah ada ini sudah cukup bagus dan mungkin sebenarnya nggak perlu saya gitu. Tapi ya mungkin dari pihak pelatih membutuhkan untuk posisi di OH. Jadi mungkin pilihannya ada di saya, ya saya terima dan saya siap untuk jadi apa ya, pendamping teman-teman lah. Ya ini mungkin
0: format baru CV League dengan sistem grup dan babak silang membutuhkan rotasi pemain matang. Di CV League 2026, Indonesia memulai perjuangan melawan Kamboja pada hari ini pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Sigit telah membela timnas sejak SEA Games 2015 dan meraih emas pada 2019 dan 2021. Kehadiran Sigit dan Dio diharapkan menjaga mentalitas juara dan kedalaman squad pasca kesuksesan menjuarai AVC Men's Volleyball Cup 2026.

0: Beralih ke lintasan sirkuit, kehadiran Mario Aji dan Veda Ega Pratama di GP Indonesia 2026 mendongkrak antusiasme penggemar. Dengan tiket early bird ludes terjual dan total transaksi 2,4 miliar rupiah. Dukungan penuh penggemar lokal memicu lonjakan penjualan, didorong oleh status Mario dari Moto2 dan Veda Moto3 sebagai pahlawan lokal kebanggaan tanah air. Hal ini disampaikan langsung oleh Chairman Indonesia MotoGP, Troy Waroka.
1: Persennya masih beragam, tapi kalau kita lihat angka per malam ini sudah di angka sekitar 2,4 miliar. Tahun lalu untuk mencapai angka ini itu masih lama, masih menjelang sebulan baru mungkin langsung penuh gitu ya, langsung agresif. Kalau sekarang masih lama waktunya, sudah pembeliannya sudah mencapai di angka ini, udah laku seharga segitu. Betul, local heroes, makanya sekarang kita ada hashtag Indonesia Mendunia, karena kalau bukan sekarang kapan lagi? Jadi kita harus benar-benar total football untuk mendukung mereka berdua, makanya hashtagnya pun Indonesia Mendunia.
0: Ajang balap bergengsi ini akan berlangsung di sirkuit internasional Pertamina Mandalika pada 9 hingga 11 Oktober 2026. Para pecinta otomotif bersiap menyaksikan aksi pebalap muda Indonesia bersaing dengan pebalap kelas dunia di Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat.

0: Pengurus Prof Ikatan Motor Indonesia IMI Bali bersiap menggelar musyawarah provinsi atau musprov. Pelaksanaan lebih awal ini diyakini akan mempermudah persiapan pengurus baru dalam hal penyelenggaraan Porprov Bali 2027 di Buleleng dan babak kualifikasi PON tahun depan. Laporan disampaikan Putu Nirawati.
1: Jadi kami sampai di Desember 2026.
2: Pemprov Ikatan Motor Indonesia IMI Bali bersiap menggelar musyawarah provinsi Musprov pada September 2026. Agenda utama Musprov ini untuk memilih ketua umum Pemprov IMI Bali periode 2027-2031. Ketua harian Pemprov IMI Bali saat konferensi pers di Sekretariat IMI Bali, R. Tony Susiartono, Rabu 15 Juli 2026 mengatakan Musprov kali ini memang dilaksanakan lebih awal. Masa kepengurusan IMI Bali sekarang akan berakhir Desember 2026. Pelaksanaan Musprov yang lebih awal diyakini akan mempermudah persiapan pengurus baru dalam hal penyelenggaraan Porprov Bali 2027 di Buleleng dan babak kualifikasi PON tahun depan.
1: Jadi lebih awal kita bisa persiapkan dengan pengurus yang baru. Jadi biar lebih masuk di dalam, masuk ke Porprov di 2027.
2: Ditanya terkait arah dukungan para voter menjelang Musprov, menurut Tony Susiartono, klub-klub masih menjagokan I Gusti Ngurah Anom atau Aji Krishna untuk kembali menakodai IMI Bali. Nantinya akan ada 17 voter yang akan menyalurkan hak suara dalam Musprov nanti. Para voter tersebut merupakan klub-klub yang telah terdaftar resmi sebagai anggota IMI Bali.
1: Rencana Aji tidak maju, tetapi misalnya dari klub semua tetap minta memilih Aji, ya mau tidak mau kita berharap Aji bisa memimpin kembali. Karena kita juga sekarang juga masih satu periode, jadi di IMI itu bisa dua kali, dua periode.
2: Pada kesempatan sama, Sekretaris Umum Sekum IMI Bali Iketut Alit Anom mengatakan pekerjaan rumah pengurus IMI Bali 4 tahun mendatang yakni konsisten melakukan pembinaan atlet sejak usia muda.
3: Jadi kalau untuk di tingkat nasional udah punya nama gitu, untuk dari satu prestasi luar biasa untuk kita di Bali gitu ya.
2: Iketut Alit Anom mengatakan Bali memang memiliki pembalap andalan I Gusti Ngurah Diva Ismayana. Namun dengan regulasi PON saat ini, Diva tidak memungkinkan lagi tampil di PON 2028 NTB dan NTT dikarenakan terganjal batasan usia. Atlet yang boleh bertanding di PON rentang usianya 16 hingga 25 tahun. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.

Dari ring tinju, Indonesia meraih 1 emas dan 1 perak di Asian Boxing U19 dan U23 Championship 2026. Anggi Intania Halik meraih emas di U19 Putri Light Flyweight 45 hingga 48 kg setelah tampil dominan di final. Sementara Dira Artika meraih perak di U19 Putri Featherweight 54 hingga 57 kg setelah kalah dari India. Anggi yang sukses mengamankan emas bagi tanah air menyatakan bangga dan bersyukur atas kerja kerasnya.

0: aku terharu, bangga. Akhirnya semua kerja keras latihan aku tuh terbayar di sini. Aku dihukum gara-gara berat badan aku over sama pelatih. Tapi semuanya aku bisa bayar di sini. Targetnya aku bakal terus, aku targetnya aku bisa bawa nama Indonesia lebih naik lagi.
1: Kejuaraan ini menjadi momentum kebangkitan tinju Indonesia dan langkah berikutnya adalah memastikan hasil ini berlanjut di ajang-ajang internasional.

Pendengar, dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Tetaplah bersama kami, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Tahukah Anda bahwa bola resmi untuk Piala Dunia 2026 diperkirakan akan membawa inovasi yang belum pernah ada sebelumnya? Bola yang disebut-sebut bernama Adidas Trionda ini menjadi sorotan bahkan sebelum turnamen dimulai. Seperti tradisi sebelumnya, Adidas selalu menghadirkan desain dan teknologi baru di setiap edisi Piala Dunia, dan Trionda diprediksi tidak akan mengecewakan. Salah satu hal unik dari Adidas Trionda adalah desain panelnya yang kabarnya lebih aerodinamis. Ini bertujuan untuk meningkatkan stabilitas bola saat melayang di udara, sehingga umpan dan tendangan menjadi lebih akurat, bahkan dalam kecepatan tinggi. Selain itu, Trionda disebut akan dilengkapi teknologi sensor pintar dalam bola, mirip dengan bola pada Piala Dunia sebelumnya. Teknologi ini membantu wasit dalam mengambil keputusan seperti mendeteksi sentuhan atau posisi bola secara real time. Dari segi tampilan, desainnya diprediksi akan mencerminkan tiga negara tuan rumah, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Artinya, warna dan motif kemungkinan akan terinspirasi dari budaya dan identitas ketiga negara tersebut. Menariknya lagi, bola ini dirancang agar tetap konsisten digunakan di berbagai kondisi cuaca, mulai dari panas terik hingga hujan, mengingat luasnya wilayah tuan rumah. Meski belum sepenuhnya dirilis secara resmi, antusiasme terhadap Adidas Trionda sudah tinggi. Banyak penggemar sepak bola penasaran, apakah bola ini menjadi penentu dalam terciptanya gol-gol spektakuler di Piala Dunia nanti. Dari teknologi canggih hingga desain simbolis, Adidas Trionda berpotensi menjadi lebih dari sekedar bola, melainkan bagian penting dari sejarah baru Piala Dunia.

dari Adera, catatan kecil ya. Untuk informasi berikut ini kami ambil dari rri.co.id. Pendengar, pembangunan Monumen Tugu Bahasa Nasional dan Museum di Pulau Penyengat, Provinsi Kepulauan Riau, saat ini tengah memasuki proses evaluasi lelang di unit kerja pengadaan barang dan jasa. Kepala Dinas PUPP Kepri, Rodi Yantari, mengonfirmasikan bahwa jika berjalan lancar, pemenang lelang akan diumumkan pada akhir Juli atau awal Agustus 2026. Dan Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kepulauan Riau, Rodi Yantari, mengatakan, pendengar, pemerintah Provinsi Kepulauan Riau menargetkan penandatanganan kontrak kerja ini dapat rampung pada minggu pertama atau kedua Agustus 2026. Setelah penandatanganan tersebut, pendengar, Dinas PUPP akan langsung melakukan persiapan untuk pelaksanaan pencangkulan pertama. Dan agenda tersebut direncanakan matang pada pertengahan Agustus 2026 mendatang. Langkah cepat ini, pendengar, tentu diambil agar pekerjaan fisik di lapangan bisa langsung digesa oleh kontraktor. Proyek strategis ini menggunakan skema tahun jamak multi-years yang memakan waktu pengerjaan itu selama 17 bulan. Masa kontrak dijadwalkan itu berjalan dari Agustus 2026 hingga tuntas pada Desember 2027. Pendengar, pembangunan fisik monumen di Bukit Kursi ini dibagi menjadi 3 sesi pengerjaan yang akan berjalan secara simultan. Sesi tersebut, pendengar, meliputi pembangunan struktur utama monumen, penataan landscape, dan penyediaan fasilitas area perparkiran. Secara keseluruhan, pendengar, proyek ini menelan pagu anggaran sebesar 101 miliar rupiah dengan alokasi awal tahun 2026 itu sebesar 30,8 miliar rupiah. Selain menjadi pusat budaya baru, fasilitas monumen ini, pendengar, nantinya akan dilengkapi dengan teleskop untuk pemantauan hilal. Baiklah, pendengar, untuk Anda yang masih stay di Pro 1 RRI Tanjung Pinang, kami ucapkan selamat siang ya. Semoga untuk siang hari ini, setelah Anda melakukan aktivitas, nanti mungkin waktu istirahat bagi yang bekerja kantoran ya, bisa menggunakan waktu istirahatnya dengan baik, dan nanti setelah istirahat bisa melanjutkan kembali pekerjaan-pekerjaannya. Dan pendengar, dimanapun Anda berada, kami sampaikan juga ya pemberitahuan, diberitahukan kepada pendengar programa 1, programa 2, dan programa 4 bahwa RRI Tanjung Pinang hari ini Kamis 16 Juli 2026 mulai pukul 9.15 sampai dengan 14.15 waktu Indonesia Barat akan dilakukan pemindahan jalur listrik di pemancar, sehingga siaran terestrial tidak dapat mengudara ya selama lebih kurang 5 jam. Namun Anda dapat mendengarkan siaran kami melalui RRI Digital ya. Atas nama manajemen, kami mohon maaf atas terganggunya siaran terestrial kami. Demikian disampaikan atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Jadi Anda bisanya mendengarkan lewat RRI Digital. Yang mengikuti siaran saya bisa mengikuti di live chat ya. Baiklah, pendengar, dimanapun Anda berada, ada HA, selamat siang, ada Ardiansyah, selamat siang ya. Kemudian saya menyapa yang saat ini sedang mendengarkan dan menyaksikan, ada Robian Damkar, ada Marudani, ada Bu Erna, ada Ato ya, selamat siang. Kita dengarkan untuk lagu berikut ini, ada Afgan, Jodoh Pasti Bertemu ya. Takkan lari, gunung dikejar.

Apa jadinya jika hanya ada satu nada dalam olah vokal? Bagaimana jadinya jika hanya ada satu kunci dalam permainan gitar? Lalu, bayangkan jika hanya ada satu chord dalam permainan piano. Akan lebih indah jika ada banyak nada, bermacam kunci gitar dan chord piano yang berbeda, menghasilkan paduan harmoni yang indah. Seperti Indonesia, perbedaan yang ada membuat kita kaya jika kita hidup saling berdampingan dalam harmonisasi kehidupan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Satriadi, akademisi dari STY Pembangunan Tanjung Pinang, sangat mendukung dan mengapresiasi pelaksanaan sepak bola Piala Dunia 2026. Dengan rangkaian acara lainnya termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 yang akan disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Jangan sampai ketinggalan update berita terbaru dan peristiwa seputar sepak bola Piala Dunia 2026. Maju terus RRI untuk Indonesia.

Pendengar, untuk informasi berikut ini masih kami ambil dari rri.co.id. Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau resmi memulai proyek rehabilitasi gedung Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Raja Ahmad Tabib. Pekerjaan fisik ini, pendengar, dijadwalkan berlangsung selama hampir 6 bulan, terhitung sejak 3 Juli hingga 29 Desember 2026. Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan PUPP Kepri, Rodi Antari, menyatakan proyek perbaikan gedung fasilitas kesehatan milik daerah ini menguras alokasi anggaran sebesar 19,98 miliar rupiah. Seluruh kebutuhan dana pekerjaan fisik tersebut bersumber dari skema pinjaman daerah Provinsi Kepulauan Riau. Pendengar, Dinas PUPP Kepri memfokuskan pekerjaan pada 5 item utama: perbaikan interior gedung rumah sakit, kemudian juga pelaksanaan perbaikan mencakup pembenahan plafon, kemudian toilet dari lantai 1 hingga 9 serta penataan lantai rem dan teras lobi ya. Kemudian ditekankan juga area lantai 1 ini menjadi titik pengerjaan terbesar dengan porsi penyerapan anggaran itu mencapai hampir 50%. Alokasi dana pada lantai dasar itu utamanya digunakan untuk pemasangan unit dan instalasi sistem AC sentral baru. Sistem pendingin udara variabel atau VRF di lantai 5 hingga 8 juga mendapat peremajaan secara menyeluruh. Selain itu, pendengar, pengerjaan fasilitas teknis ini mencakup dukungan instalasi pada area layanan vital rumah sakit. Baik, pendengar, untuk Anda semuanya yang saat ini sedang mendengarkan Pro 1, selamat siang ya. Mungkin ada yang sudah bisa menikmati makan siang, selamat makan siang ya. Semoga rezekinya berkah. Kalau yang belum, bersabar. Mungkin masih ada pekerjaan atau tugas-tugasnya. Tetap semangat ya.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pada tahun 1970, dunia sepak bola memasuki babak baru yang sangat bersejarah. Untuk pertama kalinya, pertandingan Piala Dunia disiarkan secara luas melalui televisi berwarna. Momen ini menjadi revolusi besar bagi masyarakat dunia dalam menikmati sepak bola, karena sebelumnya penonton hanya dapat menyaksikan pertandingan melalui siaran televisi hitam putih. Dengan hadirnya siaran berwarna, keindahan permainan terlihat jauh lebih hidup. Warna seragam tim, hijaunya lapangan, semangat supporter di tribun, hingga ekspresi para pemain dapat disaksikan dengan lebih nyata. Penonton di berbagai belahan negara seolah-olah ikut hadir langsung di stadion. Penyelenggaraan Piala Dunia tahun 1970 di Meksiko juga menghadirkan tim legendaris dari Brazil National Football Team yang diperkuat oleh Pele. Permainan indah Brazil yang penuh kreativitas semakin memukau ketika ditampilkan dalam warna. Hal ini membuat turnamen tersebut dikenang bukan hanya karena kualitas sepak bolanya, tetapi juga karena menjadi simbol awal era modern dalam siaran olahraga dunia. Sejak saat itu, sepak bola tidak hanya menjadi tontonan stadion, tetapi juga hiburan global yang bisa dinikmati jutaan orang dari ruang tamu mereka sendiri.

0: mau minum.
1: Kakak ambilkan ya.
0: Jangan banyak-banyak, sedikit saja ya. Mama bilang hemat air.
2: Pinternya adekku. Ini dek minumnya. Kakak mau buang air dulu ya.
0: Kakak, kan mama bilang jangan buang-buang air.
1: Kakak sakit perut dek. Mau buang air besar, bukan dibuang-buang airnya.
0: Oh begitu.
3: Tanamkan kebiasaan hemat air pada anak-anak kita sejak dini. Setiap tetes air begitu berharga.
4: Dengan untuk informasi berikut ini mengenai laut ya, laut yang bersih tentu menjadi salah satu aset penting ya bagi daerah yang mengandalkan sektor pariwisata bahari. Keindahan pantai atau juga air laut yang jernih serta lingkungan pesisir yang terawat ini mampu memberikan pengalaman yang lebih nyaman bagi wisatawan sekaligus juga meningkatkan daya tarik destinasi. Nah, dilansir dari Jurnal Ilmu Lingkungan pendengar, kebersihan kawasan pesisir ini merupakan salah satu faktor penting yang mempengaruhi kualitas destinasi wisata pantai. Keberadaan sampah laut yang tinggi ini dapat menurunkan kualitas lingkungan, mengurangi kenyamanan pengunjung, serta mempengaruhi daya tarik kawasan wisata. Maka kebersihan laut ini bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah saja ya, atau pengelola destinasi wisata. Masyarakat, pelaku usaha, kemudian juga wisatawan, dan berbagai pihak lainnya ini memiliki peran yang sama ya, sama penting dalam menjaga kawasan pesisir agar tetap bersih dan juga lestari. Berbagai langkah sederhana pendengar dapat dilakukan ya untuk menjaga kebersihan laut, seperti tidak membuang sampah sembarangan ya, kemudian mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, serta mendukung kegiatan bersih pantai yang melibatkan masyarakat. Nah, upaya ini tentu bisa membantu mengurangi pencemaran sekaligus juga menjaga keindahan kawasan wisata dalam jangka panjang. Yang mungkin saat ini mendengarkan lewat live chat ya, minta diputarkan lagu boleh ya, nanti akan saya cari lagunya apa, bisa saya putarkan ya, kita sampai live-nya sampai jam 12.30 ya, karena nanti akan ada warta berita daerah.

Iya, ada Lulu Pareba. Assalamualaikum, ikutan ya. Salam buat tanteku Huntap Tondo. Semoga tantenya mendengarkan ya. Kemudian pendengar, kami sampaikan informasi bahwa untuk hari ini masuknya fardu sholat zuhur untuk kota Tanjung Pinang dan daerah yang sewaktu untuk hari ini, hari Kamis ya, tanggal 16 Juli 2026 pada pukul 12 lewat 12 menit waktu Indonesia Barat. Selanjutnya kita akan dengarkan lagu-lagu Islami ya.

Pendengar kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, akan berkumandang seruan azan tanda masuknya fardu sholat zuhur untuk kota Tanjung Pinang dan daerah yang sewaktu hari ini pukul 12 lewat 12 menit waktu Indonesia Barat.

0: Kepada kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kami ucapkan selamat menunaikan ibadah salat zuhur. Insyaallah amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin.
1: Bismillahirrahmanirrahim. An Jabir bin Abdullah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man qala khina yasma'un nida Allahumma rabba hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salati al-qa'imah ati Muhammadan al-wasilata wal-fadilah wab'ashu maqaman mahmudan ladzi wa'adta halat lahu safa'ati yaumal qiyamah. Hadis rawahul Bukhari.
2: Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mendoa sesudah mendengar azan, wahai Allah, Tuhan dari panggilan yang sempurna ini, dari sholat yang berdiri kekal, berilah kiranya kepada Muhammad kedudukan dan kemuliaan yang tinggi. Bangkitkanlah dia di hari kiamat, di tempat yang mulia yang telah engkau janjikan. Niscaya akan turun kepada orang itu pertolongan di hari kiamat nanti. Hadis riwayat Bukhari.

apa kira-kira yang dapat dilakukan oleh seseorang yang ubun-ubun dan jiwanya berada di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Hatinya berada di antara dua jari dari jemarinya. Dia berkuasa membolak-balikkan hati itu sekehendaknya. Hidup dan matinya pun ada di tangannya. Kebahagiaan dan celakanya ada di tangannya. Gerak dan diamnya, juga ucapan dan perbuatannya, semata-mata terjadi berkat izin dan kehendaknya. Ia tidak dapat bergerak kecuali dengan seizinnya. Tidak pula mampu berbuat kecuali dengan kehendaknya. Jika seorang hamba menyerahkan setiap urusannya kepada diri sendiri, berarti ia telah menyerahkan semua itu pada kelemahan, kesia-siaan, kelalaian, dosa, dan kesalahan. Jika dia menyerahkan semua itu kepada sesama makhluk selain dirinya, berarti ia telah menyerahkannya pada sesuatu yang tidak dapat memberikannya bahaya maupun manfaat, kematian maupun kehidupan, dan yang tidak mampu untuk membangkitkan segala yang sudah mati. Apabila Allah membiarkan hamba itu pada kondisi demikian, niscaya ia akan dikuasai oleh musuh, yaitu setan, dan dijadikan tawanannya. Maka jelas sekali bahwa seorang hamba tidak dapat terlepas dari Allah walaupun sekejap mata. Bahkan selama masih bernafas, ia pasti membutuhkan Allah dalam setiap bagian terkecil kehidupannya, baik lahir maupun batin. Kefakiran hakikilah yang membuat setiap hamba amat membutuhkan Allah. Ironinya, hamba selalu menyalahi aturan Allah dan berpaling darinya, serta membuatnya benci karena kemaksiatan yang diperbuatnya. Meskipun pada hakikatnya, setiap hamba benar-benar butuh kepada Allah dalam semua hal, tetapi ia tidak mengingatnya, bahkan melupakannya begitu saja. Padahal, ia pasti akan kembali kepadanya dan akan berdiri di hadapannya di akhirat kelak.

0: Aduh, kecipratan minyak panas nih. Aduh, perih. Aduh, adek. Adek, tolong ambilin odol dong di kamar mandi. Cepetan.
1: Apa-apa? Kenapa? Odol? Jangan, Kak. Odol itu bukan obat untuk luka bakar. Nanti yang ada luka kakak malah gak sembuh.
0: Masa sih? Kan dari dulu juga pakai odol kalau kena minyak panas.
1: Nah, itu kebiasaan yang salah. Nih ya, Kak. Menurut info yang dilansir dari hellodoc.com, mengolesi odol pada luka bakar itu akan membuat luka semakin parah. Karena sifat odol yang cenderung lengket akan membuat bakteri berkembang dengan lebih mudah. Dan juga ada zat pemutih gigi yang berbahaya, Kak, kalau diolesin pada luka bakar. Jadi jangan pakai odol lagi ya.
0: Jadi gimana nih lukanya? Perih.
1: Yaudah, bentar. Aku ambilin obatnya dulu ya.

Ya, pendengar, untuk saat ini sudah menunjukkan pukul 12.31 menit waktu Indonesia Barat. Lagu baru saja kita dengarkan tadi dari Bintang Band featuring Randy Zigas, Cinta Untukmu. Pendengar, Ketua Asosiasi Distributor Barang Pokok Adi Bapok Kota Tanjung Pinang, Satmi Al-Qayyum, memastikan distribusi minyak kita di Kota Tanjung Pinang dan Kepulauan Riau hingga kini berjalan sesuai ketentuan Tuan pemerintah, di mana penyaluran minyak goreng tersebut pendengar mengacu pada peraturan Menteri Perdagangan Permendag tahun 2024 dengan sistem distribusi yang telah diatur secara berjenjang. Satmi menjelaskan pendengar, distribusi minyak kita itu dilakukan melalui dua jalur, yakni sekitar 35% oleh Badan Usaha Milik Negara BUMN dan 65% melalui distributor swasta. Selanjutnya, produk disalurkan kepada pengecer, pasar maupun koperasi merah putih sebelum dijual kepada masyarakat sesuai harga eceran tertinggi. Dan ia mengatakan, pendengar, seluruh pengecer yang menjual minyak kita wajib memiliki aplikasi sistem informasi minyak goreng curah atau SIMIRAH sebagai syarat penyaluran. Ketentuan itu diterapkan ya agar distribusi dapat dipantau sekaligus juga mencegah penyimpangan di lapangan. Untuk lagu berikut ini, pendengar, dari Bisma Karisma, Begitu Indah ya. Untuk saat ini cuaca di Kota Tanjung Pinang teduh, tidak panas, dan bagi Anda yang mungkin beraktivitas di luar atau di lapangan ya tentu tidak terasa begitu panas ya. Untuk para petani, nelayan, tetap semangat ya untuk mencari rezeki yang berkah.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja, ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila,

0: bangun, bro.
1: Kita di mana, John?
0: Kita di rumah sakit, bro. Tadi kita nabrak ibu-ibu.
1: Terus gimana ibu itu, John?
0: Bro, ternyata yang kamu tabrak tadi itu ibu kamu, John. Ibu kamu.
2: Kalau kamu suka balap motor, mendingan salurkan di sirkuit, bukan di jalan raya.

Raden Said atau yang biasa kita kenal Sunan Kalijaga adalah salah satu wali Songo yang menciptakan wayang kulit dan menggunakannya sebagai media dalam menyebarkan syiar Islam di Jawa Tengah yang saat itu masih kental dengan budaya Jawa seperti gamelan dan wayang. Berawal dari sebuah kertas hingga bentuk wayang diubah sedemikian rupa, wayang kulit akhirnya diukir pada sebuah kulit kambing, sapi, atau kerbau. Bersama dengan Sunan Bonang dan Sunan Giri, Sunan Kalijaga menciptakan wayang punakawan Pandawa yang kita kenal dengan Semar, Petruk, Gareng, dan Bagong. Kesenian pertunjukan wayang kulit ini pun telah diakui oleh UNESCO sebagai mahakarya dunia pada tanggal 7 November 2003 sebagai karya kebudayaan yang mengagumkan dalam bidang cerita narasi dan warisan yang indah dan berharga, serta 4 November 2008 sebagai warisan budaya tak benda Indonesia.

Dari Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau, Radio Republik Indonesia, Tanjung Pinang dengan Warta Berita Daerah. Program TMMD wujudkan pemerataan pembangunan sekaligus perkuat hubungan aparat dan masyarakat. Distribusi minyak kita di Tanjung Pinang berjalan sesuai dengan ketentuan. Inilah Warta Berita selengkapnya hari ini Kamis 16 Juli 2026 bersama saya Rima Melati. Program TMMD menjadi bagian dari upaya pemerintah

0: TMD tahun ini merupakan kelanjutan pembangunan yang telah dimulai pada tahun 2024. Saat itu, TNI bersama pemerintah daerah telah menyelesaikan pengecoran jalan sepanjang 500 meter, dan kini pembangunan dilanjutkan berdasarkan kebutuhan masyarakat.
1: Tambahannya, kita semenisasi bahu jalan sebanyak selebar 60 cm dan pemasangan parit cetak sepanjang 750 hampir 800 meter. Dengan total anggaran semuanya itu dari induk pemerintah daerah sebesar 1 miliar.
0: Sekretaris Daerah Kabupaten Bintan Roni Kartika menyampaikan apresiasi dukungan TNI dalam membantu percepatan pembangunan daerah. Menurutnya, program TEMD menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah mewujudkan pemerataan pembangunan, sekaligus memperkuat hubungan antara aparat dan masyarakat.
1: Melalui program TMMD ini, alhamdulillah lanjutan dari 2024 yang lalu, kolaborasi bersama, kemudian di samping program fisik tadi yang disampaikan oleh Pak Dandim, ada kolaborasi program yang sifatnya non-fisik. Ini sebenarnya program yang secara visi-misi juga menjadi programnya Pemda, tapi dukungan optimal dari TNI, di sini semua melibatkan masyarakat.
0: Selain pembangunan infrastruktur, TMMD ke-129 juga melaksanakan berbagai kegiatan non-fisik, di antaranya pengobatan gratis, sunatan massal, penyuluhan kesehatan, penyuluhan bahaya narkoba, wawasan kebangsaan, pembangunan sumur bor, rehabilitasi rumah tidak layak huni atau RTLH, serta perbaikan fasilitas umum. Reporter Rispan Badrian, Pro3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Ketua Asosiasi Distributor Barang Pokok Adibapo Kota Tanjung Pinang pastikan distribusi minyak kita di Kota Tanjung Pinang berjalan sesuai ketentuan pemerintah.
3: Ketua Asosiasi Distributor Barang Pokok Adibapo Kota Tanjung Pinang, Muhammad Satmi Al-Koyum, memastikan distribusi minyak kita di Kota Tanjung Pinang dan Kepulauan Riau hingga kini berjalan sesuai ketentuan pemerintah. Penyaluran minyak goreng tersebut mengacu pada peraturan Menteri Perdagangan tahun 2024 dengan sistem distribusi yang telah diatur secara berjenjang. Satmi menjelaskan, distribusi minyak kita dilakukan melalui dua jalur yakni sekitar 35% oleh Badan Usaha Milik Negara atau BUMN dan 65% melalui distributor swasta. Selanjutnya, produk disalurkan pada pengecer, pasar maupun koperasi merah putih sebelum dijual kepada masyarakat sesuai harga eceran tertinggi atau HET.
4: Distribusi minyak kita itu hari ini melalui dua lembaga. Yang pertama 35%-nya distribusinya melalui BUMN dan 65%-nya didistribusikan melalui swasta.
3: Dirinya mengatakan seluruh pengecer yang menjual minyak kita wajib memiliki aplikasi Sistem Informasi Minyak Goreng Curah atau SIMIRA sebagai syarat penyaluran. Ketentuan tersebut diterapkan agar distribusi dapat dipantau sekaligus mencegah penyimpangan di lapangan.
4: Jadi hari ini ketika distributor atau pengecer tidak punya SIMIRA, maka dia tidak dibolehkan untuk mendistribusi minyak kita.
3: Ia berharap program minyak kita terus berjalan optimal untuk menjaga stabilitas harga minyak goreng di pasaran. Keberadaan minyak kita dinilai mampu menjadi penyeimbang harga di tengah tingginya harga minyak goreng premium yang kini mencapai Rp21.000 hingga Rp22.000 per liter. Reporter Kadir Ramadan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dinas Koperasi Usaha Mikro Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bintan terus melakukan monitoring dan evaluasi ke seluruh pokok, kebutuhan pokok dan penting lainnya di Bintan.
5: Guna memberikan kenyamanan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pokok dan penting lainnya di wilayah Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau, Dinas Koperasi Usaha Mikro Perdagangan dan Perindustrian DKUPP Kabupaten Bintan terus melakukan monitoring dan evaluasi kebutuhan pokok bersama Satuan Tugas Satgas Pangan. Menurut Kepala Dinas DKUPP Kabupaten Bintan, Asyukri, peninjauan ke sejumlah pasar tradisional dan toko retail memang rutin dilaksanakan bersama Satgas Pangan dalam rangka memastikan ketersediaan stok dan harga kebutuhan pokok dan penting lainnya. Untuk pelaksanaannya, tim melakukan pengecekan langsung terhadap ketersediaan berbagai komoditas penting dimulai dari beras, gula, sayur, mayur, telur, ikan, dan daging, serta minyak goreng seperti minyak kita. DKUPP Kabupaten Bintan menyatakan sinergi dengan Satgas Pangan akan terus dilakukan secara berkala sebagai upaya menjaga stabilitas pasokan dan harga bahan pokok sehingga kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi dan daya beli masyarakat dapat terjaga.
6: Ya, harapannya supaya ketersediaan stok barang bagi masyarakat di rumah tersedia. Kemudian

0: masyarakat kita juga mendapatkan harga yang memang sesuai dengan harga pasar.
1: Kepala Dinas DKUPP Kabupaten Bintan, A. Sukri, menyampaikan setiap hasil monitoring akan menjadi bahan evaluasi dalam menyusun langkah-langkah antisipasi apabila ditemukan adanya kenaikan harga atau potensi kelangkaan komoditas tertentu. Sinergi bersama Satgas diharapkan mampu menjaga stabilitas pasokan dan harga kebutuhan pokok dan penting lainnya, sehingga kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi. Dinas DKUPP juga mengimbau para pelaku usaha untuk tetap mematuhi ketentuan yang berlaku, menjaga kelancaran distribusi barang, serta tidak melakukan praktik yang dapat merugikan konsumen. Reporter Febriansah, RRI, Tanjung Pinang.
2: Pemerintah menjamin ketersediaan pasokan minyak kita dan beras untuk kebutuhan masyarakat.
3: Jadi insya Allah untuk volatile food, kami dari tim pengendalian inflasi daerah mesti tetap menjaga supaya ketersediaan pasokan lancar, kemudian harga-harga kita pantau bisa stabil.
4: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Riau menjamin ketersediaan pasokan minyak kita dan cabai aman untuk kebutuhan masyarakat. Langkah ini diambil karena kedua komoditas pangan tersebut menjadi penyumbang utama inflasi nasional yang perlu diantisipasi. Pelaksana tugas Kepala Disperindak Kepri Aris Fahriandi menyatakan, pemerintah daerah terus berkoordinasi intensif dengan para distributor di Tanjung Pinang. Upaya pemantauan berkala ini bertujuan untuk memastikan pasokan bahan pokok tetap stabil sekaligus menjaga harga di pasaran.
3: Untuk memenuhi, mengcover kebutuhan masyarakat di Kota Tanjung Pinang dan kabupaten-kota sekitarnya yang dimasuk dari Tanjung Pinang.
4: Kepala Perum Bulog Kantor Cabang Tanjung Pinang Arif Al-Hadi Haq mengatakan, untuk menjaga ketahanan pangan, Bulog saat ini memiliki stok cadangan beras pemerintah sekitar 3.000 ton, setelah mendapat tambahan pasokan sekitar 1.500 ton. Sebagian stok tersebut telah didistribusikan ke sejumlah daerah, di antaranya 100 ton ke Kabupaten Karimun dan 500 ton ke Kabupaten Natuna secara bertahap.
5: Secara B2B per bulan kita mendapatkan kuota dari produsen, jadi kita supply masing-masing wilayah bulog di kabupaten kota dari 90 ribu liter kurang lebih ya separuh yang di kita Pinang Bintan ya. Insya Allah bertahan untuk sebulan ke depan kita jaga stok di supply pasar-pasar.
4: Selain beras, bulog juga telah menerima pasokan minyak kita sebanyak 90 ribu liter melalui kerjasama dengan produsen. Minyak goreng bersubsidi tersebut kemudian didistribusikan ke berbagai wilayah di Kepri, antara lain Karimun, Natuna, Kepulauan Anambas, dan Lingga. Arif menambahkan, Bulog menjalankan mandat penyaluran sekitar 35% dari total distribusi minyak kita, sedangkan sisanya disalurkan melalui sektor swasta. Dirinya berharap kolaborasi seluruh pihak dapat menjaga pasokan dan stabilitas harga minyak goreng di seluruh wilayah Kepri. Reporter Rispan Badrian, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kita balik ke informasi lainnya. Riak Riuh Riau meluncurkan Zine Orang Laut Kawal sebagai upaya mendokumentasikan dan memperkenalkan kehidupan serta budaya masyarakat suku laut di Kabupaten Bintan.
6: Tim Riak Riuh Riau resmi meluncurkan zin berjudul Orang Laut Kawal sebagai media alternatif yang mendokumentasikan kehidupan masyarakat suku laut di Kampung Tripang, Kawal, Kabupaten Bintan. Peluncuran tersebut dihadiri oleh komunitas pegiat budaya, warga suku laut, serta sejumlah tamu undangan. Zin ini menjadi bagian dari upaya Riak Riuh Riau menghadirkan ruang dokumentasi yang dekat dengan masyarakat. Melalui publikasi independen tersebut, berbagai kisah pengalaman warga hingga potensi budaya dan lingkungan pesisir dirangkum dalam sebuah karya yang mudah diakses oleh masyarakat. Founder Riak Riuh Riau, Dea Apriliani, mengatakan kehidupan dan budaya suku laut Kawal dipilih sebagai tema karena masih minim dipublikasikan. Menurutnya, pengetahuan tradisional yang dimiliki masyarakat suku laut merupakan kekayaan budaya yang penting untuk didokumentasikan dan diperkenalkan kepada publik.
7: Jadi awalnya itu cerita pemantik kenapa kami memilih Orang Laut Kawal itu karena masih belum banyak dipublikasikan, masih belum banyak diceritakan terkait pengetahuan tradisional Orang Laut Kawal. Kami belum banyak menemukan sih Bang, terkait jurnal, publikasi dan sebagainya. Mungkin banyak yang menceritakan tentang orang laut, tapi orang laut Liga atau orang laut Panglong. Sehingga kami rasa ada juga kok orang laut lainnya di Pulau Bintan yang bisa kita minta untuk menceritakan pengetahuan tradisional mereka dan tentunya cerita ini juga kami harapkan bisa diketahui lebih banyak oleh masyarakat yang lebih luas.
6: Sementara itu, salah seorang warga suku Laut Johannes berharap kegiatan serupa dapat terus berlanjut dan melibatkan lebih banyak masyarakat suku Laut di Kabupaten Bintan, sehingga budaya dan pengetahuan yang mereka miliki dapat terus terjaga dan dikenal oleh generasi mendatang.
8: Supaya orang Laut yang berada di beberapa titik yang saat ini belum ada kegiatan seperti ini, itu bisa juga ikut bersama-sama. Saya berharap bisa dilakukan di Air Klubi, bisa dilakukan di Panglong, bahkan saya keinginan saya terbesar adalah dilakukan di dua tempat, antara Batam dan di Lingga.
6: Melalui peluncuran Orang Laut Kawal, diharapkan dokumentasi mengenai kehidupan, pengetahuan, dan budaya masyarakat suku Laut semakin dikenal luas, sekaligus menjadi upaya bersama dalam menjaga warisan budaya pesisir agar tetap lestari. Renilda Valantra melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dalam melakukan pendataan sensus ekonomi 2026, Badan Pusat Statistik diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat. Salah satunya dengan meyakinkan masyarakat bahwa data yang diberikan terjamin kerahasiaannya.
9: Dalam melakukan pendataan sensus ekonomi 2026, Badan Pusat Statistik BPS diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat, salah satunya dengan meyakinkan masyarakat bahwa data yang diberikan terjamin kerahasiaannya. Pengamat sosial, Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Stisipol Raja Haji Tanjung Pinang Rianto mengatakan, secara sosial terjadi fenomena kekhawatiran di masyarakat ketika memberikan data yang sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026. Salah satunya kekhawatiran data yang diberikan akan bocor, kemudian data yang diberikan berkaitan dengan pajak dan sebagainya.
10: Apalagi sekarang ini kan banyak fenomena terutama di penggunaan digital ya, terjadi pembobolan data ya gitu kan. Nah, sehingga masyarakat merasa ini datanya yang dikasih nanti aman enggak kayak gitu ya.
9: Kepala BPS Kota Tanjung Pinang Yulia Trimardani mengatakan masyarakat diharapkan tidak perlu khawatir dalam memberikan datanya kepada petugas sensus. Badan Pusat Statistik pastikan kerahasiaan data yang diberikan masyarakat dalam sensus ekonomi 2026 tidak bocor. Hal tersebut dijamin dalam Undang-Undang Statistik Nomor 16 Tahun 1997. Setiap data individu dan data usaha yang diberikan masyarakat akan dirahasiakan.
11: Tapi sebenarnya BPS itu sudah menjamin kerahasiaan data masyarakat karena kami memiliki Undang-Undang Statistik Nomor 16 Tahun 1997, di mana data individu dan usaha yang diberikan ini rahasia, gitu ya, dan tidak akan disajikan dalam bentuk individu, tapi penyajian data kami itu dalam bentuk agregat dan disajikan hanya untuk kepentingan statistik.
9: Lebih lanjut dikatakan Kepala BPS Kota Tanjung Pinang Yulia Trimardani, sensus ekonomi tidak ada keterkaitannya dengan pajak sehingga masyarakat juga tidak perlu khawatir. Sensus ekonomi memang tidak secara langsung dirasakan oleh masyarakat, namun manfaatnya akan dapat dirasakan di kemudian hari dalam pengambilan kebijakan untuk kepentingan masyarakat kedepannya. Reporter Videowati RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kami sampaikan berita terakhir, maraknya judi online dan pinjaman online atau pinjol dinilai menjadi ancaman serius bagi generasi muda Indonesia. Selain berdampak pada kondisi ekonomi, fenomena ini juga berisiko merusak kesehatan mental, pendidikan, hingga masa depan remaja.
12: Fenomena maraknya perjudian online dan pinjaman online atau pinjol yang menjerat generasi muda di Indonesia menjadi sorotan serius. Kemudahan akses dan iming-iming keuntungan besar membuat banyak remaja terjebak dalam lingkaran perjudian dan terlilit hutang pinjol. Demikian disampaikan pengamat sosial dari Stisipol Raja Haji Tanjung Pinang, Rianto. Menurutnya, judi online dan pinjol ini bagaikan bom waktu yang tidak hanya berakibat pada finansial, tetapi juga kesehatan mental dan masa depan generasi muda. Banyak remaja yang mengalami depresi, kecemasan, hingga putus sekolah karena terjerat judi online dan pinjol. Masa depan mereka hancur karena terjebak dalam lingkaran setan ini. Untuk itu, Rianto mendesak pemerintah untuk bergerak cepat dalam menangani permasalahan ini, memperkuat regulasi dan pengawasan terhadap perjudian online dan pinjol. Selain itu, pemerintah juga disarankan untuk memberikan pendampingan dan rehabilitasi bagi generasi muda yang sudah terjerat judi online dan pinjol.
13: Kita perlu waspada juga, diharapkan ya kepada pemerintah, khususnya pemerintah daerah, ya untuk juga bisa mewaspadai, jangan sampai nanti sudah merebak misalnya di daerah kita baru kita sibuk misalnya kan untuk mengantisipasi itu misalnya.
12: Pengamat sosial dari Stisipol Raja Haji Tanjung Pinang Rianto menambahkan menyelamatkan generasi muda dari jeratan judi online dan pinjol adalah tanggung jawab bersama. Diperlukan kerjasama dari berbagai pihak termasuk pemerintah, masyarakat, dan orang tua untuk memerangi permasalahan ini dan melindungi masa depan bangsa.
14: Reporter Aryo Wisnu, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar, sebelum kami akhiri warta berita daerah siang ini, kami sampaikan kembali pokok-pokok berita. Program TMMD wujudkan pemerataan pembangunan sekaligus perkuat hubungan aparat dan masyarakat. Distribusi minyak kita di Tanjung Pinang berjalan sesuai dengan ketentuan. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rima Melati mengucapkan terima kasih dan selamat siang. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya.

Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu. Dengarkan ini. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan. Ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI Tanjung Pinang akan membawa Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia 2026. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang. Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia 2026. Ikuti terus Pro 1 RRI Tanjung Pinang di FM 98,3 MHz. RRI, Radio Piala Dunia, jangan sampai terlewatkan.

Persada Indonesia. Request lagu-lagu hits tanah air. Telepon 27100, WhatsApp 0811 7789 830, Facebook Pro Strip 1 Tanjung Pinang, Instagram RRI Pro 1 Tanjung Pinang.

Apa jadinya jika hanya ada satu nada dalam olah vokal? Bagaimana jadinya jika hanya ada satu kunci dalam permainan gitar? Lalu, bayangkan jika hanya ada satu chord dalam permainan piano. Akan lebih indah jika ada banyak nada, bermacam kunci gitar dan chord piano yang berbeda, menghasilkan paduan harmoni yang indah. Seperti Indonesia, perbedaan yang ada membuat kita kaya jika kita hidup saling berdampingan dalam harmonisasi kehidupan.

0: Persada Indonesia. Request lagu-lagu hits tanah air. Telepon 2710, WhatsApp 0811-7789-830. Facebook Pro Strip 1 Tanjung Pinang. Instagram RRI Pro 1 Tanjung Pinang.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar dimanapun Anda berada. Kita bersama ya di acara Persada Indonesia untuk hari ini bersama saya Rima Melati. Apa kabar Anda untuk hari ini? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan sehat ya. Untuk Anda yang mungkin saat ini sedang melakukan tugas atau sedang bekerja, tetap semangat ya bekerjanya. Ya, sebelumnya kami sampaikan ya kepada Anda, diberitahukan kepada pendengar programa 1, programa 2, dan juga programa 4 bahwa RRI Tanjung Pinang pada hari ini Kamis 16 Juli 2026 mulai pukul 9.15 sampai dengan pukul 14.15 akan dilakukan pemindahan jalur listrik di Pemancar, sehingga siaran terestrial tidak dapat mengudara selama lebih kurang 5 jam ya. Namun Anda dapat mendengarkan siaran kami melalui RRI Digital. Atas nama manajemen kami mohon maaf atas terganggunya siaran terestrial kami. Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Baik pendengar, Anda bisa gabung ya di line telepon 0771 2710, atau juga Anda bisa di WhatsApp juga ya, dan di live chat saya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Persada Indonesia.
2: Selamat siang Persada Indonesia, 100% Indonesia.
1: Iya, dengan apa? Siapa di sana? Alhamdulillah, yang nomor satu ya, mendengarkan lewat RRI Digital ya.
2: Iya, kalau aku tuh sejak dari dulu-dulunya, sejak dari mengikuti acara di RRI Digital, sejak dari tahun 2025 lah gitu.
1: Tahun sejak 2005 aku, ya
2: 2025.
1: Oh, 2025. Iya, 2005. Iya, 2025. Iya.
2: Sejak aku mulai masuk di Pro 1 maupun di Pro 4-nya gitu kan. Memakai RRI Digital kalau radio biasa.
1: Keren-keren kan, keren. Alhamdulillah ya kalau gitu ya. Jadi terus ya, mendengarkan Pro 1 ya.
2: Aku lihat, tadi ada di RRI Digitalnya katanya tuh dari pukul 9.15 menit iya, pemadaman listrik ya.
1: Betul, betul. Jadi sekarang bisa dengarnya di RRI Digital.
2: Iya, dari pukul 9.15 menit hingga sampai
1: jam 2.15 nanti ya.
2: Iya, kita lebih kurang 5 jam ya.
1: Iya, betul.
2: Lagunya apa nih, Mbak Rima?
1: Lagunya ada Ari Lasso, Dunia Maya, ada Armada, Adam dan Adam Hawa, kemudian ada Baby Romeo, lagu tentang cinta, Kristo Dirimu Satu. Yang mana?
2: Kalau yang pertama tadi apa tuh judulnya?
1: Dunia Maya.
2: Dunia Maya, siapa penyanyinya?
1: Ari Lasso.
2: Ari Lasso.
1: Ari Lasso. Ari Lasso. Yang kedua Armada, Adam Hawa.
2: Ada, iya yang kedua lah.
1: Ya, Adam Hawa ya, oke.
2: Okay. Iya, Adam Hawa ya. Kita semua dari Adam dan Hawa ya.
1: Iya, iya betul.
2: Ya, salam-salamnya pertama sekali untuknya Mbak Rima ya. Kalau orang monitor di radio mungkin aku tak bisa masuk Mbak Rima yang pertama.
1: Ya betul juga, ini kan gak bisa nih, yang di radio gak bisa denger ya. Jadi bisanya di RRI Digital untuk sementara ya.
2: Ya alhamdulillah bisa masuk. Kalau biasanya kemudian yang ketiga atau yang keempat baru bisa masuk.
1: Iya, nggak pernah pada pertama ya.
2: Nah, kalau di Pro 1, di Pro 4-nya ya masuk di yang pertama.
1: Keren, iya. Lanjut salamnya buat siapa?
2: Salamnya pertama sekali untuk Mbak terima. Selamat siang, selamat bertugas, semoga sehat selalu. Adanya Pak Umar, Pak Budi, Pak Kumis, kalau lagi monitor di RRI Digital ya. Kemudian ada Mama Dani, ada Bunda Selasi, Mama Dini, ada Pak Burhan, ada Bang Udin, salam mesra ya. Adanya Mas Prabu, ada Ika Rizyanti, adalah Ika Rizyanti. Itu di Persatu Jambi ya. Katanya aku dengar susah mau nelpon karena agak ketat sedikit. Waktu dia bekerja itu tidak seperti yang lama katanya. Jadi tak bisa main HP.
1: Oh gitu ya, jadi karena disiplinnya seperti itu lah ya. Jadi kalau main HP di rumah aja mungkin gitu ya.
2: Iya, kecuali waktu libur.
1: Pak Lukman, selamat bergabung Pak Lukman.
2: Iya, untungnya Pak Lukman ada Putri Marika, Putri Kedundung, Sarina, Kak Sarina Kipiu yang lucu juga. Banyak tempat di rumah. Di tempat.
1: Gitu ya?
2: Iya, katanya sering tempat. Enak tuh digoreng berima ya.
1: Iya, betul. Enak sekali.
2: Ya, untungnya semua lah tempat.
1: Baik, makasih.
2: Mungkin, mungkin diantaranya tak ada yang monitor kalau yang pakai radio ya. Untuk yang semua lah Penpro satu tempat terkecuali dari
1: Kota baik, makasih ya.
2: Mbak Rima, terima kasih banyak. Assalamualaikum Mbak Rima.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Lukman, halo Pak Lukman. Gimana kabarnya Pak Lukman?
3: Halo, selamat siang Mbak Rima.
1: Iya, selamat siang. Ini Pak Lukman dengarnya di RRI Digital berarti ya?
3: Ini lagi enggak monitor nih Mbak.
1: Oh iya, enggak bisa dengar. Berarti bisa dengar di HP sebenarnya. Bisa di RRI Digital.
3: Ya ini cuma lewat di HP aja nih.
1: Ya udah, enggak apa-apa. Iya Pak Lukman, mau lagu apa nih? Ini ada lagu lagunya Baby Romeo, lagu tentang cinta, ada Kristo, Dirimu Satu, kemudian ada Renanta, Maafkan. Yang mana sukanya?
3: Dirimu satu aja lah Mbak.
1: Oke, Dirimu Satu, iya. Salamnya buat siapa?
3: Salamnya pertama buat Mbak Rima ya, selamat siang, selamat bertugas. Barusan tadi ada Pak Hamzah Yusuf ya.
1: Iya.
3: Ada Yusuf juga, terus ada Kak Serina, ada Mas Prabu, ada yang lucu juga, ada Pak Erwan, ada Bang Andi juga, terus ada Teh Dinda, ada Kak Deli juga, ada Dang Merdu, ada Bang Uden, Bang Herman, ada Mak Dani juga, ada Oma Sulami, ada Ile, ada Pak Demang juga, terus ada Ria di Bangka Belitung. Pokoknya buat semua Mbak, dari penelpon pertama sampai terakhir, di salam semua tanpa kecuali. Mbak Rima, makasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Pak Lukman. Pak Lukmannya di ini ya, di Teluk Bakau ya. Kita teruskan lagi untuk yang ingin gabung, silakan gabung ya. Saya ingin menyapa yang ada di live chat saya ya. Saya scroll dulu nih. Iya, Tengku Rahmat ya, Tengku Rahmat di Aceh ya, kalau nggak salah ya, penyiar Pro 1 juga ya. Untuk nomor handphonenya, nomor WA sudah, nomor teleponnya juga sudah, tuh saya sudah kirim ya. Boleh gabung juga nih penyiarnya ya, biar kenal dengan pendengar-pendengar Pro 1 RRI Tanjung Pinang. Kemudian ada Pak Hasan ya, Pak Hasan Ashari, assalamualaikum. Malang hadir, selamat siang Pro 1 RRI Tanjung Pinang. Yang lagi tugas dan jangan lupa kopinya. Iya, makasih ya Pak Hasan Ashari, sehat selalu ya. Dari Malang hadir, selalu gabung ya di live chat saya. Nah, pendengar yang mungkin saat ini sedang mendengarkan di RRI Digital bisa gabung ya. Kalau untuk di radio biasanya nggak bisa nih untuk saat ini sampai jam 2.15 ya. Kita berhibur dulu dengan lagu berikut ini ya pendengar. Ada Armada, Adam Hawa ya. Nanti dilanjutkan dengan Kristo Dirimu Satu. Ini pilihan dari Pak Lukman ya.

0: Iya pendengar, kita lanjut lagi ya kebersamaan kita di acara Persada Indonesia ya. Buat Tengku Rahmat yang di Aceh boleh gabung ya. Tadi sudah saya kirim ada nomor telepon juga ya, ada nomor WhatsApp juga, boleh gabung ya. Saya akan bacakan dulu yang ada di live chat ya. Ada Alfarizi ya, Alfarski. Salam kenal untuk Mbak Rima, salam kenal juga ya. Salam untuk semuanya aja. Salam sehat semua dari Parimo, Sulawesi. Sulawesi Tenggara ya. Iya, mungkin kalau yang di 27100 ini biasanya yang dengar di lewat radio kali ya. Jadi kayaknya sepi gitu ya. Kemudian ada MC Laila Canggung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal ya kakak. Dari Ganet, Jalan Bandara. Iya, silakan saja yang ingin gabung di 27100 juga ya. Yang di WhatsApp Pro 1 ya, boleh gabung ya. Semuanya yang saat ini sedang mendengarkan Pro 1 RRI Tanjung Pinang, semoga sehat bahagia selalu ya. Lagu-lagu yang kami siapkan untuk hari ini tentunya ada beberapa yang bisa Anda dengarkan ya. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak RM.
0: Mbak RRI? Iya, Mbak RRI.
1: RM.
0: Mbak RM, Mbak Rima.
1: Ya.
0: Dengan siapa ini?
1: Aye.
0: Oh, Aye. Aye di Judo Winangun ya. Oke.
1: Bengkulu Utara.
0: Oh iya, Aye di Bengkulu Utara, Bengkulu Utara ya. Oke. Okay. Iya Aye, gimana kabarnya Aye?
1: Alhamdulillah baik.
0: Baik ya. Lagi tugas atau gimana?
1: Nanti jam 3.
0: Oh jam 3. Oke. Okay, salamnya buat siapa? Atau lagu dulu nih?
1: Kalau lagu sudah di format ya.
0: Ya sudahlah gitu ya. Ya sudahlah, nggak apa-apa. Iya. Lanjut, salamnya buat siapa kalau gitu ya?
1: Iya. Dan juga salamnya untuk semua aja tanpa terkecuali.
0: Iya, baik. Itu aja?
1: Yang penting doa terbaik semuanya.
0: Amin, insya Allah ya.
1: Ya, salam sehat buat Mbak Eren.
0: Iya, baik, makasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya buat Aye, namanya jangan di RM-RM ya, nama saya Rima, Rima Melati ya. Jadi jangan disingkat-singkat ya, mohon ya. Yang ingin gabung boleh langsung saja, nama saya Rima Melati ya, Rima Melati Azhara. Kita terima. Halo, assalamualaikum Tengku.
2: Waalaikumsalam Kak Rima Melati. Gimana,
0: gimana sehat? Kabarnya sehat ya, orang jauh dari sana, dari Aceh.
2: Iya, ini baru pulang siaran juga Kak.
0: Oh iya, dinas jam berapa tadi?
2: Kalau saya kena jam 5 subuh tadi. Oh, sampai jam 9.
0: Jam 5 subuh sampai jam 9. Tapi sepertinya sama ya di sini juga, tadi kan ada ini ya, pemindahan.
2: Iya, ada daya, black off ya juga.
0: Oh, sama berarti seluruh Indonesia kali ya.
2: Itu kurang tahu Kak, karena kan pantauan saya ada beberapa wilayah di Aceh yang memang tidak ada blackout atau pemadaman listrik.
0: Oh, gitu.
2: Hanya sebagian aja Kak. Ya. Dan menurut pantauan cuaca pun di Aceh sekarang udah mendung Kak.
0: Udah mendung. Oh, beda ya. Kalau di sini sekarang sudah cerah, menyerah.
2: Cerah banget ya, seperti wajahnya Kak Rima Melati ya.
0: Alhamdulillah. Iya, betul. Iya. Gimana nih mungkin ada pengalaman sebagai seorang penyiar ya. Bawa
2: kalau
0: acara Persada juga kan?
2: Bawa
0: acara Persada
2: saya
0: juga. Gimana?
2: Kalau pengalaman saya gini, yang pertama kita perlu intonasi nada atau mimik, ya kan? Terus cara kontribusi dan kalau di bagian berita, cara peliputan atau di bagian wawancaranya, ya.
0: Gitu.
2: Itu udah, yang
0: udah lama di Pro 1?
2: Mulai 2010 hingga 2026, Kak.
0: Wah, lama sekali, ya. Jadi nggak pindah-pindah tuh, nggak pindah-pindah.
2: Rencana kak, ini memang ada perpindahan, cuman belum tahu ya sama Bapak LPP-nya, tapi ada.
0: Oh iya, yeah. Kalau saya ada pindah-pindah itu saya dari Pro 2, Pro 1.
2: Memang kak, saya kan dulu ditugaskan di Pro 2 di ini kak, apa? Di apa, di Banda Aceh. Dari Banda Aceh pindah ke Takengon. Dari Takengon pindah ke Lokusumai.
0: Oh gitu ya. Jadi enak kan jadi penyiar?
2: Alhamdulillah kak. Cuman ada kesan tersendiri lah kalau bagi saya gini kak. Karena kan daripada apa itu kita kontribusi dengan masyarakat, bisa komunikasi, apalagi kita ini zaman digital ya kan, banyak beredar kabar-kabar hoax atau gimana. Dengan kehadiran kita, insya Allah bisa memberi edukasi kepada masyarakat, begitu kak.
0: Betul, iya. Jadi kita tuh kan hiburan, edukasi, inspirasi, ya kan? Lengkap lah pokoknya.
2: Iya. Okay. Tadi malam gimana? Ada nonton bola bareng di sana? Kami nonton bola bareng nggak? Tadi malam.
0: Kali. Di sini nonton masing-masing kayaknya nih.
2: Karena kan, cuman kusul. Karyawan lelaki aja kak, kalau wanita nggak dibolehkan sama LPP.
0: Iyalah.
2: Karena kan di Aceh, di Aceh kan ada tiga kategori ya, adat istiadat, syariat itu diutamakan kalau perempuan tidak lebih daripada jam 10 malam. Gitu.
0: Oh jadi nggak ada yang siaran malam berarti ya?
2: Ada.
0: Ada.
2: Sampai jam 10.
0: Oh sampai jam 10.
2: Setelah
0: aja?
2: Itu diganti oleh yang laki sampai pagi.
0: Oh gitu, iya beda-beda ya. Alhamdulillah ini informasi, terima kasih ya. Mungkin mau salam buat siapa atau Kepala RRI Tanjung Pinang?
2: Yang pertama buat Bapak Direktur, semoga semua LPP, Kepala RPP RRI se-Indonesia ini, ya termasuk Aceh dan di Tanjung Pinang, diberikan kekuatan, kesehatan, selalu memberi pelayanan kepada masyarakat yang terbaik.
0: Betul, iya. Mau yang lagu pertama, atau gimana?
2: Yang kedua kepada kakak penyiar ya, sama mungkin satu profesi lah,
0: iya.
2: Kak Rima. Dan buat semua-semuanya lah kak, tanpa terkecuali. Makasih yang udah masuk ya kan. Saya gak paham nih, karena kan di Tanjung Pinang sama di Aceh beda.
0: Iya, beda-beda, mungkin beda bahasa kali ya.
2: Nih, kalau lagu misalnya kan ada setiap daerah itu ada lagu tersendiri, lagu khas daerah. Kalau di sini lagu Aceh, di setelah berita olahraga jam 11 kan semua kita bergabung di jam 11 berita olahraga. Nah, setelah itu kami baru memutarkan lagu-lagu Aceh sampai zuhur kak.
0: Oh gitu.
2: Kalau di sini gitu.
0: Di sana ada Pro 4 nggak ada?
2: Di Pro 4 ada. Tapi kalau di kami Pro 2 sama Pro 1, Pro 4 itu di Banda Aceh kak.
0: Oh gitu, jadi ini khusus ini ya, beda ini ya, kantornya atau gimana?
2: Kantor sama, kalau Pro 2, Pro 1 sama. Oh, sama. Tapi cuman kalau Pro 4 itu di Banda Aceh, di provinsi.
0: Oh di provinsi, ini kabupaten ya?
2: Iya, kalau saya di kabupaten kan.
0: Oh gitu, ya kalau di Tanjung Pinang ini kalau untuk khusus lagu-lagu daerah itu di Pro 4, jadi Pro 1 lagu-lagu Indonesia, terus lagu-lagu.
2: Kalau berarti gitu beda ya, ya caranya beda. Kalau kami di sini mencakup kak, mencakup, ada kalau malam itu kalau lewat 22 ke atas itu lagu lawas. Lagu-lagu 80-an lah.
0: 80-an, iya.
2: Itu tergantung malam, ada lagu Padang, ada lagu Gayo juga, ya kan? Ada lagu Malaysia juga, itu tergantung malam, ada-ada malam-malam tertentu gitu.
0: Beda-beda lah ya, berarti ya. Itu tipe B atau gimana ya? Kalau di sini kan tipe B, kalau Tanjung Pinang.
2: Kalau sini tipe B juga,
0: kan? Tipe cuman, B juga ya? Berarti iya. Dangdut nggak ada di Pro 1 kan?
2: Di Aceh cuman gini, karena kemarin mungkin nanti saya ngomong kak, ini kan
0: ini radio, mungkin ini menyapa saja lah mungkin ya untuk mendengar Pro 1 di Tanjung Pinang, silakan.
2: Buat semuanya lah kak, kalau memang kan, ini mohon maaf ya, saya minta maaf sama kakak, mungkin nggak bisa pertanyaan kakak saya jawab semua,
0: iya, betul.
2: Karena kan itu Beda kalau bahasa istilah sekarang kode etik lah.
0: Iya betul. Nah, betul, itu
2: mungkin saya. Nah, kalau mungkin kakak ingin tanya lebih lanjut, nggak apa-apa. Iya. Nah, nanti di WhatsApp aja nomor
0: di
2: saya.
0: Ini aja ya, nanti di kopi darat aja.
2: Oke. Okay. Tapi kalau pagi di RRI itu di Tanjung Pinang, adakah siaran langsung dengan masjid?
0: Siaran langsung di masjid ada setiap hari Jumat.
2: Oh, kalau kami gini kak, di sini di Aceh itu jamaah subuh.
0: Oh, jamaah subuh. Nah, setiap jamaah subuh. Baik, kita lanjut lagi nanti ya di lain waktu ya untuk cerita siaran kita sama-sama. Kita berikan ruang kepada yang lain ya. Oke. Okay.
2: Lagu bisa kak?
0: Apa lagu? Katanya mau disuruh. Lagunya ada ini nih.
2: Bagindas, kalau boleh suka sama suka.
0: Suka sama suka. Oke, nanti saya cari ya.
2: Yuk,
0: makasih.
2: Ya, sehat selalu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini sama-sama penyiar, jadi ngomongnya lama ya. Mohon maaf ya pendengar yang mungkin menunggu-menunggu dan menanti-menanti. Ya, silakan yang ingin gabung lagi ya. Saya berikan ruang kepada pendengar.

0: Pinang lah.
1: Pinang asli ya.
0: Iya.
1: Oh, soalnya gabung waktu itu di mana tuh? Pokoknya dia di mana tuh? Dia juga orang Padang dia begitu.
0: Oh gitu. Di sini orang banyak kan yang orang Melayu.
1: Melayu. Orang pribumi asli ya.
0: Iya. Salamnya buat siapa?
1: Salamnya buat Mbak Rima ya, sehat selalu.
0: Alhamdulillah, insya Allah sehat.
1: Iya, yang tadi yang bis gabung tadi RRI mana tadi ya?
0: RRI di Aceh, Aceh.
1: Iya. Rama belum belum pernah gabung di sana.
0: Boleh terbang ke sana nanti ya, terbang. Terbang ke sana.
1: Yang udah pasti ya RRI Padang, RRI Bukit Tinggi dan Pasar. Tanjung Pinang udah, apalagi ya? Sanggau. Iya, dari Sanggau ini ada orang Padang juga nih siarnya.
0: Di mana?
1: Yang di Sanggau, RRI Sanggau.
0: Oh iya, RRI Sanggau ya.
1: Mbak Isma namanya. Ini boleh nggak lagu nih?
0: Boleh, lagunya apa?
1: Tadi Suka Sama Suka ya?
0: Iya, itu pilihan dari Tengku Rahmat penyiar. Penyiar ini Aceh.
1: Kalau Rahman sama-sama suka dari Raja.
0: Raja.
1: Raja.
0: Lagunya sama. Lagunya sama. Beda kan?
1: Udah beda.
0: Oh beda
1: judulnya.
0: Ya.
1: Itu okay. Suka sama suka. Ini sama-sama.
0: Oh sama-sama suka. Oke nanti ya cari ya.
1: Iya. Salam juga buat Tedinda, Bang Ali. Ini teman-teman masa di RRI Padang. Ya buat Ibu Farida,
0: ya.
1: Pokoknya buat semua pencinta RRI di inilah Tanjung Pinang selalu semua sedang dengan Allah SWT.
0: Iya, amin.
1: Kita buat Rama Sister, ya Rani Yami dan Kencana kita misal selalu dalam dengan Allah SWT.
0: Amin, insya Allah ya.
1: Terima kasih banyak, Mbak. Assalamualaikum.
0: Yo, waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih ya. Kita tunaikan lagu ya. Lagunya tadi kita putarkan The Bagindas dulu ya.

0: Pendengar, berikut ini kami sampaikan informasi cek fakta yang kami ambil dari komdigi.go.id bersama saya Rima Melati. Beredar sebuah unggahan di media sosial yang mengklaim adanya pendaftaran bantuan dana Qatar Charity. Faktanya pendengar, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari chunbekhok.id, video pada unggahan merupakan hasil rekayasa buatan yang telah dicek menggunakan alat pendeteksi AI High Moderation dengan probabilitas 99,9%. Berdasarkan pemberitaan metrotvnews.com, Purabaya tidak pernah menyampaikan informasi mengenai isu tersebut. Melansir laman resmi Qatar Charity, diketahui bahwa Qatar Charity menyalurkan bantuan untuk masyarakat Indonesia berupa pengadaan alat monitor tekanan jantung, tas sekolah, hingga donasi pembangunan dan renovasi masjid. Tidak ada bantuan uang tunai. Sebagai informasi, Qatar Charity merupakan organisasi kemanusiaan yang memberikan bantuan program pembangunan berkelanjutan di bidang kesejahteraan sosial, air dan sanitasi, pendidikan, gizi, serta pembangunan berkelanjutan di bidang kesejahteraan sosial, air, dan pemberdayaan ekonomi. Kemudian mendengar, beredar sebuah unggahan di media sosial yang menampilkan Menteri Hak Asasi Manusia HAM Republik Indonesia, Natalius Pigai, meminta masyarakat belanja 1 juta per bulan di koperasi desa Kopdes Merah Putih agar omset Kopdes cepat meningkat. Faktanya pendengar, klaim Menteri Hak Asasi Manusia Republik Indonesia HAM Natalius Pigai meminta masyarakat belanja 1 juta rupiah per bulan di koperasi Desa Merah Putih adalah tidak benar. Dilansir dari chunbekhok.id, Kementerian Hak Asasi Manusia HAM menegaskan bahwa Menteri Natalius Pigai tidak pernah meminta masyarakat untuk berbelanja 1 juta rupiah per bulan di koperasi Merah Putih. Kementerian HAM juga mengimbau masyarakat untuk tidak mudah percaya dan selalu mengecek kebenaran informasi melalui kanal resmi Kementerian HAM. Kemudian mendengar, beredar unggahan di media sosial berisi narasi yang mengklaim Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM Bahlil Lahadalia menegaskan masyarakat yang memiliki televisi dari merek apapun wajib membayar pajak mulai tahun 2027. Faktanya pendengar, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari antaranews.com, foto Bahlil yang digunakan dalam unggahan tersebut merupakan foto lama yang pernah dimuat di laman fraksigolkar.com saat Bahlil membahas mengenai proses negosiasi divestasi saham PT Freeport Indonesia. Sama sekali tidak menyinggung kebijakan mengenai pajak televisi. Adapun Indonesia memang pernah menerapkan pungutan terhadap kepemilikan televisi pada masa lalu. Setelah kemerdekaan, pemerintah memberlakukan iuran televisi melalui keputusan Presiden nomor 218 tahun 1963 untuk membantu pembiayaan penyelenggaraan TVRI. Namun hingga saat ini sudah dihentikan seiring berkembangnya televisi swasta yang turut memberikan kontribusi pembiayaan kepada TVRI.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Baik pendengar dimanapun Anda berada, kita lanjut lagi ya kebersamaan kita di acara Persada Indonesia. Untuk Anda yang ingin gabung, silakan gabung ya di 27100. Ya, terima kasih Tengku Rahmat ya. Kita sama-sama penyiar ya, mengerti dan memahami ya. Jadi Anda bisa komen yang beretika ya. Baiklah, kita akan dengarkan dulu ya lagu ya. Lagunya Armada, Pencuri Hati ya.

Ya, pendengar dimanapun Anda berada, kita lanjut lagi ya. Yang ingin gabung silakan gabung. Saya akan bacakan dulu yang di live chat ya. Ada Bunda Fatih. Salam kenal Kak Rima. Ya, salam kenal juga ya buat Bunda Fatih ya.

Saya akan bacakan lagi yang di WhatsApp ya. Ya, Hamzah Yusuf, cerita Piala Dunia ya. Mbak Rima, tahun 2022 yang lalu Piala Dunia Argentina juara 1, kemudian Perancisnya juara 2. Kalau aku Argentina. Ya, terima kasih ya dari Haye di Jambi. Baiklah, terima kasih ya. Ini peminat bola ya. Ada Bu Erna di Batu 13, hujan, Mbak. Hujan ya. Kalau di sini sepertinya cerah ya. Cerah sekali ya. Kalau di sini cerah, panas ya. Berarti di sana apakah hujan deras ya, Bu Erna? Terima kasih ya informasinya ya. Baik, yang di 27100 masih kita buka ya, pendengar. Kita dengarkan lagu dulu ya. Untuk lagu berikut ini ada

Selain polisi tidur, beberapa ruas jalan juga kerap ditemui gundukan kecil mirip polisi tidur. Jumlahnya cukup banyak. Ada yang tahu namanya? Fungsinya juga beda loh dengan polisi tidur. Tahukah Anda, gundukan kecil mirip polisi tidur itu bernama pita penggaduh, yang menurut Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia atau PM nomor 82 tahun 2018 pasal 33 berfungsi untuk mengurangi kecepatan kendaraan, mengingatkan pengemudi tentang objek di depan yang harus diwaspadai, melindungi penyeberang jalan, dan mengingatkan pengemudi akan lokasi rawan kecelakaan. Pita penggaduh sengaja dibuat sedemikian rupa supaya bisa menimbulkan getaran dan suara yang berfungsi untuk mengingatkan para pengguna jalan.

0: mau minum.
1: Kakak ambilkan ya.
0: Jangan banyak-banyak, sedikit saja ya. Mama bilang hemat air.
1: Pinternya adekku. Ini dek minumnya. Kakak mau buang air dulu ya.
0: Kakak, kan mama bilang jangan buang-buang air.
1: Kakak sakit perut dek, mau buang air besar, bukan dibuang-buang airnya.
0: Oh begitu.
2: Tanamkan kebiasaan hemat air pada anak-anak kita sejak dini. Setiap tetes air begitu berharga.
3: Iya pendengar, kita masih bersama ya di acara Persada Indonesia. Ada Baharudin. Salam kenal, selamat beraktivitas semuanya. Semoga kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Makasih ya. Bunda Fatih, salam kenal. Kak Rima, salam kenal juga ya.

0: Kita terima untuk yang berikutnya. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Iya, dengan
1: Kak Reli, Kak Rima.
0: Apa?
1: Kenapa ini radio 1234 bisu loh?
0: Iya, lagi ada perbaikan.
1: Oh, makanya aku bilang, kok nggak biasanya tak ada siaran loh 1234.
0: Iya, betul. Udah diumumkan tadi. Jadi dengarnya lewat RRI digital.
1: Ya, aku hidupin tuh, kalau JNC hidupin tuh aku. Kok tapi kata kawan, mungkin ada kerusakan, tak gak tahu juga aku bilang.
0: Iya.
1: Oh, kerusakan ada perbaikan. Tadi pagi sempat monitor Lisa kan. Nah, tapi jam 9 lewat.
0: Iya, jam 9 mulainya tadi, jam 9.
1: Oh, pantas lah, bahkan kita kenal kok ada perbaikan.
0: Tapi sekarang masih belum ya, katanya tadi jam 2 lewat 15 katanya udah bisa, belum. Tapi belum kali ya.
1: Aku putar-putar hidup, kok kenapa? Aku sampai 4 tahun, penasaran aku.
0: Iyalah. Salamnya buat siapa nih?
1: Ya. Ya, salamnya untuk Mbak Rima juga lah ya.
0: Makasih.
1: Yang di Sulawesi Tengah, ada masuk belum?
0: Yang Sulawesi Tengah siapa tuh?
1: Bang Abil.
0: Ini barusan di WhatsApp nih.
1: Iya, untuk Sulawesi Tengah selamat sore semua. Ada Bang Nabi Risma, selamat selalu keluarga Pali Tompunu, ada Alfa Rizki, ada Farida, semuanya Adi Palu di Senggol lah ya. Ada Bunda Permata.
0: Iya.
1: Mama Rosi, Mak Berlian.
0: Udah siapa lagi?
1: Salamnya semua aja lah, Pak Demang.
0: Ayo, Pak Demang. Gabunglah Pak Demang. Gabunglah Pak Demang.
1: Tak dengar mungkin radio tak aktif.
0: Iya. Biasanya kan pakai ini kali ya, pakai radio ya, enggak RRI digital. Iyalah.
1: Ya, sepi betul, Kak Rima betul.
0: Jadi sepi-sepi begitu ya biasanya, pastilah ya dengar Pro 1 ya.
1: Oh, aku bilang, kenapa sih aku enggak biasa, jadi penasaran.
0: Iya.
1: Mudah-mudahan Pekar Wangi monitor lah ya. Itu di monitor pakai digital tuh. Ada Bang Uyak kita juga lah ya, semoga sehat selalu. Pak Bayu juga. Yang pokoknya yang monitor semua aku salamin aja lah deh.
0: Iyalah. Oke.
1: Dapat lagu tak?
0: Dapat, lagunya masih nih.
1: Oke. Kita minta lagu ini aja dari Cakrahan.
0: Cakrahan ya.
1: Kepada hati.
0: Kepada hati. Nanti saya cari ya.
1: Untuk yang mendengarkan aja lah ya, semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Makasih Mbak Rima ya.
0: Yup.
1: Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya, Cakrahan kepada hati ya. Baik, setelah Kak Deli kita terima lagi. Halo, assalamualaikum Bu Erna.
2: Waalaikumsalam Mbak Rima.
0: Iya.
2: Persada Indonesia, 100% Indonesia. Indonesia.
0: Iya. Gimana kabarnya Bu?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Udah makan?
2: Nah, ini baru habis ngopi sama cemilan. Kata
0: cempedak
2: goreng.
0: Oh, cempedak pastilah cempedak. Saya nak sebut tadi cempedak
2: ini. Iya, sambil ngopi kan. Ya, cemilan cempedak goreng.
0: Cempedak goreng, terus hiburannya RRI ya kan?
2: Iya, tapi saya radionya nggak ada siaran.
0: Iya betul, lihatnya di live chat aja lah kalau gitu ya. Iya, salamnya buat siapa Bu Erna?
2: Salam-salamnya buat Mbak Rima ya, Mbak Rima ya. Semoga Mbak Rima keluarga sehat-sehat.
0: Ya, amin.
2: Kirim salam buat tunggu ya, saya catatnya, ada catatan.
0: Catatannya, alhamdulillah kalau gitu ya. Ada catatan.
2: Ya, buat Yusuf di Batam, Kak Deli di Batu Lima, Yang Ucu, Marosi, Pak Demang.
0: Pak Demang.
2: Pak Usup, Pak Usup yang di Jambi.
0: Ya.
2: Pak Udin. Putri Marica,
0: yeah.
2: Mak Dani, Ilek, pokoknya semuanya Mbak Rima.
0: Oke, semuanya dari, ya.
2: Semuanya yang setia mendengarkan RRI Pro 1.
0: Makasih Bu Erna, setia selalu ya mengikuti live chat saya nih.
2: Iya, Mbak Irma, sama-sama.
0: Makasih ya.
2: Ya, itu aja Mbak Irma ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pendengar setia di live chat nih, Bu Erna ya, gabung juga ya di melalui WhatsApp ya. Baiklah pendengar, yang mungkin masih ingin gabung silakan gabung ya, masih ada waktu nih ya. Kita akan bersama di acara Persada Indonesia ya. Saya bacakan dulu dari Nabil ya. Assalamualaikum. Lagi nonton live Marima nih. Iya, salam untuk semuanya aja ya. Sehat selalu bersama keluarganya. Dari Nabil di Dongkalan Parimu Sultan, makasih ya. Kalau Nabil Risman ini suka juga lihat Facebook saya ya, makasih ya. Baiklah, kita tunaikan saja untuk lagu berikut ini ya. Lagunya Maafkan ya.

Ya, untuk yang berikut ini ya, lagu dari Cakrahan, Kepada Hati ya. Ini lagu pilihan Kak Deli tadi ya. Semoga Kak Deli masih mendengarkan ya lewat RRI Digital.

Persada Indonesia. Request lagu-lagu hits tanah air. Telepon 27100, WhatsApp 0811 7789 830, Facebook Pro Street 1 Tanjung Pinang, Instagram RRI Pro 1 Tanjung Pinang.

Tahukah kamu, ternyata ada sejarah menarik di balik penamaan sayur lodeh. Ada pendapat yang mengatakan bahwa asal-usul nama dari sayur lodeh sendiri diambil dari kata terserah lodeh. Penamaan ini diketahui berawal dari masa peperangan antara Kerajaan Mataram Sultan Agung melawan VOC. Diceritakan, saat itu salah satu prajurit Sultan Agung yang berasal dari Betawi ditanya mengenai sayur yang dikonsumsi saat di medan perang. Lantas, sang prajurit Betawi itu pun menjawab, "Terserah lo deh." Dan ketidaksengajaan itulah yang pada akhirnya membuat prajurit lain menganggap makanan tersebut bernama sayur lodeh.

0: Persada Indonesia. Request lagu-lagu hits tanah air. Telepon 2710 WhatsApp 0811 7789 830. Facebook Pro Strip 1 Tanjung Pinang. Instagram RRI Pro 1 Tanjung Pinang.
1: Pendengar, kebersamaan kita di acara Persada Indonesia untuk hari ini kita cukupkan ya. Terima kasih yang sudah gabung. Semoga terhibur ya dengan lagu-lagu yang kita dengarkan bersama. Selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari saya Rima Melati.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan.

0: tangan untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
1: Kilau Pancasila.

0: bro.
1: Kita di mana, John?
0: Kita di rumah sakit, bro. Tadi kita nabrak ibu-ibu.
1: Terus gimana ibu itu, John?
0: Bro, ternyata yang kamu tabrak tadi itu ibu kamu, John. Ibu kamu.
2: Kalau kamu suka balap motor, mendingan salurkan di sirkuit, bukan di jalan raya.
3: Pendengar Anda masih bersama kami di 98,3 MHz Pro 1 RRI Tanjung Pinang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, sebentar lagi kita akan mengikuti siaran berjaringan beranda Asta Cita dari Pro 1 Jakarta. Kita akan mendengarkan produksi dari RRI Denpasar, Nunukan, RRI Maroke, dan RRI Tanjung Pinang.
4: Buku teman setiap perjalanan manusia di sepanjang hidupnya. Apalagi bagi bookaholic, seseorang yang memiliki ketergantungan yang kuat terhadap buku dan membaca. Fenomena ini menunjukkan betapa kuatnya daya tarik literatur dan kekuatan yang dimilikinya dalam membawa kegembiraan kepada seseorang. Ada daya tarik yang unik saat membaca. Itulah kenapa seseorang menjadi begitu sangat mencintai buku. Buku bukan hanya kumpulan kata-kata di atas kertas, melainkan pintu menuju dunia lain yang penuh dengan imajinasi dan pengetahuan. Bagi sebagian bookaholic, membaca adalah cara untuk terus belajar dan menggali pengetahuan baru.
3: Asta Cita Berjaringan Nasional, produksi RRI Denpasar. Kali ini kita akan membahas tentang warisan budaya tak benda, tari baris bendega di Desa Cemagi, Badung, Bali. Pendengar, tengah pesatnya perkembangan zaman, Desa Cemagi, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung, tetap entitas budayanya melalui pelestarian tari baris bendega atau yang dikenal masyarakat setempat sebagai baris klemak. Tarian ini merupakan warisan budaya tak benda yang diwariskan secara turun-temurun sebagai bagian dari tradisi sakral masyarakat adat. Berbeda dengan tari baris pada umumnya yang menggambarkan semangat kepahlawanan, baris bendega merepresentasikan kehidupan masyarakat pesisir yang menggantungkan hidup pada laut. Gerak tari yang dinamis dipadukan dengan unsur simbolik mencerminkan kebersamaan, rasa syukur, serta penghormatan kepada Tuhan atas limpahan hasil laut dan keselamatan para nelayan. Keberadaan tari baris bendega menjadi bukti bahwa warisan budaya tak benda tidak hanya tersimpan dalam bentuk pengetahuan, tetapi juga hidup melalui praktik budaya yang terus dijalankan oleh masyarakat. Pendengar, untuk memahami lebih jauh warisan budaya tak benda, tari baris klemat atau baris bendega, kita simak perbincangan Tri Larasati bersama Imade Aryawan SSMSI selaku Ketua Sanggar

0: Seni Dananjaya.
1: Saat ini bagaimana posisi dari tari baris bendega ini sebagai warisan budaya dalam menjaga identitas seperti itu dan juga nilai-nilai tradisi masyarakat di tengah perkembangan zaman ini, Bli?
2: Untuk baris bendega ini sebenarnya adalah sebuah tradisi yang berada di Desa Cemanggi, di mana tradisi ini merupakan sebuah pelaksanaan upacara agama, wujud syukur dari nelayan yang berada di Desa Cemanggi. Nah, keberadaan tari baris bendega saat ini tidak seperti dulu, karena dulu memang tari baris bendega ini sangat dipentaskan oleh semarak, oleh berbagai macam nelayan, bahkan masyarakat di Cemanggi sebagian besar berprofesi sebagai nelayan dan juga sebagai tani. Nah, dari sanalah beranjak tari baris bendega ini, bagaimana wujud syukurnya para bendega itu atau nelayan membawa klemat atau dayung dan sarana-sarana yang dipakai untuk melaut seperti dungki, mangar, dan lain sebagainya, itu berjalan dari pantai menuju Pura Penem yang berada di ujung desa. Nah, sekarang keberadaan tari ini masih dilakukan, hanya saja dilakukan dengan minimalis. Minimalis itu artinya minim. Dulunya mereka berjalan dari pantai menuju Pura Penem, sekarang sudah menggunakan mobil pickup. Dan barisnya itu masih tetap dipentaskan cuman dengan anggota yang sedikit. Nah, dengan keberadaan ini tentunya keberadaan baris bendega ini jarang diketahui oleh masyarakat luas. Juga masyarakat lokal pun sangat agak jarang juga mengetahui, karena ini dilakukan hanya oleh beberapa orang dalam satu kelompok nelayan. Nah, inilah yang menyebabkan bagaimana terjadinya degradasi budaya, terkikis jadinya budaya itu, padahal ini sebenarnya merupakan ikon dari Desa Cemanggi sendiri. Yang terkenal itu adalah baris klemat atau baris bendega ini. Dulu dilaksanakan setiap purnama kapal, itu dilaksanakan dan juga menggunakan sarana upacara yang banyak sekali, dan ada namanya pekelem yang diaturkan di pantai-pantai dan juga di Pura Penem. Sekarang pelaksanaannya itu upacaranya masih tetap tidak berubah, namun pelaksanaannya sudah mulai dikurangi dari segi jumlah personil dan dari segi prosesinya, tapi tetap.
1: Kalau untuk makna filosofi yang terkandung dari tari baris bendega dan nilai-nilai yang ingin diwariskan kepada generasi-generasi ini seperti apa pemaknaannya, Bli Madi?
2: Semua menyebutkan bahwa baris klemat ini adalah sebagai wujud syukur dari para petani atas hasil panen yang melimpah. Itu ada istilahnya odalan segaro. Itu semua alat-alat yang dipakai dalam melaut, semua itu diupacarai. Dan juga sebagai simbolisnya adalah kita mengaturkan pekelam. Pekelam itu sesajen, dan juga ada yang menggunakan bebek, ada yang menggunakan babi guling. Itu dengan sesari, dengan ada aturan sesari, berapa kepeng, berapa rupiah, itu ada di sana di dalamnya. Tentu itu tidak bisa berubah karena itu sudah turun-temurun. Itu filosofinya, bagaimana kita mengaturkan terima kasih kepada dewa yang berada di laut, dan juga kita mengupacarai sarana-sarana yang kita pakai melaut agar kita selalu selamat dan mendapatkan hasil yang melimpah.
1: Kalau saat ini Bli Madi melihat perkembangan zaman atau mungkin perubahan-perubahan yang ada, generasi muda di sekitar Desa Cemanggi ini seperti apa perannya untuk membantu sustainability-nya lah, atau keberlanjutan tari baris gede ini agar tetap lestari seperti itu tanpa menghilangkan nilai sakral yang ada dalam proses dan juga dalam pemaknaan tari ini, Bli?
2: Kalau peran generasi muda di Desa Cemanggi, tentunya saya sendiri sebagai generasi muda di Desa Cemanggi, hal ini pun dibangkitkan dan mulai besar lagi gaungnya, akan sangat berbeda lagi nilainya dan juga menompang dari Desa Cemanggi ini. Berkaca dari itu, karena Desa Cemanggi ini diimpit oleh desa-desa yang besar, Desa Mungu sudah terkenal dengan mukoteknya. Nahlot di sebelah barat, Canggu di sebelah timur, besar-besar sekali. Cemanggi berada di tengah-tengahnya yang jarang sekali orang ketahui. Maka dari itu, saya sebagai generasi muda dan juga dengan Karang Taruna dulu, pada saat tahun 2015 ada Lomba Desa, itu ditampilkan dari baris preman, baris pendegel ini. Itu masih saya sendiri di Sanggar ini sebagai penggagas untuk mengiring tabuhnya, dan penarinya itu masih menggunakan nelayan-nelayan yang asli.
1: Harapannya Beli Made untuk nantinya tari baris mendega ini yang tidak hanya dikenal sebagai bagian dari tradisi, tapi juga semakin mendapat pengakuan dan apresiasi, entah kita harapkan di tingkat nasional. Seperti apa Beli harapannya?
2: Saya berharap nanti ke depannya tradisi ini bisa gaungnya lebih gede, bisa diketahui oleh masyarakat luas bahwa setiap purnama ini, bulan ini, nanti akan ada pertunjukan baris pendega di Desa Cemanggi. Itu harapan saya sangat besar sekali, agar Desa Cemanggi itu tahu, oh Desa Cemanggi, personal brandingnya sudah ada, Desa Cemanggi, oh di sana ada baris pendega, sudah. Saya hanya ingin itu aja, masalah nilai ekonomi dan lain sebagainya itu bukan untuk saya pribadi, tapi mungkin bisa nanti bermanfaat untuk masyarakat luas, karena ini berkaitan dengan pariwisata budayanya. Nah itu yang saya harapkan, karena dari baru saya mencetuskan ingin mengorbitkan ini sudah banyak bermunculan dari benda adat dan lain sebagainya bermunculan. Kita punya kok tradisi ini, kita punya kok tradisi ini. Nah dari sinilah mulai meremet dia kesadaran masyarakat itu. Banyak masyarakat yang ketemu dengan saya, kita punya loh tradisi ini, nggak bisa ini dibangkitkan. Nah seperti itulah, ini yang memang saya harapkan.
0: Pendengar, tarian ini menjadi bagian dari rangkaian upacara keagamaan yang hanya dipentaskan pada waktu-waktu tertentu sesuai dengan ketentuan adat. Kesakralan tersebut menjadikan proses regenerasi penari, pelatihan hingga pelaksanaan pementasan dilakukan dengan penuh tanggung jawab dan tetap berpedoman pada nilai-nilai tradisi. Dengan demikian, pelestarian tari baris klemat tidak hanya menjaga sebuah tarian, melainkan juga mempertahankan nilai sejarah, spiritualitas, dan jati diri masyarakat Desa Cemanggi untuk generasi mendatang. Demikian Beranda Asta Cita terkait warisan budaya tak benda, tari baris bendega di Desa Cemanggi, Badung, Bali, produksi RRI Denpasar. Saya Natalia Meka, mewakili kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.
3: Beranda Asta Cita.
4: Dari RRI Denpasar kita beralih ke RRI Nunukan dengan tema Harmoni di Perbatasan, kisah NTT dan Tidung Nunukan berikut ini.
5: Dari RRI Nunukan, saat ini saya bersama dengan Pak Listran SAP MAP, sejarawan Nunukan, mengangkat topik tentang harmoni di perbatasan, kisah NTT dan Tidung di Nunukan. Saudara pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada, hari ini ya sekali lagi kita mengangkat topik yang sangat menarik, harmoni di perbatasan, kisah NTT dan Tidung di Nunukan. Sebuah potret kebersamaan yang telah terjalin ya sejak dahulu dan juga menjadi kekuatan dalam keberagaman. Dan untuk membahasnya kali ini juga sudah hadir bersama kita sosok yang sangat memahami jejak sejarah dan juga dinamika sosial budaya di daerah ini. Beliau adalah Bapak Listran SAP MAP, seorang sejarawan Nunukan yang selama ini aktif menggali, merawat dan juga menyuarakan nilai-nilai sejarah serta kearifan lokal masyarakat perbatasan. Halo, selamat sore Pak Listran.
6: Selamat sore.
5: Gimana kabar hari
6: ini? Baik aja, kebetulan hari cerah nih.
5: Iya, sangat cerah sekali Nunukan ya. Terima kasih sekali lagi sudah mau hadir berbincang langsung bersama di sore ini. Baik Pak Listran, sebagai sejarawan nih, bagaimana Bapak melihat awal mula masyarakat NTT datang dan juga menetap di Nunukan?
6: Baik, terima kasih. Memang Nunukan ini kalau dilihat kan kota persinggahan ya, dari lahirnya Nunukan ini memang sudah disebut transit ya. Nah, dan konsep transit ini ya tentunya kan beberapa suku. Suku yang memang mendiami Pulau Nunukan ini, itu memang suku Tidung ya, asli. Jadi memang sudah ada sejak 1849. Dan ini memang di bawah naungan Kerajaan Bulungan ya, pulau ini. Kemudian suku yang memang juga datang di awal itu memang NTT ya, yaitu suku dari Lambata.
5: Memang dari Lambata.
6: Dari suku Larantuka. Jadi beliau ini sebenarnya kerja di perusahaan Malaysia. Nah, karena perbatasan ini tadi, maka masuk juga perusahaan Belanda ya di Nunukan 1928. Maka beliau itu diambil, ditarik sebagai pekerja. Nah, dari pekerja itu memang sudah menjadi budaya ya, suku Tidung ini kan suku yang ramah ya Mbak. Artinya siapapun yang datang, karena memang sudah dari sananya memang sikap beli itu sangat toleransi tinggi, ramah, tidak memandang suku, maka keterbukaan itu ada. Nah, tidak memandang lagi suku agama apapun. Nah, sehingga memang dari situlah sudah menetapnya suku Timur ini tadi. Nah, di daerah perbatasan ini memang awalnya suku Timur itu datang sekitar 1930-an ya.
5: 30-an.
6: Jadi itu memang namanya Anton Tarawayu. Beliau itu. Jadi beliau itu nanti juga akhirnya akan menikah dengan suku-suku Tidung yang juga cucu-cucunya nanti juga
5: beranak cucu,
6: beranak cucu
5: ya.
6: Jadi di sini
5: akhirnya
6: ya.
5: Campuran deh di
6: campuran,
5: sini ya.
6: Betul.
5: Nah, bagaimana peran masyarakat asli seperti suku Tidung ini dalam menerima para pendatang dari NTT pada masa itu? Apakah langsung aja diterima atau gimana?
6: Ya, memang mulanya ya, Mbak, suku Tidung ini kan ada yang namanya pembakal ya, kepala kampungnya. Siapapun yang datang di Nunukan pada waktu itu harus melapor dulu, karena ini kan daerah transit ya, daerah yang cukup rawan pada waktu itu Mbak. Jadi memang harus melapor dulu. Nah, tetapi bukan berarti mereka harus melapornya juga pun harus ditolak, tidak. Mereka itu ingin tahu aja, ingin apa, ingin menetap. Nah, memang rata-rata suku Timur ini kan Mbak menetap bekerja ya. Memang dari tahun ke tahun konsepnya kan mau ke Malaysia nih, tetapi karena sudah nyaman di Nunukan bekerja, nah, jadi akhirnya suku Tidung ini ya menerima dengan baik ya, dengan sikap sopan santun mereka itu. Jadi sampai hari ini Mbak, itu kolaborasi perkawinan tuh ada. Bahkan saya hari ini salah satu dari yang terjadi ya, hubungan erat itu tadi gitu Mbak. Jadi keramahan suku Tidung ini sangat luar biasa Mbak.
5: Karena Pak Listran ini kan NTT, campuran NTT campur, dan juga ya, Tidung ya.
6: Iya, jadi Tidung Bulungan gitu.
5: Tidung
6: jadi
5: Bulungan,
6: memang
5: ya?
6: Bersatu gitu. Jadi itu yang bahkan sampai hari ini banyak Mbak, banyak nih. Jadi hampir rata-rata itu memang sudah berumah tangga ya. Jadi memang gambarannya toleransinya ini tinggi Mbak. Gotong royongnya itu tinggi. Jadi yang tadi kalau ditanya bagaimana keperannya ya, memang NTT ini juga ya apa ya, menyesuaikan bagaimana adat budaya yang ada di sini, mereka bisa menyesuaikan gitu Mbak.
5: Baik, Pak Listran, apa ini nilai-nilai budaya Tidung yang paling berperan dalam menciptakan harmoni di tengah keberagaman ini, Pak Listran?
6: Iya, dari suku Tidung ini pertama Mbak, toleransinya tinggi ya. Jadi memberikan kesempatan juga kepada suku-suku Timur ya, kalau ada kegiatan acara misalnya ini acara budaya NTT. Tetapi tentu juga dari NTT ini minta izin. Nah, ini salah satu ya. Ini salah satu keharusan, maksudnya semacam ritual minta izin kepada suku Tidung bahwa memang pamit lah gitu Mbak. Karena bagaimanapun juga ini kan bumi Nunuk ya, bumi Nunukan gitu yang dipenghuni oleh suku Tidung. Jadi diberikan kesempatan acara-acara budaya. Kadang-kadang kan acara timurnya ada budaya perang gitu. Jadi kan minta izin Mbak. Jadi itu sangat luar biasa ya, memberikan kesempatan. Bahkan hari ini Mbak, bagaimana kolaborasinya Mbak ada. Akan menciptakan tarian itu tadi. Iya, jadi memang sangat apa ya, dari awalnya itu sudah memang sudah menyatu Mbak, sudah menyatu. Jadi tinggi sekali budaya Tidung ini untuk menghormati suku-suku yang lain. Itu bukan hanya suku Timur aja, tetapi peran yang ada itu memang suku Timur ini selalu meminta izin kepada suku Tidung yang tetuanya ya, yang kepala adatnya, untuk minta ritual, minta izin jangan sampai ada apa-apa. Karena kepercayaan dan keyakinan orang NTT itu di mana bumi dipijak itu
5: terima. Di situ langit dijunjung. Harus menghargai.
6: Ya.
5: Baik. Dan dalam catatan sejarah nih ya, selama ini ya warga NTT berada di sini nih, apakah pernah ada gesekan antar kelompok gitu?
6: Iya, itu nggak pernah ada Mbak. Sampai hari ini gesekan ya? Bagaimana mau gesek Mbak? Ini kan berkeluarga nih.
5: Keluarga semua sudah
6: kayak keluarga Mbak. Jadi ya konsepnya ini Mbak, Timur ini kan hobi berkebun ini Mbak. Jadi rata-rata memang suku Tidung ini hidup di pinggir sungai Mbak. Jadi memang saling berkolaborasi. Jadi yang membuka hutan itu rata-rata awalnya itu suku Timur Mbak. Jadi sudah menjadi seperti saudara, akhirnya Mbak itu sudah berkeluarga. Dan rata-rata itu Mbak, itu sudah orang Timur yang lama. Ini sudah banyak anak-anaknya yang sudah jadi suku Tidung Timur itu tadi. Dan memang erat sekali Mbak. Kalau gesekan tuh gak pernah Mbak, gak pernah. Bahkan bersatu Mbak. Bahkan dia mengakui bahwa Tidung tuh dia bersatu dengan Timur gitu. Karena bagaimana mau bergesek Mbak, jadi mereka itu satu keluarga. Dan Timur juga Mbak, saling menghargai Mbak. Saling menghargai, tidak ada gesekan apapun. Kalaupun ada, dia tetap menghormati bahwa ini bumi suku Tidung. Jadi dia harus minta izin, minta pamit apapun. Makanya Mbak, kenapa tidak ada gesekan? Kan awal tadi sudah menghormati, kecuali tidak ada tadi Mbak, pasti ada kan gitu. Nah, ini memang supaya tidak ada apa ya, kegesekan, supaya tidak saling apa. Jadi mereka tetap minta izin apapun dalam kegiatan acara ritual NTT ataupun acara-acara budaya begitu. Jadi tidak ada pernah gesek sampai hari ini Mbak, enggak ada gesekan.
5: Sampai hari ini ya.
6: Ada.
5: Tetap aman semuanya.
6: Tetap aman, Mbak, ya.
5: Dan ini Pak Listran, bagaimana ini di tengah perkembangan zaman saat ini dan juga arus globalisasi, apakah nilai kebersamaan ini masih terjaga juga dengan baik?
6: Iya Mbak, jadi salah satu contoh gini Mbak, ketika ada adat perkawinan ya, dari suku Tidung ini kan sering mengadakan acara Jepen. Itu budaya yang memang sudah dari sananya. NTT ini juga Mbak, kalau dia turunkan pengantinnya dari rumah, dia juga tetap mengadakan budaya NTT Mbak. Jadi saling ini menghargai, dan di tengah-tengah globalisasi ini memang Mbak terpadu aja semua. Jadi saling apa ya, menghargai itu tadi Mbak. Konsepnya semua diberikan kesempatan Mbak. Suku Tidung itu memberikan kesempatan sepanjang itu menghormati dengan budaya-budaya NTT dan tidak apa ya, saling menyinggung itu enggak ada Mbak. Sampai hari ini sangat luar biasa itu budayanya sejalan. Karena di tengah-tengah perbatasan kita ini Mbak, yang pengaruhnya kuat nih, NTT tetap sinergi dengan suku Tidung itu, budaya masing-masing tetap mempertahankan. Hebatnya Mbak, suku Tidung itu memberikan kesempatan bahwa silahkan sepanjang itu memang budaya Anda dan tidak apa ya, tidak ada gesekan-gesekan yang menyinggung perasaan suku-suku Tidung atau tadi. Ya tentunya kalau saya nih Mbak juga pun dari bagian dari NTT itu melihatnya enggak ada yang harus kita gesek begitu, karena itu kan tadinya itu tadi semua kegiatan NTT itu penghormatannya sangat tinggi. Tetuanya itu yang harus dipanggil, minta duduk, bahkan dihadirkan Mbak, dihadirkan untuk menyaksikan itu. Dan pernah diadakan acara itu Mbak, itu berapa suku itu dihadirkan penghormatan waktu itu acara bakar lilin itu yang NTT itu dihadirkan suku-suku Tidung, dan itu sangat kuat Mbak.
5: Luar biasa, saling menghargai,
6: saling
5: pastinya
6: menghargai.
5: Dan apa ini tantangan terbesar yang dihadapi oleh generasi muda dalam mempertahankan harmoni budaya di wilayah perbatasan seperti Nunukan ini?
6: Ya, ini kan zaman globalisasi Mbak ya, zaman HP ya. Ini tentunya informasi ini kan tidak mudah harus kita telan mentah-mentah anak muda ini Mbak. Kadang gesekan-gesekan tadi itu Mbak, maksudnya ketika ada hal-hal satu anak-anak muda misalnya berteman-berteman, berkelahi di video, lalu informasinya ini dari suku, nah itu yang Mbak harus kita jaga. Sebenarnya itu tadi peran semua elemen itu penting, Mbak. Bukan hanya suku Tidung dan Timur saja sebenarnya. Jadi semua perang ini dari aparat juga harus sinkron, bisa menjaga harmoni itu. Karena, Mbak, ini zaman global ini zaman terbuka akses informasi yang cepat begitu, Mbak. Nah, entah informasi itu benar atau tidak, itu kan takutnya ditangkap mentah-mentah dari suku ini, suku ini. Tetapi alhamdulillah, Mbak, sampai hari ini, sekalipun zaman ini, mudah-mudahan lah kami mendoakan Nunukan ini aman terus, ya, tidak ada hal-hal yang begitu zaman canggih.
5: Semoga ya.
6: Semoga.
5: Dan terakhir nih, apa nih pesan Bapak kepada masyarakat Nunukan agar harmoni antara NTT dan juga Tidung ini tetap terjaga dan juga menjadi contoh bagi daerah lain, Pak Risa?
6: Ya, Mbak. Jadi memang yang terpenting gini, Pak. Saya ingin sampaikan bahwa suku NTT ini sebaiknya memang berkolaborasi, Pak, dalam meningkatkan budaya, Pak. Maksudnya antara suku Tidung dan NTT ini bagaimana tari-tariannya itu bisa berkolaborasi, ya. Maksudnya bisa tampil di ajang-ajang tingkat provinsi, misalnya di ajang nasional, bahkan kita yang di perbatasan ini, Pak.
5: Ya?
6: Jadi itu harapan saya melalui dua suku ini, ya, menciptakan budaya yang satu, Pak. Bisa menciptakan hal yang baru, kan begitu, Pak. Okay. Seperti itu.
5: Baik, terima kasih Pak Listran untuk obrolan singkat kita sore hari ini. Dan juga demikian perbincangan singkat saya dengan sejarawan Nunukan, Bapak Listran SAP MAP, sejarawan Nunukan, mengangkat topik tentang harmoni di perbatasan, kisah NTT dan Tidung di Nunukan.
3: Beranda Asta Cipta.
4: Dari RRI Nunukan kita balik ke RRI Merauke dengan tema melestarikan budaya dengan membaca berikut ini.

0: Selamat sore pendengar, jumpa lagi di program Beranda Asta Cita produksi RRI Merauke di sore hari ini. Dan senang sekali saya Ari bisa kembali temani Anda sekalian dengan paket yang sudah kami siapkan untuk Anda semuanya terkait juga dengan judul kita yaitu pelestarian budaya. Nah, pendengar, bicara tentang budaya tentu banyak sekali ada adat istiadat dan juga kebiasaan-kebiasaan dari orang-orang yang ada di suatu tempat itu sendiri. Dan kali ini pendengar, ya, bicara tentang budaya, kita akan berbicara tentang budaya membaca, pendengar. Saat ini saya sedang berada di perpustakaan daerah Merauke dan saat ini pun saya sedang bersama Bapak Yeremia Seminip. Ya, di mana beliau adalah Kepala Seksi Pembudayaan Gemar Membaca di Perpustakaan Daerah Merauke. Ya, selamat sore Pak Yeremias.
1: Ya, selamat sore.
0: Apa kabar hari ini, Pak?
1: Ya, baik, baik.
0: Ya, Pak Yeremias, ini bisa diinformasikan dulu terkait juga dengan Perpustakaan Daerah di Kabupaten Merauke ini sendiri. Ya. Apa saja yang ada di dalamnya ini, Pak?
1: Baik, selamat sore pendengar di mana saja berada. Dinas Perpustakaan Daerah Merauke, kita di bidang pembinaan perpustakaan. Jadi kita di Jalan Raya Mandala yang bangunan tingkat. Untuk perpustakaan daerah sendiri, kami di sini programnya kita pelayanan. Pelayanan pengunjung, baik itu anak sekolah, mahasiswa yang mau kerja tugas, mau membaca atau apapun, di sini kami sediakan di dalam dengan internet gratis, ada komputer, bisa kerja tugas. Di samping itu kami juga ada pelayanan buku digital. Nah, ini untuk diketahui oleh masyarakat di Kabupaten Merauke juga bahwa perpustakaan daerah kami punya cukup buku dari tingkat TK sampai perguruan tinggi. Jadi kalau masuk perpustakaan daerah, kami di sini yang di lantai bawah khusus untuk anak sekolah. Kalau yang di atas itu terkhusus untuk umum sama mahasiswa.
0: Di perpustakaan daerah ini sendiri terkait juga dengan minat baca untuk para warga dan juga para murid ataupun juga para mahasiswa yang datang ini, apakah datang hanya untuk mencari tugas atau apa ini, Pak?
1: Baik, selama ini yang kami lihat yang sekarang ini kebanyakan tuh mereka datang untuk kerja tugas, terutama mahasiswa. Mahasiswa itu terkait dengan skripsi, mereka ada cari referensi, referensi-referensi untuk skripsi mereka. Terus terkait dengan tugas, kalau yang SMA, SMP, SD itu kebanyakan terkait dengan tugas. Tugas terus karena mungkin tidak punya paket data, mereka biasa datang numpang di petakan seperti itu.
0: Ya, kalau untuk kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh perpustakaan daerah selain hanya di tempat saja, apakah ada kegiatan-kegiatan di luar seperti itu, Pak?
1: Baik, terima kasih. Kami perpustakaan daerah punya program. Programnya itu perpustakaan keliling. Jadi perpustakaan keliling itu kami fokusnya ke SD, SD, SMP dan SMA. Nah, itu yang kami program rutin setiap tahun yang kami lakukan, terutama ke SD karena kita menumbuhkan minat baca dari usia dini.
0: Ya, Pak Yeremias, terkait juga dengan pelestarian budaya ya, yang disampaikan tadi terkait juga dengan minat membaca, kenapa pelestarian budaya ini penting bagi generasi-generasi muda seperti saat ini?
1: Bagi generasi muda, khususnya di Papua Selatan ya, budaya adalah jangkar identitas sebenarnya, jangkar identitas yang di tengah derasnya modernisasi. Pemahaman terhadap nilai adat seperti filosofi hidup suku Marin khususnya memastikan pemuda kita tidak kehilangan jati diri dan tetap menghormati tanah leluhurnya seperti itu.
0: Kalau bisa diceritakan juga, ini bagaimana cara masyarakat untuk menjaga tradisi agar tidak punah? Karena ini juga kan termasuk dalam pelestarian daerah ini, Pak.
1: Masyarakat terutama para tua-tua adat ya harus konsisten melakukan transfer pengetahuan kepada generasi penerus melalui penuturan lisan, mengaktifkan sanggar seni kampung dan tetap mempraktikan ritual adat dan momen-momen penting di kehidupan.
0: Pak Yeremias, kita tahu bahwa sekarang di tengah era modernisasi dan juga globalisasi saat ini, minat baca untuk datang ke perpustakaan sedikit demi sedikit sudah mulai agak ditinggalkan, seperti itu Pak. Bisa diceritakan sebenarnya keunggulan dari membaca lewat buku dengan membaca lewat internet ini sebenarnya apa ini Pak?
1: Menurut kami, ini saya jelaskan dulu. Nah. Kalau dulu saya, sebelum ada HP, saya membaca satu buku, ketika saya membaca, saya masih bisa ingat. Oh ya, saya membaca ini. Tapi kalau sekarang, anak muda sekarang itu pakai HP. Mereka lihat langsung ini. Tapi kalau kita membaca itu lebih untung daripada kita lihat di menggunakan teknologi yang sekarang, karena lebih beda
0: membaca sama scroll.
1: Iya. Okay. Dia cuma scroll ini, tapi kalau membaca itu langsung dia sambil baca sambil ingat di dalam pemikirannya sampai kapanpun, seperti itu
0: ya. Iya. Oke. Okay. Ya, ini yang saya lihat ataupun juga yang saya dengar saat ini, perpustakaan daerah juga sedang mengembangkan kamus bahasa kemarin ini Pak. Ya, ini bisa diceritakan sampai saat ini sudah sejauh mana?
1: Oh ya, baik. Terima kasih. Kami dari perpustakaan daerah, kami ada kerjasama dengan pihak dari toko adat. Mereka yang susun, sementara ini perkembangannya sudah selesai, cuman masih koordinasi dengan Balai Bahasa. Okay. Nah, untuk penerbitannya. Jadi sementara hak untuk penerbitannya harus dari Balai Bahasa yang usulkan ke Jakarta untuk proses itu. Jadi sementara masih di sebatas itu, belum untuk diterbitkan. Jadi sementara masih di yang membuatnya. Jadi kita gak ada kerjasama dengan toko adat yang bersangkutan, seperti itu.
0: Oke, jadi ini tinggal terkait juga masalah hak penerbitan, seperti ya. Itu ya. Dan kenapa ini dipandang perlu untuk membuat kamus bahasa Marin ini sendiri? Apakah ini terkait juga dengan masalah generasi muda yang untuk saat ini khususnya di Papua Selatan ya, di wilayah Kota Merauke sendiri, ya bahasa Marin ini apakah sudah ditinggalkan atau seperti apa?
1: Kalau kita lihat sekarang ya Pak, untuk bahasa ibu sendiri khususnya di Papua Selatan, Kabupaten Merauke, dia sudah bergeser jauh. Iya, kalau kita mau lihat ya, kita mau, mungkin karena pengaruh perkembangan teknologi yang ada, akhirnya bahasa ibu untuk pelestarian bahasa itu mulai hilang. Jadi khususnya untuk anak-anak muda sekarang, pergeseran bahasa ibu itu sangat jauh sekali.
0: Jauh sekali. Iya. Jadi ini memang dipandang perlu untuk membuat ini agar bahasa ini nanti akhirnya tidak punah. Pak Yeri, akibat dari suatu budaya kalau tidak dilestarikan ini seperti apa ini Pak?
1: Kita akan kehilangan identitas kita. Khususnya di Merauke ya. Punahnya budaya lokal, hilangnya kearifan menjaga alam Papua, itu termasuk pudarnya rasa hormat terhadap tanah adat, dan maksudnya krisis sosial akibat generasi muda yang kehilangan kompas moral budayanya.
0: Dan sebenarnya yang paling penting untuk menjaga budaya ya, khususnya terkait juga dengan bahasa, agar dilestarikan ini sebenarnya itu siapa Pak yang paling berhak?
1: Untuk melestarikan ini sebenarnya itu dari lingkungan keluarga. Iya, lingkungan keluarga. Ini yang harus seperti di dalam rumah, kita berbahasa atau menyampaikan kepada anak kita. Kalau bisa ada bahasa ibu yang disampaikan, itu salah satu untuk melestarikan dari lingkungan keluarga dulu di awal. Misalnya jalan, oh ini ada sagu, dihinangkan di atas meja, ini dari budaya kita seperti ini ya, mulai dari makan apa semua seperti itu awalnya dari situ. Nah, kemudian kalau untuk menyangkut umum ya, itu sebenarnya juga tanggung jawab pemerintah sih yang harus betul-betul memperhatikan ini biar semuanya tidak punah, khususnya provinsi Papua Selatan, kabupaten. Karena kalau untuk kita bicara ini orang bicara proyek paling besar, tapi kalau untuk barang kecil yang ini saja orang tidak perhatikan, padahal ini satu apa namanya, satu faktor yang bisa buat kita tuh mundur jauh dari kita punya kebiasaan adat istiadat yang ada.
0: Oke, jadi memang ini ya, budaya bisa dibilang juga menentukan suatu daerah seperti apa ya. Baik, pesan apa yang ingin Bapak sampaikan untuk perbincangan kita di sore hari ini?
1: Baik, terima kasih. Yang pertama saya ucapkan terima kasih kepada RI Pro 1 yang sudah datang ke kami. Mungkin satu pesan saja untuk kita semua. Pertama, mari kita sama-sama jaga kelestarian budaya kita, khususnya di Provinsi Papua Selatan, di Kabupaten Merauke. Kita tidak bisa suruh orang lain yang melestarikan, kita sendiri yang harus mulai dari kita sendiri. Karena ini salah satu dasar untuk kita. Ketika kita sudah tidak mengenal budaya kita, bagaimana kita mau jaga kita punya tanah ini dan sebagainya di dalamnya.
0: Baik, terima kasih Pak Yeremias ini ya sudah berbagi informasi ya di sore hari ini program Beranda Asta Cita. Dan kami ucapkan terima kasih ya untuk para pendengar semuanya yang ada di seluruh Indonesia yang sudah mendengarkan paket siaran kami di program ini, dan kita akan jumpa lagi di lain kesempatan. Selamat sore dan sampai jumpa.

0: Beranda Asta Cita.
1: Dari RRI Merauke kita beralih ke RRI Tanjung Pinang dengan tema Hasanah Melayu berikut ini.

0: kampus memiliki peran penting tidak hanya sebagai tempat menuntut ilmu, tetapi juga sebagai wadah untuk menjaga, mengembangkan, dan juga memperkenalkan kekayaan budaya daerah kepada generasi muda. Upaya penguatan khazanah budaya Melayu di lingkungan perguruan tinggi keagamaan Islam kian nyata. Hal ini dibuktikan dengan berdirinya Laboratorium Khazanah Melayu oleh Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau. Diresmikan oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Republik Indonesia, Kamarudin Amin, pada 25 April lalu, laboratorium ini diharapkan dapat menjadi pusat pengkajian, pelestarian, dan juga pengembangan budaya berbasis nilai-nilai keislaman. Dan seperti apa sebenarnya Laboratorium Khazanah Melayu ini? Bersama saya ada penanggung jawab Lab Khazanah Melayu Sekolah Tinggi Agama Islam Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau. Ada Bapak Romi Akmal MSI yang sudah bersama kita. Kita akan mendengarkan bagaimana sih cerita sebenarnya latar belakang berdirinya laboratorium ini, Pak Romi.
1: Jadi memang ini salah satu upaya untuk kami, terutama di akademisi, itu mendukung visi kampus. Karena visi kampus itu adalah unggul, keislaman, dan kemelayuan. Jadi salah satu upaya untuk bagaimana visi ini tetap bisa berjalan dengan maksimal, ya, baik itu tidak hanya di kampus maupun penerapannya pada mahasiswa, maka dibangunlah Labor Khazanah Melayu ini. Labor Khazanah Melayu ini dibangun dalam upaya untuk melestarikan budaya-budaya Melayu yang bisa diterapkan melalui materi kuliah, kemudian praktek-praktek tradisi, ya, kemudian juga dalam hal pengenalan simbol-simbol kemelayuan tadi.
0: Oke, berarti itu memang dipakai untuk itu. Terus apakah ada jurusan ataupun prodi yang berhubungan dengan lab ini nih?
1: Oke, untuk jurusan itu tidak ada. Kita lebih kepada sejauh ini masih ke mata kuliah. Jadi untuk mendorong jalannya visi kemelayuan itu, kita dengan mata kuliah seperti Tamadun Melayu, kemudian Kajian Naskah Melayu, dan mata kuliah-kuliah yang berbau kemelayuan yang disesuaikan dengan prodi. Nah, seperti itu. Itu adalah salah satu upaya kita untuk kemudian mengembangkan khazanah Melayunya melalui pendidikan tadi, pembelajaran.
0: Oke, okay. Lalu bagaimana nih? Apa aja yang ada di dalam lab ini, Pak?
1: Oke, awalnya kita terinspirasi dari lembaga adat Melayu Kepulauan Riau. Jadi kita berpikir bagaimana simbol-simbol kemelayuan yang ada di lembaga adat itu bisa diaplikasikan di kampus seperti itu. Sehingga terinspirasilah oleh kami untuk membangun peterakna awalnya. Jadi peterakna Melayu, dan alhamdulillah kita ketemu dengan orang yang tepat, ya. Namanya Tok Januar, kami sebut saja. Beliau kemudian mengkonsepkan hal-hal yang dibutuhkan untuk membangun peterakna Melayu itu, dan alhamdulillah selesai. Kemudian kita menyediakan pakaian-pakaian tarian Melayu, dari tarian persembahan dan tarian-tarian lainnya. Kemudian kita menyediakan pakaian pernikahan tradisional Melayu seperti itu, pakaian-pakaian adatnya. Dan di situ juga tentu ada banyak sekali buku-buku berbau kemelayuan, jurnal-jurnal yang hasil daripada penelitian-penelitian para dosen yang kemudian dikembangkan dalam bentuk buku maupun jurnal-jurnal seperti itu. Kemudian di situ juga kita menyediakan beberapa peralatan-peralatan makan berhidang berlima. Ini kan salah satu bagian dari pelestarian WBTB, ya kan? Jadi kita upayakan hal-hal yang berbau WBTB itu hadir dipelajari oleh mahasiswa-mahasiswa kita seperti itu, kan?
0: Oke, berarti tadi kalau diceritakan tidak ada jurusan khusus untuk prodi yang berhubungan dengan ini, lalu bagaimana cara mahasiswa kita memanfaatkan lab ini, Pak?
1: Oke, untuk mahasiswa memanfaatkan lab ini, karena lab ini terbuka untuk bahkan bukan hanya mahasiswa, dosen dan orang-orang umum, orang-orang luar, kita sangat terbuka sekali. Tapi untuk mahasiswa, pertama melalui pembelajaran, yaitu tadi kan mata kuliah Tamadun Melayu, pokoknya yang berbau kemelayuan kita arahkan di lab ini, sehingga mereka tidak hanya mendapatkan materi pembelajaran, tapi kemudian kita bisa memperkenalkan ini loh salah satu misalnya simbol warna dari Melayu itu, kemudian ini loh apa nama corobong itu, ini maknanya peternaknya ini sebagainya seperti itu. Jadi kita bisa kemudian memperlihatkan mereka. Ya, misalnya kalau ada mata kuliah kemudian tentang tradisi makan berhidang berlima, ya, kita akan langsung tunjukkan dan kita praktekkan sehingga memang penerapan ilmu itu lebih berdampak seperti itu dan mereka lebih merasa nyaman, ya, belajarnya lebih nyaman karena dengan praktek sekali. Termasuk juga dengan mata kuliah pernikahan, tradisi adat-istiadat pernikahan Melayu seperti itu. Ya, mereka akan benar-benar menikmati materi dan suasananya seperti itu, Kak. Jadi itu sistem penerapan kita.
2: Oke, berarti sejak berdiri pada April lalu hingga saat ini kegiatan yang sudah dilakukan di lab itu apa aja nih?
1: Alhamdulillah, mulai dari berdiri sampai hari ini cukup banyak kegiatan yang kami coba buat dalam upaya pelestarian budaya ini, budaya Melayu khususnya. Mulai dari pertama, saya ingat betul kegiatan tentang pelestarian tradisi lisan. Ya, seperti pantun, pelatihan gurindam, syair, talibun, dan sebagainya seperti itu. Kemudian kemarin alhamdulillah ketika Waka 2 Dato' Al-Mahfuz mendapat fasilitas pemajuan kebudayaan dari Balai Pelestarian Kebudayaan Pulau Riau, kemudian kita juga buat kegiatan di situ tentang pelatihan berzanji untuk pemuda Melayu di Pulau Riau. Kemudian juga kemarin kita buat FGD tentang kondisi sosial masyarakat maritim, terutama masyarakat pesisir di Pulau Riau, seperti itu. Dan tentunya kegiatan-kegiatan praktek yang rutin lah kita lakukan di labor itu. Seperti itu, Pak.
2: Berarti bisa jadi ini lab kita tidak hanya terbuka untuk mahasiswa, tapi juga orang-orang luar bisa untuk menikmati lab ini.
1: Betul, jadi lab ini kami welcome sekali, Kak. Jadi siapapun masyarakat yang ingin tahu, yang ingin belajar, yang ingin mengenal, ya, maka kita tamu-tamu dari Malaysia, Singapura itu kita akan awal arahkan kepada labor karena mereka sangat senang sekali berfoto-foto dan sebagainya seperti itu. Dan ketika pas momennya ada anak-anak sedang latihan, mereka akan ikut sering menikmati momen-momen latihan seperti itu.
2: Oke. Ini untuk teknologi digital sendiri nih, dari pihak RAPU sendiri melalui lab ini bagaimana memanfaatkannya untuk memperkenalkan kebudayaan kepada masyarakat kita?
1: Oke, alhamdulillah di kampus kita itu ada smart TV yang sudah layar sentuh, Kak, ya. Jadi memang itu sangat bermanfaat sekali untuk kita dalam pembelajaran dan praktik perkuliahan. Di situ juga banyak sekali kita sudah siapkan bahan-bahan materi dan sebagainya yang tinggal diakses saja, seperti tinggal digunakan. Kemudian kita juga menggunakan media sosial kampus yang kita siapkan khusus untuk unit Seri Melayu namanya. Di situ bisa diakses. Dan memang kalau hari ini untuk kegiatan-kegiatannya memang masih lebih banyak kepada web saya pribadi. Maksudnya, jadi saya lebih, karena untuk pengelolaan web itu belum ada orangnya gitu kan sih. Masih apa? Masih kita carilah tim-timnya. Memang saya lagi berfokus juga sih mencari tim-tim yang bisa kemudian membangun lebih luas. Mulai itu jaringan, pembelajaran dan sebagainya dengan teknologi digital ini. Kemudian juga kita sudah kolaborasi dengan Andalas terkait dengan untuk apa nama mendigitalisasikan manuskrip-manuskrip seperti itu. Kita coba berkoordinasi tentang alat-alatnya dan sebagainya seperti itu. Jadi ya sejauh ini kita berupaya untuk memaksimalkan media sosial untuk mengenalkan tentang budaya Melayu di kampus kita.
2: Oke, harapan kedepannya untuk di lab kita sendiri nih, untuk lebih berkenalan kepada masyarakat supaya dapat menikmati juga tentang lab ini apa nih, Bang, kedepannya?
1: Oke, pertama tentu kami ingin mengoptimalkan peralatan-peralatan yang ada di dalam itu yang masih belum lengkap, kita usahakan untuk melengkapinya. Karena kebetulan kemarin waktu datangnya asesor, mereka sangat senang dan mereka mengusulkan untuk lebih memaksimalkan peralatan-peralatan tradisi seperti makan, kuliner-kuliner, alat-alat masak dan sebagainya. Kemudian harapan yang kedua, tentu lab ini tidak hanya sebagai tempat indah saja, tapi betul-betul dimanfaatkan oleh pelajar mahasiswa, SMA, dan dari perguruan tinggi manapun. Kita sangat terbuka untuk sharing, berbagi pengetahuan tentang kebudayaan Melayu. Kemudian untuk harapan kita dengan masyarakat, Kami ingin berharap sekali ke depannya ya masyarakat kita yang ingin kemudian melihat lab kita, yang ingin kemudian sharing, yang ingin memberikan tunjuk ajarnya untuk menambah pengetahuan kepada kami dosen-dosen dan para mahasiswa, kami sangat terbuka sekali seperti itu. Jadi kami berharap mungkin dan para tokoh-tokoh ada, tokoh-tokoh masyarakat yang ingin memberikan sumbangsih pemikirannya, baik itu melalui seminar, pelatihan sebagainya, insya Allah kami akan usahakan memfasilitasinya.
2: Oke, tapi di depan ada target nggak sih yang ingin digapai untuk lab kita sendiri?
1: Oke, kalau target kami berharap targetnya lab ini menjadi pusat daripada kajian Melayu.
2: Oke, terima kasih Bapak Romi selaku penanggung jawab lab Khazana Melayu dari Sains Sultan Abdurrahman, Provinsi Kepulauan Riau. Pelestarian budaya Melayu merupakan tanggung jawab bersama yang memerlukan keterlibatan berbagai pihak, termasuk perguruan tinggi sebagai pusat pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat melalui berbagai program dan kegiatan yang berorientasi pada penguatan nilai-nilai budaya lokal. Kampus telah menunjukkan komitmennya dalam menjaga eksistensi budaya Melayu agar tetap hidup dan relevan di tengah perkembangan zaman. Kedepan, sinergi antara Civitas Akademika, pemerintah, masyarakat, dan pelaku budaya diharapkan dapat terus diperkuat sehingga upaya pelestarian budaya Melayu tidak hanya menjadi kegiatan seremonial tetapi juga menjadi bagian dari kehidupan akademik dan sosial yang berkelanjutan. Demikian Beranda Asta Cita untuk edisi kali ini, produksi RRI Tanjung Pinang.

0: Anda telah mendengarkan Beranda Astacita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.
1: Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz.

0: kau di
1: Anda masih sama. Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Tanjung Pinang, kanal informasi dan inspirasi. Mendengar pukul 16 waktu Indonesia Barat, kami akan ajak Anda untuk mengikuti siaran berjaringan Korwil Nusantara Padang Prabu.
2: Pukul 16 waktu Indonesia Barat.
3: Lintas Berita Korwil. Lintas Berita Korwil mengetengahkan berbagai peristiwa yang terjadi di sekitar Koordinator Wilayah Nusantara 15, RRI Pekanbaru, RRI Padang, RRI Tanjung Pinang, RRI Bukit Tinggi, RRI Batam, RRI Ranai, dan stasiun produksi RRI Bengkalis. Aktual, menarik, dan berimbang.

Ya, selamat sore saudara dari kawasan Jalan Jenderal Sudirman nomor 440 Pekanbaru. Inilah Radio Republik Indonesia Pekanbaru menyampaikan berita berjaringan Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu.

0: Jumlah keseluruhan yang kami libatkan dalam kegiatan pengamanan gelaran Riau Bhayangkara Run ini ada 240 personil. Yang tadi 2.400 personil yang tadi sudah sama-sama kita lakukan pengecekan bagaimana kondisi kesehatan dan kesiapan.
1: Ya. Untuk penempatannya sendiri nanti berarti dimulai hari ini sampai pelaksanaan ya Pak?
0: Ya, setelah ini teman-teman dari yang terlibat pengamanan rute, lokasi, dan parkir ini melaksanakan belajar. Ya.
2: Cover kebutuhan masyarakat di Kota Tanjung Pinang dan kabupaten kota sekitarnya yang dimasuk dari Tanjung Pinang.
3: Kepala Forum Bulog Kantor Cabang Tanjung Pinang Alif Al-Hadi Haq mengatakan, untuk menjaga ketahanan pangan, Bulog saat ini memiliki stok cadangan beras pemerintah sekitar 3.000 ton, setelah mendapat tambahan pasokan sekitar 1.500 ton. Sebagian stok tersebut telah didistribusikan ke sejumlah daerah, di antaranya 100 ton ke Kabupaten Karimun dan 500 ton ke Kabupaten Natuna secara bertahap.

Utama. Polda Riau kerahkan ribuan personel amankan pelaksanaan Riau Bayangkara Run 2026. Pemerintah menjamin ketersediaan pasokan minyak kita dan beras untuk kebutuhan masyarakat. Saudara, untuk berita berjaringan Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu ini disiarkan langsung dari Pro 1 RRI Pekanbaru dan juga disiarkan di studio penyiaran RRI Bengkalis, RRI Batam, RRI Padang, RRI Ranai, RRI Tanjung Pinang, dan RRI Bukit Tinggi. Inilah berita Korwil Nusantara 15.

0: personil amankan pelaksanaan Riau Bayangkara Run 2026. Berikut selengkapnya, Santi Yunas melaporkan.
1: Polda Riau mengerahkan sebanyak 2.400 personil gabungan untuk mengamankan pelaksanaan Riau Bayangkara Run 2026 yang akan digelar pada Minggu 19 Juli 2026. Untuk memastikan kesiapan pengamanan, jajaran Polda Riau menggelar apel gelar pasukan yang dipimpin Kepala Biro Operasi Polda Riau Kombes Pol Ino Haryanto pada Kamis pagi. Karo Ops mengatakan apel gelar pasukan dilakukan guna memastikan seluruh personil siap menjalankan tugas pengamanan khususnya pada sektor rute, lokasi, dan parkir. Ia menjelaskan personil Polri yang dilibatkan berasal dari Polda Riau serta bantuan personil dari sejumlah Polres, diantaranya Polres Pekanbaru, Polres Pelalawan, Polres Siak, dan Polres Kampar. Selain itu, pengamanan juga melibatkan Dinas Perhubungan, Dinas Kesehatan, DLHK, serta pihak penyelenggara atau event organizer.
2: Jumlah keseluruhan yang kami libatkan dalam kegiatan pengamanan gelaran Riau Bayangkara Run ini ada 240 personil yang tadi 2.400 personil yang tadi sudah sama-sama kita lakukan pengecekan bagaimana kondisi kesehatan dan kesiapan
3: ya. Untuk penempatannya sendiri nanti berarti dimulai hari ini sampai pelaksanaan ya Pak ya?
2: Ya, setelah ini teman-teman dari yang terlibat pengamanan rute, lokasi, dan parkir ini melaksanakan geladi ya. Sehingga nanti pada saat pelaksanaannya mereka sudah tahu di mana plottingnya, di mana tempat dia melakukan kegiatan, kapan waktunya, dan bertanggung jawab kepada siapa. Ini sudah kita geladikan sehingga pelaksanaannya nanti mereka tidak bingung lagi. Ya. Kemudian semuanya tentunya harapan kita berjalan dengan lancar, aman, dan sukses.
1: Sementara itu Kasat Lantas Polresta Pekanbaru, Kompol Satrio BW Wicaksana mengatakan rekayasa lalu lintas akan diberlakukan pada Minggu pagi sejak pukul 5 pagi hingga 11 siang. Ia menegaskan Jalan Jenderal Sudirman tidak ditutup total, jalur sisi kiri tetap dapat dilalui kendaraan roda 2 maupun roda 4 agar aktivitas masyarakat tetap berjalan.
4: Kami mengimbau kepada beberapa lokasi tadi yang kami sampaikan agar tetap menggunakan ID card yang pertama, yang kedua tolong sampaikan dengan baik terhadap petugas. Jadi jangan menganggap bahwa penutupan jalan tersebut adalah mutlak. Tapi kami tidak mau menghalangi segala bentuk aktivitas apapun di pagi hari. Tapi kami kembali memohon untuk maklum kepada seluruh masyarakat, khususnya masyarakat Kota Pekanbaru yang nanti terganggu dan agak muter-muter kalau bahasa kerennya, itu semata-mata untuk memperlancar kegiatan tersebut.
1: Pihak kepolisian mengajak seluruh masyarakat mendukung pelaksanaan Riau Bayangkara Run yang telah memasuki penyelenggaraan keempat kalinya pada tahun ini dan diperkirakan akan mendatangkan ribuan peserta dari berbagai daerah. Reporter Santi Yunas, RRI Pekanbaru.
0: Untuk informasi selanjutnya, saudara, kami hadirkan dari Tanjung Pinang dalam laporan Rizvan Bantrian melaporkan terkait dengan pemerintah menjamin terkait dengan ketersediaan pasokan minyak goreng merek Minyak Kita dan beras untuk kebutuhan masyarakat.
5: Jadi insya Allah untuk volatile food, kami dari tim pengendalian inflasi daerah itu tetap menjaga supaya ketersediaan pasokan lancar, kemudian harga-harga kita pantau bisa stabil.
6: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Riau menjamin ketersediaan pasokan minyak kita dan cabai aman untuk kebutuhan masyarakat. Langkah ini diambil karena kedua komoditas pangan tersebut menjadi penyumbang utama inflasi nasional yang perlu diantisipasi. Pelaksana tugas Kepala Disperindak Kepri Aris Fahriandi menyatakan, pemerintah daerah terus berkoordinasi intensif dengan para distributor di Tanjung Pinang. Upaya pemantauan berkala ini bertujuan untuk memastikan pasokan bahan pokok tetap stabil sekaligus menjaga harga di pasaran.
5: Untuk memenuhi, mengcover kebutuhan masyarakat di Kota Tanjung Pinang dan kabupaten kota sekitarnya yang dimasuk dari Tanjung Pinang.
6: Kepala Perumbulok Kantor Cabang Tanjung Pinang Arif Al-Hadi Haq mengatakan, untuk menjaga ketahanan pangan, Bulog saat ini memiliki stok cadangan beras pemerintah sekitar 3.000 ton setelah mendapat tambahan pasokan sekitar 1.500 ton. Sebagian stok tersebut telah didistribusikan ke sejumlah daerah, di antaranya 100 ton ke Kabupaten Karimun dan 500 ton ke Kabupaten Natuna secara bertahap.
7: Secara B2B per bulan kita mendapat kuota dari produsen, jadi kita supply masing-masing wilayah bulog di kabupaten kota dari 90 ribu liter kurang lebih ya, separuh yang di kita pinang-pinang ya. Insya Allah bertahan untuk bulan ke depan, kita jaga stok di supply pasar-pasar.
6: Selain beras, Bulog juga telah menerima pasokan minyak kita.

0: dan sebanyak 90 ribu liter melalui kerjasama dengan produsen. Minyak goreng bersubsidi tersebut kemudian didistribusikan ke berbagai wilayah di Kepri, antara lain Karimun, Natuna, Kepulauan Anambas, dan Lingga. Arief menambahkan, Bulog menjalankan mandat penyaluran sekitar 35% dari total distribusi minyak kita, sedangkan sisanya disalurkan melalui sektor swasta. Dirinya berharap kolaborasi seluruh pihak dapat menjaga pasokan dan stabilitas harga minyak goreng di seluruh wilayah Kepri. Reporter Rizwan Badrian, Pro3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Saudara, tes CPNS 2026 belum dibuka. Badan Kepegawaian Pekanbaru ini masih menunggu formasi sebelum pendaftaran dimulai. Alwi Suryamaja melaporkan selengkapnya.
2: Pelaksanaan seleksi calon pegawai negeri sipil atau CPNS 2026 masih menunggu penetapan formasi dari pemerintah. Kantor Regional 12 Badan Kepegawaian Negara Pekanbaru menyebut tahapan seleksi akan dimulai setelah formasi resmi diumumkan kepada masyarakat. Kepala Kanrek 12 BKN Pekanbaru, Purjianta, mengatakan pihaknya saat ini masih menunggu informasi terkait formasi CPNS yang akan dibuka. Setelah formasi ditetapkan dan diumumkan secara umum, proses pendaftaran baru akan dimulai.
3: CPNS sekarang kita menunggu formasi ya. Kalau sudah ada formasi, nanti biasanya diumumkan secara umum. Nah, setelah diumumkan secara umum, lalu dilakukan pendaftaran. Nah, setelah pendaftaran nanti ada ujian pakai komputer assisted testnya BKN. Sehingga nanti di sini wilayah kerja di Kandek 12 Pekanbaru ada 3 provinsi, yaitu di Provinsi Kepri, di Provinsi Sumbar, dan di Riau.
2: Sementara itu, warga Pekanbaru Jasmine berharap pemerintah dapat mengumumkan seleksi CPNS 2026 lebih awal sehingga calon peserta memiliki waktu persiapan yang lebih panjang.
4: Terus semoga pengumuman itu lebih awal ya, jadi untuk mempersiapkan berkasnya itu lebih panjang dan juga servernya tidak down ya. Semoga tes CPNS-nya itu berjalan dengan transparan dan juga banyak informasi yang dibuka untuk jurusan saya.
2: Hingga kini pemerintah belum mengumumkan secara resmi rincian formasi CPNS 2026. Masyarakat diimbau menunggu informasi melalui sumber resmi BKN dan instansi pemerintah terkait. Demikian, Alwi Suryatmaja melaporkan.
1: Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau mengarahkan pembangunan Kota Batam tahun 2027 untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi melalui pengembangan industri dan investasi. Informasi ini dari Batam dilaporkan Nurul Mahfud.
5: Pembangunan Kota Batam pada tahun 2027 diarahkan untuk mendukung percepatan pembangunan Provinsi Kepulauan Riau melalui penguatan aktivitas ekonomi, pengembangan kawasan industri, dan optimalisasi sektor pariwisata. Kebijakan itu menjadi bagian dari strategi pembangunan kewilayahan yang diharapkan mampu meningkatkan daya saing daerah di tingkat nasional maupun internasional. Kepala Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan atau Badanlitbang Provinsi Kepulauan Riau, Aris Fariandi, menjelaskan arah kewilayahan pembangunan Kota Batam pada 2027 itu merupakan upaya untuk memperkuat konektivitas antar kawasan sebagai fondasi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Di sisi lain, penguatan investasi menjadi salah satu prioritas utama dalam mendukung agenda pembangunan Batam. Upaya itu dilakukan dengan menciptakan iklim investasi yang semakin kondusif, sehingga menarik lebih banyak investor untuk mengembangkan usaha di sektor industri, perdagangan, jasa, maupun pariwisata.
6: Provinsi Kepri sudah mengklaster provinsi menjadi 3 klaster pembangunan, pendekatan pembangunan, Batam, Bintan, Karimun, dan Tanjung Pinang, Natuna, dan Anambas, serta klaster Lingga. Batam, Bintan, dan Karimun, serta Tanjung Pinang, ini pendekatannya adalah untuk kawasan industri, baik itu industri halal, pertambangan, industri bernilai tinggi, hilirisasi, dan lain sebagainya.
5: Sementara itu, Akademisi Tibrani menilai kebijakan tersebut telah selaras dengan karakteristik dan potensi unggulan yang dimiliki Batam sebagai pusat industri, perdagangan, dan jasa di Kepulauan Riau.
7: Sekarang, untuk mewujudkan pembangunan yang inklusif dan berkeadilan, itu kita melakukan pendekatan namanya evidence based, di mana pendekatan ini adalah pendekatan berdasarkan bukti. Nah, evidence ini dapat berupa berdasarkan data statistik, survei kepuasan konsumen, big data, evaluasi program, dan kajian akademik.
5: Melalui penerapan evidence based policy, arah pembangunan Kota Batam diharapkan tidak hanya mampu mempercepat pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menciptakan pembangunan yang lebih inklusif, terukur, dan berkelanjutan sehingga manfaatnya dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Dari Batam, Kepulauan Riau, Nur Mahfud melaporkan.
8: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
1: Kita beralih ke berita lainnya, saudara. Petani Natuna optimis produksi pertanian meningkat didukung pupuk bersubsidi oleh pemerintah. Laporan ini kami hadirkan dari Ranai bersama reporter Yusfianti.
9: Pemerintah Kabupaten Natuna melalui Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian telah menyalurkan pupuk bersubsidi kepada kelompok tani di sejumlah kecamatan. Program tersebut diharapkan mampu meningkatkan produktivitas pertanian sekaligus meringankan beban biaya produksi para petani. Salah satu kelompok tani yang menerima bantuan tersebut adalah kelompok tani subur di Desa Tapau. Ketua kelompok tani subur, Sururi Widadi, mengatakan bantuan pupuk subsidi sangat membantu anggotanya dalam memenuhi kebutuhan budidaya tanaman. Ia menjelaskan kelompoknya menerima sekitar 2 ton pupuk bersubsidi yang dibagikan untuk petani padi dan petani cabai sesuai kebutuhan masing-masing anggota.
10: Total semuanya sekitar 2 ton lah, untuk dibagi dua antara kelompok padi sama kelompok cabai. Alhamdulillah lah, bisa membantu masyarakat, khususnya petani itu. Nah, ini kan masing-masing satu kelompok kan ada berapa anggota ini, masing-masing tanam ya, sekitar ada yang dapat 3 ton, ada yang 1 ton setengah itu.
9: Sementara itu, Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Natuna, Wan Sajali, mengatakan kebutuhan pupuk bersubsidi yang diajukan petani pada tahun 2026 mencapai 394,88 ton berdasarkan rencana definitif kebutuhan kelompok RDKK. Namun untuk penyaluran tahap pertama, pemerintah pusat melalui pemerintah provinsi Kepulauan Riau baru mengalokasikan sekitar 200 ton atau sekitar 50,65% dari total kebutuhan yang diajukan. Sisanya diharapkan dapat dipenuhi pada tahap penyaluran berikutnya.
11: Ya, 394,88 ton pengajuan dari petani. Tetapi untuk tahap kedua ini baru dikasih oleh kuotanya oleh pusat melalui provinsi itu 200 ton, sekitar 50,65% lah. Nah, nanti ada tahap keduanya lagi.
9: Yang menyampaikan tahun ini pemerintah menyediakan 3 jenis pupuk bersubsidi, yakni pupuk urea, NPK, dan pupuk organik. Harga eceran tertinggi HET ditetapkan sebesar Rp1.800 per kilogram untuk urea, Rp1.840 per kilogram untuk NPK, dan Rp640 per kilogram untuk pupuk organik. Menurut Wan Sajali, peningkatan usulan pupuk bersubsidi dari 257 ton pada tahun 2025 menjadi 394,88 ton pada tahun 2026 menunjukkan peningkatan kebutuhan petani sekaligus semangat masyarakat dalam mengembangkan sektor pertanian. Demikian Yusfianti melaporkan.
1: Forkopimda Bengkalis ajak masyarakat sukseskan survei indeks harmoni Indonesia tahun anggaran 2026 untuk upaya mengukur tingkat harmoni sosial di tengah kehidupan masyarakat. Dari Bengkalis, Muhammad Fiza melaporkan selengkapnya.
12: Pemerintah Kabupaten Bengkalis mengajak seluruh masyarakat mendukung pelaksanaan Survei Indeks Harmoni Indonesia atau IHAL tahun anggaran 2026 yang berlangsung pada periode 17 Juni hingga 17 Juli 2026. Survei tersebut menjadi bagian dari upaya mengukur tingkat harmoni sosial di tengah kehidupan masyarakat. Wakil Bupati Bengkalis Bagus Santoso mengajak masyarakat memberikan dukungan dengan berpartisipasi apabila terpilih sebagai responden survei. Menurutnya, hasil IHAL menjadi salah satu indikator dalam melihat kondisi kerukunan, toleransi, dan keharmonisan masyarakat di Kabupaten Bengkalis.
13: Saya Bagus Santoso, Wakil Bupati Bengkalis. Nah, sebagai warga Kabupaten Bengkalis, saya telah mengikuti survei indeks harmoni Indonesia. Dan kini, saya mengajak seluruh masyarakat Kabupaten Bengkalis untuk ikut berpartisipasi. Mari luangkan waktu sejenak beberapa menit untuk mengisi survei. Pengisiannya mudah, cepat, dan dapat dilakukan secara daring melalui tautan yang telah disediakan.
12: Dukungan serupa juga disampaikan Ketua DPRD Kabupaten Bengkalis Septian Nugraha yang mengajak seluruh elemen masyarakat berperan aktif mensukseskan survei sebagai wujud komitmen menjaga persatuan, toleransi, dan kebersamaan di negeri junjungan.
14: Saya Septian Nugraha, SEMIP, Ketua DPRD Kabupaten Bengkalis. Saya merasakan langsung betapa pentingnya hidup rukun lewat Indeks Harmoni Indonesia. Kita bisa tunjukkan kondisi daerah kita. Ayo masyarakat, mari isi linknya bareng-bareng.
12: Melalui survei Indeks Harmoni Indonesia, diharapkan dapat diketahui tingkat keharmonisan masyarakat, sehingga menjadi acuan bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan yang mampu memperkuat persatuan, toleransi, serta menjaga kehidupan masyarakat yang rukun dan damai. Reporter RRI Bengkalis Muhammad Fiza melaporkan.
1: Satpol PP Kota Padang mengingatkan masyarakat agar menempuh jalur pengaduan resmi apabila menemukan pelanggaran ketertiban umum di lingkungan sekitar. Penjelasan itu, saudara, disampaikan menyusul laporan warga mengenai pemanfaatan bahu jalan yang mengganggu akses pengguna jalan. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Febian Safitra dari Padang.
15: Satuan Polisi Pamong Praja atau Satpol PP Kota Padang menghimbau masyarakat melaporkan pelanggaran pemanfaatan bahu jalan melalui pihak kelurahan. Langkah tersebut menjadi tahapan awal sebelum dilakukan penertiban oleh petugas. Sebelumnya warga Kota Padang, Indra, dalam program Halo RRI melaporkan adanya bahu jalan di kawasan Pasar Baru, tepatnya Jalan Muhammad Hatta, yang disalahgunakan. Ia menjelaskan bahu jalan dimanfaatkan sebagai garasi kendaraan, pemasangan banner usaha, hingga peletakan pot bunga yang mengganggu akses pengguna jalan.
16: Jalan ini dihalanginya pakai pot bunga. Sementara orang mau belok kanan di situ arah ke kurang. Ini sangat mengganggu. Nah, itu dibiarkan aja. Nah, kalau di depan Sendik BRI itu, badan jalan itu, bahu jalan itu dijadikan garasi mobil.
15: Menanggapi laporan tersebut, Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Satpol PP Kota Padang, Eka Putra Irwandi, kemarin menjelaskan, setiap laporan masyarakat akan diproses sesuai standar operasional yang berlaku. Tahap pertama dilakukan pihak kelurahan melalui pemberian surat teguran kepada pihak yang melanggar.
17: Sesuai dengan SOP kita, Pak. Yang pertama harus dilakukan oleh jajaran kelurahan memberikan surat teguran kepada masyarakat yang melanggar. Kemudian nanti dilakukan batas waktu, jika tidak tindakan teguran dari kelurahan, kita dari Satpol PP kita melakukan penertiban, baik itu di bahu jalan atau di trotoar, itu akan kita lakukan penertiban, Pak. Tapi dengan catatan, sesuai dengan SOP kita, harus disurati dari jajaran kita dari kelurahan, gitu, Pak.
15: Ia mengatakan masyarakat tidak perlu langsung melapor ke Satpol PP. Laporan sebaiknya disampaikan kepada kelurahan atau kecamatan agar proses administrasi berjalan sesuai ketentuan.
1: Saudara, gelar Forum Komunikasi Publik Kepala Dinas P3AP2KB Kabupaten Natuna, Sri Riawati, sampaikan 9 standar pelayanan dinas. Reporter Afrizal dari Ranai melaporkan.
18: Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, DP3AP2KB Kabupaten Natuna, kemarin menggelar kegiatan Forum Komunikasi Publik terkait standar pelayanan dinas yang dipusatkan di ruang rapat kerja kantor Komplek Masjid Agung Natuna. Kegiatan LKP tersebut diikuti oleh perwakilan dinas OPD terkait, Dinas Instansi Vertikal RRI Ranai, Akademisi Stai Natuna, Pemerintah Kecamatan dan Kelurahan, Forum Anak Natuna, UPTD DP3AP2KB, Puspaga serta tamu undangan lainnya. Mengawali kegiatan, Kadis DP3AP2KB, Sri Riawati menyampaikan, maksud dan tujuan dilaksanakannya FKP guna mensosialisasikan kepada masyarakat terkait jenis standar pelayanan yang ada. Melalui kegiatan ini juga diharapkan adanya saran dan pendapat untuk perbaikan pelayanan ke depannya.
19: Kami melaksanakan forum konsultasi publik ini, ya, selain memang harus sebagai OPD yang melaksanakan pelayanan, pelayanan kita banyaknya di UPTD PPA. Tapi di kantor ini juga ada. Memang harus kita sosialisasikan ke masyarakat, terutama yang mendapatkan pelayanan.
18: Sementara itu, bagian organisasi Setda Natuna diwakili Afrizal menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya kegiatan FKP yang digelar oleh DP3AP2KB Natuna. Melalui FKP yang dilaksanakan, diharapkan dapat meningkatkan standar pelayanan ke depannya.
20: Terkait dengan kegiatan hari ini, kami dari bagian organisasi sangat mengapresiasi ini, Bu, terkait dengan acara FKP, Forum Konsultasi Publik, dan khususnya terkait dengan standar pelayanan. Yang kita tahu standar pelayanan ini memang di setiap unit kerja itu memang harus ditetapkan Bapak Ibu. Hari ini mari aspirasi yang dari Bapak Ibu yang hadir pada hari ini kita tampung semuanya, kita tetapkan di dalam standar pelayanannya gitu. Tanpa ada aspirasi ini standar pelayanan juga tidak akan berjalan dengan baik.
18: Pada kesempatan itu, Sri Rewati juga memaparkan 8 standar pelayanan yang ada dan penambahan satu pelayanan lainnya. Sehingga total standar pelayanan di DP3A P2KB Kabupaten Natuna berjumlah sebanyak 9 standar pelayanan. Dari Ranai Natuna, Afrizal melaporkan.
8: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
1: Ya, dalam melakukan pendataan sensus ekonomi 2026, Badan Pusat Statistik diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat, salah satunya dengan meyakinkan masyarakat bahwa data yang diberikan terjamin kerahasiaannya. Berikut dari Tanjung Pinang, reporter Vidyawati melaporkan.
0: Dalam melakukan pendataan sensus ekonomi 2026, Badan Pusat Statistik BPS diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat, salah satunya dengan meyakinkan masyarakat bahwa data yang diberikan terjamin kerahasiaannya. Pengamat sosial, Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Stisipol Raja Haji Tanjung Pinang Rianto mengatakan, secara sosial terjadi fenomena kekhawatiran di masyarakat ketika memberikan data yang sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026. Salah satunya kekhawatiran data yang diberikan akan bocor, kemudian data yang diberikan berkaitan dengan pajak dan sebagainya.
21: Apalagi sekarang ini kan banyak fenomena terutama di penggunaan digital ya, terjadi pembobolan data ya gitu kan. Nah, sehingga masyarakat merasa ini datanya yang dikasih nanti aman enggak kayak gitu ya.
0: Kepala BPS Kota Tanjung Pinang Yulia Trimardani mengatakan masyarakat diharapkan tidak perlu khawatir dalam memberikan datanya kepada petugas sensus. Badan Pusat Statistik pastikan kerahasiaan data yang diberikan masyarakat dalam sensus ekonomi 2026 tidak bocor. Hal tersebut dijamin dalam Undang-Undang Statistik Nomor 16 Tahun 1997. Setiap data individu dan data usaha yang diberikan masyarakat akan dirahasiakan.
22: Tapi sebenarnya BPS itu sudah menjamin kerahasiaan data masyarakat karena kami memiliki Undang-Undang Statistik Nomor 16 Tahun 1997, di mana data individu dan usaha yang diberikan ini rahasia, gitu ya, dan tidak akan disajikan dalam bentuk individu, tapi penyajian data kami itu dalam bentuk agregat dan disajikan hanya untuk kepentingan statistik.
0: Lebih lanjut dikatakan Kepala BPS Kota Tanjung Pinang Yulia Trimardani, sensus ekonomi tidak ada keterkaitannya dengan pajak sehingga masyarakat juga tidak perlu khawatir. Sensus ekonomi memang tidak secara langsung dirasakan oleh masyarakat, namun manfaatnya akan dapat dirasakan di kemudian hari dalam pengambilan kebijakan untuk kepentingan masyarakat kedepannya. Reporter Vidyawati RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Informasi yang terakhir, saudara, kami kabarkan dari Bengkalis. Pelayanan penyeberangan dari Pelabuhan Air Putih Bengkalis menuju daratan Sumatera itu sempat terhambat. Hal ini disebabkan karena adanya 2 unit kapal rusak dan satunya jalani docking. Dari Bengkalis, Muhammad Iqbal melaporkan.
23: Pelayanan penyeberangan Roro lintasan air putih Bengkalis Sungai Selari, Kecamatan Bukit Batu masih belum berjalan normal. Hingga saat ini KMP Bahari Nusantara masih menjalani perbaikan sehingga belum dapat kembali beroperasi melayani penumpang dan kendaraan. Manajer PT Jembatan Nusantara Muhammad Irfandi mengatakan proses perbaikan kapal terus dilakukan dan menurutnya komponen yang dibutuhkan telah dipesan sekitar 2 pekan lalu dan saat ini sedang dalam perjalanan menuju Pulau Bengkalis bersama tim teknisi.
24: Sudah dalam perjalanan atau masih dalam pencarian?
25: Iya, sudah dalam perjalanan, Pak.
24: Oh, diperkirakan kapan, Pak, sampai?
25: Mungkin besok atau besok lusa paling lambat itu, Pak.
24: Oh, ini artinya lengkap dengan teknisinya sekalian ini ya, Pak, ya?
25: Iya, benar.
24: Target kita kalau udah sampai, tentu langsung pengerjaan nih, Pak, ya?
25: Langsung, Pak, langsung. Sepeda datang, langsung pekerjaan itu.
23: Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis, Ardiansa, menjelaskan pelayanan penyeberangan saat ini hanya mengandalkan 2 armada kapal yang beroperasi secara maksimal. Menurutnya, selain KMP Bahari yang masih menjalani perbaikan, KMP Sri Adormar juga sempat mengalami gangguan pada sistem kelistrikan sehingga harus menjalani perawatan ringan. Ia menambahkan menambahkan KMP Suwarna Putri kini telah kembali beroperasi normal setelah menjalani perawatan rutin berupa penggantian oli mesin kapal. Begitu juga KMP Permata Lestari 3 yang tetap melayani penyeberangan. Sementara satu armada lainnya masih menjalani docking yang diperkirakan berlangsung sekitar 1 bulan ke depan. Ardiansa mengungkapkan kerusakan KMP Bahari meliputi 3 komponen. Utama, 2 komponen telah dikirim ke Bengkalis sedangkan 1 komponen lainnya masih dalam proses pengadaan.
25: Bahari alatnya mulai berangsur-angsur sampai. Cuma ada satu alat yang belum sampai. Kalau dia kan ada 3 komponen alat tuh, duanya sudah berangkat dari Surabaya. Alatnya satu lagi yang masih sedang dibesar.
23: Di sisi lain, Kepala Bidang Pelayaran Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis Edi Kurniawan mengatakan volume penyeberangan sebenarnya belum mengalami peningkatan yang signifikan. Namun keterbatasan armada membuat waktu tunggu kendaraan menjadi lebih lama. Pihak Dinas Perhubungan berharap proses perbaikan KMP Bahari dapat segera rampung sehingga seluruh armada kembali beroperasi normal dan pelayanan penyeberangan Roro Bengkalis dapat berjalan lebih lancar. Reporter Muhammad Iqbal, RRI Bengkalis.

Ya saudara, informasi tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita dalam berita berjaringan Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu. Namun sebelum berpisah, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita utama. Polda Riau kerahkan ribuan personil amankan pelaksanaan Riau Bayangkara Run 2026. Pemerintah menjamin ketersediaan pasokan minyak goreng merek Minyak Kita dan beras untuk kebutuhan masyarakat. Wakili kerabat kerja bertugas dari RRI Pekanbaru, saya Sucira Aslia, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore, sampai jumpa.

0: Tanjung Pinang Sore. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat sore pendengar, masih bersama Erita Fitra Insani di sore hari ini menyapa Anda di Tanjung Pinang Sore di pukul 16.32 menit waktu Indonesia Barat. Kami akan update dulu untuk Anda perakiran cuaca esok hari sebelum kami lanjutkan dengan rangkaian acara yang sudah kami persiapkan tentunya menemani aktivitas Anda di sore hari ini.
0: Perakiran cuaca hari ini. Update prediksi cuaca bersama BMKG Tanjung Pinang.
1: Baik, di ujung telepon saya sudah tersambung bersama dengan prakirawan BMKG Tanjung Pinang. Ada Mas Robi di ujung telepon. Selamat pagi Mas Robi. Selamat sore Mas Robi.
2: Selamat sore Kak Erita.
1: Semangat pagi maksudnya tadi itu.
2: Iya, sampai sekarang harus semangat ya.
1: Oke, kita ingin update ya. Untuk perkiraan cuaca esok hari, silakan Mas Robi.
2: Iya, baik Rita, terima kasih kesempatan yang diberikan. Baik, kami menyapa untuk selamat sore para pendengar setia RRI Tanjung Pinang di manapun Anda berada. Kembali lagi bersama kami dari BMKG Tanjung Pinang, dan pada kesempatan sore hari ini kami untuk menyampaikan informasi perakiran cuaca untuk kota Tanjung Pinang khususnya serta Kabupaten Bintan sekitarnya. Berlaku untuk esok hari Jumat tanggal 17 Juli 2026. Dan dapat kami sampaikan untuk perakiran esok hari dari pagi hingga siang hari umumnya berawan dan terdapat pula hujan. Untuk akhir di akhir pagi hingga menjelang siang hari dengan intensitas ringan hingga sedang yang dapat disertai dengan petir atau kilat dan juga angin kencang. Namun sifatnya masih lokal atau tidak merata, terlebih khusus waspada serta hati-hati untuk di wilayah pesisir Pulau Bintan dan Kota Tanjung Pinang. Sedangkan malam dan dini hari kami perakirakan kondisi cuaca akan cerah hingga berawan. Dengan angin permukaan bertiup dari tenggara hingga selatan, kecepatan 5 sampai dengan 35 km per jam, dan suhu udara diperkirakan berkisar antara 24 hingga 31 derajat Celcius, serta kelembapan udara berkisar antara 68 hingga 95%. Selanjutnya informasi terkait dengan ketinggian gelombang signifikan di perairan wilayah Kepulauan Riau, perairan Tanjung Pinang, perairan Batang, perairan Tanjung Balai Karimun, perairan Bintan dan perairan Lingga terpantau berkisar antara 0,1 hingga 0,5 meter. Kemudian perairan Anambas serta perairan Natuna berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Demikian Kak Erita, informasi yang dapat kami sampaikan untuk esok hari, Kak.
1: Baik, terima kasih Mas Robi, informasi perkiraan cuacanya untuk esok hari ya. Yang bisa diupdate oleh masyarakat. Selamat bertugas kembali, selamat sore dan semangat pagi.
2: Terima kasih Kak Rita, selamat sore.
0: Perakiraan cuaca hari ini. Update prediksi cuaca bersama BMKG Tanjung Pinang.

0: Depo habis, boro-boro dapet jackpot, duit ludes.
1: Jangan biarkan judi online menghancurkan hidupmu dan merusak kesehatan mentalmu.

Pada tahun 1970, dunia sepak bola memasuki babak baru yang sangat bersejarah. Untuk pertama kalinya, pertandingan Piala Dunia disiarkan secara luas melalui televisi berwarna. Momen ini menjadi revolusi besar bagi masyarakat dunia dalam menikmati sepak bola, karena sebelumnya penonton hanya dapat menyaksikan pertandingan melalui siaran televisi hitam putih. Dengan hadirnya siaran berwarna, keindahan permainan terlihat jauh lebih hidup. Warna seragam tim, hijaunya lapangan, semangat supporter di tribun, hingga ekspresi para pemain dapat disaksikan dengan lebih nyata. Penonton di berbagai belahan negara seolah-olah ikut hadir langsung di stadion. Penyelenggaraan Piala Dunia tahun 1970 di Meksiko juga menghadirkan tim legendaris dari Brazil National Football Team yang diperkuat oleh Pele. Permainan indah Brazil yang penuh kreativitas semakin memukau ketika ditampilkan dalam warna. Hal ini membuat turnamen tersebut dikenang bukan hanya karena kualitas sepak bolanya, tetapi juga karena menjadi simbol awal era modern dalam siaran olahraga dunia. Sejak saat itu, sepak bola tidak hanya menjadi tontonan stadion, tetapi juga hiburan global yang bisa dinikmati jutaan orang dari ruang tamu mereka sendiri.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras. Pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
0: Kilau Pancasila.

Tahukah Anda bahwa Piala Dunia 2026 akan menjadi edisi paling berbeda sepanjang sejarah? Fakta pertama, untuk pertama kalinya Piala Dunia akan digelar di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Ini adalah sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah turnamen ini. Fakta kedua, jumlah peserta meningkat drastis dari yang sebelumnya 32 tim, kini menjadi 48 tim, menjadikan Piala Dunia terbesar sepanjang masa. Dan tak hanya itu, total pertandingan juga melonjak menjadi 104 laga, jauh lebih banyak dibanding edisi sebelumnya. Menariknya lagi, Meksiko akan mencetak sejarah sebagai negara pertama yang 3 kali menjadi tuan rumah Piala Dunia, setelah sebelumnya pada tahun 1970 dan 1986. Selain itu, turnamen ini juga diprediksi menjadi yang paling ramai penonton dengan banyaknya kuota tuan rumah dan stadion besar. Jumlah penonton diperkirakan memecahkan rekor dunia. Adapun fakta unik dari sisi teknologi, pada edisi ini, penggunaan teknologi seperti VAR akan semakin canggih, bahkan dikembangkan dengan pendekatan visual digital yang lebih modern untuk membantu keputusan wasit. Dan yang tak kalah menarik, beberapa negara baru seperti Uzbekistan dan Yordania berpeluang tampil untuk pertama kalinya, membuat kompetisi ini semakin berwarna. Dan yang terakhir, Piala Dunia 2026 akan kembali digelar di musim panas, berbeda dengan edisi 2022 di Qatar yang berlangsung pada musim dingin. Dari format baru, jumlah tim yang lebih banyak, hingga sejarah baru yang tercipta, Piala Dunia 2026 bukan hanya sekedar turnamen sepak bola, tetapi juga awal dari era baru dalam dunia sepak bola internasional.

0: Dek, entah kenapa cinta kali abang sama muda.
1: Apanya abang ini? Cinta-cinta di pinggir jalan pula. Yang abang pikirnya aku cewek apaan?
2: Hey.
1: Sana kau. Cuk.
3: Wow. Bukan tentang apa yang akan kau katakan, akan tetapi bagaimana caramu mengatakan.
4: Dek, entah kenapa cinta kali abang sama muda.
5: Abang, aku kan jadi malu. Abang

Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitar.

Ya, dengan masih di kawasan Jalan Jenderal Ahmad Yani kilometer 4 Tanjung Pinang. Selamat sore kami ucapkan untuk Anda yang masih setia bersama kami di sore hari ini. Ku katakan dengan indah baru saja berlalu ya, lagu milik dulu namanya Peter Pan, sekarang ganti Noah ya, dari ruang dengar Anda. Dan menunjukkan kita pada pukul 17 lewat 6 menit waktu Indonesia Barat, masih kami hadirkan ke ruang dengar Anda lagu-lagu pop Indonesia dan juga informasi. Seperti informasi berikut ini nih pendengar, di mana pemerintah Provinsi Kepulauan Riau ini terus mendorong percepatan pelaksanaan program makan bergizi gratis, di mana diungkapkan oleh Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan Kepulauan Riau Rika Azmi, yang mengatakan bahwasannya hingga saat ini pihaknya telah beroperasi ya sebanyak 239 titik satuan pelayanan pemenuhan gizi atau disingkat dengan SPPG. Jumlah ini telah mencapai 87% dari target yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Nah, selain itu pemerintah juga tengah menyelesaikan pembangunan 155 unit SPPG yang diperuntukkan bagi wilayah terdepan, terluar dan juga tertinggal atau 3T di Kepulauan Riau. Meski bangunannya telah selesai, namun fasilitas tersebut masih menunggu kebijakan operasional dari Badan Gizi Nasional sebelum mulai melayani masyarakat. Menanggapi isu tentang pembekuan sementara program, Rika Azmi menegaskan bahwa hingga kini pihaknya belum menerima surat resmi terkait dengan penundaan pelaksana. Dan menurutnya surat keputusan mengenai waktu dan mekanisme operasional SPPG merupakan kewenangan dari Badan Gizi Nasional, bukan dari pemerintah daerah.

0: Westminster Chime adalah set melodi lonceng yang digunakan di Istana Westminster untuk menandai tiap perempat jam dengan bunyi lonceng. Tempat kelahiran melodi ini adalah di Cambridge, tepatnya di Gereja St. Mary the Great. Kenapa melodi yang digunakan untuk jam bisa menjadi bel kereta di Indonesia? Salah satu teori yang memungkinkan adalah penggunaan lonceng di zaman dahulu yang sama-sama berfungsi sebagai penanda waktu dan penanda kereta tiba dan berangkat. Sebelum bel elektrik digunakan, lonceng logam dengan melodi Westminster Chime dipakai sebagai info kereta api datang dan pergi. Ketika bel elektrik mulai dipergunakan pun, melodi ini masih menjadi penanda umum.
1: Hai, namamu siapa? Boleh ketemuan? Yes. Oke, besok jam 8 malam di taman ya. Yes, oke. Jangan lupa sendirian saja ya.
2: Next day. Kejahatan sedang mengintai Anda. Bijaklah bermedsos.

Ya, mendengar progres pembangunan dermaga 2 ya. Untuk pelabuhan ASDP Tanjung Uban yang berada di Kabupaten Bintan saat ini terus berjalan. Nah, hingga pertengahan Juli 2026, realisasi pekerjaan telah mencapai sekitar 30% dan ditargetkan selesai pada 30 November mendatang. Departemen Head Operational Teknik Pelabuhan PT ASDP Batam Firdaus mengatakan bahwa saat ini pembangunan difokuskan pada pemasangan tiang pancang sebagai fondasi utama dermaga baru. Nah, setelah tahap tersebut selesai, maka pekerjaan akan dilanjutkan dengan pembangunan struktur lantai dermaga. PT ASDP Batam juga menyebutkan dermaga 2 nantinya akan mampu melayani kapal tersebut hingga 1000 gross ton ya, atau GRT. Sementara dermaga 1 yang sudah beroperasi juga akan di tingkatkan kapasitasnya menjadi 2000 gross ton atau GRT. Dan pembangunan ini merupakan bagian dari investasi SDP senilai 133 miliar rupiah untuk meningkatkan pelayanan penyeberangan di Tanjung Uban dan Telaga Punggur. Dengan hadirnya dua dermaga ini, nanti diharapkan antrian kapal saat musim liburan maupun periode puncak penyeberangan dapat berkurang, sehingga pelayanan kepada masyarakat akan menjadi lebih cepat, aman, dan juga menjadi lancar.

0: Tahukah kamu parfum pertama di dunia? Arti dan status parfum berkembang secara berbeda di berbagai negara. Jadi, ada banyak jenis wangian yang dianggap parfum jauh sebelum parfum modern pertama kali diperkenalkan. Bangsa Hungaria yang akhirnya memperkenalkan parfum sebagai wangian modern terbuat dari minyak esensial harum yang dicampurkan dalam larutan alkohol. Parfum pertama yang dibuat untuk penggunaan pribadi eksklusif adalah untuk Ratu Elizabeth dari Hungaria dan dikenal di seluruh Eropa sebagai Air Hungaria. Aromanya yang didominasi oleh bahan alami seperti rosemary dan juga thyme.
1: Pokoknya sekarang kita nabung. Kalau uangnya udah kekumpul, kita keliling Indonesia.
2: Setuju!
3: Mama, iya Randy tos di Jogja. Ini bagus pisan.
4: Bu, Raya sama teman-teman udah sampai nih di Labuan Bajo. Cantik banget. Ibu harus lihat deh.
1: Bunda, Gaga ini lagi di Ambon. Sebentar lagi Gaga sama teman-teman sampai di
5: Bandaira.
6: Wah, bagus banget. Sekarang saya percaya kenapa Sultan Syahrir pernah bilang jangan mati sebelum ke Bandaneira.
4: Bersyukur banget kita gak milih luar negeri buat liburan ini. Walau belum semua kita datengin, tapi Indonesia keren banget ya.
1: Buka mata kita dan lihat sekeliling. Begitu beruntungnya kita bisa jadi warga negara Indonesia. Bahkan kamera pun tak kuasa untuk mengabadikan indahnya negeri ini.

Masih di kawasan Jalan Jenderal Ahmad Yani kilometer 4 Tanjung Pinang. Pendengar, sebelum kita hadirkan ya lagu-lagu Islami untuk menandai masuknya waktu sholat maghrib tuh Kota Tanjung Pinang dan daerah yang sewaktu, saya sampaikan informasi terakhir nih di sore hari ini, di mana pemerintah Provinsi Kepulauan Riau memfasilitasi kepulangan dua nelayan asal Kabupaten Bintan bernama Minan dan juga Nur Fahri yang telah menyelesaikan proses hukum di Malaysia setelah sempat ditangkap karena memasuki wilayah perairan negara tersebut saat mencari ikan. Nah, keduanya telah tiba di Pelabuhan Ferry International Batam Center dan disambut oleh Kepala Badan Pengelolaan Perbatasan Daerah Kepulauan Riau BP3MI serta Pemerintah Kabupaten Bintan. Kepala BPBD Kepulauan Riau Doli Buniara mengatakan bahwasanya kepulangan kedua nelayan merupakan hasil koordinasi dengan KJRI Johor Bahru dan berbagai instansi terkait, di mana sebelumnya kedua nelayan menjalani penahanan di Johor Bahru setelah diamankan aparat maritim Malaysia pada akhir Mei lalu. Dan setelah seluruh proses hukum selesai, keduanya akhirnya dapat kembali berkumpul bersama keluarga tercinta di Desa Numbing, Kecamatan Bintan Pesisir. Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau menghimbau kepada seluruh nelayan yang melaut di wilayah perbatasan agar selalu nih memahami batas wilayah penangkapan ikan dan mematuhi aturan yang berlaku sehingga terhindar dari proses persoalan hukum di negara lain.

Tahukah Anda, seluruh jemaah haji asal Aceh mendapatkan wakaf berupa uang sebesar 1.500 rial atau setara dengan 6 juta rupiah dari pengelola Baitul Asyi di Mekah. Kok bisa ya? Dilansir dari situs resmi Badan Wakaf Indonesia, dana wakaf tersebut hanya diterima oleh jemaah haji asal Aceh saja. Wakaf tersebut berasal dari tokoh agama asal Mekah, yakni Habib Abdurrahman bin Alwi Al-Habsyi atau dikenal Habib Buga Asyi. Pada tahun 1760, Habib Buga Asyi datang ke Aceh dan menetap serta menjadi orang kepercayaan kerajaan Sultan Alauddin Mahmud Shah I. Saking cintanya kepada masyarakat Aceh, ia berinisiatif membeli tanah di Mekah untuk dijadikan rumah singgah bagi jemaah haji asal Aceh. Pada akhirnya, tahun 1809, Habib Buga kembali ke Mekah dan membeli tanah di sekitar Masjidil Haram dengan menggunakan uang pribadinya dan bantuan dana dari masyarakat Aceh. Saat ini, tanah di sekitar areal Masjidil Haram telah dibangun hotel yang megah oleh pengusaha Arab. Keuntungan bagi hasil hotel itulah yang diterima jemaah haji asal Aceh setiap musim haji tiba.

Pendengar, kami sampaikan informasi untuk Anda bahwasanya masuknya fardu maghrib untuk Kota Tanjung Pinang dan daerah yang sewaktu di hari ini Kamis 16 Juli 2026 pukul 18.17 menit waktu Indonesia Barat, dan saat ini waktu telah mengantarkan kita pada pukul 17.41 menit. Akan kami hadirkan terlebih dahulu ke ruang dengar Anda lagu-lagu islami jelang masuknya fardu maghrib untuk Kota Tanjung Pinang dan daerah yang sewaktu.

pendengar muslimin dan muslimat, untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, akan kita dengarkan santapan rohani yang akan disampaikan oleh Ustaz Muhammad Zaini dengan judul Menjaga Spirit Persatuan Islam. Dilanjutkan dengan pembacaan ayat-ayat suci Al-Qur'an oleh saudari Leri Francisca yang akan membacakan Quran surah Az-Zumar ayat 2 hingga 3 dan diikuti dengan tanda beduk dan azan maghrib untuk Kota Tanjung Pinang dan daerah-daerah yang sewaktu. Di hari ini Kamis 16 Juli tahun 2026 pukul 18.17 menit waktu Indonesia Barat.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa mawala la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Pendengar RRI yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ingatlah sejarah emas peradaban Islam. Dahulu suku Aus dan Khazraj di Madinah adalah musuh bebuyutan yang tertidur di atas dendam. Namun cahaya Islam menyatukan mereka, mengubah permusuhan menjadi energi cinta yang tak terhingga. Hari ini energi penyatuan itu masih ada dalam dada kita. Persatuan Islam bukanlah utopia, melainkan sebuah kewajiban ilahi. Jangan biarkan perbedaan furu'iyah, persoalan-persoalan remeh-temeh, memadamkan cahaya ukhuwah kita. Mari berpegang teguh kepada tali agama Allah, dan janganlah kita bercerai-berai. Pendengar RRI yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita merenungi sejenak kondisi bangsa kita yang diuji dengan berbagai gejolak sosial. Mulai dari saling sindir-menyindir, menghujat di media sosial maupun terang-terangan, pernah hingga terjadi gelombang demonstrasi di berbagai tempat. Sebagai umat Islam, kita diajarkan untuk tidak larut dalam kegelisahan, melainkan mengambil peran dalam menjaga persatuan, menebarkan kebaikan dengan penuh hikmah, serta memohon kepada Allah agar bangsa Indonesia senantiasa diberi keselamatan, kedamaian, dan dijauhkan dari perpecahan. Sebagai umat Islam, kita diajarkan untuk melihat semua peristiwa ini bukan hanya dari sisi lahiriah, tetapi juga dengan kacamata iman. Sebuah musibah, gejolak, dan kekacauan yang menimpa bangsa adalah bagian dari ujian Allah Subhanahu wa taala. Ujian itu datang agar kita semakin sadar akan kelemahan diri, memperbaiki amal, dan kembali kepadanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surah Al-Ankabut ayat 2. Ahasibannasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia itu mengira bahwa mereka dibiarkan saja mengatakan kami telah beriman sedang mereka tidak diuji? Ma'asyiral muslimin, pendengar RRI yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Persatuan adalah pondasi utama bagi kekuatan umat dan bangsa. Tanpa persatuan, umat akan mudah dilemahkan oleh perpecahan, perselisihan, dan permusuhan. Karena itulah Islam menegaskan agar umat berpegang teguh kepada tali agama Allah dan tidak bercerai-berai, sebagaimana Allah tegaskan dalam surah Ali Imran ayat 103, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wadhkuru ni'matallahi 'alaykum id kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa'asbahtum bini'matihi ikhwana wa kuntum 'ala shafa hufratin minan nar fa'anqadhakum minha kadhalika yubayyinullahu lakum

agar kamu mendapatkan petunjuk. Ma'asyiral muslimin, pendengar RRI yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini mengingatkan kita bahwa nikmat terbesar dari Allah kepada umat Islam adalah persaudaraan, ukhuwah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencontohkan hal ini ketika beliau mempersaudarakan antara kaum Muhajirin dan Ansar. Mereka sebelumnya berbeda suku, berbeda latar belakang, bahkan sering bermusuhan, tetapi dengan iman dan ukhuwah Islamiyah, mereka bersatu menjadi saudara seiman yang saling tolong-menolong dan saling menguatkan. Relevansinya bagi bangsa Indonesia sangat jelas. Perbedaan pendapat termasuk melalui demonstrasi adalah hal yang lumrah dalam kehidupan berbangsa. Namun, jangan sampai perbedaan itu membuat kita terpecah, saling membenci, mencaci maki, bahkan bermusuhan. Karena sesungguhnya kekuatan Indonesia dalam kehidupan bahkan bermasyarakat terletak pada persatuan umatnya, persatuan masyarakatnya, persatuan rakyatnya. Jika persatuan rapuh, maka bangsa akan mudah diadu domba dan dilemahkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Ma'asyurul muslimin, pendengar RRI yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Islam menugaskan umatnya untuk selalu menebarkan kebaikan dan mencegah keburukan. Namun, amar ma'ruf nahi mungkar itu harus dilakukan dengan cara yang penuh hikmah, kelembutan dan kedamaian, bukan dengan kebencian atau kekerasan. Karena Islam hadir sebagai rahmat bagi seluruh alam, rahmatan lil alamin, bukan sebagai sumber perpecahan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, "Man ra'a minkum munkaron falyughayyirhu biyadihi fa illam tastati' fabilisanihi fa illam tastati' fabiqalmihi wa kadzalika ad'aful iman." Barang siapa di antara kalian melihat kemungkaran, maka hendaklah ia mengubahnya dengan tangannya. Jika ia tidak mampu, maka rubah dengan lisannya. Dan jika tidak mampu, maka rubah dengan hatinya. Dan itu adalah selemah-lemahnya iman. Maksudnya apa? Tetap menolak dan benci dengan segala macam bentuk keburukan, kemungkaran, dan kemaksiatan. Hadis ini mengajarkan kepada kita bahwa kewajiban amar ma'ruf nahi mungkar tidak selalu harus dengan kekerasan atau konfrontasi. Ada tahapan dan cara yang sesuai dengan kemampuan dan keadaan. Justru ketika amar ma'ruf dilakukan dengan cara yang hikmah dan kasih sayang, maka ia akan lebih membekas dan membawa perubahan yang nyata. Karena itu, menebarkan kebencian, melakukan kekerasan, dan memecah belah umat bukanlah ajaran Islam yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi yang diajarkan oleh Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah kelembutan hati, kasih sayang, dan keteladanan yang baik. Maka di tengah gejolak bangsa ini, umat Islam harus menjadi penebar kesejukan, pengajak kebaikan, dan pengingat dalam kedamaian. Pendengar RRI yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita mulai dari lingkungan terdekat kita dalam kehidupan keluarga, tetangga, masyarakat sekitar. Jadilah muslim yang membawa kedamaian, bukan ketakutan. Selalu bersikap husnuzon, berbaik sangka. Jangan suuzon, berburuk sangka, sehingga menimbulkan permusuhan, kebencian, dan sebagainya. Pendengar RRI yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadilah muslim yang menguatkan persaudaraan, bukan meruntuhkannya. Dengan demikian, Islam benar-benar hadir sebagai rahmat bagi bangsa Indonesia. Bangsa ini adalah milik bersama. Indonesia bukan hanya sekedar tempat kita berpijak.

tapi juga amanah Allah Subhanahu wa taala yang harus dijaga. Dengan doa, usaha dan persaudaraan di tengah berbagai ujian, doa umat kaum muslimin sangat dibutuhkan untuk keselamatan, kedamaian dan keberkahan negara ini. Kita belajar dari teladan Nabiullah Ibrahim alaihi salam untuk negerinya, menjadi teladan bagi kita karena beliau senantiasa mendoakan negerinya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala abadikan dalam Al-Qur'an surah Ibrahim ayat 35, wa idz qala ibrahimu rabbi ja'al hadzal balada aminan wajnubni wa baniyyi an na'budal asnam. Dan ingatlah ketika Ibrahim berdoa kepada Rabb-nya, ya Rabbku, jadikanlah negeri ini negeri yang aman dan jauhkanlah aku beserta anak cucuku dari menyembah berhala. Pendengar RRI yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka sudah sepatutnya kita sebagai umat Islam yang tinggal di Indonesia, di negeri ini, dimanapun keberadaan kita, senantiasa mendoakan agar Allah mencurahkan limpahan rahmat, keberkahan, persatuan dan kedamaian di tengah-tengah kehidupan. Ketika negeri ini sudah terajut persatuan dan kesatuan, maka Allah akan menurunkan keberkahannya, menjadikan negeri ini negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Allah akan senantiasa memberikan keberkahan, Allah akan memberikan kemakmuran, dan insyaallah kita akan mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Dan kita doakan negeri ini senantiasa Allah berikan keberkahan rizki, persatuan dan kesatuan di tengah umatnya, rakyatnya, dan Allah hadirkan pemimpin-pemimpin yang adil dan amanah yang membawa kebaikan dan kemaslahatan dalam setiap kebijakan yang mudah-mudahan membawa kebaikan di dunia dan di akhirat. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Allahu ya'khudhu bi'aidina ila ma fihi khairun lil Islam wal muslimin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala: Man aza ila al-masjid wa ra'a ahadallah nuzulahu binal jannati kullama ghadal awra'a. Hadis rawahul Bukhari.
1: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang segera pergi ke masjid pagi atau petang, niscaya disediakan Allah tempat baginya di surga setiap dia pergi pagi atau petang. Hadis riwayat Bukhari.
2: Allah akan menggantinya dengan yang lebih baik. Allah tidak pernah mencabut sesuatu dari Anda kecuali Dia menggantinya dengan yang lebih baik. Tetapi itu apabila Anda bersabar dan tetap ridho dengan segala ketetapannya. Barang siapa kuambil dua kekasihnya atau matanya, tetap bersabar, maka aku akan mengganti kedua matanya itu dengan surga. Dan barang siapa kuambil orang yang dicintainya di dunia, tetap mengharapkan ridhoku, niscaya aku akan menggantinya dengan surga. Yaitu barang siapa kehilangan anaknya, tetap berusaha untuk bersabar, maka di alam keabadian kelak akan dibangunkan untuknya sebuah Baitul Hamd atau istana pujaan. Maka Anda tak usah terlalu bersedih dengan musibah yang menimpa Anda. Sebab yang menentukan semua itu memiliki surga, balasan, pengganti, dan ganjaran yang besar. Para kekasih Allah yang pernah ditimpa musibah, ujian dan cobaan akan mendapatkan penghormatan yang agung di surga Firdaus. Itu tersirat dalam firman-Nya. Selamat atasmu karena kesabaranmu. Maka alangkah baiknya tempat kesudahan itu. Betapapun, kita harus selalu melihat dan yakin bahwa di balik musibah terdapat ganti dan balasan dari Allah yang akan selalu berujung pada kebaikan kita. Dengan begitu, kita akan termasuk. Mereka itulah yang mendapat keberkatan yang sempurna dan rahmat dari Rabb mereka. Dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Ini merupakan ucapan selamat bagi orang-orang yang mendapat musibah dan kabar gembira bagi orang-orang yang mendapat bencana. Umur dunia ini sangat pendek dan gudang kenikmatannya pun sangat miskin. Adapun akhirat lebih baik dan kekal. Sehingga barang siapa di dunia mendapat musibah, ia akan mendapat kesenangan di akhirat kelak. Dan barang siapa hidup sengsara di dunia, ia akan hidup bahagia di akhirat. Lain halnya dengan mereka yang memang lebih mencintai dunia, hanya mendambakan kenikmatan dunia saja dan lebih senang pada keindahan dunia. Hati mereka akan selalu gundah gulana, cemas tidak mendapatkan kenikmatan dunia dan takut tidak nyaman hidupnya di dunia. Mereka ini hanya menginginkan kenikmatan dunia saja, sehingga mereka selalu memandang musibah sebagai petaka besar yang mematikan. Mereka juga akan memandang setiap cobaan sebagai sesuatu yang gelap gulita selamanya. Ini adalah karena mereka selalu memandang ke arah bawah telapak kakinya dan hanya mengagungkan dunia yang sangat fana dan tak berharga ini. Wahai orang-orang yang tertimpa musibah, Sesungguhnya, tak ada sesuatu pun yang hilang dari kalian. Kalian justru beruntung, karena Allah selalu menurunkan sesuatu kepada para hambanya. Dengan surat ketetapan, yang di sela-sela huruf kalimatnya, terdapat suatu kelembutan, empati, pahala, ada balasan, dan juga pilihan. Maka dari itu, siapa saja yang tertimpa musibah yang hebat, ia harus menghadapinya dengan sabar, mata yang jernih, dan pola pikir yang panjang. Dengan begitu, ia akan menyaksikan bahwa buah manis dari musibah itu adalah. Lalu diadakan di antara mereka dinding yang mempunyai pintu. Di sebelah dalamnya ada rahmat, dan di sebelah luarnya, dari situ ada siksa. Dan sesungguhnya, apa yang ada di sisi Allah itu lebih baik, lebih abadi, lebih utama, dan lebih mulia.

0: Kalau cicak bisa merayap di dinding, ada kambing jago manjat tebing. Namanya Alpine Ibex, sejenis kambing liar di pegunungan Alpen Eropa. Alpine Ibex ini sering banget manjat tebing yang miring banget, bahkan hampir lurus. Alpine Ibex rela manjat tinggi-tinggi demi nutrisi, yaitu garam dan lumut di dinding bendungan atau pegunungan. Ujung lancip dan jegungan di bagian bawah kuku jadi rahasia kenapa Alpine Ibex jago manjat tebing.
1: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
2: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
1: Nih, aku juga bawa lu dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
2: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
3: Oh, yes.
1: Hah? Emang bahayanya apa?
2: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
1: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
2: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.

0: Ini uang mahar buat aku. Wah, indahnya. Makasih, sayang.
1: Kini, sedang tren uang mahar dibentuk menjadi kerajinan yang sangat indah. Eits, tapi hati-hati loh. Tahukah Anda, menggunakan uang sebagai kerajinan mahar dilarang keras. Bahkan pelakunya bisa terancam hukuman penjara. Mengutip laman kumparan.com, menggunakan uang sebagai bahan kerajinan mahar melanggar Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011. Sanksinya, hukuman maksimal 5 tahun penjara dan denda maksimal 1 miliar rupiah. Waduh, kok bisa ya? Dalam pembuatan uang hiasan mahar, ada proses dilem, diselotip, distaples, sehingga uang jadi rusak. Uang yang rusak akibat dibuat hiasan mahar tidak dapat ditukarkan di bank. Karenanya, uang hiasan mahar diimbau untuk menggunakan uang kertas mainan saja. Nah, gimana? Mahar artistik tapi uang mainan? Atau tidak artistik tapi uang asli?

mengerikan jika mereka hilang dari permukaan bumi. Rantai makanan akan terputus. Keseimbangan alam akan putus. Pelestarian alam tak akan terurus. Hingga setiap sudut bumi menjadi tandus. Mari kita jaga mereka. Mereka menjaga

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pada tahun 1970, dunia sepak bola memasuki babak baru yang sangat bersejarah. Untuk pertama kalinya, pertandingan Piala Dunia disiarkan secara luas melalui televisi berwarna. Momen ini menjadi revolusi besar bagi masyarakat dunia dalam menikmati sepak bola, karena sebelumnya penonton hanya dapat menyaksikan pertandingan melalui siaran televisi hitam putih. Dengan hadirnya siaran berwarna, keindahan permainan terlihat jauh lebih hidup. Warna seragam tim, hijaunya lapangan, semangat supporter di tribun, hingga ekspresi para pemain dapat disaksikan dengan lebih nyata. Penonton di berbagai belahan negara seolah-olah ikut hadir langsung di stadion. Penyelenggaraan Piala Dunia tahun 1970 di Meksiko juga menghadirkan tim legendaris dari Brazil National Football Team yang diperkuat oleh Pele. Permainan indah Brazil yang penuh kreativitas semakin memukau ketika ditampilkan dalam warna. Hal ini membuat turnamen tersebut dikenang bukan hanya karena kualitas sepak bolanya, tetapi juga karena menjadi simbol awal era modern dalam siaran olahraga dunia. Sejak saat itu, sepak bola tidak hanya menjadi tontonan stadion, tetapi juga hiburan global yang bisa dinikmati jutaan orang dari ruang tamu mereka sendiri.

Terima kasih pendengar Tuan yang masih setia bersama kami di Pro 1 RRI Tanjung Pinang, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Jelang pukul 19 waktu Indonesia Barat, kami akan ajak Anda untuk mengikuti warta berita sentral dari Pro 3 Jakarta.

0: pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Proyek strategis nasional Abadi Masela ini merupakan suatu proyek yang sungguh sangat penting.
2: Berarti 1 juta beras langsung diterima di konsumen.
0: Sari berita, Presiden Prabowo Subianto mengatakan proyek gas alam cair Abadi Masela sangat penting dan strategis. Badan Pangan Nasional atau Bapanas mengatakan bantuan pangan beras yang akan digulirkan sekaligus di bulan Agustus dapat meredam laju inflasi di sektor pangan. Ketua Komisi 6 DPR RI Anggia Ermarini mengatakan Indonesia dan Peru Comprehensive Economic Partnership Agreement atau IPCEPA diharapkan membuka akses yang lebih luas bagi produk unggulan Indonesia ke kawasan Amerika Latin. Inilah warta berita selengkapnya, Kamis 16 Juli 2026, saya Rudy Zee. Presiden Prabowo Subianto mengatakan proyek gas alam cair Abadi Masela sangat penting dan strategis karena investasinya dapat membantu bangsa Indonesia dalam melaksanakan pembangunan. Sugandi Afandi melaporkan.
1: Saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, saya nyatakan groundbreaking proyek strategis nasional Liquefied Natural Gas Abadi Masela secara resmi dinyatakan dimulai.
3: Setelah 28 tahun menanti, bangsa Indonesia akhirnya Presiden Prabowo Subianto meresmikan peletakan batu pertama atau groundbreaking proyek gas alam cair Abadi Masela atau Blok Masela. Peresmian dilakukan secara virtual dari Istana Merdeka di Jakarta. Presiden Prabowo Subianto dalam sambutannya menegaskan proyek strategis nasional LNG Blok Masela merupakan proyek yang sangat penting bagi bangsa Indonesia. Proyek Blok Masela memiliki nilai investasi 21 miliar dolar Amerika Serikat atau setara 374 triliun rupiah. Blok Masela juga menghasilkan lebih dari 9 juta ton gas, sehingga keberadaan Blok Masela sangat penting untuk membiayai pembangunan nasional. Presiden Prabowo juga menyampaikan apresiasi dan bangga atas dimulainya proyek Blok Masela. Penjelasan Presiden Prabowo disampaikan saat memberikan arahan pada peresmian proyek secara virtual di Istana Merdeka Jakarta siang tadi.
1: Proyek strategis nasional Abadi Masela ini merupakan suatu proyek yang sungguh sangat penting. Proyek ini investasinya sangat besar, 20,9 miliar dolar, hampir 21 miliar dolar, akan menghasilkan lebih dari 9 juta ton gas, kondensat dan sebagainya, sehingga ini akan sangat membantu bangsa Indonesia melaksanakan pembangunan.
3: Sementara itu, Menteri SDM Bahlil Lahadalia menjelaskan proyek Blok Masela menjadi babak baru bagi bangsa Indonesia. Presiden Prabowo Subianto mewujudkan peresmian Blok Masela setelah menanti hampir 28 tahun. Menteri Bahlil mengatakan pengerjaan Blok Masela diprioritaskan bagi pengusaha lokal. Bahlil juga mengingatkan pemerintah daerah untuk tidak korupsi di Blok Masela.
4: Tadi saya bicara sama SKK, nanti pekerjaan-pekerjaan yang bisa dikerjakan oleh pengusaha-pengusaha yang ada di wilayah ini prioritaskan untuk pengusaha-pengusaha lokal. Ini sejalan dengan apa yang diperintahkan oleh Bapak Presiden agar teman-teman daerah harus menjadi objek subjek pembangunan daripada investasi.
3: Menteri Bahlil mengatakan keberadaan Blok Masela akan menciptakan lapangan kerja dengan penyerapan sekitar 12.000 tenaga kerja pada masa konstruksi dan sekitar 800 hingga 1.000 tenaga kerja pada saat operasi. Lapangan abadi di Blok Masela terletak sekitar 160 km lepas pantai Pulau Yamdena di Laut Arafuru, Pertamina memiliki 20% partisipasi dari proyek Blok Masela. Dari Kompleks Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: untuk 3 bulan. Menurut Ketut Astawa, bantuan pangan beras ini dapat meredam laju inflasi pangan, ditopang oleh program gerakan pangan murah dan kebijakan stabilisasi pasokan dan harga pangan SPHP.
1: Kalau sudah turun di bulan Agustus, tentu bayangkan saja 33 kali 3, berarti 1 juta beras langsung diterima di konsumen. Tentu kebutuhan orang membeli beras di pasar-pasar akan berkurang, kan? Nah, logikanya pasti akan sedikit mengerem inflasi. Nah, harapan kita dengan adanya bantuan pangan, kemudian SPHP, gerakan pangan murah, ini pasti akan mengendalikan.
0: Berdasarkan laporan Badan Pusat Statistik BPS, komoditi beras menjadi salah satu penyumbang inflasi pangan di bulan Juni 2026. Inflasi beras tercatat 0,45% secara bulanan dengan andil inflasi 0,02% pada kelompok makanan, minuman, dan tembakau. Inflasi beras disebabkan karena kecenderungan harga beras yang naik mulai dari tingkat penggilingan, grosir, dan eceran. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian yang juga anggota tim pengendalian inflasi pusat menyebutkan, beras menjadi salah satu komoditas yang kenaikan harganya menjadi perhatian tim pengendalian inflasi pusat dan daerah.
2: Masalah beras ada beberapa jenis yang kenaikan juga harus cepat ditangani. Jadi Kementerian Pertanian juga sudah menyampaikan dialog dan mungkin berhasil nasional.
0: Dari data Badan Pusat Statistik pada Juni 2026, harga beras di tingkat penggilingan secara bulanan mengalami kenaikan 0,97%. Di tingkat grosir, harga beras naik 0,82% dan di tingkat konsumen, harga beras naik 0,54%. Di satu sisi, kenaikan harga beras menguntungkan para petani, tetapi akan memberatkan di tingkat konsumen. Karena itu, pemerintah menggulirkan bantuan beras untuk 3 bulan sekaligus di bulan Agustus mendatang. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Ketua Komisi 6 DPR RI Anggia Ermarini mengatakan Indonesia-Peru Comprehensive Economic Partnership Agreement atau IPCEPA diharapkan membuka akses yang lebih luas bagi produk unggulan Indonesia ke kawasan Amerika Latin. Eliana Zahra melaporkan.
4: Lebih lagi, IPCEPA diharapkan menjadi...
5: Ketua Komisi 6 DPR RI Anggia Ermarini mengatakan perluasan akses pasar melalui kerjasama perdagangan internasional merupakan instrumen strategis untuk memperkuat daya saing ekonomi nasional, meningkatkan nilai tambah ekspor, memperluas peluang investasi, serta menciptakan lapangan kerja. Menurut Anggia, di tengah ketidakpastian ekonomi global, diversifikasi pasar ekspor menjadi langkah penting agar Indonesia tidak bergantung pada pasar tradisional. Karena itu, Indonesia-Peru SEPA diharapkan membuka akses yang lebih luas bagi produk Indonesia ke kawasan Amerika Latin.
4: Lebih lagi, IPCEPA diharapkan menjadi pintu masuk bagi peningkatan hubungan ekonomi Indonesia dengan negara-negara anggota Pacific Alliance dan kawasan Amerika Latin secara lebih luas.
5: Sementara itu, Menteri Perdagangan Budi Santoso mengatakan Peru merupakan pintu masuk strategis bagi produk Indonesia ke pasar Amerika Latin sekaligus akses ke Pacific Alliance dan CPTPP. Selama beberapa tahun terakhir, perdagangan Indonesia dan Peru menunjukkan tren positif dengan surplus perdagangan bagi Indonesia. Melalui IPCEPA, Indonesia akan memperoleh tarif preferensi untuk sebagian besar pos tarif di Peru sehingga diharapkan meningkatkan daya saing berbagai produk ekspor nasional.
6: Produk unggulan RI yang diuntungkan yaitu kendaraan dan suku cadang, minyak dan lemak nabati, produk kulit, tekstil dan pakaian jadi membuat ekspor Indonesia ke Peru diproyeksikan mencapai 745 juta US dollar pada tahun 2045.
5: Pemerintah juga menyiapkan berbagai langkah untuk mendukung implementasi IPCEPA mulai dari penyusunan peraturan teknis, penyesuaian sistem Indonesia National Single Window, hingga sosialisasi dan penguatan daya saing pelaku usaha. Pemerintah menilai pengesahan IPCEPA penting agar manfaat perjanjian segera dirasakan melalui peningkatan ekspor, investasi, serta penguatan perekonomian nasional. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Komisi 10 DPR RI mendorong pemerintah meningkatkan kesejahteraan dosen sebagai langkah memperkuat

0: Fakultas Pendidikan Tinggi Nasional. Zahrotin Aljana melaporkan.
1: Jadi kalau kita melihat pada laporan keuangan 2025,
2: Komisi 10 DPR RI meminta Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi untuk terus meningkatkan kesejahteraan dosen di seluruh Indonesia. Upaya tersebut dinilai penting agar dosen dapat lebih optimal menjalankan tugas pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Anggota Komisi 10 DPR RI, Reni Astuti, mengapresiasi berbagai kebijakan pemerintah yang telah berpihak kepada dosen. Namun menurutnya, berbagai persoalan yang masih berkembang, termasuk gugatan sejumlah dosen terkait kesejahteraan, perlu menjadi bahan evaluasi pemerintah.
1: Jadi kalau kita melihat

0: diantaranya terkait dengan beasiswa, ya, dan juga beberapa hal tunjangan kinerja yang itu juga sudah dilakukan. Namun kita tidak bisa menutup mata terkait dengan beberapa dinamika yang saat ini muncul, baik itu di sosial media maupun juga di pemberitaan media, termasuk yang saat ini tengah dilakukan gugatan di Mahkamah Konstitusi dari Serikat Pekerja.
1: Sementara itu, Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi, Brian Yuliarto mengatakan, pemerintah telah memetakan pendapatan dosen di seluruh perguruan tinggi negeri. Data tersebut menjadi dasar penyusunan kebijakan agar peningkatan kesejahteraan dosen dapat dilakukan secara lebih terukur.
2: Kami sebenarnya sudah mendata, Ibu, setiap tahun kami sekarang meminta dari setiap PTN, berapa take home pay dosen di setiap jenjang, lektor, lektor kepala, guru besar. Kami ada datanya, ini kami bisa secara khusus kami sampaikan. Untuk yang tahun 2025, barangkali yang mengisi 80% PTN menyampaikan ke kami. Tapi memang take home pay, Ibu Bapak, karena kalau gaji pokok, memang rezim gaji di Indonesia ini kan di split banyak ya. Kalau di negara lain kan di bulk satu, langsung kirim gitu. Nah, di Indonesia ini disprit banyak.
1: Pemerintah juga mendorong setiap perguruan tinggi untuk meningkatkan pendapatan dosen melalui indikator kerja pimpinan kampus. Komisi 10 DPR RI berharap berbagai langkah tersebut mampu memperkuat kesejahteraan dosen sekaligus meningkatkan mutu pendidikan tinggi nasional. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Saksi dari Ombudsman Patmuji Agus Indarto menyebutkan bahwa terdakwa Heri Susanto telah melakukan intervensi terhadap laporan Ombudsman. Keterangan itu disampaikan dalam persidangan dugaan suap di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Muhammad Isnen Suhana melaporkan.
4: Sepanjang yang saudara saksi ketahui, apakah saya pernah melakukan satu tindakan pemaksaan kehendak?
5: Pernah nggak terdakwa melakukan pemaksaan kehendak?
6: Mohon izin, pernah.
5: Pernah.
7: Sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap tata kelola tambang nikel di Sulawesi Tenggara kembali digelar di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Dwi Elia Rahma Sulistiyowati menghadirkan saksi dari Ombudsman, diantaranya saksi Panuaji Agus Indarto. Dalam kesaksiannya, saksi Panuaji mengaku mendapatkan intervensi dari terdakwa Heru Susanto terkait laporan Ombudsman terhadap PT Toshida Indonesia.
8: Jika saksi merasa saat itu keberatan adanya intervensi, apakah ketika itu ada konflik internal atau penyelesaian internal atau saksi mengadukan terdakwa ke majelis etik internal atau sejenisnya, ada nggak waktu itu?
6: Tidak ada.
8: Yang kami lihat.
5: Ya, kalau yang saya tangkap dari saksi tadi, kenapa dia bilang intervensi? Karena sudah saksi di luar intervensi karena di luar kewenangan dari terdakwa tadi.
8: Baik, Yang Mulia.
5: Seperti itulah.
7: Sementara itu, terdakwa Heri Susanto mengatakan kecewa terhadap keterangan saksi. Menurutnya, keterangan saksi banyak yang tidak benar.
9: Ya, ada yang benar, ada yang saya kira banyak yang tidak lah. Banyak yang tidak benar lah. Artinya, banyak yang tidak benarnya, tapi kan sudah diklarifikasi saksi langsung.
7: Dalam perkara ini, Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Agung mendakwa mantan Ketua Ombudsman RI, Heri Susanto, telah menerima suap senilai 4,8 miliar rupiah berupa uang tunai dan rumah mewah dari Jakarta. Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution meninjau pembangunan relokasi SMK Negeri 1 Gido di wilayah terpencil di Kabupaten Nias, Provinsi Sumatera Utara, guna meningkatkan kualitas pendidikan di daerah 3T. Laporan selengkapnya disampaikan Munieli Harefa dari RRI Gunung Sitoli.
10: Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution meninjau pembangunan relokasi SMK Negeri 1 Gide di Desa Sumi, Kabupaten Nias. Sekolah yang selama ini kerap terendam banjir dan minim fasilitas itu akan dipindahkan ke lokasi baru yang lebih aman dan representatif. Bobby menjelaskan alasan utama relokasi karena lokasi sekolah lama berada di lahan pertanian basah yang rawan banjir. Pembangunan tahap pertama ditargetkan selesai November 2026 dengan anggaran sebesar 4 miliar lebih. Fasilitas tahap pertama meliputi ruang kepala sekolah, ruang praktik, 2 ruang kelas, toilet, menara air, dan sumur bor. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara juga menghibahkan sebesar 5 miliar rupiah untuk pembangunan jalan akses ke sekolah.
11: Memberikan hibah, terima kasih Pak. Tadi pemerintah provinsi memberikan hibah sebesar 2 hektar lahan untuk dibangun SMK perikanan yang sebelumnya SMK-nya itu tergenang dan status lahannya juga lahan pertanian ya, lahan panen basah dan setiap hujan sedikit genangan lahan di semuanya itu rafimbun dan jadi kita pindahkan di sini lahannya, terima kasih dikasih free buat pemerintah untuk pembangunan sekolah, jadi ini sudah yang mulai pembangunan, target bulan November kita selesai, bisa digunakan tahap pertama, tahap keduanya akan ada penambahan ruang kelas.
10: Sementara itu salah seorang siswa SMK Negeri 1 Gide Fani Putri Zelita Gule menyambut gembira pembangunan sekolah baru tersebut.
12: Kami sangat berterima kasih karena sekolah kami dibangun lagi. Karena sekolah kami di bawah itu sangat banjir, fasilitasnya nggak terpakai sama kan. Terus sangat bocor. Kalau udah dibangun lagi yang baru, kami berterima kasih banyak lagi. Supaya kami juga dapat tempat yang nyaman atau yang layak untuk belajar.
10: Hal senada juga disampaikan Kepala SMK Negeri 1 Gide, Julius Lahagu. Ia berharap seluruh pihak mendukung agar pembangunan selesai tepat waktu.
13: Ini khususnya di SMK Negeri 1 Gide dan secara umum di Kepulauan Nias ini, utama soal pembangunan dan dalam bidang pendidikan, itu yang pertama.
14: Ya.
13: Lalu yang kedua, bagi kami ini merupakan satu anugerah yang luar biasa karena selama ini kami belajar di tempat yang seharusnya tidak layak untuk tempat belajar dan sekarang dengan ada pembangunan ini kami sangat berharap bahwa kegiatan belajar mengajar akan lebih baik untuk masa depan anak-anak kita di SMK Negeri 1 Gide.
10: Dalam peninjauan tersebut, Gubernur Sumatera Utara didampingi oleh Bupatinya Siatul Gule dan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara Alexander Sinulinga. Dari Gunung Sitoli, reporter Munyil Harifa, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah Kabupaten Pati resmi menggandeng sejumlah tokoh agama melalui program Pintas Agama guna mempercepat penurunan angka stunting di daerah. Kabupaten Pati kini menempati peringkat 2 se-Jawa Tengah dalam capaian penurunan stunting yang terus konsisten setiap tahunnya. Agus Pambudi dari RRI Semarang melaporkan.
15: Pemerintah Kabupaten Pati menggandeng tokoh agama sebagai ujung tombak sosialisasi program penurunan angka stunting di daerah. Langkah strategis ini diambil menyusul capaian penurunan stunting Kabupaten Pati yang kini menempati peringkat 2 se-Jawa Tengah. PLT Bupati Pati Risma Arli Chandra menyampaikan pelibatan tokoh agama bertujuan mensosialisasikan program stunting agar lebih didengar masyarakat luas.
16: Kenapa kok kami ajak Pintas Agama untuk hadir ke sini adalah untuk mensosialisasikan program-program stunting ini supaya lebih didengar oleh masyarakat, membantu masyarakat yang sekarang ini masih stunting supaya diinformasikan terkait pertama sosialisasi tentang ASI yang berkelanjutan supaya karena kembali lagi Pak di masyarakat kita ini masih peran serta tokoh agama ini sangat penting.
15: Penekanan angka stunting turut dikaitkan dengan penguatan sektor ekonomi melalui pembukaan lapangan pekerjaan baru bagi warga Kabupaten Pati. Pemerintah daerah juga menyiapkan program pendidikan gratis mulai jenjang TK sampai SMA bagi keluarga kelompok desil 1-4. Kepala Dinas Sosial P3AKB Pati Indrianto menjelaskan strategis penjagaan stunting melibatkan tokoh masyarakat sebagai kunci penyampaian pesan kepada warga. Intervensi kesehatan melalui integrasi layanan primer di tingkat desa turut digencarkan bersama dengan sosialisasi keagamaan yang melibatkan pos pelayanan terpadu.
16: Strategi pencegahan stunting dengan melibatkan tokoh-tokoh masyarakat sebagai tokoh kunci agar bisa menyampaikan pesan-pesan terkait dengan stunting sehingga lebih mengena. Karena stunting ini kan juga tujuan bersama bahwa 1000 hari pertama kehidupan ini sangat penting. Jadi kalau info-info tentang stunting ini bisa disampaikan lewat tokoh-tokoh agama dengan event-event mereka juga nanti ikut membantu pencegahan stunting.
15: Ya. Sinergi berbagai program tersebut diharapkan mampu mempercepat penurunan stunting demi mewujudkan generasi muda Kabupaten Pati yang berdaya saing. Dari Kabupaten Pati, Agus Pambudi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Beralih ke informasi mancanegara, lebih dari 500 orang yang sebagian besar diantaranya dari komunitas Rohingya diduga tewas dalam tragedi tenggelamnya dua kapal di Myanmar beberapa pekan lalu. Pernyataan bersama dari Badan Pengungsi PBB dan Organisasi Migrasi Internasional atau IOM pada Kamis hari ini mengkonfirmasi keberangkatan dua kapal yang sebagian besar penumpangnya merupakan etnis Rohingya dari wilayah Rakhine di Myanmar pada akhir Juni lalu. Kami kutip dari kantor berita Antara, beberapa dari penumpang dua kapal naas itu disebut berasal dari pusat-pusat pengungsian di Cox Bazar, Bangladesh. Dan selanjutnya kita ikuti informasi dari dunia olahraga. Ratusan pecinta sepak bola mengikuti kegiatan nonton dan dengar bareng semifinal Piala Dunia 2026 di halaman RRI Banjarmasin Kamis dini hari. Selain sebagai sarana hiburan, kegiatan ini juga membawa keberkahan bagi pelaku UMKM. Robi Angga dari RRI Banjarmasin melaporkan.
14: Animo masyarakat pada agenda nonton bareng nobar semifinal Piala Dunia 2026 di RRI Banjarmasin berlangsung sangat tinggi pada Kamis 16 Juli 2026 dini hari tadi. Ratusan pecinta sepak bola memadati halaman RRI Banjarmasin sejak sebelum pertandingan dimulai. Pada laga semifinal Piala Dunia yang mempertandingkan Inggris melawan Argentina berlangsung sangat sengit. Inggris sempat unggul lebih dulu, namun Argentina berhasil bangkit dan mengembalikan keadaan hingga menang 2-1. Salah seorang pendukung Argentina, Restu, mengaku senang atas kemenangan yang sekaligus mengantarkan Argentina ke babak final Piala Dunia 2026.
17: Sangat luar biasa karena memang mental juara kan, mental juara. Dan pengalaman sebelumnya waktu lawan Mesir, ketinggalan 2-0 tapi balik menjadi 3-2. Jadi memang sudah ada pengalaman Argentina untuk
14: selain menjadi hiburan bagi para pencinta sepak bola, agenda nobar ini juga membawa berkah bagi para pelaku UMKM. Salah satunya Naufal, penjual kopi yang berjualan di lokasi nobar, yang mengaku bahwa omset jualannya meningkat signifikan selama kegiatan nobar berlangsung.
18: Luar biasa, ramai sekali mas ya.
19: Ini tapi pas rame-rame gini juga banyak aja kak yang beli kopi gitu.
18: Luar biasa, kami bawa stok lebih dari 200 cup ya, dan habis hari ini juga.
19: Habis malam ini.
18: Luar biasa, malam ini habis. Dari segi penjualan meningkat lebih dari 100%. Yang biasanya kami bisa menjual 80-70 cup, dengan adanya acara ini kami bisa menjual lebih dari 150-200 cup.
14: Keseruan nonton bareng semakin lengkap dengan adanya pembagian berbagai door prize kepada penonton yang beruntung. Hadiah yang telah disiapkan panitia juga menambah antusiasme masyarakat hingga acara berakhir, menjadikan nobar Piala Dunia di RRI Banjarmasin sebagai ajang hiburan, sekaligus penggerak ekonomi bagi para pelaku UMKM setempat. Dari Banjarmasin, Robi Angga Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @RRI Program 3. Saya Rudy Zain. Selamat malam.

0: Masih dengan Sanjolan Jaya Alamat ini kilometer 4 Tanjung Pinang. Ada Yuni Sarah berlalu dari ruang dengar Anda ya. Mengapa tiada maaf ya? Kayaknya memang memaafkan itu harus ini ya pendengar ya. Katanya orang maafkan itu lebih besar nih ganjaran pahalanya, lebih baik, lebih elok, dan lebih-lebih dibandingkan orang yang meminta maaf dulu. Jadi memaafkan itu lebih sesuatu perbuatan yang mulia tentunya ya. Baik pendengar, kami akan ajak Anda selanjutnya untuk mengikuti mimbar agama Islam yang kali ini akan kita angkat dengan judul Muslimah di Era Digital.
1: Tanjung Pinang Sore. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para pendengar Pro 1 RRI Tanjung Pinang dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, senang sekali pada malam hari ini kita bisa kembali hadir dalam program Mimbar Agama Islam yang akan menemani Anda dengan kajian-kajian Islami yang menyejukkan hati. Bersama saya, Fadila Miftaniah, dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas tema yang sangat dekat dengan kehidupan kita, khususnya para perempuan di era digital saat ini, yakni dengan tema Muslimah di era digital antara eksistensi dan esensi. Dan untuk membahas hal ini lebih lanjut, tentunya telah hadir bersama kita narasumber pada malam hari ini, yaitu Kak Juni Arianti SAG, yang biasa akrab disapa dengan Kak Juni. Nah, para pendengar Pro 1 RRI Tanjung Pinang, Kak Juni ini seorang penyuluh agama Islam yang bertugas di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Pinang Barat. Baik, langsung aja ya kita sapa. Assalamualaikum Kak Juni, apa kabar?
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik sekali Kak Dila, dan semoga para pendengar Pro 1 RRI Tanjung Pinang yang sedang mendengarkan juga selalu di dalam keadaan sehat dan penuh keberkahan dimanapun berada.
0: Amin ya Rabbal Alamin. Nah Kak Juni, sebagaimana dengan tema kita hari ini mengenai perempuan ya, kalau kita lihat sekarang ini perempuan itu punya ruang yang sangat luas termasuk di dunia digital. Perempuan pada saat ini tuh bisa berekspresi, berkarya, bahkan membangun personal branding. Tapi di sisi lain, ada juga tuh yang sering muncul tekanan sosial, kayak standar kecantikan, bahkan adanya rasa insecure yang muncul tuh sering kan. Nah, ya, kira-kira bagaimana sih dalam Islam memandang akan hal ini? Mungkin bisa dijelaskan nih Kak Juni lebih lanjut.
1: Baik. Para pendengar Pro 1 RRI Tanjung Pinang dan Kak Fadila, terima kasih atas kesempatannya. Pertanyaan yang tadi disampaikan oleh Kak Fadila itu sebenarnya adalah pertanyaan yang sangat relevan sekali dengan kondisi saat ini. Kenapa? Karena memang di era digital ini, kita ini sebagai perempuan sering sekali dihadapkan kepada dua hal. Yang dua hal ini seringkali tarik-menarik gitu. Yang pertama adalah kita ini selalu ingin untuk bisa terlihat, atau yang kita sebut sebagai eksistensi. Dan di sisi lain, kita ini juga harus tetap untuk bisa menjaga jati diri, yaitu esensi. Dan tentu saja ini bukan hal yang mudah ya, karena apalagi di dunia digital ini seolah-olah memang mendorong kita untuk bagaimana kita ini harus bisa selalu tampil gitu. Nah, dan pada malam hari inilah hal ini yang akan kita bahas bersama. Baik, para pendengar Pro 1 RRI Tanjung Pinang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat sekarang di era digital saat ini, kita hidup di zaman di mana segala sesuatu itu bisa ditampilkan, bisa kita bagikan. Benar enggak? Seperti apa yang kita makan, apa yang kita pakai hari itu, terus kemana kita pergi, bahkan di dalam hati kita ini, perasaan kita itu, apa yang kita rasakan pada hari itu, pada saat itu semua bisa dibagikan. Nah, dan dari sinilah itu muncul yang namanya eksistensi, yaitu keinginan untuk dilihat, keinginan untuk bagaimana caranya ingin diakui, kemudian ingin dihargai oleh orang lain. Tapi sebenarnya perasaan ini tuh adalah hal yang manusiawi. Karena memang kita sebagai manusia, kita memang punya kebutuhan untuk ingin dihargai, untuk ingin diterima. Benar kan? Kan siapa sih yang gak mau untuk dihargai gitu ya. Tapi yang sering menjadi masalah adalah ketika rasa ingin dihargai itu berubah menjadi ketergantungan pada penilaian manusia. Kita mulai mengukur diri kita dari berapa banyak sih yang like story kita, siapa aja yang melihat story kita, berapa banyak komentar-komentar yang masuk dari postingan-postingan kita. Bahkan kadang nih mood kita pada hari itu bisa berubah hanya karena respon orang lain di media sosial kita. Sebagai contoh, kalau mungkin banyak yang respon, kemudian banyak yang komentar positif, kita itu pasti merasa senangnya bukan main. Yes. Tapi kalau sepi atau mungkin ada yang komentar yang jelek, kita pasti bakal merasa kurang. Sampai bertanya-tanya, aduh, aku kurangnya apa sih? Aku kurangnya di mana ya gitu. Nah, tanpa sadar sebetulnya inilah letak bahayanya. Karena secara perlahan tanpa kita sadari, nilai diri kita ini mulai bergeser dari yang seharusnya bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala tentu saja, menjadi bergantung kepada manusia. Padahal manusia itu kita tahu sendiri, kita sadar bahwa manusia itu sifatnya berubah-ubah ya. Hari ini mungkin si A atau orang ini bisa memuji kita, bahkan mungkin senang dengan kita, tapi besok bisa saja dia mengabaikan kita. Nah, kalau kita menggantungkan harga diri kita pada sesuatu yang tidak tetap, maka otomatis hati kita pun akan ikut tidak stabil. Maka nanti dari sini akan muncul pertanyaan penting. Apakah kita ini ingin terlihat berharga atau sebetulnya benar-benar menjadi berharga? Kenapa? Karena dua hal ini sangat berbeda. Apa bedanya? Yang pertama, terlihat berharga itu bisa dibuat. Dibuat dengan filter mungkin, dengan caption, dengan pencitraan. Tapi menjadi berharga itu dibangun dengan iman kita, dengan akhlak kita, dengan perilaku kita, dengan kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah realita pada hari ini. Kita semua tahu banyak orang yang kelihatannya bahagia, ya kan, bahagia sekali di media sosial, tapi sebenarnya dia ini sedang lelah gitu di dunia nyata. Banyak yang kelihatannya percaya diri, tapi diam-diam ternyata dia sering merasa insecure, merasa tidak cukup gitu. Banyak yang kelihatannya juga kalau kita lihat di media sosial, dia kuat sekali, tapi sebenarnya dia sering sekali nangis sendirian. Kenapa bisa begitu? Karena yang ditampilkan adalah versi terbaik untuk dilihat oleh orang lain, bukan kondisi hati yang sebenarnya. Dan pada akhirnya orang lain yang melihat pun jadi membandingkan, kok hidup dia lebih bahagia ya dari aku. Padahal yang dibandingkan itu kadang bukan realitanya, tapi hanya potongan-potongan kehidupan yang sudah dipilih. Maka para pendengar Pro 1 RRI Tanjung Pinang dimanapun berada, inilah yang membuat banyak perempuan hari ini mudah merasa kurang cantik, kurang sukses, kurang menarik, bahkan kurang berharga. Kenapa? Karena ukuran yang dipakai adalah validasi dari manusia, bukan nilai dari Allah Subhanahu wa taala. Padahal sebenarnya bukan dianya yang kurang, tapi standarnya nih, standar yang dia pakai itu tidak tepat. Dalam dunia digital saat ini, perempuan ini seringkali dihadapkan pada berbagai tekanan yang kadang tidak kita sadari datangnya, tapi ternyata dampaknya itu sangat terasa di dalam hati. Apa itu contohnya? Yang pertama adalah standar kecantikan yang tidak realistis, yang tadi sudah disampaikan oleh Kak Fadila ya. Hari ini kita melihat begitu banyak wajah-wajah sempurna di media sosial. Kulit yang mulus, tanpa celah, tubuhnya ideal, penampilannya selalu rapi, selalu menarik. Padahal kalau kita jujur, itu sering sekali bukan realita yang utuh. Ada filter, ada editing, ada pencahayaan. Bahkan ada standar tertentu yang dibentuk oleh industri atau tren ya. Tapi sayangnya yang kita lihat itu kita anggap sebagai standar yang normal. Akhirnya tanpa sadar kita mulai membandingkan diri. Kenapa ya saya tidak seperti itu? Kenapa ya wajahku tidak seperfect itu? Padahal kadang kita ini sedang membandingkan diri kita yang nyata dengan sesuatu yang sudah dipoles. Nah itu yang pertama. Lalu yang kedua adalah kita sering sekali membandingkan hidup kita dengan orang lain. Sebagaimana yang tadi sudah disampaikan bahwa media sosial itu seperti etalase kehidupan. yang ditampilkan biasanya adalah momen-momen yang terbaik, tentu saja ya, pencapaian, kebahagiaan, keberhasilan kita. Jarang sekali orang itu mau membagikan kegagalannya, kesedihannya, atau perjuangan yang sebenarnya. Jarang sekali kita lihat. Artinya apa? Kita melihat hidup orang lain seolah-olah selalu lebih baik. Maka dari sinilah kita mulai merasa, kok hidup dia lebih enak ya? Kok saya masih di sini-sini saja ya gitu. Padahal kita ini tidak pernah benar-benar tahu apa sih cerita di balik itu semua. Lalu pada akhirnya yang muncul adalah tekanan untuk bagaimana agar selalu terlihat sempurna. Seolah-olah kita ini dituntut untuk selalu tampil baik, tampil perfect, selalu bahagia, selalu kuat. Nah, dan kalau kondisi ini dibiarkan, maka pelan-pelan ini akan mempengaruhi cara kita memandang diri kita sendiri. Tentu saja kita mulai merasa kurang, kita mulai tidak percaya diri, bahkan bisa sampai merasa tidak berharga. Dan bisa saja nih, sampai akhirnya kita ini lupa bahwa kita ini manusia, kita boleh lelah, kita boleh sedih, kita boleh tidak sempurna karena kita manusia. Dan yang paling penting, kita ini harus ingat di dalam Islam ya, nilai seorang manusia, mau itu perempuan atau laki-laki, itu tidak pernah ditentukan oleh penampilan. Jadi tidak ditentukan oleh seberapa cantiknya kamu di mata manusia, seberapa gantengnya kamu di mata manusia lain, tidak ditentukan oleh seberapa banyak yang memuji, seberapa perfect kamu di media sosial, tapi ditentukan oleh sesuatu yang jauh lebih dalam, yaitu iman dan akhlaknya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah Al-Hujurat ayat 13, "Inna akramakum 'indallahi atqakum." Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Artinya apa? Ukuran kemuliaan kita itu bukan di mata manusia, tapi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan hal ini penting sekali untuk kita sadari, karena kalau kita salah menentukan standar kehidupan kita, maka kita juga akan salah dalam menilai diri sendiri. Maka para pendengar Pro 1 RRI Tanjung Pinang, rasa insecure, overthinking, merasa kurang, itu sering sekali bukan karena kitanya yang benar-benar kurang, tapi karena kita terlalu sering melihatnya ke luar, melihat ke orang lain, dan terlalu jarang untuk mau melihat ke diri kita sendiri. Kita sibuk melihat kehidupan orang lain, tapi kita lupa untuk mengenali diri sendiri. Kita sibuk membandingkan perjalanan kita, padahal kita tahu setiap orang itu punya ujian, punya takdirnya yang tidak sama, artinya berbeda. Ada mungkin yang ujiannya di ekonomi, ada mungkin yang ujiannya di keluarga, ada yang di kesehatan, ya. Jadi tidak adil kalau kita ini membandingkan hidup kita dengan orang lain, karena kita ini tidak sedang berada di jalur yang sama. Maka disinilah pentingnya kita untuk dapat kembali kepada pedoman hidup kita yang sebenarnya, yaitu Al-Quran. Nah, tapi yang paling penting, Al-Quran ini bukan hanya sekedar untuk dibaca. Jadi hanya dibaca, kemudian ya sudah, setelah dibaca kita lupakan gitu. Dan juga bukan hanya untuk dilombakan, tapi bagaimana caranya agar Al-Quran ini justru bisa untuk menenangkan hati kita, meluruskan cara pandang kita mengenai diri kita sendiri. Makanya nanti ketika kita dekat dengan Al-Quran, kita ini pasti akan belajar bahwa yang pertama, Allah Subhanahu wa taala itu menciptakan diri kita dengan sempurna sesuai dengan takarannya. Sebagaimana dalam Al-Qur'an surah At-Tin ayat 4 ya, yang mungkin kita semua sudah hafal, laqad khalaqonal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami benar-benar telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Lalu yang kedua tadi, yang sebagaimana sudah saya singgung sebelumnya, bahwa kita ini sebagai manusia punya nilainya itu di sisi Allah Subhanahu wa taala, bukan di mata manusia. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Kemudian apalagi? Ketika hati kita gelisah, hati kita overthinking, Al-Qur'an pun sudah mengingatkan kepada kita dalam Al-Qur'an surah Ar-Ra'd. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenang. Artinya, ketenangan itu bukan datang dari pujian manusia, bukan datang dari validasi di media sosial, tapi bagaimana kedekatan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sangat penting di hari ini ya, karena ketika hati kita sudah tenang, dekat dengan Allah, maka kita tidak akan mudah goyang hanya karena komentar orang. Kita juga tidak akan mudah sedih hanya karena tidak mendapat respon positif mungkin, tidak banyak yang memberi like, memberi komentar ke postingan kita. Tidak akan merasa rendah hanya karena kita tidak diperhatikan. Karena kita sudah punya satu keyakinan di dalam hati bahwa nilai kita ini tidak ditentukan oleh manusia. Para pendengar Pro 1 RRI Tanjung Pinang, dimanapun Anda berada, ketika hati kita sudah terhubung dengan Allah Subhanahu wa taala, maka kita tidak lagi hidup untuk dilihat oleh orang lain, tapi bagaimana kita hidup untuk dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah yang membuat hidup kita jadi jauh lebih ringan. Kenapa? Karena kita tidak perlu untuk berpura-pura, kita tidak perlu untuk memaksakan diri kita, tidak perlu untuk selalu terlihat sempurna, karena kita tahu Allah lah yang melihat usaha kita, bukan sekedar tampilan kita. Begitu, Kak.
0: Oke, baik, Masya Allah. Jadi para pendengar Pro 1 RRI Tanjung Pinang, kalau kita bisa tangkap nih apa yang tadi Kak Juni ngomong ya, bahwa jangan sampai kita ini menjadikan standar di media sosial sampai kita lupa bahwa sebenarnya ada hal yang lebih penting yang seharusnya kita jadikan standar, jadikan pedoman dalam kehidupan kita, yakni Al-Qur'an. Nah, berarti bisa dibilang juga ya Kak Juni, iya, bahwa menjadi muslimah di era digital saat ini bukan berarti kita harus menjauh dari teknologi, juga bukan berarti kita harus menutup diri atau tidak boleh hadir di media sosial ya. Tapi bagaimana sih kita bisa bijak untuk mengelola media sosial kita?
1: Iya, benar banget. Jadi Islam itu tidak melarang kita untuk berkembang. Islam juga tidak melarang kita untuk berkarya, tidak melarang kita untuk tampil di media sosial. Tapi yang perlu kita jaga adalah jangan sampai nih kita hadir di dunia digital tapi justru kita kehilangan jati diri kita sebagai muslimah, sebagai perempuan. Artinya apa? Kita boleh kok, boleh kita aktif di media sosial, kita boleh berkarya, kita boleh berbagi, boleh menginspirasi, kita boleh tampil, kita boleh menunjukkan potensi diri kita. Tapi yang paling penting adalah semua itu harus tetap berada di dalam koridor yang benar.
0: Oke, nah ngomongin media sosial nih Kak, sebenarnya bagaimana sih cara kita bermedia sosial sebagai seorang perempuan muslimah yang sesuai dengan tuntunan syariat?
1: Oke, bagus sekali pertanyaannya. Jadi apalagi kita memang di zaman yang harus adaptif ya, ya Kak ya. Jadi bagaimana cara kita bermedia sosial sebagai seorang perempuan ya, yang sesuai dengan tuntunan syariat tentu saja. Yang pertama adalah tentu saja kita sebagai perempuan harus menjaga kehormatan kita. Artinya kita ini harus sadar bahwa diri kita ini adalah amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi cara kita berpakaian, cara kita berbicara, cara kita menampilkan diri itu semuanya mencerminkan siapa kita sebenarnya. Dan kita harus menjaga amanah tadi yang sudah diberi oleh Allah Subhanahu wa taala, kita jaga kehormatan kita sebagai perempuan. Itu yang pertama. Lalu yang kedua adalah tentu saja menjaga adab. Jadi adab itu bukan hanya di dunia nyata kita saja ya, tapi di dunia digital pun itu tetap ada adab. Jadi bagaimana cara kita berkomentar, bagaimana kita merespon suatu postingan, bagaimana cara kita membagikan sesuatu, itu harus kita pikirkan. Jadi kalau mau share nih atau mau posting, apa ya efeknya kalau saya membagikan ini? Apa ya efeknya kalau saya berkomentar tentang ini? Kenapa? Karena semua yang kita lakukan itu akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya dalam Al-Qur'an surah Al-Isra ayat 36. Innas sam'a, sesungguhnya pendengaran, wal basara, penglihatan, wal fuada, dan hati nurani, kullu ulaika kana anhu mas'ula, semua itu akan dimintai pertanggungjawabannya. Jadi jari kita, mata kita, itu semua pasti akan dimintai pertanggungjawabannya. Lalu yang paling terakhir adalah jaga niat kita. Ini yang paling penting. Kita perlu untuk bertanya kepada diri kita sendiri, saya melakukan ini untuk apa ya? Untuk dilihat siapa ya? Untuk dilihat manusia atau untuk kebaikan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena membicarakan niat ini, karena sering sekali yang merusak itu bukan aktivitasnya justru, tapi niat di baliknya. Kita mungkin memposting hal-hal yang baik, tapi niatnya ingin dipuji. Kita mungkin membagikan sesuatu tapi berharap validasi. Itulah hal yang perlu kita luruskan perlahan. Karena pada akhirnya yang membuat kita berharga itu bukan seberapa banyak orang melihat kita, tapi seberapa dekat kita dengan Allah. Bukan seberapa famous media sosial kita, tapi seberapa dikenalnya kita di langit oleh Allah Subhanahu wa taala.
0: Nah, mungkin terakhir nih Kak, sebelum kita tutup.
1: Iya.
0: Mungkin ada enggak tips-tips yang bisa dibagikan dari Kakak, bagaimana sih caranya kita ini ingin menjadi muslimah yang benar-benar berharga?
1: Oke. Jika kita ingin menjadi muslimah yang benar-benar berharga, mungkin tips yang bisa saya bagikan adalah mulailah dari hal-hal yang sederhana tetapi harus konsisten. Contohnya seperti apa? Yang paling penting adalah dekatkan diri kita dengan Al-Qur'an, yaitu pedoman kehidupan kita. Dan Al-Qur'an ini sebagaimana yang sudah disinggung tadi bukan hanya dibaca tapi juga direnungkan. Karena dari situlah hati kita ini pasti akan dikuatkan, akan ditenangkan. Lalu yang kedua adalah kembali lagi ke niat. Perbaiki niat kita di dalam setiap langkah kita. Sekecil apapun yang kita lakukan, kalau niatnya benar, maka nilainya itu akan besar di sisi Allah. Tapi kebalikannya, sekecil apapun yang kita lakukan, tapi kalau niatnya sudah jelek, sudah buruk, maka nilai jeleknya lah yang akan besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir adalah berhenti menjadikan manusia sebagai standar dari nilai diri kita. Karena manusia itu bisa salah menilai, bisa berubah, dan bisa mengecewakan kita. Tapi ingat satu hal yang penting, bahwa Allah Subhanahu wa taala itu tidak pernah mengecewakan kita. Dan standar kita itu hanya satu. Apa yang Allah nilai baik, maka itulah yang baik untuk kita. Jadi tidak masalah jika hari ini mungkin kita tidak selalu terlihat sempurna di mata manusia, tapi yang penting adalah bagaimana kita ini harus terus berusaha menjadi baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala, karena di sanalah letak nilai dari diri kita yang sebenarnya. Begitu mungkin Kak.
0: Masya Allah, luar biasa sekali pembahasan kita pada malam hari ini ya para pendengar Pro 1 RRI Tanjung Pinang. Ternyata menjadi muslimah itu yang di era digital saat ini bukan tentang seberapa terlihat kita di hadapan manusia, tapi bagaimana kita tetap menjaga nilai diri kita di hadapan Allah. Baik, tidak terasa sudah hampir 30 menit obrolan kita pada mimbar agama Islam pada malam hari ini. Terima kasih banyak Kak Juni atas sama-sama waktu dan ilmunya yang diberikan pada malam hari ini. Semoga Allah selalu berkahi langkah Kak Juni. Dan untuk para pendengar Pro 1 RRI Tanjung Pinang dimanapun berada, semoga apa yang kita bahas pada malam hari ini bisa menjadi pengingat untuk kita semua, agar kita bisa menjadi manusia yang tidak hanya terlihat baik tapi benar-benar bernilai di sisi Allah. Saya Fadila Miftania
1: dan saya Juniarianti
0: pamit undur diri. Sampai jumpa di mimbar agama Islam berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Terus satu, kanal informasi dan inspirasi. Tanjung Pinang Malam. Terus satu, kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, ini tomat kenapa licin banget sih? Perasaan tadi malam pas buka video tutorialnya di YouTube, kayaknya gampang banget ditekan langsung hancur. Duh, tomatnya malah muncrat ke daster lagi. Gawat nih, tinggal sejam lagi ibu sama Tantan mau nyampe.
1: Yang, kamu lagi bikin pondasi rumah atau lagi mukul paku bumi? Kok dari depan kedengarannya tuk-tuk-tuk kenceng banget?
0: Mas Riko, udah deh jangan ngeledek. Ini aku lagi nyoba bikin sambal baja kesukaan ibu. Kan ibu pengen makan siang pakai sambal rumahan. Pasti ekspektasinya mantunya ini jago masak, Mas. Eh, tapi gimana kalau kita pesen online aja? Terus kita taruh di mangkok gitu, Mas. Aku udah nyerah, Mas.
1: Sayang, ibu tuh cuma bilang pengen sambal bajak, bukan nyuruh kamu ujian praktek. Udah mundur-mundur. Sini biar suamimu yang turun tangan.
0: Eh, Mas, mau ngapain? Nanti malah makin hancur loh tomatnya loh.
1: Siapa bilang cuma perempuan yang wajib bisa ngulek bumbu di dapur rumah ini? Ini tuh resep keluargaku, Beb. Masa aku sebagai anak laki-lakinya gak bisa bikin? Nih, lihat. Ulekan itu digerus pakai pergelangan, bukan dipukul kayak palu. Gini nih, Beb.
0: Loh, kok cabenya bisa langsung halus gitu, Mas? Ih, kamu kok gak pernah bilang kalau kamu tuh jago ngulek sambel?
1: Waduh, karena masak itu skill bertahan itu, Beb. Bukan sekedar tugas istri. Udah, mending kamu ganti daster, terus siap-siap nyambut ibu. Biar sisa perangnya aku aja yang handle.

0: Mary juga. Ayo masuk-masuk, Bu. Eh, ada Tantan juga.
1: Halo mantu ibu yang cantik. Maaf ya ganggu akhir pekannya. Ini si Tantan maksa ikut. Katanya kangen masakan rumahan.
2: Halo Mbak Siska. Wah, sumpah ini bau terasi bakarnya sampai ke teras depan loh. Wangi banget. Perutku langsung keroncongan nih. Bang Riko mana Mbak?
0: Mas Riko ada di dalam, Tan. Ayo, Bu. Tan, langsung aja kita ke meja makan. Semuanya udah Siska siapin di sana. Ayo masuk.

0: Kak, ini sambal bajaknya enak banget. Teksturnya pas, pedesnya juga nendang. Ibu kira anak-anak muda zaman sekarang pada gak bisa ngulek sambal tradisional lagi. Kamu hebat juga ya, suamimu pasti betah makan di rumah terus.
1: Asli bu, ini mah levelnya udah kayak warung Sunda langganan kita. Nambah nasi dong mbak.
2: Anu bu, sebenarnya Siska gak mau bohong.
0: Loh, kenapa Siska?
2: Sambal bajak yang super enak itu sebenarnya bukan Siska yang bikin bu. Tadi Siska tuh nyoba ngulek bu, tapi malah berantakan. Terus muncrat tomatnya kemana-mana. Yang bikin sambalnya itu Mas Riko bu.
3: Hah? Riko?
4: Iya bu, santai aja bu. Tadi Riko yang tag

0: cover semuanya Bu, dari nguleknya sampai bebersihnya. Habis kasihan sih Siska udah repot beresin rumah dari pagi, dari siang ke malam. Lagian kan itu resep rahasia keluarga kita ya Bu. Masa Riko gak bisa?
1: Riko, kamu beneran ngulek sendiri pakai cobek batu ibu yang berat itu? Sejak kapan anak laki-laki ibu rajin di dapur?
0: Hah, nanya sejak kapan Bu? Riko itu sejak sadar kalau pernikahan itu kerja tim Bu. Urusan dapur, ngulek bumbu, atau cuci piring. Kan bukan kodrat perempuan aja Bu. Riko juga tanggung jawab dong Bu, pandu istri di rumah.
1: Ibu malah bangga dengarnya kok. Siska, kamu beruntung dapat partner yang mau kerja sama. Ternyata anak laki-laki ibu udah beneran dewasa.
2: Wah, respect Bang Riko. Berarti mulai sekarang nih, kalau ada acara keluarga, Bang Riko ya yang seksi konsumsi bagian ngulek bumbu. Lumayan nih, tenaga kuli panggul.
0: Wih, enak aja lo Tan. Kamu juga harus belajar Tan, biar nanti istri kamu gak stres dirian di dapur.
2: Siap susah Mbal. Habis makan ini ajarin gua ya Bang.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme. Karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik, lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais. Kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
0: Kilau Pancasila.

0: Rasa senasib seperjuangan tidaklah dimiliki oleh semua orang. Namun hal ini bisa ditumbuhkan dengan mimpi dan cita-cita yang sama. Dan itu dapat dilakukan dengan belajar langsung saat dirinya berjuang bersama dalam suatu komunitas. Ngobras, ngobrol bareng komunitas, hanya di Pro 1 RRI Tanjung Pinang.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang. Kita kembali dalam program siaran Ngobras, ngobrol bareng komunitas untuk edisi malam hari ini di hari Kamis tanggal 16 Juli tahun 2026 bersama saya Rika Pertiwi. Dan pendengar, pada program siaran Ngobras pada malam hari ini ya, kita akan mengambil judul tentang belajar bela diri sejak dini dengan narasumber kita dari Kem MMA Kota Tanjung Pinang. Di sini sudah ada pelatih ya dari MMA Kota Tanjung Pinang, ada Coach Sedina Ali. Assalamualaikum, selamat malam Coach.
2: Selamat
1: malam. Iya, apa kabar nih Coach pada malam hari ini?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah sehat ya. Ya. Oke, baik. Nah, di sini juga Coach sudah membawa dua orang atlet kita ya. Atlet dari MMA Tanjung Pinang. Yang pertama itu adalah Edlin Sirancevi Kaliana Victoria ya. Selamat malam.
3: Selamat malam.
1: Biasa nama panggilannya siapa nih?
3: Edlin
1: ya. Oke, baik. Nah, Edlin masih sekolah?
3: Masih.
1: Kelas berapa, sekolah di mana?
3: Kelas 3 SMP, sekolah di SMP S Maitreya Wira Tanjung Pinang.
1: Oh, 3 SMP ya. Oke, baik. Kamu ikut MMA ini dari kelas berapa?
3: Dari kelas 2 SD.
1: Oh, cukup lama juga ya, dari kelas 2 SD ya.
3: Iya.
1: Sampai dengan saat ini dan dari awal sampai sekarang itu di camp-nya Coach Ali ya.
3: Iya, di camp Coach Ali.
1: Oke, baik. Nah, selanjutnya di sini juga ada Evelyn Sirancevi Victoria, atlet MMA Tanjung Pinang. Evelyn, apa kabar Evelyn?
4: Baik.
1: Sehat ya? Oke, kamu adiknya berarti ya?
4: Iya.
1: Ini dua saudara berarti nih Coach ya?
2: Iya, benar.
1: Oke. Kalau Evelyn ini kelas berapa? Di mana sekolahnya?
4: Kelas 5.
1: Kelas 5 SD Maitrawira ya. Juga ya. Oke, kalau kamu ikut MMA itu dari kelas berapa?
4: Dari kelas 2 juga.
1: Dari kelas 2 juga. Ya. Oke, senang kamu gabung di MMA? Happy lah ya, makanya sampai sekarang masih bertahan gitu ya. Baik, untuk Anda tentunya pendengar bisa berinteraksi bersama dengan kami di line telepon kami 27100 atau juga di 0811 77 89 830. Kami juga persilakan bagi Anda yang akan ikut ya berbincang bersama kami di sini pendengar di 27100 juga di 0811 77 89 830. Silakan chat kami, tulis komentar Anda di kolom chat ya Facebook dan YouTube kami Pro 1 Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang.
0: Ngobras, ngobrol bareng komunitas, hanya di Pro 1 RRI Tanjung Pinang.
1: Oke, mungkin kalau untuk pertama ya, Coach Ali bisa kita flashback lagi nih terkait dengan camp MMA, terus juga jenis bela diri yang ada di sana serta lokasinya. Soalnya pindah kemarin ya lokasinya, ya, Coach. Ya. Silakan, Coach.
2: Baik, lokasi kita pertama itu di Batu Lima Bawah. Sekarang kita pindah ke A8 depan pom bensin Batu 6. Kenapa saya pindah? Karena tempat yang lama itu sempit, parkirnya hampir tidak ada. Kalau di A8 ini luar biasa, tempat parkirnya luas dan tempatnya luas. Di situ juga ada food court, ada mini soccer, bahkan ada kafe lengkap di situ. Jadi saya mengambil di situ tempatnya untuk berolahraga.
1: Oke, baik. Jadi sekarang sudah di A8 Batu 6 gitu ya?
2: Ya, A8 Batu 6.
1: Oke, baik. Nah, Coach, kalau untuk jenis bela diri yang ada di MMA, apa saja Coach?
2: Bela diri kita itu kan berdasarkan sumber nama MMA Tanjung Pinang. Kita menganut semua bela diri. Di situ bela diri yang tetap kita ajarkan yaitu boxing, kickboxing, Sapate, Muay Thai. Tapi bela diri lain ada, saya lihat bergabung, ada karate, ada taekwondo, bahkan dari silat juga ada bergabung. Kita terbuka untuk umum.
1: Baik. Nah, kalau untuk anggota nih, anggota dari camp MMA Tanjung Pinang itu dari usia berapa sampai usia berapa nih Coach?
2: Kalau usia dininya kami menerima tuh umur 7 tahun ke atas. Jadi di atasnya sekitar 60. Jadi dari 7 tahun sampai ke 60.
1: Okay. Jadi ada kategori anak-anak, remaja sampai dengan dewasa begitu ya?
2: Kategorinya kalau dalam latihan itu sama. Kita kenapa saya samakan? Karena saya mau mendidik mental anak-anak. Jadi kedewasa mentalnya cepat dewasa gitu.
1: Baik, Kos, nanti kita lanjutkan lagi ya perbincangan kita. Tentunya pendengar tetap di sini di Pro 1 Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang dalam program siaran Ngobras.
0: Ngobras, ngobrol bareng komunitas, hanya di Pro 1 RRI Tanjung Pinang.

0: Lihat deh, Edelweiss, cantik banget.
1: Jaga tuh tangan.
0: Alah, dikit kok, banyak gini kok.
1: Manusia, hanya karena di depannya terlihat banyak. Enak aja tuh tangan main petik, katanya pecinta alam. Taunya.
0: Dilebay, apaan sih?
1: Apa iya kita mau menunggu bunga terakhir dipetik baru kita sadar bahwa alam ini sudah semakin rusak? Apa iya kita menunggu ikan terakhir di laut ditangkap atau salju terakhir di puncak Jayawijaya mencair baru kita mau berhenti? Saatnya kita tanyakan kembali pada hati nurani. Apakah kita pecinta alam atau perusak alam?

0: Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Oke, baik pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang, kita lanjut lagi ke obrolan kita tentunya di program Siaran Ngobras. Selamat datang tentunya untuk atlet MMA Kota Tanjung Pinang, ada Farel Filiano ya?
2: Iya.
1: Benar gak sih gitu cara bacanya nih?
2: Betul.
1: Hah?
2: Betul.
1: Betul ya? Oke, baik. Nah, mungkin agak dekatan dengan mic ya. Farel ini juga merupakan atlet MMA Tanjung Pinang. Kamu gabung dari kelas berapa?
2: Dari kelas 7.
1: Hah?
2: 7 SMP.
1: Dari kelas 7 ya. Oke, hari ini kelas berapa, sekolah di mana?
2: Sekarang udah tamat sekolah. SMP, tamat SMP, sekarang lanjut di SMK 5.
1: Oke, jadi sudah 3 tahun berarti ya.
2: Iya.
1: Gabung di sini ya, Farel ya. Oke, baik. Nah, coach mungkin bisa dijelaskan satu persatu nih terkait dengan terkait dengan jenis olahraga ya yang diikuti oleh masing-masing peserta kita nih.
3: Oh, baik. Untuk atlet ini, dia kemarin bertanding juara memperebutkan piala bergilir A8. Ketika itu dia menantang sama atlet camp, cuman berbeda itu usianya aja. Dia masih SMP, yang ditentangnya itu anak kuliah gitu. Dalam rule-nya itu Muay Thai. Tapi dengan kegigihannya, dia belajarnya juga cukup lama, dia pemenangnya.
1: Baik. Oke, luar biasa nih Adeline. Jadi namanya championnya apa?
3: Piala bergilir. Kalau Adeline ini sabuk champion camp MMA Tanjung Pinang. Nah, kalau Ade ini kemarin bertanding melawan sesama satu camp juga dari sekolah SD kosong berapa, kemarin lupa saya. Dalam ronde ke satu sudah KO lawannya. Saya agak tertarik dengan yang kecil ini. Mukanya kayak petinju siapa ini yang di Jakarta itu, Anja Keramo ya. Ya kan, ada petinju Indonesia yang cewek di TikTok itu.
1: Iya.
3: Saya ada bertekad karena dia mirip, saya mau jadikan dia seperti itu.
1: Mau gak? Nggak tahu dia. Oke. Karena waktu itu, waktu dia ikut lomba itu usianya berapa kemarin?
3: Kelas 4 kemarin ya.
1: Kelas 4 ya. Kamu pertama kali ya.
3: Lawannya juga, kelas 5 gak salah.
1: Lawannya kelas 5, yeah. Dia menang ya waktu itu ya,
3: yeah, coach, menang ya? Di ronde 1.
1: Oke, baik. Nah, kalau untuk Farel gimana?
3: Farel ini kan dia bertanding sudah keluar, main di Batam, bertanding di Sepate. Kala itu dia melawan camp Tanjung Pinang juga. Camp yang dilawan itu camp Ranger. Dua-duanya itu lawannya dari Ranger semua. Dua-duanya kalah. Jadi kami pemenangnya di situ. Jadi lawan pertama camp Ranger kami menang, lawan lagi yang kedua camp Ranger kami menang. Akhirnya kami juara satunya di situ. Satu-satunya pertandingan Sepate, satu atlet dapat 2 medali emas.
1: Hebat dong ya Farel ya, Farel ya. Farel itu merupakan lomba keluar daerah pertama kamu ya?
2: Aku.
1: Yang di Batam.
2: Iya.
1: Oke, baik. Mungkin sebelumnya ikut lomba di camp gitu ya?
3: Ya, di camp.
1: Oh, di camp ya, Farel ya. Oke, baik. Nah, kenapa sih MMA ini sudah boleh diajarkan dari usia anak gitu, coach?
3: Kenapa saya mengambil dari usia anak? Karena mengajar sejak dini itu lebih baik. Karena belum ada campuran game, istilahnya tuh belum ada campur tangan, kata orang itu, macam permainan-permainan lain. Kita murni dari nol. Makanya saya dulu selalu sampaikan, selalu di sini komunikasi, saya mengajar atlet itu lebih bagus dari nol. Karena dari nol, dari awal kita mengetahui disiplinnya, royalitasnya, ketegasannya, bahkan nanti di saat bertanding kita tahu skillnya sampai di mana.
1: Oke, tapi ada manfaatnya nggak sih bagi tumbuh kembang si anak nih?
3: Kalau bela diri dari 7 tahun itu kan baru mulai masuk SD. Artinya kita kalau keluar dari rumah sudah mempersiapkan mental yang cukup. Kita sekolah sudah ditinggal sama orang tua. Dia beradaptasi dengan orang banyak. Nah, di situ kalau mental nggak kuat, anak ini akan sekolahnya bisa-bisa mentalnya jatuh. Nanti ketika mental tidak siap dengan sekolahnya, dengan lingkungannya, anak ini jadi pendiam. Ketika dia punya bela diri, dia akan berani berteman dengan siapa. Ketika dia dibully pun dia bisa membela dirinya. Makanya dari umur 7 tahun saya sudah bina gitu.
1: Baik. Jadi banyak juga di yang gabung di camp di usia anak begitu ya?
3: Iya, saya ya? Lebih suka tuh dari usia anak.
1: Kalau untuk member saat ini ada berapa sih jumlahnya?
3: 100 lebih.
1: Oh, 100 lebih ya? Cukup banyak ya coach ya? Ini membernya dari mana saja nih selain dari Tanjung Pinang nih?
3: Kalau untuk member itu Tanjung Pinang rata-rata. Kalau fighter itu banyak keluar daerah. Ada yang dari Uban, kemarin ada yang dari Batam, bahkan dari Jakarta kemarin. Saya sekarang juga kena persiapan prop-prop ini, mendatangkan pelatih dari Jakarta 2 orang. Dari camp HSS itu Kamil Koto, petinju nasional Indonesia. Setelah itu saya mendatangkan lagi Rewa, atlet MMA Indonesia.
1: Iya, persiapan untuk Power Prof bulan November nanti ya coach ya.
3: 1 November, mungkin 1 pembukaan ya. 2 sudah dimulai.
1: Nanti kita cerita lebih lanjut ya tentang persiapan Power Prof ya dari MMA. Saya ke siapa dulu nih? Siapa dulu ya? Farela dulu lah ya. Farela lebih dewasa lah ya daripada adik-adik ya. Baik Farel, kamu enjoy gak sih gabung di MMA? Enjoy ya. Baik, mikrofonnya mungkin bisa dekatin ke Farel dulu. Nah, Farel ini gabung kan sudah 3 tahun ya dari kelas 1 SMP ya Farel ya. Kamu bisa cerita gak sih awalnya kenapa kamu sampai bergabung begitu dengan MMA Tanjung Pinang?
4: Awalnya saya lihat dari TikTok ramai kan. FYP, habis itu apalagi saya punya kawan dia latihan di MMA Tanjung Pinang juga. Jadi saya merasa penasaran, pengen ikut, bilang ke orang tua, saya pengen ikut latihan boxing biar ada bela diri ataupun pengalaman. Dimana awalnya itu di Batu Lima di kuburan Makah Pahlawan. Dari situ saya mulai latihan dari nol, yang awalnya nggak bisa jadi bisa.
1: Baik. Jadi orang tua mendukung ya keinginan dari Farel gitu ya untuk gabung di MMA gitu. Nah, kegiatan apa saja sih yang kamu lakukan di MMA?
4: Biasanya lari, numbuk-numbuk samsa, habis itu diajar pukulan yang betul. Kalau salah dibetulin sama Coach Ali. Habis itu sparring-sparring, kayak istilahnya yang Coach Ali sudah beri langsung bisa dipraktikin.
1: Baik. Kalau untuk Farel nih namanya apa? Olahraga ya coach ya? Atau apa namanya tuh? Yang ada
3: atlet ya? Atlet ya?
1: Bukan, yang ada apa tuh? Jijasu, Sapate, Muay Thai. Olahraga bela diri ya coach ya? Penyebutannya coach.
3: Nama pertandingannya kepada Sapate.
1: Tapi kalau untuk anak-anak semuanya diajarkan.
3: Semua diajarkan karena berarti ya. Kita itu kan MMA itu menganut semua bela diri. Jadi kata mau bertanding boxing kita juga siap. Jadi atlet boxing ya. Ketika pertandingin ke boxing kita juga harus siap. Nah, makanya yang kami ajarkan di situ tuh boxing, kickboxing, Muay Thai, MMA. Kalau Sapate baru kemarin ikut, tapi kami udah 7 orang, 12 medalinya. Alhamdulillah ya. Untuk karate, silat kami tak ikut. Nah, kami ikut yang combatnya aja. Yang baku hantam gitu.
1: Okay. Berarti semua jenis olahraga bela diri yang ada di MMA ini diajarkan untuk semua anggota begitu ya coach ya. Oke, okay. Saya kira ada yang dispesifikasikan gitu. Ini khusus ini, khusus ini, gak seperti itu ya coach ya?
4: Tidak.
3: Oh ada. Okay, baik. Macam kami ke Singapura itu atlet boxing. Nah boxing berarti ajarannya hanya boxing aja. Kami gak masukkan ke MMA nya
1: Oh untuk fighter ya?
3: Ya, kami misalnya khusus untuk bertanding ke Singapura. Singapura itu hanya ada boxing aja yang amatirnya. Jadi atletnya namanya atlet boxing aja. Nah, kalau yang lainnya dia atlet MMA.
1: Oke, okay. Ini ketiga narasumber kita ini merupakan atlet MMA gitu ya. Oke, okay, baik. Nah, Farel, kamu masih ingat gak sih sudah berapa lomba nih yang kamu ikuti? Selain kemarin kamu sudah juara ya di Sapate ya, coach.
4: Iya, benar. Ingat-ingat hampir 7. Kebanyakan di camp. Yang di luar baru 1.
1: Oke, okay, baik. Kalau untuk di camp kamu juga pernah menang gitu?
4: Pernah. Pernah menang, pernah kalah.
1: Oh, pernah menang, pernah kalah gitu ya. Oke, okay, baik. Nah, kalau kalah nih misalnya nih. Ketika kamu kalah dalam suatu pertandingan, ini apa sih yang kamu rasakan begitu?
4: Awalnya saya merasa sedih karena saya sudah latihan maksimal mungkin untuk bertanding di KM MMA Tanjung Pinang, tapi saya gagal, tapi saya coba lagi dan saya coba akhirnya menang terus. Okay. Alhamdulillah rezeki.
1: Oke, okay, jadi itu yang dipelajari dari pengalaman tersebut ya. Meskipun kalah tapi harus tetap latihan terus, mencoba terus akhirnya bisa menang gitu ya. Oke, okay. Latihan apa sih yang paling Farel sukai gitu?
4: Muay Thai.
1: Muay Thai. Kenapa kamu suka Muay Thai?
4: Cuman ya, pokoknya gerakannya enak, bagus. Bagus, enak gitu. Kaki semua main, kaki tangan semua main bukan?
1: Oke, okay, baik. Apa sih yang kamu rasakan gitu setelah kamu gabung di MMA?
4: Merasa bangga pada diri sendiri.
1: Merasa bangga, terus mungkin lebih berani gitu ya?
4: Lebih berani, lebih ada mental, lebih percaya diri.
1: Oke, okay, baik. Nah, cita-citanya apa sih sebenarnya di dunia olahraga? Ingin menjadi atlet nasional, mungkin barangkali internasional, mungkin gitu ya Farel ya?
4: Ingin menjadi atlet nasional.
1: Mungkin itu aja. Oke, okay, nah ini udah SMK ya, berarti masih lanjut ya gabung di camp MMA ya?
4: Iya, masih.
1: Oke, okay, baik. Nah, selanjutnya ke Edlin ya. Oke, okay, Edlin ini merupakan atlet MMA Tanjung Pinang. Nah, kalau Edlin ini bisa ceritakan kenapa sih kamu sama adik nih bisa gabung nih di MMA?
5: Lebih ke kemauan mami sih.
1: Oh, kemauan mami. Ya. Kenapa? Mami itu atlet MMA juga?
5: Enggak. Tapi mami bilang belajar bela diri dari kecil itu bagus. Biar kalau keluar bisa jaga diri sendiri itu.
1: Oke, okay, baik. Jadi karena keinginan mami, akhirnya kalian bergabung begitu ya?
5: Iya.
1: Oke, okay, apa yang kamu rasakan begitu setelah kamu gabung gitu?
5: Lebih ke bangga sih. Lalu seru, gak nyesel gitu.
1: Oh, seru ya? Biasanya latihannya berapa kali nih dalam seminggu?
5: Seminggu 3 kali. Senin, Rabu, Jumat.
1: Malam.
5: Iya, malam.
1: Oh, malam latihannya. Jadi tidak mengganggu jam pelajaran gitu ya. Oke, okay, baik. Kamu masih ingat gak sih pengalaman yang paling berkesan nih selama kamu ikut perlombaan nih di camp MMA?
5: Cuman tanding kemarin sih. Itu tanding baru sekali. Itu aja sih.
1: Oke, okay. Kamu bangga ya? Karena kamu bisa menang ya kemarin ya?
5: Iya.
1: Oke, okay. Baik. Nah, kira-kira seperti apa sih pengalaman kamu ketika kamu ikut lomba kemarin? Lawannya kemarin ini, udah kuliah ya coach ya tadi ya? Udah kuliah ya? Kok pede gitu? Bertanding dengan anak yang usianya di atas siapa namanya? Edlin apa? Evelyn ya? Edlin ya?
5: Iya.
1: Gak
5: nyangka sih bisa menang.
1: Tapi kamu kok pede gitu? Apa
5: diyakinin sama Coach Ali sama Mami gitu.
1: Oke, okay. Baik, mungkin ini kalau berat badan itu harus sama ya Coach?
3: Sama ya. Cuman dia beda umur sama apa sekolah. Ya, satu udah kuliah, satu masih SMP. Tapi beratnya sama.
1: Oh, berat badannya sama ya. Begitu ya. Oke, okay. Karena didukung, disupport oleh Coach Ali dan juga Mami, akhirnya kamu berani gitu ya. Oke, okay. Baik, kemarin itu dia sampai ronde berapa Coach?
3: Ronde 2 gak salah.
1: Oh, ronde 2 ya.
3: Ronde 2 lawannya KO.
1: Lawannya KO ya waktu itu ya. Oke, baik. Nah, mungkin setelah ini nanti bakal ikut tanding-tanding lagi ya. Adeline ya.
3: Ikut Poprov ya.
1: Poprov ya nanti ya. Oke, Poprov kan tuan rumah kita juga ya, Tanjung Pinang ya, coach. Iya.
3: Mudah-mudahan dia meraih medali emas lah.
1: Amin, amin, amin.
3: Meraih medali emas sudah ada bonus dari pemerintah ya. Mudah-mudahan ya.
1: Oke, baik. Nah, Adeline, kira-kira nih dengan kamu ikut MMA, ada nggak sih teman-teman di sekolah juga ikut gabung nih akhirnya nih? Karena melihat kamu gabung gitu.
5: Ada, mereka coba-coba. Main-main ke camp ada.
1: Main ke camp ya. Ada. Oke, baik. Kenapa sampai mereka kok tertarik gitu ikut kamu main di camp?
5: Karena kata mereka keren. Itu aja sih. Mereka bilang keren, lalu mereka tanya gitu, boleh nggak main-main ke camp gitu aja sih.
1: Oke, baik. Nah, kalau proses latihan nih, selain latihan di camp ya, tadi 3 kali seminggu ya, malam hari, di rumah kamu latihan juga nggak sih?
5: Ada. Ada, kadang push up sendiri, squat, squat jump, jumping jack. Ada.
1: Oke, latihan juga di rumah berarti ya. Oke, cita-cita kamu mau jadi apa?
5: Mau jadi atlet nasional.
1: Oke, jadi harus fokus ya latihannya, coach ya. Benar. Biar nanti bisa jadi atlet nasional nanti nih. Nah, selanjutnya sudah Evelyn kayaknya udah gak sabar. Kapan ya aku ditanya ya? Iya, kamu dijagokan oleh coach Ali tadi nih. Karena wajahnya mirip
3: Angel Karemoy.
1: Itu dia. Oke, nanti cari tahu ya. Ya, scroll TikTok nanti ya. Iya. Oke, ini mentalnya bagus nih, coach ya.
3: Luar biasa mentalnya, kecil-kecil.
1: Berani nih berarti nih. Ya, kalau di Evelyn sendiri gimana? Orang tuanya support? Mami juga ya nyuruh ikut?
6: Mami support juga.
1: Mami support, kamu juga senang gak sih gabung di MMA?
6: Senang.
1: Seneng ya. Oke, baik. Nah, pertama kali gabung nih, karena usianya masih kelas 2 SD. Waktu itu sekitar 7 tahun ya kali, coach ya.
3: Ya,
1: benar. Ya, 7 tahun lebih gitu. Kayak mana rasanya pertama kali ikut MMA? Takut enggak?
6: Enggak. Seru sama suka.
1: Oh, oke. Okay. Jadi dari awal dia sudah berani ya, coach ya.
3: Memang agak beda deh sedikit.
1: Makannya apa sih, Dek?
3: Dan beda sama kakaknya, dia diajarin itu dengan waktu singkat saya mengajarin, dia sudah bisa.
1: Oke, okay. Baik. Nah, kalau untuk lomba di camp dia juga udah beberapa kali berarti ya, coach?
3: Pertama kemarin saya lomba, waktu itu perlombaan itu ada sabuk champion. Saya berikan sama mereka, siapa yang menang di sabuk champion ke MMA Tanjung Pinang nih, dia yang punya. Dia mendaftarkan diri waktu itu mau melawan anak SD di Hang Tuah kayaknya. Nah, ketika itu ini kan sabuk ini kan pertandingan yang keras. Saya terpikir ke dia karena dia ini atlet yang betul juga keras. Akhirnya dia setuju untuk ikut. Saya yakin dengan itunya dia juara, memang feeling saya tepat. Dia juaranya. Di ronde 1 KO ya lawannya.
1: Waduh.
3: Di high kick kalau gak salah kakinya.
1: Kamunya kelas 4 ya waktu itu dia ya.
3: Yeah.
1: Dia kelas 4 berarti lawannya kelas berapa waktu itu dia?
6: Gak ingat. Dia kelas 3.
1: Oh, gak tahu ya. Lawannya kelas 3 waktu itu ya.
3: Kelas 4 lawannya dia ini baru kelas 3.
1: Oh, dia kelas 3 waktu itu ya. Oke, baik. Tadinya gak kenal berarti dengan lawannya ya.
3: Oh, kenal lah, sama-sama di kenal dia lawannya.
1: Mau ngomong apa?
6: Pas standing itu udah kelas 4.
1: Oh, udah kelas 4. Berarti lawan kamu kelas berapa?
6: Saya gak tahu kalau itu.
1: Oh, gak tahu, gak sempat jabat tangan ya? Gak kenalan dulu ya?
6: Enggak.
1: Taunya udah tanding aja ya. Tapi ronde 1 kemarin udah KO katanya, coach ya?
3: Iya, ronde 1.
1: Oke, baik ya. Gimana sih caranya kok bisa menang gitu? Cepat gitu?
6: Saya pukul mukanya.
1: Dipukul mukanya
6: sama tendang kakinya. Udah itu aja.
1: Dia langsung KO gitu ya.
6: Kayak gak tahan gitu.
1: Oh, gak tahan. Oke, baik. Jadi memang kalau untuk lomba ini berarti kita harus sebagai penyerang gitu ya, coach ya?
3: Iya. Lebih agresif. Dia waktu itu serangannya sangat-sangat agresif. Bahkan dia sangat sportif. lawannya udah kesakitan pun dia bilang, kamu kaper, kalau enggak kamu kena pukul. Ini anak luar biasa ini. Suruh lawannya itu tutup mukanya. Kalau enggak dipukul sama dia, saya pukul kamu sakit nih katanya.
1: Oh.
3: Luar biasa dia, sportif luar biasa. Okay. Respect ya.
1: Okay. Luar biasa nih mentalnya nih ya. Biasanya nih kalau kamu mau ikut tanding nih gitu ya, persiapannya seperti apa?
6: Kayak disuruh padding bentar, terus kayak disuruh lompat-lompat gitu biar gak terlalu tegang. Sama pakai hand grip sama pelindung bagian bawah sama pelindung kepala sama glove.
1: Okay. Di rumah juga mungkin latihan juga kali ya.
6: Ada.
1: Evelyn ya, kalau mau lomba ya Evelyn ya. Okay. Di rumah suka ini gak sih? Suka main-main juga gak sih di rumah berdua? Berantem. Latihan juga gak sih? Berantem gak di rumah nih?
5: Ya, ada lumayan.
1: Oh ada ya. Pas mau tidur kali ya. Iya. Evelyn, nah kalau untuk Evelyn ini cita-citanya mau jadi apa sih Evelyn?
6: Atlet nasional.
1: Oh atlet nasional juga ya. Oke, baik, sekolah sendiri nih tahu nih tentang prestasi Evelyn?
6: Tahu. Kalau tentang prestasi sekolah,
1: prestasi kamu gitu di MMA, guru-guru tahu gak sih?
6: Tahu.
1: Oh tahu ya. Oke, jadi mereka memberikan dukungan gak sih buat kamu? Semangat ya tandingnya Evelyn, misalnya kayak gitu. Sama
6: ada.
1: Semangat ya latihannya. Di sekolah banyak gak sih yang gabung di MMA? Di sekolah Evelyn?
6: Kurang banyak.
1: Oke, baik. Tapi kamu tetap konsisten ya gabung di MMA ya?
6: Iya.
1: Oke, baik. Kalau di kelas kamu percaya diri gak sih buat tampil gitu?
6: Percaya-percaya aja.
1: Percaya-percaya aja. Kalau disuruh maju ke depan, mau gak sih maju ke depan?
6: Disuruh ngapain dulu maju ke depan?
1: Iya, mungkin maju ke depan apa ya, ditanya sama guru, saya angkat tangan, saya yang jawab, misalnya kayak gitu.
6: Bisa.
1: Bisa.
6: Percaya.
1: Percaya diri berarti ya. Oke. Ada gak sih teman-teman yang iseng gitu di sekolah?
6: Ada.
1: Ada. Terus kamunya gimana?
6: Saya suruh mereka jangan ganggu, kalau udah sampai dua kali saya dorong.
1: Oi. Yang iseng mungkin laki-laki juga, berani ya Evelyn ya?
6: Berani.
1: Oke, baik. Nah, coach ada lagi enggak sih coach yang perlu kita sampaikan di sini nih, persiapan kita mungkin untuk Pop Prof ya nanti ya di bulan November nanti coach.
3: Ya. Yeah. Untuk si Parel, untuk si Adeline.
1: Adeline.
3: Karena sudah masuk ke apa? Atlet pro-pro, maka mereka ini saya disiplinkan dengan waktu latihan yang ketat. Makanya saya selalu tekankan kepada adik-adik saya, disiplin itu yang paling penting. Nah, kenapa anak berdua ini dari awal sampai sekarang itu tetap sama saya? Karena dari pertama disiplin loyalitasnya itu tinggi. Nah, atlet yang sangat disiplin loyalitas tinggi, saya selalu berpikir ini pasti akan juara. Nah, kalau atlet hanya sekedar belajar, main-main, terus mau banyak jam tanding, ini atlet pasti kedepannya tak akan berhasil. Karena dia tidak mengutamakan disiplinnya.
1: Oke, baik. Siap gak buat disiplin dan juga memiliki loyalitas yang tinggi tadi nih untuk Adeline dan juga untuk Farel yang bakal dikirim ke Pop Prof ya bulan November. Tapi kalau untuk Evelyn belum ya?
3: Sudah, sudah masuk.
1: Oh,
3: ya
1: nanti
3: pas nanti di November itu sudah cukup umurnya untuk bertanding.
1: Oke. Oh, jadi kalau usia untuk ikut bertanding
3: itu ada. Usianya itu 15 tahun. Jadi dia mungkin bisa ketemu yang atlet kemarin lagi. Nah, di pro-prop ini kan bukan sistem satu bertanding satu, enggak. Di pro-prop ini dia berapa kabupaten kita?
1: Iya.
3: Kita punya 7. Jadi 7 itu berarti dibagi 2. 4 sini, 3 sini, sistem gugur. Ini main, ketemu ini main, ketemu ini. Jadi mau sampai juara satu itu bisa bertanding 4 kali. Nah, jadi kita harus kalahin orang sampai 4 sampai 3 baru bisa juara.
1: Dalam satu waktu itu ya coach ya?
3: Dalam pertandingan itu dari pagi sampai malam.
1: Oh, pagi sampai malam. Berarti satu hari itu kita
3: satu
1: bisa tanding 4 kali gitu ya coach ya. Baik. Nah, baik. Coach, kalau untuk di Polprov nanti kira-kira kita kirimkan berapa peserta dan masing-masing adik-adik ini ikut lomba yang mana nih, Coach?
3: Untuk Muay Thai itu jumlah cowoknya itu 8, ceweknya 5. Dari kelas 48 sampai kelas 75. 48 dia. Dia yang megang kelas 48. Saya berharap sama dia 48 nanti dia meraih medali emas. Nah, jika nanti meraih medali emas kan naik tuh peringkatnya. Sudah atlet pro-pro. Mudah-mudahan nanti masuk ke atlet PON kan. Nah, jadi artinya karena kedisiplinnya tinggi, saya juga membina lebih mudah lagi untuk kedepannya.
1: Kalau untuk Evelyn gimana?
3: Untuk si Ade, untuk sementara ini dia pertandingan, kalau yang kecil gini nih mungkin
1: dia enggak
3: di camp ya. Kalau untuk di luar
1: ya dia belum bisa ya, usianya belum cukup ya.
3: Bukan belum cukup. Di luarnya ada enggak lawan dia?
1: Gitu. Kan tadi coach bilang usia 15 tahun tadi coach.
3: Enggak, kalau untuk yang antar camp itu misalnya kita tanding ke Batam.
1: Oh iya,
3: Batam ada enggak?
1: Tapi kalau Poprov umur dia belum bisa.
3: Kalau Poprov belum bisa.
1: Belum bisa ya.
3: Iya. Poprov itu semua kabupaten satu kelas menciptakan 7 orang. Jadi kita harus ngalahkan minimal untuk 4, kalau kabupatennya tuh cukup 7. Baru bisa juara 1.
1: Baik, tapi masing-masing peserta itu cuma boleh ikut 1.
3: Satu kelas 1.
1: Satu ya.
3: Contoh gini, kelas 48, kelas 52, kelas 56. Kelas 48 cewek itu dia yang pegang. Berarti seluruh kabupaten di Pinang ini, Tanjung Pinang, Bintan, Batam, Karimun, Natuna, Anambas, Lingga, itu 48 cewek. Ada 7. Hanya satu. Misalnya cowok juga 48. Ini Parel yang pegang kan. Jadi di situ Tanjung Pinang 48 Parel, 48 Bintan si Dapa, Batam siapa itu? Lupa saya namanya. Lingga saya kurang tahu atletnya. Natuna, Anambas itu 1 juga.
1: Jadi ini nanti Farel juga ikut kelas yang 48 juga kok.
3: Iya, 48.
1: Muay Thai juga ya.
3: Kalau enggak Muay Thai nanti mungkin Sepate mungkin.
1: Oh, tapi dia enggak bisa ikut 2 berarti ya, coach.
3: Dia harus pilih 1 aja.
1: Oh, harus
3: makanya
1: salah
3: tadi satu cabur itu dalam satu kelas hanya ada 1.
1: Baik. Jadi selain cabur Muay Thai nanti cabur apa lagi nih yang bakal kita ikuti nanti nih? Kalau dari MMA
3: kita Muay Thai aja.
1: Oh, Muay Thai aja nanti ya. Jadi kira-kira ada sekitar 7 tambah 8, 15 berarti ya?
3: 8 tambah 5, 13.
1: Oh, 13 nanti.
3: 13 ya, medali emas, 13 medali perak, 13 medali perunggu.
1: Bukan. Dari MMA Tanjung Pinang nanti akan mengikutkan berapa orang peserta nanti tadi?
3: 13.
1: 13 orang berarti ya? Ya, akan kita kirim ke sana gitu.
3: Ya.
1: Nah, sejauh ini seperti apa persiapan dari MMA Tanjung Pinang nih, Coach?
3: Untuk saat ini kan saya mengambil pelatih dari Jakarta tuh.
1: Oh iya, ada 2 orang tadi, Coach ya?
3: Tanggal 1 ini sudah disiplin kan, kemarin itu sudah TC. TC training. Kami itu 2 bulan ini TC masih ringan. Nanti bulan 10 itu TC-nya lebih berat lagi. 2 pelatih nasional, 4 dari anggota kesatuan TNI yang melatih fisiknya. Jadi ada angkatan udara, angkatan laut, angkatan darat nanti melatih fisik anak-anak ini.
1: Jadi ke-13 orang ini nanti ya, coach ya.
3: Orang.
1: Kenapa kita memilih pelatih nasional nih, coach? Apa memang seperti itu ya, coach?
3: Kenapa saya memilih? Karena seorang atlet itu menjadi dia profesional, artinya dia sudah pro. Bisa aja pemain voli dia belajar padding apa semua, ambil sertifikat, kan sah kan jadi pelatih. Tapi kan dia tidak tahu bahwa sakitnya jadi atlet itu beda. Jadi kalau dari atlet nasional berarti dia sudah petarung nasional, jadi sudah tahu standarnya. Kalau yang pembeli sertifikat dia pakai perintah aja, ketika atletnya bertanding jadinya ya hancur-hancuran dia. Kalau atlet yang sudah pro itu mengajar anak-anak kita ketika dia bertanding kalau nggak sanggup, oh ini ronde ini anak kita sudah KO, nggak boleh dilanjutin. Efeknya pasti panjang, kita pilih kalah. Tapi kalau anak ini dalam ronde ini menang, itu pelatih dia pasti feelingnya kuat. Seperti yang atlet saya itu melawan pelatih saya. Ini pernah terjadi, pelatih saya pindah ke camp lain, dalam pertandingan sepate ketemu sama atlet saya karena kelasnya BB-nya sama. Kami sampaikan kamu kalahkan dia. Nah, si atlet kami enggak percaya diri. Karena tadi pelatih nasional saya yakin ini pasti kalah. Nah, jadi waktu itu misinya kita kalahkan dia. Dalam waktu 2 bulan bisa ngalahkan atlet yang sudah jam terbangnya tinggi, tapi belum atlet nasional. Nah, jadi waktu itu kalah nyata. Bahkan luar biasa kalahnya. Dipermalukan gitu kan. Nah, tapi kita anggap itu ya namanya pertandingan, kalah menang itu pasti ada kan.
1: Oke, okay, baik. Nama dari pelatih nasional nanti siapa, coach?
3: Pelatih nasionalnya Rewa. Itu atlet MMA atlet MMA nasional Indonesia. Kalau Koto ini pelatih pelatih tinju, dia atlet tinju nasional Indonesia.
1: Oke, baik. Jadi itu alasannya ya, kenapa coach memilih pelatih nasional gitu ya, untuk melatih mereka sendiri gitu ya. Oke, baik. Nah, untuk Farel sendiri bagaimana Farel? Kesiapan Farel untuk ikut Polprov nanti nih? Ini kan pengalaman pertama ya, ikut Polprov ya. Gimana kira-kira persiapan kamu nanti?
2: Mungkin lebih fokus, lebih keras, lebih konsisten. Rajin lah
1: istilahnya. Oke, okay. Baik, kemarin waktu di ajang Batam kemarin ya, rival kamu dari daerah mana?
2: Rival.
1: Lawan kamu dari mana kemarin?
2: Dari RNJ, dari Pinang juga.
1: Oh, dari Tanjung Pinang juga ya, coach ya. Oke, okay, baik. Jadi kemarin itu pesertanya Tanjung Pinang dan Batam saja ya, coach?
3: Tanjung Pinang, Batam, Lingga.
1: Oh, udah
3: Bintan,
1: ya. Oh, iya iya.
3: Ada dari Bali ya. Undangan kayaknya.
1: Oke, okay, baik. Jadi sudah tahu lah ya seperti apa nanti suasana di sana nanti ya untuk Farel ya. Edlin gimana Edlin, sudah siap nanti?
5: Sudah.
1: Ya, nanti kalau untuk waktu latihannya mungkin lebih banyak juga ya, coach ya. Di bulan 10 mungkin agak diporsir ya, coach ya. Iya,
3: bulan 10 kami sudah minta ke orang tuanya bahwa anak ini nggak tidurnya di rumah lagi, tidurnya itu di camp yang disiplinkan nanti TNI. Jadi mulai dari stamina, fisik, pernapasan itu TNI yang ngajarnya. Untuk ketangkasan, pukulan, tendangan, grappling itu semua diajar oleh pelatih saya, termasuklah saya. Tetap melatih, memantau kemajuan atletnya.
1: Oke, okay, baik. Nanti coach ikut tanding juga gak sih?
3: Oh, kalau saya udah gak boleh saya.
1: Oh, udah gak bisa lagi ya coach ya. Nanti
3: pertama
1: coach,
3: ini masih yang bawah kan. Nah, kita yang nasional gak boleh turun ke bawah.
1: Oke, okay, baik. Nah, coach bagaimana coach kira-kira nih dukungan ya dari daerah kita sendiri untuk untuk camp MMA Tanjung Pinang yang akan mengikuti Polprov nanti, coach?
3: Kalau dukungan pemerintah daerah itu sekarang ini ya cukup luar biasa. Contohnya tadinya Polprov ini akan dilempar ke Batam. Pemerintah daerah kita Pak Lis minta ke Tanjung Pinang, ternyata dapat main di Tanjung Pinang. Itu sudah mempermudah kita untuk bertanding di kota Tanjung Pinang. Itu adalah sebuah dukungan yang enggak kita bisa nilai kan. Seharusnya banyak kosnya untuk keluar daerah. Itu pemerintah sebenarnya sudah mendukung semua camp, bukan saya aja, semua olahraga di kota Tanjung Pinang. Untuk dukungan itu sudah luar biasa, ada dananya, dana TC-nya, dana bonusnya, kostum apa semua itu sudah disiapkan oleh pemerintah. Jadi pertandingan pro-prop ini semua sudah ditanggung oleh pemerintah semua.
1: Oke, okay, berarti jadi atlet ini tinggal mempersiapkan diri
3: ya, berarti ya, atlet, coach ya.
1: untuk membawa ini. Nama Kota Tanjung Pinang yeah. nih. 4 tahun yang lalu kita ikut nggak sih coach?
3: 4 tahun yang lalu di Bintan kita ikut. Itu juara satu Muay Thai-nya tuh cewek.
1: Oh iya, itu dari MMA Tanjung Pinang.
3: MMA Tanjung Pinang namanya Azahra. Nah, dia juara satunya karena cewek ini kan
1: itu apa? Muay Thai, dikit. Muay Thai.
3: Ah, Muay Thai, pesertanya dikit diambil orang atlet saya. Nah, jadi atlet yang bagus-bagus nih daerah lain pasti lirik. Nah, kalau sudah kualitasnya tinggi, ini ditawarin sama daerah lain. Makanya kita berharap juga pemerintah atlet yang berprestasi ini, selain kami menjaga, pemerintah menjaga. Artinya kalau dia kuliah di tempat lain, ya kalau pemerintah ada apa beasiswa, tolong sekolahin supaya atlet kita ini nggak lari gitu. Ini contoh atlet saya yang cewek itu, dia juara, dia kuliah ke Bandung. Ternyata ini kualitas atletnya bagus, orang Bandung tawarin. Nah, kuliah di sini, jadi atlet sini, dibayar lagi. Akhirnya dia tanya sama saya kayak mana kos? Ya, saya bilang itu karirmu. Karirmu sudah sampai waktunya, ya sudah ambil. Kamu kan mau cari itu.
1: Iya benar.
3: Nah, akhirnya dia jadi atlet di Jabar.
1: Baik ya. Kita tidak bisa juga melarang coach ya untuk atlet-atlet kita untuk berkarir lebih baik benar. Begitu ya. Oke, baik, kita boleh closing statement nih. Apa yang mau disampaikan nih? Evelyn ya, pertama Evelyn mau bilang apa nih?
6: Gak ada.
1: Buat teman-teman di sana nih, di luar sana yang kira-kira pengen gabung juga di MMA, kamu mau bilang apa? Gak. Ayo gabung ya, jadi member juga ya gitu ya.
6: Iya.
1: Oke, baik ya. Kamu mau bilang apa nih ke Mami barangkali? Apa yang mau disampaikan ke Mami? Itu Mami ada di sini loh.
6: Makasih udah support Eiffel buat tanding.
1: Oke, baik. Tadi kayaknya Barika lihat ada tropi ya?
3: Iya.
1: Ada tropi, itu tropi siapa tuh?
3: Tropi kakak.
1: Oh, tropi kakak. Oh, yang kemarin ya kak ya?
3: Iya.
1: Yang menang itu ya? Oke, baik, kita liatin dong ke pemirsa kita nih. Ini loh, tropi pertama ya berarti ya?
6: Iya.
1: Yang Edlin dapatkan ya? Oke, baik. Nah, Edlin sebutkan lagi nih. Ini piala kamu ketika ikut lomba yang mana nih? Tahun berapa?
6: Lomba alat.
1: Kok nggak nampak nih di kamera?
3: Oh, belum ke tengah.
1: Oke. Nah, ini dia tropi kamu ya.
3: Tunggu.
1: Iya. Ada sabuknya juga berarti ya?
6: Sabuk punya adek.
1: Oh, sabuk itu punya adek. Oke, baik, dipegang dong tropinya sebelum kita tutup nih acaranya. Nah, Edwin bilang dong nih, tropi saya loh, tropi apa nih? Kegiatan apa
6: tropi
1: kemarin?
6: Tropi tanding piala bergilir. Di Palapan.
1: Oke, kamu juara satu ya?
6: Iya.
1: Waktu itu ya. Ini bulan berapa kemarin?
6: Bulannya lupa. 3 kalau salah.
1: Bulan 3 tahun 2026 kemarin, ya. 2026 ya, coach?
3: Iya.
1: 2026 ya. Oke, baik, selamat tentunya untuk Edlin. Gimana perasaan kamu bisa bawa trofi ini pulang ke rumah?
6: Bangga sih. Bangga, lalu kayak gak nyangka aja bisa menang.
1: Oke, setelah berapa tahun nih kamu gabung di MMA akhirnya punya trofi ini?
6: Iya.
1: Berapa tahun kira-kira?
6: Mungkin 3 tahun
1: ya. Oke, berarti tidak mudah untuk mendapatkan penghargaan begitu ya. Ya Edlin ya, harus latihan konsisten dulu selama 3 tahun gitu ya, baru kamu dapatkan ini gitu ya. Oke, baik, selama berjuang tentunya untuk Poprov nanti, latihan yang keras ya, biar nanti bisa bawa piala lagi nih. Oke, bisa dikirim ke ajang nasional nanti coach ya. Kalau menang di tingkat daerah. Nah, Evelyn punya sabuk ya Evelyn ya. Ini dia nih, sabuk champion. Champion apa tuh?
3: Camp MMA Tanjung Pinang champion.
1: Waduh, luar biasa nih championnya nih. Apa nih perasaan kamu nih setelah kamu dapat sabuk ini?
6: Bangga. Sama gak nyangka.
1: Kamu gak nyangka ya bakal dapat ya. Oke, baik, kamu punya tekad gak sih untuk mempertahankan terus memperbanyak lagi nih prestasi-prestasi kamu sendiri?
6: Ada. Ada.
1: Oke, baik ya, jaga kesehatan ya Evelyn ya, selalu semangat tentunya ya. Oke, belajarnya juga jangan lupa, harus sama. Di sekolah juga harus punya prestasi juga ya. Oke, Farel gimana? Aduh, Farel sayang sekali nih, gak bawa juga ya. Kamu dapat apa? Dapat trofi apa dapat sabuk nih? Oke, okay. Kemarin kamu dapat apa?
2: Medali emas 2.
1: Oh, medali emas 2. Oh iya, kemarin kan 2 kali ya. Hmm, waduh.
2: Combat sama
3: Absol. Combat 1 di Absol 1, 2-2 medali emas.
1: Wih. Gimana rasanya?
2: Bangga. Habis itu saya berterima kasih kepada Coach Ali dan Persewa telah mendidik saya sampai detik ini. Itu saya dah bangga kan.
1: Oke. Kalau dari orang tua gimana nih mereka?
2: Mereka pas player menang itu pertama kali yang main combat ya Coach, pertama kali ya.
3: Yeah.
2: Itu jadi orang tua sebelum tanding minta doa dan restunya. Habis itu kata mama, iya mama sudah doain. Habis itu paling main itu paling mungkin agak deg-degan, kurang percaya diri gitu. Tapi gila dah main percaya diri, alhamdulillah rezeki. Habis itu main lagi di power coach, apa coach?
3: Combat.
2: Di combat itu main lawan-lawannya pada untung diri ya coach ya.
1: Oke, okay, baik. Jadi kalau di pas saat lomba itu ada rasa enggak percaya juga berarti ya di awal ya?
2: Awalnya aja. Pas mau naik ring kayak ramai orang gitu.
1: Oke. Okay. Jadi gimana kamu nih cara kamu nenangin diri kamu sendiri gitu?
2: Saya buat happy kayak ngobrol sama coach, ini saya harus gimana coach biar saya juara.
1: Oke, baik ya, semoga nanti kamu lebih semangat lagi ya, lebih percaya diri lagi nanti untuk para profesi. Silakan Coach Ali sebelum kita akhiri coach.
3: Oke, bagi anak-anak Kota Tanjung Pinang, baik laki-laki, perempuan yang ingin latihan di tempat kami dari umur 7 tahun sampai ke atas 60 lebih, alamat camp kami itu ada di A8 depan pom bensin Batu 6. Jadi di situ kami mendidik itu boxing, kickboxing, Muay Thai, sepate, jiu-jitsu. Jadi di situ anak-anak yang ingin latihan kami sudah didik semacam 5 bela diri. Jadi dalam 5 bela diri itu sudah cukup matang anak ini mau jadi atlet nasional.
1: Oke, baik. Gimana caranya mau gabung? Datang aja langsung ke sana gitu ya,
3: Coach? Langsung datang ke camp kami. Di sana lihat dulu kondisi camp apa gitu. Karena camp kami itu sudah memenuhi standar nasional. Ada ringnya, ada samsaknya, bahkan peralatan latihannya sudah disiapkan oleh kami semua. Atlet itu datang bawa diri aja.
1: Oke, baik. Nanti mentalnya juga akan diasah di sana ya. Mana yang masih takut mungkin akan diajarkan ya oleh coach ya, biar berani ya coach.
3: Anaknya kena bully datang ya.
1: Iya benar.
3: Kami mendidik mentalnya supaya anak ini jadi anak yang percaya diri.
1: Oke, itu merupakan sesuatu tantangan juga nih bagi kita saat ini, apalagi baru saja kejadian ya coach ya. Korban bully ini merakit bom ya coach ya. Oke, baik. Nah, terima kasih Coach Ali sudah bergabung tentunya bersama kami dalam program Share Ngobrol. Selamat ya buat adik-adik kita yang sudah punya prestasi tentunya di bidang olahraga MMA ya. Tadi ada Evelyn Siransevi Victoria, atlet MMA

Pada tahun 1970, dunia sepak bola memasuki babak baru yang sangat bersejarah. Untuk pertama kalinya, pertandingan Piala Dunia disiarkan secara luas melalui televisi berwarna. Momen ini menjadi revolusi besar bagi masyarakat dunia dalam menikmati sepak bola, karena sebelumnya penonton hanya dapat menyaksikan pertandingan melalui siaran televisi hitam putih. Dengan hadirnya siaran berwarna, keindahan permainan terlihat jauh lebih hidup. Warna seragam tim, hijaunya lapangan, semangat supporter di tribun, hingga ekspresi para pemain dapat disaksikan dengan lebih nyata. Penonton di berbagai belahan negara seolah-olah ikut hadir langsung di stadion. Penyelenggaraan Piala Dunia tahun 1970 di Meksiko juga menghadirkan tim legendaris dari Brazil National Football Team yang diperkuat oleh Pele. Permainan indah Brazil yang penuh kreativitas semakin memukau ketika ditampilkan dalam warna. Hal ini membuat turnamen tersebut dikenang bukan hanya karena kualitas sepak bolanya, tetapi juga karena menjadi simbol awal era modern dalam siaran olahraga dunia. Sejak saat itu, sepak bola tidak hanya menjadi tontonan stadion, tetapi juga hiburan global yang bisa dinikmati jutaan orang dari ruang tamu mereka sendiri.

Lagu-lagu ini akan memanjakan Anda setiap hari pada pukul 21 sampai dengan pukul 23 waktu Indonesia Barat. Ruang Rindu di Pro 1. Ruang Rindu.

0: saya Meliana Manuhutu. Yuk dengarkan acara Ruang Rindu setiap hari pada pukul 9 hingga jam 11 malam waktu Indonesia bagian Barat, hanya di Pro 1 RRI Tanjung Pinang.
1: Pro 1.
2: Rentang waktu yang terus berlalu menggores kenangan masa dahulu. Rasa ingin jumpa kian berpadu. Kami hadirkan Ruang Rindu. Ruang Rindu. Ruang Rindu.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam pendengar kita di program siaran Ruang Rindu ya, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu bersama saya Rika di kesempatan malam hari ini dan kita di lagu mancanegara pendengar. Silakan untuk yang akan bergabung ya di 27100 atau juga di 0811-77-89830 penelpon yang pertama. Selamat malam Ruang Rindu.
4: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu bareng Kak Rika.
3: Halo, aduh semangat bener nih.
4: Iya, apalagi denger dialog tadi memang luar biasa, biasa di luar ya.
3: Itu adik-adik itu, adik-adik iya, atlet MMA.
4: Iya, keren ya.
3: Iya.
4: Iya, kita harus mensupport dan selalu mendoakan lah ya yang terbaik karena bisa membawa apa namanya, membawa harum ya nama wilayah kita kan. Iya, kayak Karika kan membawa nama harum juga kan.
3: Apalagi Mas Prabu datang ke sini, pasti harum kali tuh. Bola agak-agak sekarung gitu kan. Iya. Makasih loh Mas Prabu udah di monitor tadi acaranya.
4: Amin. Pengen gabung tapi itu dia.
3: Kenapa,
4: apa
3: Mas?
4: enggak kayaknya apa ya, lebih baik menyimak kali ya. Karena takutnya nanti Mas Prabu ditanya umur.
3: Enggak apa-apa.
4: Iya.
3: Silakan Mas Prabu. Sehat Mas Prabu, lagi di mana nih sekarang?
4: Pengen bilang di hati Kak Rika enggak enak sama Pak Hamzah Yusuf.
3: Oh. Jadi iya sih. Apalagi nanti Bang Udin dengarkan enggak enak juga.
4: Apa namanya? Apa? Ini masih di Batam, insyaallah besok ke Tanjung Pinang lagi.
3: Oh, balik lagi ke Tanjung Pinang ya, Mas ya.
4: Iya. Okay. Ini lagunya tahun berapa, Kak?
3: Tahunnya ini aku sampai belum lihat lagi, 90 sampai 2000.
4: Oh, 90. Indo Manca.
3: Iya, mancanegara.
4: Mancanegara ya. Pengen dengerin ini Kak, apa namanya?
3: Apa Mas?
4: Ubi 40 Kak, UB 40. UB 40.
3: UB 40.
4: Iya, Here I Am.
3: UB 40 Here I Am. Oke. Okay. Iya. Oke, okay. Terima kasih nanti kami putarkan lagunya ya.
4: Iya, salam buat Kak Rika, bertugas sampai tuntas, semoga sehat rezeki lancar ya Kak ya.
3: Amin.
4: Iya, insya Allah doa malam Jumat ini makbul Kak.
3: Iya, amin, makasih Mas.
4: Iya.
3: Sehat lah ya, penting Mas, doain sehat Mas.
4: Iya, itu dia makanya kan, buat Kak Rika sehat, rezekinya lancar, udah iya, sehat, rezeki lancar kan.
3: Mas Prabu juga semoga sehat.
4: Amin, amin, amin. Terus salam buat ini Kak, Pak Hamzah Yusuf, maaf apa Mas Prabu ngeduluin. Terus buat apa, Ilek. Nah, Ilek katanya rupanya dia nunggu Mas Prabu datang ke Kijang.
3: Iya, Mas Prabu gak datang. Yang datang Bang Udin.
4: Iya, kata Ilek kan, mana Mas Prabu katanya. Katanya mau ngelurusin yang bengkok. Oh, Ilek. Insya Allah, Lek, ada, yang penting kan udah ada niat, Lek. Ada niat, ada kemauan, insya Allah ada jalan. Terus salam juga buat Bunda Permata, Kak Berlin alias Nek Jasmine ya. Terus salam juga buat apa nama, Pak Demang. Masih Pak Demang, ini ada Kak Rika. Kemarin nyariin Kak Rika, ini udah ada nih
3: Pak Demang. Udah masuk kok kemarin.
4: Iya kemarin, itulah.
3: Iya.
4: Akhirnya Mas Prabu yang gak masuk.
3: Iya Mas Prabu tuh. Mas Prabu sekarang sibuk mah. Semenjak jadi toko ini, toke durian.
4: Oh bukan lagi. Lagi bukan. Terus salam buat Alif, Oma Sulami, Mama Rika, Mak Cima. Kemarin udah gabung lagi Mak Cima tuh. Terus salam buat semuanya lah kan, nanti di fotokopi Kasarina. Kasarina biasa lengkap tuh dia. Iya itu aja Kak, makasih. Ada lagunya Kak ya?
0: Lagunya ada lah, UB40 kan.
4: Wih keren ya, memang ya. Iya itu spesial buat Bunda Permata lah ya. Iya itu aja, makasih. Assalamualaikum.
3: Sama-sama, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Prabu tadi ya. Oke, semoga usahanya lancar terus ya Mas Prabu. Dari Batam tadi, lanjut lagi di belakangnya Mas Prabu untuk penelpon selanjutnya. Pendengar, halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam Ruang Rindu.
3: Aduh.
1: Ruang berbagi rindu.
3: Memori
1: lewat lagu.
3: Memori lewat lagu.
1: Rindu ke penyiarnya terutama emang.
3: Kayaknya suaranya lagi bete nih. Kalah ya?
1: Lagu ini lagi gundah gulana sekarang mah. Bang Udin Satya Lemari lagi gundah gulana gara Prancis gak masuk final.
3: Iya, kasihan ya.
1: Tiga jagoan saya gugur semua.
3: Emang siapa aja Prancis?
1: Pertama jagoan Satya itu Maroko, Belanda, Prancis. Nah, Maroko dan Belanda udah lebih awal tersisih. Aduh, iya. Tadi malam, aduh. tidak guna gulana, mana Prancis tidak masuk final, televisi saya rusak. Aduh.
3: Aduh, kasihan sekali.
1: Sudah jatuh tertimpa tangga itu kan. Ya iya. Sudah jatuh tertimpa tangga itu.
3: Iya. Tapi kan nanti bisa lihat lagi nih, Prancis nanti kan bakal rebutin juara ketiga lagi
1: dari Inggris. Kurang ini, kurang berbobot. Kedua ketiga mah kurang berbobot.
3: Tiga empat lah. Perebutan ya. Juara nanti hari Minggu ya. Minggu 19 kurang, Juli baru tanding lagi nanti.
1: Pokoknya sekarang begini.
3: Apa?
1: Argentina sama Spanyol gimana? Enggak inilah. Nonton dengan enak tanpa ada beban apa-apa, tapi tetap sedikit berat ke Spanyol. 60 untuk Spanyol, 40 untuk Argentina kalau saya kan.
3: Oh, lagi menjagokan ya, Spanyol ya.
1: Ya, kalau Spanyol menang menjadi juara berarti membuka sejarah, karena sepanjang sejarah tim Eropa belum pernah jadi juara kalau main di luar Eropa. Kalau tim Amerika Latin main di benua manapun juga bisa jadi juara. Nah, Eropa mah belum pernah bahas sekarang, makanya kalau seandainya buka sejarah, berarti kalau masih kalah berarti yang kuat adalah itu kuat itu ya, maksud itu diantaranya sejarah yang paling kuat.
3: Oke, baik, nanti kita lihat ya juara bertahan atau nanti malah Spanyol nanti ya yang menang ya.
1: Pokoknya Spanyol harus buka sejarah. Bisa juara di luar Eropa.
3: Kirain tadi karena Prancis sudah enggak ada lagi di final, matiin TV.
1: Oh, TV-nya mati, rusak. Waduh, TV saya jadi rusak.
3: Kapan rusaknya?
1: Kemarin pas habis beres final Prancis rusak TV saya langsung.
3: Oh, aduh. Prancis.
1: Makanya
3: Prancis
1: pantas kalau saya digundah gulana itu.
3: Oh. Diapain TV-nya kok sampai rusak?
1: Nggak tahu tuh, nggak ngapa-ngapain.
3: Oke.
1: Ngeblank jadi hitam itu, nggak ada suara, ada tapi gambarnya nggak muncul.
3: Berarti dia memang sehati sama yang punya.
1: Ya, patah hati mungkin bisa juga. Oh, kenapa TV ikut-ikutan sama hati saya tuh, jadi
3: ya kan, jadi sama ya, kan
1: suara lagi ada tapi ini hitam kelam.
3: Oke. Ah, malah terputus juga dia. Kang Ahmad Irwan. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
5: Selamat malam, Bang. Memori lewat lagu.
3: Memori lewat lagu.
5: Lagu dangdut, lagu pop.
3: Lagu pop, tak ada lagu dangdut kat sini.
5: Masalah lama.
3: Ini dengan Ilek bukan?
5: Yo,
3: Ilek, tadi monitor dari awal enggak?
5: Mas Rambu ada ngomong dia?
3: Iya, dia bilang tadi nantilah ya, kata kayak gitu.
5: Oh, iya, aku sih ya. Desi aku juga lah gitu kan, tim balik.
3: Gitu. Apa?
5: Ingat, padahal desi aku ya, desi juga lah.
3: Oh, usik-mengusik.
5: Iya, gitu lah kan ya.
3: Dia lagi di Batam, nanti dia balik lagi Tanjung Pinang katanya.
5: Belum di Batam lagi?
3: Kamu iya.
5: Proyek Pinang habis?
3: Nah, katanya besok bakal balik lagi, mungkin jemput kali.
5: Oh, lah, apalah, orang penting susah, bayangkan ya, belum balik.
3: Iya, oke deh. Ilek, apa kabar, Lek?
5: Alhamdulillah
3: sehat. Ya, Karika juga kabarnya sehat. Lagi di mana nih? Di rumah Bu Novi lah nih.
5: Yuk, itu aja ya.
3: Oh, kan Lek memang nongkrongnya di situ. Rumah Bu Novi, ada Pak Budi.
5: ada lagi Kang Revi.
3: Iya. Iya, rame lah pokoknya situ.
5: Kang Revi, Bang Abang gitu kan. Ada Ibrahim Iif.
3: Oh. Rame nih. Waduh, enak ya. Ila ini malamnya enggak pernah sepi nih. Le, mau dengerin lagu apa? Kita lagu mancanegara, Le.
5: Mancanegara. Aduh, lagu mancanegara. Lagu apa? Bun. Lagu apa kemarin, Bun? Lagu mancanegara, lagu iyalah, apa? Anu, lagu-lagu. Aduh, lupa lagi ya.
3: Lagu apa?
5: Titanic.
3: Oh, Titanic. Nah. Lagu ini My Heart Will Go On ya, Celine Dion ya.
5: Nah, pokoknya terakhir lah si Titanic deh, Rabu.
3: Iya lah. Iya, buat siapa lagunya? Salam-salamnya.
5: Selamat mereka yang bertugas malam ini di hotel, Meriki, mendengar hina orang mereka ya.
3: Mami, makasih.
5: Untuk temannya, Mbak Rita, Mbak Liza, Mbak Rima, Mas Adia, Meriki, teman-temannya di Medina. Tadi yang dari nelfon Mas Rabu, sama Iwan Bandung kan? Rende Bogor, Ayi Bengkulu, Yusuf Jambi, Yusuf Bengkinang Batam, Mas Labu, Pak Gapal, Iman Hulu, Mbak Sina Kyu, yang Mas Ima yang lucu, Mbak Mia, Putri Ponto, Putri Merica, Mbak Rika, Anu, Mbak Dani, Mbak Depa, Mbak Pia, Oma, Bu Bode, Pak Herman, Pak Kungis, Anu, Lukman, Bu Bakal, Alik Kendo Hulu, Pak Madi, 15, ya kan, Uya, Pak Demang, untuk pendengar setia, Kak Binang, Mbak Ria, itu tuh warna-warna pon pon baru, itu semua-semuanya lah dengan 100.
3: Oke, makasih ya Le.
5: Selamat malam, Mbak Ria, malam.
3: Malam, terima kasih buat Ile tadi dari Kijang ya pendengar. Kita langsung ke lagu kita dulu.

0: Oke, lagu dari Celine Dion, My Heart Will Go On tadi pendengar ya. Kita persilakan untuk penelpon selanjutnya. Program Ruang Rindu lagu-lagu mancanegara tahun 2000 ya. 27100 dan juga di WA kami 0811-778-930. Selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat
0: lagu. Memori lewat lagu, ya. Pak Umar.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Jadi Pertiwi ya, bukan apa ya? Jadi Kak Pertiwi, bukan Hana Pertiwi.
0: Bukan.
1: Jadi paham. Nanti di Hana Pertiwi pula, jadi Kak Pertiwi.
0: Bapak nih. Nah. Beda lah, beda orang.
1: Beda lah. Iya. Hana dengan Rika kan beda.
0: Iya dong. Pak kabar nih Pak Umar.
1: Pertiwinya yang sama.
0: Iya. Pak Umar apa kabar?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat ya Pak Umar ya.
1: Nah, ada bola nanti malam kan?
0: Tak ada.
1: Hah?
0: Tak ada kan hari ini?
1: Katanya Argentina kapan?
0: Argentina Spanyol.
1: Argentina sama Inggris.
0: Kan udah.
1: Kapan?
0: Tadi jam 2 pagi.
1: Oh, mana yang menang?
0: Argentina.
1: Jadi malam ini tak ada.
0: Tak ada.
1: Jadi malam besok ada.
0: Tak ada, hari Minggu.
1: Hari Minggu.
0: Hari
1: Argentina
0: Minggu
1: sama Spanyol.
0: Enggak, Perancis Inggris, Pak. Cari juara 3, Pak.
1: Oh, cari juara 3-2.
0: Perancis Inggris nanti hari Minggu jam 4 pagi. Terus nanti Senin pagi jam 2 Spanyol Argentina.
1: Final. 1-2.
0: Iya, betul.
1: Oh. Gitu. Jadi Inggris sama Perancis ya.
0: Inggris sama Perancis cari juara 3, Pak.
1: Nah. 3-4. Jadi Rika pegang mana?
0: Saya.
1: Nah.
0: Saya pegang
1: pegang Perancis apa?
0: Saya enggak ngerti bola sebenarnya, Pak.
1: Bola.
0: Seneng-seneng bola aja ya. Tapi saya dengar, saya monitor, kadang saya nonton iya. Gitu.
1: Berapa kosong katanya Argentina?
0: Argentina tadi malam 2-1 ya.
1: 2-1.
0: Iya. Yes. Awalnya Inggris dulu sih yang cetak gol, tapi akhirnya disusul Argentina.
1: Nah, baru cari juara ya.
0: Kalau ngomong tentang bola saya sebenarnya nggak paham, cuman ikutin aja gitu.
1: Iya.
0: Ikutin. Jadi kira-kira nanti Spanyol Argentina siapa menang, Pak? Jagoin siapa nanti?
1: Apa?
0: Spanyol Argentina nanti jagoannya siapa?
1: Ya, mungkin Spanyol lah.
0: Oh Spanyol. Oke, kenapa?
1: Sebabnya sama kuat itu.
0: Sama-sama kuat ya Spanyol Argentina ya Pak ya?
1: Sama kuat. Perancis aja kemarin tak ada kan, tak dapat apa. Kosong semua.
0: Betul. Nah. Ya, kalau Kang Ahmad Irwan juga jagoannya tadi Spanyol katanya kayak gitu. Biar
1: Spanyol ya?
0: Iya.
1: Iyalah. Ya siapa yang menang aja lah. Kita kan diprediksi kemarin kan Perancis.
0: Oke.
1: Rupanya tak Spanyol kan.
0: Udah pulang duluan ya. Skornya berapa nanti Spanyol?
1: Kalau rasa Pak Omar tuh bisa 2-1.
0: 2-1 ya. Okay.
1: 2 Spanyol. Satu Argentina, tapi kita pun tak tahu juga. Kadang-kadang Argentina ini kalau main keduanya terkejut kita.
0: Iya. Menit ke 80 bisa nyusul.
1: Terkejut kita. Nah, itu yang takutnya yang kedua.
0: Iya.
1: Kalau pertama itu bisa lah digolkan 2-1 kan. Nanti yang diapanya nih kita ngeri, yang main kedua ini. Kemarin kan tak sanggup, tak nyangka juga.
0: Mesir.
1: 3-3-2 kan.
0: Waktu Mesir ya.
1: Kita nggak tahu juga. Sekarang Argentina ini, ya apa nanti di main kedua yang ngerinya kita.
0: Oke, mungkin pertama baca-baca dulu ya Pak ya pergerakan lawan ya. Oke, ya udah nanti kita saksikan nanti hari Minggu tanggal
1: Minggu,
0: ya. 20 jam 2 pagi nanti.
1: Jam 2 pagi ya.
0: Oke, ya Pak, lagunya apa Pak?
1: Gini nih lagunya Sejuta Rindu dari Spoon.
0: Sejuta Rindu dari Spoon, oke.
1: Ya ada.
0: Lagu baru kayaknya nih.
1: Ya coba cari ada gak? Baru sama Riki ada kan?
0: Biasa rindu-serindu-rindunya.
1: Nah si rindu-rindunya udah. Sekuntum rindu sudah. Ini sejuta rindu.
0: Sejuta rindu dari Spoon ya. Oke. Okay. Gak ada. Kok saya gak? Oh ringgit berjuta Pak.
1: Hah?
0: Ringgit berjuta.
1: Si Riki?
0: Ringgit berjuta judulnya tak?
1: Ringgit berjuta?
0: Iya bukan sejuta rindu. Ringgit berjuta yang ada sini.
1: Oh, jadi berjuta, tak apa lah coba dengar ini enggak.
0: Nanti kita putarkan lagu ini ya. Buat siapa Pak lagunya?
1: Tapi sejuta rindu tak ada ya?
0: Memang tak ada Pak.
1: Tak ada ya? Ringgit berjuta ya? Salam-salamnya tambah utama untuk Rika Pertiwi lah.
0: Oke, makasih Pak.
1: Yang kedua, baru Kang Irwan tadi sama Ilik ya. Ilik jangan tetaplah dengan profesinya yang ngomongin cepat-cepat saja. Udah tu untuk Kang Irwan tadi, Terinda Bogor ya, Prabu ya, Prabu sama Gaper JBK, Serena Kiu, Pekanbaru, Kak Yus, Bunda Isal, Pak Jumali, semua orang Pekanbaru ya.
0: Oke.
1: Okay. Palu, Perida, Nona Pika, Manado, Edo, Kalimantan, semua orang Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, semua disenggol lah ya. Namanya Kalimantan, Sulawesi, Tajudu, Minahasa ya.
0: Iya.
1: Apa Hamzah Yusuf, Ika, semua orang Jambi lah. Udah itu untuk siapa lagi? Usup di Batam ya. Usup Pak Humis Pancur, yang Ucu, semualah yang mereka ya, dari penelpon pertama baik sampai penelpon terakhir ya.
0: Makasih ya Pak.
1: Salam kenal dari Pak Umar sejuta ringgitnya Pak Umar tunggu ya.
0: Baik Pak.
1: Oke, Rika Pertiwi, selamat bekerja, baliknya hati-hati ya, semoga panjang umur murah rezeki, rumah tangganya langgam ya.
0: Baik.
1: Nggak kaposo kok suwa.
0: Apa Pak?
1: Nggak kaposo suwa.
0: Nggak.
1: Nggak kaposo dong.
0: Nah, makasih ya Pak.
1: Iya, Rika Pertiwi, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Umar, terima kasih Pak Umar dari Soekarno Hatta tadi. Selamat malam untuk Bang Said yang ada di Kawal. Semoga sehat. Oh, Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam. Semoga semangat ya, atletnya tetap semangat. Ya, ini tadi komentarnya untuk atlet MMA Tanjung Pinang yang nanti akan mewakili kota Tanjung Pinang pada ajang Poprov ya, untuk cabur Muay Thai nanti peringkat pada 1 November 2026 insyaallah ya. Oke, Alif katanya belum bisa masuk, masih sibuk ngepel dapur katanya. Waduh. Oke, Assalamualaikum Kak. Apa kabar? Alif di Kijang nih, mau salam-salam nih katanya untuk Mas Prabu, Bang Udin, Bang Ile ya. Terus juga untuk Eyang Ucu, Kak Sarina, Kak Gadis, Mama Rosi, semoga sehat semua, sehat selalu, bahagia selalu katanya. Baik, terima kasih untuk Alif. Halo, selamat malam Pulau Rindu. Halo.
2: Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
2: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Apa kabar nih Yusuf?
2: Alhamdulillah sehat, Kak Rika sehat ya.
0: Kak Rika juga sehat kabarnya Yusuf. Lagi ngapain nih Yusuf?
2: Lagi duduk sih Kak, baru habis mandi.
0: Waduh, sore amat mandinya Yusuf.
2: Iya, kayaknya kurang sore ya.
0: Kurang sore kayaknya. Mungkin nanti tengah malam sekalian bawa bunga ya kan?
2: Mandi kembang ya jadi.
0: Mandi kembang. Biar makin ganteng ya Yusuf ya.
2: Ya okay. Gak juga sih konsepnya.
0: Hati-hati loh mandi. Umur segini mungkin belum terasa. Nanti kalau udah usia baru terasa sakit-sakit tuh mandi malam.
2: Siap-siap, terima kasih ke atas masukannya.
0: Iya, oke deh. Mungkin kecuali pakai hangat kali ya, biar sehat ya Yusuf ya.
2: Siap-siap.
0: Silakan Yusuf. Yusuf mau lagu apa nih Yusuf malam hari ini? Lagu-lagu mancanegara.
2: Saya minta lagu The Power of Love Kak.
0: Oh, The Power of Love. Itu bukannya lagu Celine Dion ya?
2: Oh, udah naik ya?
0: Udah naik, Celine Dion tadi dia My Heart Will Go
2: On. Oh iya,
0: tadi. Titanic tadi, Wile.
2: Lagu ini aja lah Kak, lagu dari
0: siapa?
2: Dari Jiran aja lah. Lagu Untukmu Ibu aja Kak.
0: Untukmu Ibu eksis ya. Oke, okay, ya. Boleh nanti Kak Rika putarkan lagunya. Salam-salam buat siapa lagu eksisnya?
2: Salam yang pertama buat Kak Rika Pertiwi, selamat malam selamat bertugas. Semoga selalu dalam keadaan sehat, dilancarkan segala urusannya Kak ya.
0: Iya, makasih.
2: Pokoknya doa yang terbaiklah buat Kak Rika dan keluarga.
0: Makasih Yusuf, Yusuf juga semoga sehat Yusuf ya.
2: Ya, tadi salam buat yang udah masuk, ada Mas Prabu, ada Pak Ahmad Irwan, ada Bang Ilek, ada juga Pak Umar, buat Bunda Putri Marica, buat Ibu.
0: Putus-putus. Oke. Tadi Kang Ahmad Irwan juga putus ya pendengar ya, yang masuk di WA ya. Ini Yusuf juga putus nih, tapi Yusuf sebenarnya masih tersambung Yusuf.
2: Halo Kak.
0: Ah, ya nyambung lagi nih Yusuf. Silakan Yusuf, tadi putus.
2: Iya, tadi ada nelpon Kak, maaf ya.
0: Oh. Ya Allah, sakit. Kira kenapa? Kira sinyal tadi. Iya, iya. Ya.
2: Ada nelpon sekaligus video call, jadi agak nyangkut ya.
0: Seile. Soulmate ya, nelpon video call jam segini.
2: Orang uban Kak.
0: Oh, iya, soulmate lah itu orang uban.
2: Ya. Rekan wasit juga.
0: Oh, rekan wasit. Oh, kirain Kak Rika tadi itu girlfriend-nya.
2: Oh, enggak. Okay. Girlfriend lagi di luar ya.
0: Yuk, buat siapa lagi salamnya?
2: Salamnya buat Sebu, salamnya buat semua aja lah, Kak. Okay. Buat Ibu Nafsia, buat Bunda Putri Marica, buat Ibu Kak Sarina, buat Kak Dangmerdu, semoga sehat, Mama Rosi, Kak Deli, Mama Berlian ya. Pokoknya buat semua aja, tanpa terkecuali, buat Bang Udin juga, buat semuanya tanpa terkecuali, semoga pendengar RRI Tanjung Pinang selalu dalam keadaan sehat.
0: Oke, makasih. Terima
2: kasih Mbak Rika.
0: Sama-sama.
2: Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yusuf, terima kasih dari Ngenang tadi pendengar ya. Ya, selamat malam nih buatnya Oma Sulami. Assalamualaikum Mbak Rika. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alif Abdillah lagu Spoon ringgit berjuta ya, katanya udah ada yang minta, jadi gak susah-susah mau masuk lagi nih. Kenangan untuk seseorang mantan di Pulau Panjang katanya. Waduh. Buat mantan kekasihnya Alif katanya ya. Halo, selamat malam Luar Indu. Halo.
3: Halo.
0: Halo, selamat malam.
3: Assalamualaikum. Apa mati?
0: Gak tahu. Memang
3: Mendesa.
0: Apanya mati?
3: Dah hidup dah.
0: Apa?
3: Radionya.
0: Oh, radionya. Oke. Okay. Kurang pas. Apalagi tadi kita baru perbaikan kan.
3: Iya. Dengar sih yang tadi tak ada kan, lewat apa diumumkan di perempat kan?
0: Iya, streaming aja tadi.
3: Iya.
0: Ya, silakan Kak Gadis.
3: Alhamdulillah. Rika.
0: Apa?
3: Lagu.
0: Lagunya apa? Ini kayak minta sesuatu deh Rika. Kirain mau ngomong apa gitu.
3: Kayak Roma Irama.
0: Iya.
3: Roma. Rika.
0: Roma. Kenapa ke Roma? Ya, lagunya apa?
3: Gadis. Lagu Malaysia bisa.
0: Boleh lah lagu Malaysia Kak Gadis. Silakan Kak Gadis.
3: Apa? Di Rantai Denglah Rindu. Dari siapa ya?
0: Di Rantai di Gelangi Rindu.
3: Di Rantai di Gelang Rindu tadi, Rantai di Gelang Rindu habis tuh.
0: Ini tadi dah apa, sejuta rindu tadi Spoon.
3: Ah, ini Di Rantai di Gelang Rindu lah.
0: Ya rindu aja. Rindu luar biasa, kau tak kuat tuh lepaskanlah.
3: Tapi itu lah, di rantai di gelang lagi, dipasang lagi.
0: Buat siapa yuk lagunya yuk?
3: Ada kan?
0: Ada sih lagunya, tapi kayaknya boleh lagu lain enggak?
3: Kenapa?
0: Karena itu kan sama-sama eksis, kan gak enak. Tadi kan eksis, oh, iya? Juga udah diminta Yusuf tadi untukmu ibu.
3: Oh gitu ya.
0: Yang lain.
3: Tidak apa lah.
0: Yang mana?
3: Dari New Boy aja lah.
0: Apa?
3: New
0: Boy. New Boy. Apa? Sejarah. Apa?
3: Sejarah mungkin berulang ya.
0: Sejarah mungkin berulang, atau hiasan di laman rintu, atau meraung habis mandi sepah dibuang, hanya tinggal sejarah.
3: Yang pertama
0: sejarah mungkin berulang ya. Oke, apa sih Rika nawari lagu lain pula. Yuk lanjut, buat siapa salamnya?
3: Apa Rika pengen lagu lain?
0: Enggak pengen, saya ini apa aja saya ngikutin aja pokoknya.
3: Iya deh, lanjut salam ya.
0: Pilihan semua tuh enak-enak lagunya. Buat siapa?
3: Mantap penyiar nih, memang. Gimana gitu Rika, sesuatu gitu lah.
0: Iya, kalau aku ikutin lagu aku kan enggak mungkin.
3: Iya. Salam Siki ya.
0: Buat siapa?
3: Terutama untuk Rika, petiga sama petugas.
0: Makasih Kak.
3: Buat Rika dan keluarga sehat selalu, bahagia selalu ya.
0: Amin.
3: Moga selamat sampai di rumah nanti ya. Tadi barusan Yusuf, makasih doanya Sup ya. Pelan-pelan Sup, ansur-ansur, mudah-mudahan sembuh lahir batin. Terus
0: kenapa Yusuf ada sakit?
3: Kemarin.
0: Oh, iya.
3: Pelan-pelan lah. Lanjut ya. Ada Kak Sarina, Kia-kia sehat selalu keluarga. Mas Prabu, Bang Iman, Pak Umar, siapa ya? Mak Cima, Bang Lukman ya. Ilek yang tak pernah lupa tuh, dia sering nyalam. Terus ada Pak Amzah Yusuf, Bang Udin, Mas Prabu, yang lucu sama Mama Berlian ya. Yang monitor malam ini lah ada apa tuh, Ibu Sinta.
0: Iya, Ibu Sinta.
3: Pokoknya yang dari pertama sampai akhir lah fotokopi Yusuf aja ya.
0: Terima kasih.
3: Oh, Alip.
0: Oh, iya, Alip lagi ngepel.
3: Lupa, Alip.
0: Lagi ngepel.
3: Emang idola lah, dia tuh paling rajin lah.
0: Lagi ngepel ya. Dapur dia katanya.
3: Pokoknya dia semua yang ngerjain. Susah ngejar langka sama zaman sekarang.
0: Enak ya.
3: Iya, alhamdulillah ya, Alip. Iya, itu aja lah ya.
0: Makasih.
3: Yang tak salam, ini salam semuanya. Pak Kumis juga. Makasih ya, sayang ya.
0: Yuk.
3: Hey, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Kak Gadis tadi pendengar ya, di Batu 10 tadi. Baik, kita ke lagu kita dulu. Sejuta rindu atau ringgit berjuta dari Spoonie.

0: Oke, lagu buat Yusuf dari pendengar yang sudah request lagu ini ya, Eksis Untukmu Ibu. Selamat malam Ruah Rindu. Halo.
1: Halo Ruah Rindu.
0: Halo Ruah Rindu, selamat malam Bang Gafar.
1: Selamat malam Marika, Bang Gafar.
0: Sehat Bang Gafar, udah ngantuk ya Bang Gafar?
1: Belum dong, masih rindu suara Rita yang udah lama gak dengar.
0: Oke, udah lama gak gabung nih Bang Gafar, kemana aja?
1: Mana-mana, cuma apa, di luar hatimu gitu kan.
0: Oh iya juga sih ya. Kalau di dalam hati nanti susah nanti.
1: Kapan mau keluarnya gitu kan.
0: Iya makanya. Bang Gafar ya. Lagi ngapain Bang Gafar malam hari ini Bang?
1: Lagi nelfon ya Rita.
0: Oh lagi santai aja, lagi istirahat berarti ya Bang Gafar ya.
1: Iya dong.
0: Oke okay. Bang Gafar nih suaranya lembut, kayak orang ngantuk.
1: Karena juga capek lah tadi yang hardang yang kuat kan. Nyompinang hardang kan tadi.
0: Apa?
1: Nyompinang hardang kan.
0: Hardang-hardang panas. Iya. Cuaca panas bang sekarang bang.
1: Apalagi di apalagi banyak banget di laut gitu kan panas. Nah, ini malam ini lagu apa gitu?
0: Lagu-lagu manca bang.
1: Manca bang apa nak lagu ini?
0: Lagu apa?
1: Patahnya sayap malam dari masa.
0: Hah?
1: Patahnya sayap malam dari masa gitu.
0: Patah sayap malam?
1: Patahnya sayap malam.
0: Masa, Ben? Masa?
1: Lain masa. Ini kan lagu dari seberang nih.
0: Nah,
1: patahnya sayap malam dari masa.
0: Iya iya iya. Rok-rok ya. Selorok kali ya.
1: Iya.
0: Aku takut nih kalau Bang Gafar masuk nih, nanti jadi ikut ngantuk. Iya.
1: Lagi pilek-pilek dikit nih.
0: Lagi pilek, waduh. Jangan dikit-dikit lah. Keluarin aja semuanya.
1: Jangan dong. Salamnya untuk
0: biar cepat sembuh.
1: Amin amin. Salam untuk Ika, sehat selalu, bagi selalu, dimurahkan rezekinya, dilancarkan keberusannya. Halo.
0: Iya.
1: Salam ada Pak Kumi, ada Ilek, ya. Ada Bunda Permata, Bunda Belian, Bunda Stasi, ada Mbak Dudu Pegawi, Anjang, yang Ucu, Tari Nari Piyayu, ya. Yang lain Bang Apat, Tuan-tuan untuk yang kita Erita, ya. Erita.
0: Apa sih, Bang? Erita?
1: Erika kan?
0: Iya.
1: Mohon maaf kalau Bang Apat salah sebutnya.
0: Gak apa-apa, sama aja teman semua, Bang.
1: Udah lama gak gabung kan?
0: Ya makanya Bang Gafar nih, kalau sibuk dia gak gabung dia.
1: Ya rindu sama Rika gitu kan.
0: Kami juga rindu dengan Bang Gafar.
1: Kalau gak dengar suara Rika, Bang Gafar makannya gak basah, mandinya gak kenyang gitu.
0: Oh terbalik. Udah kayak Mas Prabu aja, makannya gak basah, mandinya gak kenyang, ya Allah. Ya mereka hidupnya memang di alam-alam yang tidak kita ini ya. Tidak kita duga ya, beda alam. Makasih ya. Sampai istirahat Bang Gafar.
1: Yuk, terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Gafar, Mas Prabu nih senang-senang bercanda ya. Oke, lagunya Masa tadi, patahnya sayap malam nih lagu yang di request Bang Gafar. Masuk lagi nih line telepon, pokoknya siapa yang cepat aja saya angkat ya, mau di WA, telepon duluan pokoknya itu yang cepat itu yang diangkat. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Malam Ruang Rindu.
0: Ruang berbagi rindu. Memori.
2: Memori lewat lagu.
0: Lagu. Nah, gabung ada 10.
2: Saya kena dah.
0: Ah, itulah adik kau kurang cepat. Bang Iman.
2: Oi.
0: Kenapa berdeham-deham terus nih, batuk?
2: Batuk, Mas. Ya,
0: itulah banyak makan rambutan, banyak makan durian, banyak makan

0: aja pula durian dari mana, bang?
1: Dari Kincang lah kan.
0: Asal ada aja duit kat dompet, ah boleh lah.
1: Dari Ganet banyak juga tuh durian.
0: Di Ganet iya, tapi mungkin durian-durian Bintan kali ya.
1: Bintan, betul.
0: Hmm.
1: Ada pulak?
0: Tak ada.
1: Ini.
0: Apa buat tu malam ni?
1: Duduk ni, duduk.
0: Duduk aja.
1: Duduk aja.
0: Duduk kat mana? Rumah kat tepi laut ke?
1: Tak, rumah dekat darat juga.
0: Oh, di darat, bukan kat pesisir eh?
1: Bukan, kat pesisir, dekat tepi laut.
0: Oh, oh. Tu duduk dekat teras tu, apa yang dia lihat tu? Ada anak gadis kat depan tu?
1: Tak ada.
0: Dah pala tutup pintu eh?
1: Dah pukul 10, jam 10 kan?
0: Takut dia orang malam-malam kat situ, takut disiu-siu nanti sama Bang Iman. Bang Iman nak lagu apa?
1: Lagu malam ni lagu apa ni?
0: Lagunya bebas aja sih, lagu mancanegara nih, Bang.
1: Mancanegara.
0: Ya, barat boleh, Malaysia boleh.
1: Kalau mancanegara kita minta lagu Sis Gone.
0: Sis Gone.
1: Yeah.
0: Oke. Okay. Salam buat siapa, Bang?
1: Pertama buat Lisa,
0: Heeh.
1: Lagu pencah kan? Heeh. Mudah-mudahan sehat aja ya. Keluarga sehat.
0: Sehat. Doain saya sehat ya, Bang ya.
1: Alhamdulillah.
0: Iya. Soalnya lagi ini, Bang. Lagi kumat nih penyakit nih, Bang.
1: Sakit apa tuh, Kak?
0: Sakit emah kata orang ya.
1: Oh, sakit emah.
0: Abang ada emah ke?
1: Sudah.
0: Udah ada juga?
1: Ada.
0: Udah sembuh?
1: Sekarang belum sembuh banget ya, Kak. Kurang makan. Mungkin kurang terlalu banyak makan. Tak bisa juga nih.
0: Oh, jadi nggak bisa penuh ya, Bang ya?
1: Penuh.
0: Oh, dia kok baru-baru ini sih, Bang? Baru 2 minggu ini. Sebelumnya enggak pernah.
1: Kadang-kadang yang laki kita tahu kan, kita makan tapi kita enggak tahu kita lama makan, gitu kan? Karena kita terlalu banyak makan, perut kan tak kena pula jadi kan. Sakit lebih baru. Nah, lanjut lah ya.
0: Ini buat siapa?
1: Mereka ya. Nanti yang masih baru makan siapa dengar berikan?
0: Banyak yang barusan itu Bang Gafar.
1: Gafar ya. Mas Prabu bangkit udah?
0: Hah?
1: Mas Prabu
0: udah dari awal-awal tadi.
1: Oh, Mas Prabu juga yang itu gitu, bangun tim. Prabu yang gitu, apa yang gini? Kadang aduh, Kak Karina gitu. Ya, Marika lama tak masuk dah ya?
0: Siapa?
1: Putri Marika ada masuk.
0: Putri Marika kadang masuk sih.
1: Kadang tak. Ya, sibuk dah. Ya lah.
0: Enggak, kadang dia masuk, kalau sehat dia masuk.
1: Masuk ya. Terus ini ke dabusnya atau dipancir ya, ada Bang Pak Kumis.
0: Hmm?
1: Ada Pak Kumis. Ya. Yang dekat. Jadi ini tinggal habis lah kan? Bang ini, Bang Cahun sama Ika, Ika di Jambi ya.
0: Oh, Kak Ika udah enggak, lama enggak masuk tuh.
1: Masuk ya. Kena dikritin kak.
0: Tak tahu, biasa kadang ada WA ni tak ada lagi.
1: Tak ada lah, nanti aku kirim suruh WA tu ni.
0: Ada lagi?
1: Itulah aja ya, buat semua aja ya.
0: Okey, makasih Bang Iman.
1: Okey, makasih lah. Mudah kita cari
0: ya. Iya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Bang Iman Tanjung Batu. Terima kasih Bang Iman. Selamat malam yang udah WA kami tentunya pendengar. Dari Bang Lukman, assalamualaikum. Waalaikumsalam ya. Selamat bertugas di Luar Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Lagunya My Love ya katanya ya. Oh, ini lagu Westlife nih. Salam untuk pendengar Pro 1. Nanti kita putarkan lagunya ya Bang ya, Bang Lukman. Terima kasih Bang Lukman. Tadi ada karya juga nih dari Bangka Belitung. Assalamualaikum, selamat malam ya, ruang berbagi rindu memori lewat lagu Scorpion, Wind of Change ya. Salamnya untuk Bang Udin, Bang Ilai, Mbak Berlian, Mbak Sarina ya, Mbak Farida, Mbak Gadis, Mbak Rika, Bu Erna, Ucu Rima, Mbak Rima Melati, Bang Yusuf, Bang Ile, Bang Udin, Bang Jais, Bang Lukman, Pak Umar, Pak Andi, Mak Rosi, yang lucu. Dan untuk pendengar RRI di mana saja berada katanya ya, salam sehat, selalu kompak via udara. Untuk Barika, salam sehat selalu, selamat bertugas, terima kasih. Sama-sama karya dari Bangka Belitung, lagunya nanti saya akan putarkan ya. Untuk karya di Bubble, Pak Kumis juga selamat malam, tadi baru aja disenggol dengan Bang Iman Tanjung Batu tadi. Assalamualaikum, waalaikumsalam, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Pak Kumis lagi monitor katanya ya. Salam satu untuk semua, lagunya ikutan aja Mbak Rika. Terima

0: kasih, semoga sehat, pulangnya hati-hati. Selamat malam. Malam juga. Terima kasih Pak Kumis. Oke. Oke, alhamdulillah sehat ya Yusuf ya. Terus juga ada Kak Hani. Kak Hani dari Jalan Sultan Sulaiman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam ya Kak Hani. Ruang rindu, ruang berbagi rindu katanya. Baik. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Ruang rindu, ruang berbagi rindu.
0: Memori.
1: Memori lewat lagu. Cuaca dingin, angin bertiup sahur.
0: Hey, mantap.
1: Anak nelayan bermain perahu. Mm-mm. Berarti ini Bang Kumis bermain perahu dia kan?
0: Oh iya. Tapi Bang Kumis pun masuk nih.
1: Ruang rindu semakin merdu. Mm-mm. Bersama Mbak Rika di Pro 1.
0: Oke, terima kasih.
1: Salam Bali buat Ria di... Mana tadi?
0: Bangka Belitung.
1: Berarti dekat Bang Andi lah di apa Bengkulu kan?
0: Oh iya. Dia salam nih untuk Bang Udin katanya.
1: Yalah, dua kali pas sama nama Bang Udin itu.
0: Dua kali berarti dia ketik.
1: Pertama, yang kedua, ya tak apalah 10 kali pun terima.
0: Iya, dua kali ya.
1: Istimewa lah dua kali dari Mbak Ria.
0: Oh iya, Kak Ria, nah, Bangka Belitung.
1: Tak apa, ini minta lagu ini aja.
0: Apa?
1: Dari YLC, Memendam Rasa.
0: Memendam Rasa.
1: Dari YLC, lagunya untuk Mbak Ria tu.
0: Oke. Okay.
1: Terimalah Mbak Ria, Memendam Rasa. Dari lagu dari Bang Udin. Ada kan?
0: Oh, tak ada.
1: Kecewa lah jadi kalau tak ada.
0: Ada kan? Ada, YLC.
1: Tak pernah diputar di Pro 1 New Year's. Cuma Bang Udin aja yang minta lagu.
0: Itu, Bang Udin ini luar biasa nih lagu-lagunya nih banyak.
1: Kalau tak Reina, ya sih Bang Udin. Reina biasanya kan.
0: Mm-mm. Sudah sedap lagu permintaan Bang Udin nih.
1: Iya, orang lagi ngambil YouTube sendiri. Mana yang enak disalin.
0: Oh iya, dicatat. Jadi, nanti request ya.
1: Memendam Rasa ya.
0: Iya.
1: Bagi yang galau itu. Mungkin dari Bandung bikin galau kan?
0: Iya, dia tadi bilang dia gini apa? Galau, gundah, gelana, Prancis kalah katanya.
1: Oh, jadi kalah dia ya, kalah taruhan ya.
0: Dia kalah, terus diriku bilang, oh ya nanti kan Prancis tanding lagi tuh, rebutin juara 3. Ah, gak seru katanya.
1: Okay.
0: Serunya juara 1.
1: Mbak Ria sering-sering nyebut nama Bang Udin ya.
0: Kenapa?
1: Sering lah, soalnya kita kenal di udara
0: ya. Oh.
1: Iya, salam di udara kan. Kalau kan tak tahu rupa pokoknya itu terbaik lah, salam dikenal di udara itu baik itu Mbak.
0: Iya Bang.
1: Itu lagunya radio kan. Ya pertama Mbak Marika lah dalam bertugas, sehat selalu ya Mbak Rika ya.
0: Mm-hmm.
1: Bersama keluarga lah sehatnya.
0: Makasih.
1: Salam buat Pak Umar, Bang Herman, Cak Berlian, Kak Dang Merdu tadi ya.
0: Mm-hmm.
1: Atau Putri Pondok ya, ada Kak Serina Kiu. Salam buat Ibu Nafsia juga, Ibu Sinta yang Ucu ya. Ibu Erna di Batu 13 ya, tetangga Bang Udin, tapi tak tahu belum kenal. Tetangga Mbak Rika juga tuh.
0: Iya betul.
1: Iya, Ibu Erna kan. Salam juga buatnya Kak Rina, Putri Merica ya, selalu Putri Merica ya. Ibu Irma, Ibu Jenny, Bunda Sulami juga. Yang dipenyengat Mak Anjang dengan Bunda Permata. Makcik Mah ya masuk ya. Aida Lestari yang dari Karas ya, dengan Mak Dini. Pak Kumis juga masuk ya, ada Nek Manda. Makcik Mah masuk, Makcik Mah yang di Pro 1, Makcik Mah selalu masuk kan. Pak Kumis, ada Bang Hamli Yusuf ya. Ilek dengan Kak Ana Rizki ya. Dikejang ada Mak Dani dengan Kak Nova, Opa juga ya. Ada nama Suri ini, mana Mbak Risa?
0: Siapa?
1: Suri, pernah masuk Pro 1, dari mana dia?
0: Tak tahu saya tak jam lah.
1: Salam juga Babang Edo ya dari Kalimantan, Arjuna juga ya. Ini yang dari tadi Tanjung Batu, Bang Iman ya. Dari Bandung salam juga, yang dari Bogor, Cedinda ya.
0: Mm-mm.
1: Kalau Mbak Rika yang menyiar, Alip masuk tuh. Salam buat Alip ya. Ada ini dari Pulau Penyalai ya, Kak Jamilah ya. Dari Pulau Penyalai, Abang Lukman juga, Abang Jais ya. Mbak Rika,
0: okay.
1: Mama Rika ya.
0: Yeah.
1: Salam buat Mak Rosi ya. Ada Bang Demang juga, Yusuf tadi ya.
0: Okay.
1: Yusuf kok buru-buru ngapain ya?
0: Dia buru-buru. Ini di telepon kawannya.
1: Oh iya. Mm-mm. Ada Mak Insan di Batu Pulau ya, ada Fauzia juga, Fauzi di Jatam ya. Abang Uya juga ya. Ini Abang Uya belum makan nih, Mak, dari tadi.
0: Oh iya.
1: Akhirnya kan habis berbuka puasa makan roti 4 keping, lalu minum, lalu langsung ke meja depan kita kan wirin ada kue gitu kan. Jadi makan kue lah, belum makan nasi lagi.
0: Oh.
1: Kenyang, tak tahu lah makan nasi yang sekat tengah malam nanti lah mungkin kalau selera mau kan.
0: Mm-mm.
1: Salam lagi Mbak, ini untuk Bang Andi di Bengkulu ya. Mm-mm. Ada Kak Siska di Batu Lapan, Ibu Ani juga dia.
0: Yeah.
1: Mbak Farida di Palu ya, Kak Lili ya. Mm-mm. di Baliba. Ada Kak Fika juga ya. Semuanya salam sehat, bahagia dan tak lupa. Salam mesra.
0: Baik.
1: Assalamualaikum wabarakatuh. Terimalah memendam rasa untuk Mbak Ria.
0: Baik, terima kasih.
1: Terima kasih.
0: Baik, terima kasih tadi untuk Bang Udin Batu 13 tadi pendengar ya. Baik, kita ke lagu kita dulu. Tahan dulu untuk penelpon. Kita ke lagu New Boys, Sejarah Mungkin Berulang.

0: Oke, balik lagi ke line telepon kita dan juga line WA Pro 1 pendengar, silakan. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Halo.
0: Halo,
1: selamat
0: malam.
1: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Assalamualaikum Mbak Rika.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh yang lucu.
1: Sekarang baru jelas bunyinya Mbak Rika.
0: Iya benar, tadi ada perbaikan pemancar.
1: Iya, tadi waktu Mbak Rika jam berapa tadi kan agak gimana gitu kan, nanti sebentar bunyi, sebentar hilang gitu Mbak Rika. Kan memang dari tadi pagi kan Mbak Rika kan?
0: Iya, dari pagi tadi jam 9-an gitu perbaikan kita.
1: Sehat Mbak Rika?
0: Sehat kabarnya, sekarang udah jernih ya suaranya ya.
1: Iya, cuman tak kayak yang Mbak Rika tadi lah, yang sama anak-anak tadi tuh.
0: Kasian berarti adik-adik kurang bersih.
1: Pelan tadi kali Mbak Rika, gak kedengaran anak-anak itu ngomong, gak dengar gitu Mbak Rika.
0: Ya tapi kalau dari streaming bersih kok yang.
1: Oh iya.
0: Ya udah gak apa-apa ya. Oke, kan cuman tadi kita perbaikan ya, perpindahan jaringan tadi soalnya.
1: Iya.
0: Yang gimana yang, sehat yang?
1: Alhamdulillah, dingin Mbak Rika, hujan.
0: Oh, masa?
1: Iya Mbak Rika, hujan.
0: Ah, yang benar yang.
1: Tanya Pina gak hujan Mbak Rika?
0: Enggak.
1: Iya, itu hujan Mbak Rika.
0: Iya, gak hujan di sini ya.
1: Gak kebagian.
0: Lebat hujannya
1: Mbak Rika ya.
0: Lebat.
1: Iya, dari jam berapa tadi Mbak Rika tuh? Dengan petir-petirnya sekali Mbak Rika. Tapi ini sudah udah agak reda Mbak Rika.
0: Jam berapa hujan maghrib?
1: Enggak, dari siang tadi Mbak Rika.
0: Iya.
1: Dari sebelum ini ba'da sholat ini
0: asar
1: zuhur tadi.
0: Iya,
1: hujan Mbak Rika, kilat petir Mbak Rika.
0: Alhamdulillah hujan ya berarti di sana tadi ya.
1: Depan RRI terang benderang Mbak Rika ya?
0: Sebenarnya tadi sempat hujan juga sih jam 2, tapi enggak lebat, itu cuma angin, hujan angin gitulah.
1: Hujan angin Mbak Rika ya. Apa-apalah.
0: Enggak merata juga, cuman jarak berapa meter itu depannya enggak hujan.
1: Iya, dia ngomong memang kok di Tanjung Pinang enggak hujan tadi. Iya.
0: Ada tadi sebenarnya ada gerimis, cuman itu jarak berapa meter aja dari sini nih Batu 4. Kita ke Batu 8 tuh udah enggak ada hujan lagi.
1: Hujan lokal Mbak Rika ya.
0: Iya, hujan lokal betul juga. Basah-basahin siram bunga.
1: Iya, dari seberang Mbak Rika ya?
0: Dari seberang mana?
1: Maksudnya lagu dari seberang.
0: Iya, yang mau lagu apa yang?
1: Inilah Mbak Rika dari Aris Ariwatan.
0: Aris Ariwatan?
1: Lamunan terhenti.
0: Hah?
1: Lamunan terhenti.
0: Lamunan ku
1: terhenti. Lamunan aja bisa terhenti kan Mbak Rika kan?
0: Itu ya, lagu itu. Lagu itu ya?
1: Pandai dia.
0: Enggak, soalnya ingat itu kan zaman-zaman dulu tuh.
1: Iya, Mbak Rika tahu aja kan lagu-lagu yang kan.
0: Iya, cuma udah enggak apa lagi diri.
1: Mengapakah katanya gitu kan Mbak Rika kan? Hatiku bergemetaran katanya kan. Bila bertemu dengan kasih lama Mbak Rika ya. Tapi sekarang gak boleh Mbak Rika ya.
0: Di mana?
1: Gak tahulah apa yang akan dibuat bila ketemu kekasih lama Mbak Rika ya.
0: Waduh.
1: Apakah buang muka, apakah menunduk.
0: Balik muda.
1: Gak tahulah Mbak Rika ya. Yang jelas malu Mbak Rika ya.
0: Balik muda lagi lah.
1: Mudah-mudahan gak usah Mbak Rika ketemu Mbak Rika ya. Mbak Rika iyalah, kalau yang kan udah tua gena Mbak Rika. Pokoknya mukanya dimasukin karung Mbak Rika.
0: Emang di mana yang?
1: Ya?
0: Di mana?
1: Siapa Mbak Rika?
0: Itu.
1: Hah?
0: Itu yang tadi.
1: Ya nggak tahu di mana Mbak Rika.
0: Oh.
1: Kita kan udah masing-masing kan Mbak Rika kan?
0: Oh bukan, maksud itu bukan orang sini berarti.
1: Misalnya kalau ketemu seperti judul lagu ini kan Mbak Rika kan, ketemu kekasih lama kan?
0: Iya.
1: Gimana gitu kan perasaan Mbak Rika kan?
0: Aku takut
1: ya kita ngomong. Ya jelas punya perasaan lah kan Mbak Rika kan?
0: Takut ngomong kayak gini, takut suami lagi monitor, takut salah ngomong.
1: Ya nggak usah lah, jadi jangan ngomong.
0: Ya penting sekarang udah bahagia dengan pasangan ya, yang sekarang gitu ya.
1: Itu kan cuma lagu kan misalnya Mbak Rika kan. Ya nggak usah lah Mbak Rika, ngapain.
0: Ya ngapain lagi dipikirin ya nggak sih ya. Kita saling mendoakan. Silakan iya, yang salah satu
1: buat
0: siapa.
1: Udah punya keluarga masing-masing kan Mbak Rika kan.
0: Iya ya.
1: Dengan kebahagiaan masing-masing kan Mbak Rika kan.
0: Iya soalnya saya, iya. Saya punya saya jauh yang jadi saya nggak tahu.
1: Apa Mbak Rika?
0: jauh. Salamnya buat siapa? Ya?
1: Lagi monitor katanya.
0: Salam buat siapa?
1: Alip dah dari WA.
0: Udah ada masuk, ya? Udah masuk. Tadi dia sibuk ngepel dapur katanya.
1: Nah, katanya apa Mbak Rika?
0: Tadi lagi ngepel.
1: Katanya gini Mbak Rika, Mbak Rika tahu tak?
0: Oh, hujan tempat dia deras katanya.
1: Ya, katanya gini Mbak Rika. Katanya tak sengaja, katanya dia menoleh ke belakang Mbak Rika. Sudah sejauh ini, tapi tak tahu apa maksudnya tuh Mbak Rika. Ini mungkin gara-gara kekasih lama tak nih. Dia kata-katanya seperti itu kan, tak tahu apa maksudnya tuh.
0: Oh, iya,
1: ada-ada
0: iya.
1: Aja yang tahu aja katanya tuh. Alip.
0: Iya, dia kan lagi
1: bersih. Alip kan suka ngomong yang aneh-aneh Mbak Rika.
0: Iya, dia kan soalnya lagi bersih-bersih, lagi ngepel, jadi mungkin udah sampai ke teras kali.
1: Oh iyalah. Mungkin tak. Nggak sadar udah sejauh ini pekerjaannya Mbak Rika ya. Maksudnya udah beres-beres, sudah dari depan sampai ke belakang mungkin gitu Mbak Rika ya.
0: Iya,
1: oh iyalah. Iyalah. Selamatlah buat Alip ya. Lah, yang salamnya ikut aja yang udah gabung Mbak Rika ya.
0: Iya, Yang.
1: Nah, ini pun bentar lagi kan nak tutup kedai Mbak Rika ya. Ikut yang belakang aja nanti dari awal tadi Mbak Rika ya.
0: Oke.
1: Bola kapan lagi Mbak Rika?
0: Nanti masih lama hari.
1: Minggu. Masih lama Mbak Rika ya.
0: Minggu jam 4. Jam 4 pagi nanti kan? Minggu. Alif nih. Maksudnya
1: apa katanya, Mbak Rika?
0: Maksudnya yang di FB itu yang Ucu lahir
1: maksudnya 8... apa?
0: Oh, dia kelahiran 87. Sekarang kan udah tahun 2026, udah sejauh ini. Oh, mungkin dia ulang tahun kali hari ini, Yang.
1: Mungkin lah Mbak Rika sudah sejauh ini katanya. Kita kan tak tahu Mbak Rika.
0: Waduh,
1: kan.
0: Alhamdulillah.
1: Oh, katanya dari tahun 87.
0: Iya, dia kelahiran 87. Sekarang udah tahun
1: sampai
0: 2026.
1: Udah tahun 2026 ini. Ya udah jauh lah dari 87 Mbak Rika ya. Yalah. Bahagialah kalau dia lagi ulang tahun Mbak Rika ya.
0: Iya,
1: bahagia selalu Mbak Rika ya.
0: Mungkin
1: di samping
0: ya,
1: orang yang tersayang kan Mbak Rika kan.
0: Oke ya.
1: Ah, ya udahlah Mbak Rika, kalau ngomong-ngomongin apa nih enggak cukup-cukup Mbak Rika ya. Makasih Mbak Rika ya.
0: Sama-sama.
1: Yuk, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat Mbak Rika.
0: Oke, sama-sama yang lucu. Terima kasih. Di Kijang juga gak ada hujan katanya. Wah, Ibu Namsia bilang di Kijang gak hujan. Kalau Alif tadi bilangnya hujan deras tapi lewat katanya kayak gitu. Oh, hujan lewat juga tadi ya. Oke, halo selamat malam Pulau Rindu. Halo.
2: Memori lewat lagu
0: Bang Lukman.
2: Assalamualaikum Mika.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Lukman apa kabar?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat ya Bang Lukman ya. Belum tidur nih jam segini Bang.
2: Belum, lagi nunggu siaran ikan.
0: Oh, nunggu siaran selesai deh. Tadi gabung tapi belum bisa masuk ya Bang ya.
2: Iya, gak bisa masuk.
0: Lagi terima dia yang di line telepon tadi soalnya Bang Lukman.
2: Iya.
0: Oke. Sama siapa di rumah nih Bang Lukman?
2: Sendiri aja.
0: Oh, sendiri aja.
2: Ya udah, memang sendiri di rumah. Di rumah pun nggak pernah masak-masak juga.
0: Nah iyalah, sendiri aja Bang ya. Kan
2: udah.
0: Tinggal pilih mau makan apa, tinggal tunjuk aja Bang kalau seperti itu ya Bang Lukman ya.
2: Udah 4 tahun lebih nggak masak-masak di rumah.
0: Udah 4 tahun lebih. Berarti ya udah deh Bang Lukman. Oke, semangat terus ya Bang Lukman ya. Semoga sehat terus ya Bang Lukman ya. Ya, Bang Lukman mau dengerin lagu apa nih?
2: Lagu kayaknya lagi di WA aja.
0: Yang di WA tadi Abang minta lagu ya?
2: Iya tadi.
0: Oh, aku udah putar belum ya? Oh, My Love ini ya, lagunya Westlife ya Bang?
2: Iya.
0: Iya, udah di playlist sih, cuma belum diputar. Nanti ya.
2: Iya, salamnya
0: buat siapa?
2: Salamnya itu untuk Rika, selamat tugas. Mari sambil dari yang itu.
0: Yang lucu tadi.
2: Ini salamnya. Buat toko Viva Udin tadi aja lah, udah lengkap tuh semuanya tadi.
0: Betul.
2: Tak lupa juga buat Ria di Bangka Belitung ya. Itu aja, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Lukman, terima kasih dari Teluk Bakau tadi pendengar ya. Oke. Waduh, salah informasi. Enggak ada ulta, masih lama. Tanggal 6 Desember Karika. Oke, salah berarti yang salah informasi. Dia cuma bilang udah sejauhin dari tahun 87 sampai tahun 2026 katanya ya. Baik, panjang umur ya untuk Alif ya. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
3: Halo, selamat malam Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Assalamualaikum Rika.
0: Iya, Waalaikumsalam Kakak cantik.
3: Gimana kabarnya?
0: Oh, ini agak enak tadi, agak storing nih. Alhamdulillah kabarnya sehat. Kak Nafsia, apa kabar Kak Nafsia?
3: Sama, kita sehat juga. Ini baru pulang ngopi nih, jadi gak tahu udah banyak yang masuk.
0: Waduh, enak malam Jumat ngopi, malam Minggu ngopi.
3: Sembali ngobrol.
0: Iya. Oke.
3: Sekarang ngobrolnya di radio.
0: Iya, udah pada pulang semua ya, pada bubar ya teman-teman ya.
3: Udah bubar. Sambung lagi nanti malam Minggu.
0: Waduh, enak ya kalau anak-anak udah besar gitu ya, Kak ya.
3: Iyalah, kan udah bawa
0: bawa diri masing-masing.
3: Bawa sendiri masing-masing.
0: Iya. Kami belum bisa. Iya, kami kalau pergi tuh pasti ada yang ngikut. Ngikut semua tiga-tiganya.
3: Karena kan masih kecil-kecil. Kan dulu itu juga waktu masih kecil-kecil.
0: Iya, udah.
3: Sekarang kan udah pada gede-gede semua. Haluan masing-masing ya.
0: Iya, benar juga sih ya. Kak Nafsia ya. Oke. Iya. Baik, Kak Nafsia mau lagu apa nih, Kak Nafsia? Apa tuh?
3: Lagu Ecing Malepo You ada nggak?
0: Allahu Akbar, lagu apa itu?
3: Kan lagu manca ya, bukan?
0: Iya.
3: Nah, Ecing Malepo You, siapa tuh? Siapa penyanyinya ya?
0: Ecing My Love, apa sih?
3: Malepo You.
0: I Lay My Love On apa? You.
3: Iya, Ecing Malepo You. Ada tuh. Ini dulu suka, apa, waktu ada Bang Yohan tuh suka putar tuh itu tuh.
0: I Lay My Love On You, itu lagu Westlife.
3: Iya.
0: Iya, tapi kan Westlife udah diminta tadi, Balukman My Love.
3: Oh, udah diminta.
0: Iya. I Change My Love. I lay My Love on You. I Change My Love on You. Lagu apa, Kak?
3: Change My Love for You. I Change My Love for You.
0: Iyo.
3: Iyo.
0: Yang lain dong.
3: Oh, lah bandar lah kok, ha?
0: Iya, makanya bingung. I Change My Love on You. Pening pula gitu, nyari apalah itu.
3: Aduh.
0: Yuk, yang lain yuk. Ganti.
3: Ya udah yang lain Oscar Harris aja lah.
0: Oscar Harris lagi.
3: Enggak ada.
0: Ada lagunya.
3: Tapi udah diminta.
0: Belum ada yang minta. Harus dicepatin lagu Kakak ini. Kok tak bangun semua orang yang udah tidur nanti.
3: Oh iya ya udahlah. Sekarang Rika aja lah yang pilih lah, udahlah kalau bingung-bingung lah.
0: Enggak, diriku putar awal aja Kak lagu Kakak. Abis ini lagu Kakak aja yang main. Nanti baru lagu yang lain.
3: Oh gitu. Iyo,
0: soalnya lagu Kakak ini rancak.
3: Iya, rancak mana lah Bohan.
0: Nanti yang udah ngantuk jadi gak ngantuk nanti. Yuk, salam-salam yuk buat siapa. Nanti aku putarin lagunya.
3: Iya, udah salam-salamnya tadi ikut. Ini aja lah Bang Udin lah.
0: Oke.
3: Nah, waktunya udah mepet nih kan.
0: Gak apa-apa, mau salam-salam aja Kak.
3: Ya udah, waktunya udah mepet, ikut salamnya Bang Udin aja lah. Itu udah lengkap lah tuh Bang Udin tuh. Ya, udah gitu aja Rika, terima kasih. Udah ngantuk juga nih, perutnya udah kenyang.
0: Iya ya, padahal baru ngopi ya. Terima kasih Kak Nosi ya.
3: Sama, assalamualaikum Mbak Rika.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Song for the Children tadi, Oscar Harris, lagu permintaan dari Kak Nosi ya. Kijang, kita putarkan dulu ya pendengar ya.

Baik, terima kasih pendengar bagi yang sudah gabung tentunya di program Ruang Rindu di kesempatan malam hari ini. Semoga terhibur untuk lagu-lagu yang sudah kami putarkan untuk Anda ya. Sampai jumpa lagi, mohon maaf apabila ada tersalah kata. Selamat beristirahat. Wassalamualaikum

Apa jadinya jika hanya ada satu nada dalam olah vokal? Bagaimana jadinya jika hanya ada satu kunci dalam permainan gitar? Lalu, bayangkan jika hanya ada satu chord dalam permainan piano. Akan lebih indah jika ada banyak nada, bermacam kunci gitar dan chord piano yang berbeda, menghasilkan paduan harmoni yang indah. Seperti Indonesia, perbedaan yang ada membuat kita kaya jika kita hidup saling berdampingan dalam harmonisasi kehidupan.

Dalam sejarah Piala Dunia, menjadi tuan rumah tidak berarti harus menjadi juara. Bermain di kandang sendiri memang mendapat dukungan besar dari supporter, tetapi juga menghadirkan tekanan yang sangat tinggi. Banyak negara sebagai tuan rumah justru gagal melangkah jauh, bahkan tersingkir lebih awal. Hal ini membuktikan bahwa di Piala Dunia, semangat pendukung saja tidak cukup tanpa kerja keras dan performa terbaik di lapangan.

0: mau minum.
1: Kakak ambilkan ya.
0: Jangan banyak-banyak, sedikit saja ya. Mama bilang hemat air.
2: Pinternya adekku. Ini dek minumnya, kakak mau buang air dulu ya.
0: Kakak, kan mama bilang jangan buang-buang air.
1: Kakak sakit perut dek, mau buang air besar, bukan dibuang-buang airnya.
0: Oh begitu.
3: Tanamkan kebiasaan hemat air pada anak-anak kita sejak dini. Setiap tetes air begitu berharga.

Pernahkah Anda memperhatikan bentuk jendela pesawat? Mengapa bentuknya bulat atau oval? Dikutip dari Reader's Digest, mulanya jendela pesawat dibuat dengan bentuk persegi. Kondisi itu terjadi sampai 1950-an pada masa ketika pesawat terbang lebih lambat dan rendah. Saat itu, terjadi dua peristiwa tragis yang menimpa pesawat di Havilland Comets, di mana pesawat tersebut mengalami kecelakaan saat terbang pada 1953 dan 1954. Penyebabnya adalah metal fatigue failure atau kegagalan kelelahan logam yang berasal dari sudut jendela berbentuk persegi. Jendela bulat atau oval mampu mendistribusikan tekanan secara merata karena tidak memiliki sudut untuk memusatkan tekanan sehingga mengurangi kemungkinan retak atau pecah.

Lelah dengan dunia, hati terasa berat. Menghadapi lika-liku yang tak terelakkan. Namun, dalam lelah itu, ada ruang untuk menyembuhkan, menemukan kedamaian di tengah pergumulan. Dunia ini memang penuh dengan ujian dan beban. Namun, kita tak sendiri dalam perjalanan ini. Karena Allah, Sang Penciptamu, akan memberikan kekuatan saat kita merasa rapuh dan letih. Ketika lelah melanda, beristirahatlah sejenak. Renungkanlah tentang tujuan yang sejati. Apakah harta dan kedudukan yang membuat kita lelah? Ataukah karena tujuan akhirat yang abadi dan kekal? Lelah dengan dunia adalah panggilan dalam hati untuk mencari makna yang lebih dalam dari kehidupan. Lepaskanlah beban yang tak perlu kita pikul. Fokuslah pada hal-hal yang benar-benar penting. Luangkan waktu untuk menyendiri dan merenung. Sambutlah ketenangan dalam kesunyian hati. Dalam keheningan, bermunajatlah kepada Allah. Dengarkanlah petunjuk dan kebijaksanaannya. Ingatlah, lelah dengan dunia adalah ujian yang nyata. Namun, Allah tidak akan memberi beban melebihi batas kita. Bersabarlah dan percayalah pada rencananya yang sempurna. Di balik kelelahan, ada keindahan yang tak terhingga. Jadikanlah lelah sebagai panggilan untuk beristirahat, memperbaharui jiwa dan menguatkan iman. Cari keceriaan dalam hal-hal sederhana dan syukuri setiap nikmat yang Allah berikan. Dunia ini memang melelahkan. Itu tak bisa kita pungkiri. Namun, dengan iman dan harapan, kita bisa menghadapinya. Tetaplah berjuang dengan keyakinan yang teguh, karena di balik lelah ada kehidupan yang penuh makna dan indah.

Pendengar seiring terengah musik ini, sampai di sini kami temani Anda dengan acara kami hari ini. Seluruh kerabat kerja petugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa mempertemukan kita kembali esok pagi. Terima kasih, salam dari kami untuk Anda semua. Selamat malam, selamat beristirahat. Sampai jumpa dan tetap merdeka.

Selamat pagi, selamat berjumpa kembali kepada pendengar di seluruh pelosok provinsi Kepulauan Riau dan di mana saja berada. Inilah program Masatu Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang. Hari ini Jumat tanggal 17 Juli tahun 2026. Kembali mengudara menyapa Anda dengan program acara sepanjang hari ini. Dari Jalan Madani Kilometer 4 Tanjung Pinang, kami ucapkan selamat mengikuti acara-acara kami. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.
2: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Tanjung Pinang Pagi.
6: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar di mana saja berada. Kembali pada pagi hari ini kami mengudara ya melalui FM 98,3 yang juga bisa didengarkan melalui aplikasi RRI Digital serta di www.rri.co.id. Pendengar, bagaimana kabar Anda di hari Jumat berkah ini, hari ke-17 di bulan Juli 2026? Harapan kami semoga Anda masih dalam keadaan sehat walafiat ya, tetap semangat juga juga untuk menjalankan segala aktivitas di hari ini, ditemani dengan serangkaian acara di Pro 1 RRI Tanjung Pinang. Saya Liza Andriani, pendengar, menemani di Tanjung Pinang pagi jelang ke pukul 10 nanti. Kita akan awali dengan mendengarkan pengajian Al-Quran Surah Az-Zumar ayat 2 hingga 3 yang akan dibacakan oleh Larry Francisca.

menyerahkan semua perkara kepada Allah, bertawakal kepada-Nya, percaya sepenuhnya terhadap janji-janji-Nya, ridho dengan apa yang dilakukannya, berbaik sangka kepada-Nya, dan menunggu dengan sabar pertolongan dari-Nya, merupakan buah keimanan yang paling agung dan sifat paling mulia dari seorang mukmin. Dan ketika seorang hamba tenang bahwa apa yang akan terjadi itu baik baginya, dan ia menggantungkan setiap permasalahannya hanya kepada Rabb-nya, maka ia akan mendapatkan pengawasan, perlindungan, pencukupan, serta pertolongan dari Allah. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dilempar ke dalam kobaran api, ia mengucapkan, "Hasbunallah wa ni'mal wakil." Maka Allah pun menjadikan api yang panas itu dingin seketika, dan Ibrahim pun tak terbakar. Demikian halnya yang dilakukan Rasulullah dan para sahabatnya. Tak kala mendapat ancaman dari pasukan kafir dan penyembah berhala, mereka juga mengucapkan, "Hasbunallah wa ni'mal wakil." Cukuplah Allah menjadi penolong kami, dan Allah sebaik-baik pelindung. Maka mereka kembali dengan nikmat dan karunia yang besar dari Allah. Mereka tidak mendapat bencana apa-apa. Mereka mengikuti keridhaan Allah, dan Allah mempunyai karunia yang besar. Manusia tidak akan pernah mampu melawan setiap bencana, menaklukkan setiap derita, dan mencegah setiap malapetaka dengan kekuatannya sendiri. Sebab manusia adalah makhluk yang sangat lemah. Mereka akan mampu menghadapi semua itu dengan baik hanya bila bertawakal kepada Rabb-nya, percaya sepenuhnya kepada perlindungan-Nya, menyerahkan semua perkara kepada-Nya. Karena jika tidak demikian, jalan keluar mana lagi yang akan ditempuh manusia yang lemah, tak berdaya ini saat menghadapi ujian dan cobaan? Dan hanya kepada Allah lah hendaknya kamu bertawakal jika kamu benar-benar beriman. Wahai orang yang ingin menyadarkan dirinya, bertawakallah kepada Yang Maha Kuat dan Maha Kaya, yang kekuatan amat besar ada padanya. Itu bila Anda mau keluar dari kesusahan dan selamat dari bencana. Jadikanlah "Hasbunallah wa ni'mal wakil" syiar dan semboyan yang selalu menyeliputi langkah hidup Anda. Jika harta Anda sedikit, hutang Anda banyak, sumber penghidupan Anda kering, dan mata pencaharian Anda terhenti, mengadulah kepada Rabb-mu seraya mengucapkan, "Hasbunallah wa ni'mal wakil." Jika Anda takut kepada seorang musuh, cemas terhadap perlakuan orang zalim, atau khawatir dengan suatu bencana, maka ucapkanlah dengan tulus kalimat ini, "Hasbunallah wa ni'mal wakil."

dendam pasal yang kedua. Barang siapa mengenal yang tersebut, taulah ia makna takut. Barang siapa meninggalkan sembahyang, seperti rumah tiada betiang. Barang siapa meninggalkan puasa, tidaklah mendapat dua tamasa. Barang siapa meninggalkan zakat, tiadalah hartanya beroleh berkat. Barang siapa meninggalkan haji, tiadalah ia menyempurnakan janji.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Terima kasih dan masih bersama kami di Pro 1 RRI Tanjung Pinang. Dan pendengar untuk selanjutnya, sebentar lagi kita akan ikuti siaran berjaringan Mutiara Pagi yang berjudul Karakter Ibadur Rahman bersama Ustadz Heri Fitrian, SOSIMA, yang kami relay dari RRI Pro 1 Medan.
0: Satu.

0: 101.
1: Selama ini.
2: Barang siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju syurga. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Mari kita dengarkan Mutiara Pagi, berjaringan Korwil 15 dan 16.

Barang siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Mari kita dengarkan Mutiara Pagi, berjaringan Korwil 15 dan 16.

0: dengan rendah hati, memiliki kepribadian yang tawadu, tidak sombong, meskipun hidupnya bergelimang dengan materi, ilmunya mumpuni, tenarnya seantero negeri, tetapi dia tetap tidak tinggi hati, rendah hati, tawadu, tidak sombong. Para pendengar yang berbahagia, seseorang bisa menjadi sombong, ada empat hal yang menyebabkannya. Yang pertama, ziyadatul mansib, bertambah kedudukannya, bertambah kehormatannya, meningkat kekuasaannya, itu terkadang bisa menyebabkan orang menjadi sombong. Yang kedua, ziyadatul mal, bertambah harta kekayaannya, juga bisa menyebabkan seseorang menjadi sombong. Yang ketiga, ziyadatul ilmi, bertambah keterampilannya, meningkat pengetahuannya, bertambah gelar yang menempel, mengiringi di depan namanya, juga bisa menyebabkan orang menjadi sombong. Yang keempat, ziyadatul ta'ah, bertambah ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bertambah ketaatan yang sejatinya, menambah ketawaduan, jangan sampai menjadikan seseorang itu sombong dalam kehidupan. Jadi ibadur rahman, apapun yang bertambah dalam dirinya, bertambah kedudukannya, bertambah hartanya, bertambah ilmunya, bahkan semakin bertambah ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak membuat dia jadi sombong, tetap dia rendah hati. Dia sadar bahwa apapun yang dia miliki adalah merupakan pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang Maha Pengasih, Allah Ar-Rahman. Itu yang pertama, karakter ibadur rahman adalah pribadi yang tidak sombong dalam kehidupan. Yang kedua, wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Ibadur rahman adalah pribadi yang memiliki kemampuan mengendalikan emosinya. Dia adalah pribadi yang pemaaf. Ketika ada orang-orang di sekitarnya mencaci makinya, mencabik-cabik kehormatannya, dia hadapi dengan penuh kesabaran, dia sapa dengan santun, dia ingatkan dengan bahasa yang baik. Ketika orang bersalah, dia bersedia memberikan kemaafan, tidak dihadapi dengan penuh emosi, bukanlah caci maki dibalas dengan caci maki, tetapi itu dia balas dengan kata-kata yang santun. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Dia ungkapkan balasan keburukan orang dia yang sampaikan kepadanya dengan bahasa yang santun, mampu menjaga emosi tetap stabil. Itulah pribadi ibadur rahman. Kemudian yang ketiga, ibadur rahman merupakan karakter yang memiliki kedekatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini dia buktikan dengan mengisi waktu malamnya dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Walladzina yabituna li rabbihim sujjada wa qiyama. Dia gunakan waktu malamnya untuk sujud, rukuk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, beribadah kepada Allah. Karakter ini melekat pada ibadur rahman. Di surah As-Sajdah Allah Subhanahu wa ta'ala menceritakan bagaimana karakter ini. Tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum khawfan wa tama'a. Lambung mereka jauh dari tempat tidur, mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan penuh harap-harap cemas, berharap agar doanya dikabulkan Allah Subhanahu wa ta'ala, cemas andai kata doanya tak terkabul. Jadi karakter ibadur rahman memiliki kedekatan kepada Tuhan dengan membiasakan diri solat di keheningan malam, tatkala banyak orang yang nyenyak dalam tidur panjangnya, dia gunakan waktunya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian selanjutnya yang keempat, karakter ibadur rahman adalah pribadi yang memiliki rasa ketakutan yang besar akan azab api neraka. Mereka selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Walladzina yaquluna rabbana shrif 'anna 'adzab jahannam inna 'adzabaha kana ghorama innaha sa'at mustaqarran wa muqaman. Mereka takut dengan azab api neraka. Mereka takut dengan dahsyatnya siksa neraka, maka mereka pun menggunakan waktunya berdoa, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbana shrif 'anna 'adzab jahannam inna 'adzabaha kana ghorama inna sa'at mustaqarran wa muqama. Ibnu Rahman menyadari bahwa azab neraka itu merupakan satu kepastian yang akan ditimpakan Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang selalu berbuat kedurhakaan, maksiat kepada Allah. Di surah As-Sajdah Allah Subhanahu wa taala menceritakan bagaimana ketika orang-orang yang mujrim, walau tara idil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim rabbana absarna wasami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Allah Subhanahu wa taala ceritakan bagaimana peristiwa ketika orang-orang mujrim, orang-orang yang banyak berbuat kesalahan, nanti di yaumil akhirat mereka melihat bagaimana azab neraka itu sangat pedih. Apa mereka katakan? Rabbana absarna wa sami'na, ya Tuhan, kami sudah melihat bagaimana dahsyatnya sisa neraka. Wa sami'na, kami dengarkan jeritan yang sangat menakutkan, keperian yang luar biasa dalam neraka. Farji'na na'mal salihan inna muqinun, tolong kembalikan kami ke dunia, pasti kami akan berbuat kesalehan, kami sudah yakin dan percaya. Namun tentu hal ini adalah satu penyesalan yang tiada guna. Oleh karena itu Ibadur Rahman menyadari azab neraka merupakan satu yang pasti. Rasa ketakutan ini menimbulkan rasa harapan kepada Allah Subhanahu wa taala agar mereka dipalingkan dari siksa api neraka. Kemudian karakter Ibadur Rahman berikut adalah orang-orang yang meninggalkan dosa-dosa besar. Mereka tidak lakukan dosa-dosa besar. Mereka jauhi ini semua. Apakah dosa besar yang dimasukkan? Di surah Al-Furqan dikatakan, وَالَّذِينَ لَا يَدَعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرٍ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ. Mereka tidak menyekutukan Allah, mereka tidak melakukan pembunuhan, dan juga mereka tidak berbuat zina. Itulah dosa-dosa besar yang ditinggalkan, dijauhi oleh karakter pribadi Ibadur Rahman. Kemudian berikutnya, Ibadur Rahman itu terkadang tergelincir dalam kehidupannya, maka mereka segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hamba Allah terkadang khilaf, terkadang salah. Maka bila salah, bila khilaf, tidak berlama-lama dalam kekhilafan, segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tubu ilallahi taubatan nasuha. Orang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan berikan ganjaran pahala dan ampuni segala dosa-dosanya. Wa man taba wa amila salihan fa innahu yatubu ilallahi mataba. Siapa yang bertaubat kemudian beramal saleh, maka Allah Subhanahu wa taala adalah Zat yang Maha Penerima Taubat. Ibadur Rahman akan menjumpai Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan bertaubat, Allah pun menerima taubat mereka. Kemudian karakter Ibadur Rahman yang tidak kalah pentingnya lagi adalah mereka orang-orang yang meninggalkan kepalsuan. Jujur dalam kehidupan dan mampu meninggalkan hal-hal yang tidak ada manfaatnya untuk kehidupan mereka. Walladzina la yashhaduna az-zura wa idza marru billahi marru kirama. Mereka tak bersaksi palsu dan meninggalkan hal-hal yang tidak ada manfaatnya. Kemudian pribadi Ibadur Rahman ini pribadi yang peka terhadap peringatan. Bila mereka berbuat kesalahan, mereka menerima kritik dan saran dari orang lain. Respon terhadap peringatan Allah Subhanahu wa taala respon terhadap peringatan Al-Quranul Karim. Walladzina idza dzukiru bi ayati rabbihim lam yakhiru 'alaiha summa wa umyana. Apabila mereka diberikan peringatan oleh Allah dalam Al-Quran, mereka tidak berpaling. Mereka respon peringatan tersebut dengan cepat. Al-Quran juga menjelaskan fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Jangan kamu segan-segan memberikan peringatan kepada orang-orang yang bertakwa, kepada orang-orang beriman, karena peringatan tersebut akan memberikan manfaat kepada orang-orang beriman. Mereka cepat, mereka respon kepada peringatan itu. Yang terakhir merupakan karakter ibadur rahman adalah memiliki kepedulian kepada keberlanjutan kehidupan keluarga dan berkeluarga. Mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan pasangan yang saleh-salehah dan diberikan keturunan yang menjadi teladan bagi orang-orang yang bertakwa. Allah Subhanahu wa taala memberikan penjelasan, walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Satu doa yang sering kita baca, kita munajatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar yang berbahagia, untuk karakter ibadur rahman ini, pribadi yang menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, apakah yang mereka dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala? Allah berikan balasan, ulaika yudzauna al-ghurfata bima sabaru. Allah berikan kepada mereka ghurfah, surga yang tinggi, karena kesabaran mereka menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yalqauna fiha tahiyatan wa salama, dan mereka mendapatkan sambutan dari para malaikat, ucapan selamat dan ucapan tahniah, artinya disambut dengan penuh kegembiraan. Salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbad dar. Mereka akan mengatakan kepada orang-orang yang masuk dalam surga dengan kesabaran yang menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan selamat sejahtera, kamu sudah sabar dulu ketika di dunia menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika berada di surga, mereka kekal abadi, khalidina fiha hasunat mustaqarra wa muqama. Ibadur rahman diberikan bahasa Allah, kekal abadi dalam surga, itulah tempat yang terbaik dalam kehidupan di yaumil akhirat. Para pendengar yang berbahagia, itulah karakter ibadur rahman dan balasan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang dengan sukarela menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih. Demikian Mbak Rafika dan para pendengar sekalian.
1: Baik Ustaz, terima kasih Ustaz. Dan kita sudah punya pertanyaan Ustaz ya, dari Rini di Mabar. Assalamualaikum Ustaz, kalau sudah tobat nasuha tapi kita bermaksiat lagi, bagaimana itu Ustaz? Apakah kita masuk ke dalam kategori munafik Ustaz? Silakan.
0: Ya, baik. Bertaubat itu sejatinya tidak mengulang kembali kesalahan yang sama, atau istilah orang Medan taubat cabe ya. Begitu dia terasa pedas, dia taubat tak mau makan lagi. Begitu hilang rasa pedasnya, besok-besok dia makan lagi. Memang bertaubat sejatinya tidak mengulang perbuatan yang sama. Namun manusia ini adalah makhluk yang begitu lemah dan mudah dibujuk rayu oleh syaitan, oleh iblis. Jadi seseorang yang dia bertobat mengulang kesalahan yang sama, bertobat lagi. Jadi ketika salah, taubat lagi. Salah, taubat lagi. Salah, taubat lagi. Agar apa? Harapannya ketika dia wafat, dia dalam kondisi bertobat, bukan dalam kondisi berbuat salah. Jadi enggak benar juga andai kata ada orang bertobat, dia buat salah, enggak taubat. Dengan alasan, aku sudah taubat, mengulang kesalahan. Nanti kalau taubat, dianggap taubatnya taubat main-main, tobat ece-ece. Tidak. Jadi hemat saya, ketika seseorang sudah bertobat mengulang kesalahan, harus tobat lagi. Dalam satu hari Nabi itu beristighfar tidak kurang dari 100 kali. Itulah kenapa kita disuruh untuk sholat. Selesai sholat kita disuruh beristighfar. Karena bisa saja antara sholat yang satu dengan berikutnya kita berbuat kesalahan, berbuat dosa. Maka selesai sholat, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sebaiknya adalah ketika orang bertaubat mengulang kesalahannya, dia harus taubat lagi. dan berupaya tidak mengulang lagi. Ada kata terulang karena mungkin kelemahannya, tidak kemampuan, tidak memiliki kemampuan yang kuat menahan hawa nafsu. Begitu salah harus taubat kembali. Ya, jadi salah taubat dengan harapan ketika wafat dalam kondisi taubat. Jadi harus semakin memperkuat niatnya bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tubu ilallahi taubatan nasuha. Demikian.
1: Baik Ustaz, terima kasih Ustaz. Dan pertanyaan selanjutnya Ustaz dari Putra di Dr. Mansur. Ustaz, kalau kita sudah taubat, terus kita merasa kitalah orang paling suci Ustaz, bagaimana Ustaz?
0: Ya baik, ini yang sangat penting tadi, dikatakan di awal, hamba Allah itu adalah pribadi yang tidak sombong. Jadi seseorang dia sudah bertaubat, lalu merasa taubat dia terima, bertambah ketaatannya kepada Allah, ziyadatu ta'ah, tambah taat, lalu dia merasa akulah yang paling batin nih, yang paling bersih, sudah taubat, sudah bersih. Kalau bisa jangan merasa seperti ini. Meskipun sudah bertaubat, harus tetap berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, tetap bertambah ketaatan. Meskipun sudah taubat, sudah bertambah taat, tetap harus tawadhu. Jadi pribadi ibadur rahman itu menyadari bahwa taubat yang dia kerjakan, ketaatan yang dia lakukan juga pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Apa resepnya atau apa tipsnya supaya tidak ketaatan kita kepada Allah menyebabkan jadi sombong, taubatnya jadi sombong? La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Diulang-ulang kalimat ini bahwa kita tidak punya power, kita tidak punya kekuatan. Kekuatan yang kita punya, ketaatan yang kita kerjakan, taubat yang kita lakukan merupakan pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tidak pantas kalau kita merasa lebih suci, merasa lebih taat. Kenapa? Karena kemampuan ini Allah yang beri. Maka bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala bila mampu bertaubat dan bertambah dalam ketaatan.
1: Baik Ustaz. Ustaz, itu menjadi pertanyaan terakhir kita Ustaz ya pada pagi hari ini. Ustaz boleh minta kesimpulan dan doa penutupnya Ustaz?
0: Baik, para pendengar yang berbahagia, bahwa kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala yang sudah diberikan begitu banyak nikmat, sepantasnya menghambakan diri kepada Allah dengan memiliki karakter yang kita sebutkan tadi. Setidaknya jadilah hamba Allah Subhanahu wa taala yang hidup tidak dibarengi dengan kesombongan, tapi dibarengi dengan ketawadhuan, pribadi yang bila bersalah segera bertaubat, dan pribadi yang memiliki rasa tanggung jawab kepada keluarga, mendoakan mereka agar menjadi keluarga yang berbahagia di dunia dan di yaumil akhirat. Karakter ini melekat pada diri kita, dengan itu ada harapan kita masuk surga dan mendapatkan sambutan hangat dari para malaikat yang ada di sana. Demikian, moga berfaedah buat kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Allahumma inna ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan pendengar, sekian kajian Mutiara Pagi edisi siaran berjaringan hari ini bersama Ustadz Heri Fitrian SSOS IMA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alhamdulillah, baru saja kita simak Mutiara Pagi berjaringan Korwil 15 dan

0: Dari Tanjung Pinang Provinsi Kepulauan Riau, Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang dengan Warta Berita Daerah. Sejumlah sekolah di Tanjung Pinang telah persiapkan masa pengenalan lingkungan sekolah. Persoalan distribusi salah satu faktor penyebab harga minyak kita melebihi harga eceran tertinggi. Inilah Warta Berita selengkapnya hari ini Jumat 17 Juli 2026 bersama saya Liza Andriani. Pendengar, sejumlah sekolah di Kota Tanjung Pinang telah mematangkan berbagai persiapan menjelang ke pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah tahun ajaran 2026-2027.
1: Sekolah di Kota Tanjung Pinang telah mempersiapkan pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS tahun ajaran 2026-2027. Kegiatan yang berlangsung selama 5 hari itu dirancang untuk membantu peserta didik baru beradaptasi dengan lingkungan sekolah, sekaligus mempersiapkan mereka memasuki jenjang pendidikan. Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Tanjung Pinang, Muhammad Tohir Karjono, mengatakan pelaksanaan MPLS yang dimulai hari Senin nanti. MPLS dijadwalkan berlangsung selama 5 hari, mulai dari tanggal 20 hingga 24 Juli tahun 2026, dengan harapan seluruh siswa dapat mengenal lingkungan sekolah secara optimal sebelum memasuki kegiatan belajar mengajar. Dirinya menegaskan pelaksanaan MPLS di SMA Negeri 2 Tanjung Pinang akan mengedepankan prinsip ramah serta bebas dari perundungan.
2: Bahkan memang di MPLS ini pun kami mengundang narasumber dari Dinas Pemberdayaan dan Perlindungan Anak untuk hal-hal itu. Tentang anti-bullying itu kepada anak dan kepada kita semua berkomitmen untuk itu gitu.
1: Pengamat sosial Sisipol Raja Haji Tanjung Pinang, Rianto, mengatakan pelaksanaan MPLS diharapkan dapat membantu peserta didik baru beradaptasi lebih cepat dengan lingkungan belajar. Selain memperkenalkan lingkungan sekolah, kegiatan ini juga bertujuan untuk pembentukan karakter serta penguatan nilai-nilai sosial di lingkungan sekolah.
3: Tentunya diharapkan dengan MPLS ini akan dapat membantu khususnya kepada siswa baru untuk dapat cepat beradaptasi dengan lingkungan belajar yang baru.
1: Materi MPLS akan difokuskan pada pengenalan lingkungan sekolah dan kesiapan belajar. Sekolah berharap MPLS nanti benar-benar membuat siswa baru memahami kehidupan belajar di SMA dan siap mengikuti proses belajar mengajar dengan semangat dan siap meraih prestasi. Reporter Kerja Ramadan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS menjadi langkah awal siswa beradaptasi dengan lingkungan baru. Namun seluruh pihak diingatkan untuk memastikan kegiatan tersebut bebas dari bullying agar tercipta sekolah yang aman, nyaman, dan ramah bagi setiap peserta didik.
4: Masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS harus menjadi momen yang aman dan menyenangkan bagi siswa baru, bukan menjadi ruang terjadinya perundungan atau bullying. Pemerhati Anak Kepulauan Riau Eris Ariel mengatakan pencegahan bullying harus dimulai sejak hari pertama sekolah. Menurutnya, ejekan, pemberian julukan, pengucilan hingga intimidasi yang dianggap sebagai candaan dapat berdampak serius terhadap kondisi psikologis anak. Eris Ariel juga menjelaskan korban bullying berisiko kehilangan rasa percaya diri, mengalami trauma, menurutnya prestasi belajar, bahkan enggan datang ke sekolah. Sementara pelaku yang tidak dibina berpotensi mengulangi perilaku kekerasan di kemudian hari. Pemerhati Anak Kepulauan Riau Eris Ariel menegaskan kegiatan pengenalan sekolah seharusnya menjadi sarana membangun rasa aman, persahabatan, dan karakter positif, bukan ajang intimidasi terhadap siswa baru.
5: Sikap yang dilakukan tergantung kalau dari korban itu dia harus pick up istilahnya. Pick up itu dia harus bicara. Bicara jangan dipendam, dia harus menyampaikan kepada siapa? Ke orang guru di sekolah, orang tua di rumah, dia melapor. Sehingga dengan laporan itu ditindaklanjuti oleh guru untuk melakukan upaya penanganan, upaya pencegahan ke depan tidak terjadi lagi. Kadang-kadang ada korban bullying itu dia diam, sehingga lama-lama dia pendam, sehingga menjadi persoalan psikologis ketika meledak. Bisa saja dia tiba-tiba gitu ya, tindakan-tindakan yang memang di luar kontrol.
4: Pemerhati Anak Kepulauan Riau Irisa Harian mengajak sekolah, guru, orang tua, dan siswa untuk bersama-sama menciptakan lingkungan belajar yang aman serta menjadikan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS sebagai sarana membangun karakter dan persahabatan, bukan ajang perpeloncoan maupun intimidasi. Dengan demikian, sekolah dapat menjadi tempat yang nyaman bagi setiap anak untuk belajar dan berkembang. Reporter Aryo Wisnu, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Lalu bagaimana tanggapan masyarakat terhadap kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah tahun pelajaran 2026-2027?
6: Nama saya Atika, sebagai orang tua murid yang anaknya bersekolah masih duduk di bangku sekolah dasar, agak ada sedikit ketakutan ya, apalagi anak saya masih kecil, terus kalau misalnya ada temennya yang membuli dia, pasti otomatis batinnya juga ikut tertekan, dan apalagi saya sebagai orang tua juga pasti tidak terima ya ketika anak saya dibully. Lalu saya meminta kepada pihak sekolah untuk lebih mensosialisasikanlah kepada anak-anak di sekolah, seperti mengumpulkan mereka bahwa dikasih penjelasan kalau namanya pembulian itu tidak baik dilakukan, karena pasti akan.
7: Nama saya Yuda. Mungkin saat ini saya menilai ya bahwa untuk kasus pembulian terhadap anak ini cukup sering kita dengar ya, apalagi di zaman modern ini yang sering anak bermain dengan media sosial, karena memang pembulian terhadap anak ini menurut saya bahaya ya untuk masa depan si anak, karena bisa mengganggu mental si anak ataupun bisa membuat anak murung, apalagi ketika anak yang tidak berani speak up pada orang tuanya atau kepada keluarganya. Mungkin kalau untuk pencegahan ini, setidaknya kalau misalnya pembulian terjadi di sekolah, guru harusnya lebih waspada ya, lebih menjaga anak atau mengawasi anak di lingkungan sekolah. Kalau untuk media sosial itu kembali lagi ke peran orang tua, bagaimana mengawasi anaknya tersebut.
0: Kita beralih ke berita lainnya. Pendengar, pemerintah Kabupaten Bintan mematangkan persiapan menyambut kunjungan istri Wakil Presiden Republik Indonesia, Selvi Ananda, yang dijadwalkan berlangsung pada 23 Juli 2026.
8: Pemerintah Kabupaten Bintan terus mematangkan persiapan menyambut kunjungan istri Wakil Presiden Republik Indonesia, Selvi Ananda, yang dijadwalkan berlangsung pada 23 Juli 2026. Hingga saat ini pemerintah daerah masih berkoordinasi dengan kementerian dan instansi terkait untuk memfinalkan seluruh rangkaian kegiatan. Sekretaris Daerah Kabupaten Bintan Roni Kartika mengatakan informasi lengkap mengenai agenda kunjungan akan disampaikan setelah seluruh persiapan dan jadwal dipastikan. Menurut Roni, kunjungan tersebut akan diisi sejumlah kegiatan lapangan yang berkaitan dengan pelestarian lingkungan dan pemberdayaan masyarakat. Di antaranya penanaman mangrove, pelepasan tuki, penyerahan berbagai paket bantuan, serta penataan terumbu karang. Ia juga menjelaskan seluruh kegiatan dirancang tanpa seremoni khusus dan lebih difokuskan pada aktivitas di lapangan. Sementara itu pemerintah daerah hanya berperan sebagai tuan rumah, sedangkan penjelasan mengenai tujuan utama maupun agenda rinci kunjungan menjadi kewenangan kementerian terkait.
9: Ada rangkaian kegiatan dari Kementerian Kelautan itu untuk kegiatan seperti penamparan bibit ikan, pelepasan tuki, ada penyerahan beberapa paket bantuan-bantuan yang lain, termasuk penataan terumbu karang. Nah, dia tidak ada seremonial, jadi bentuk kegiatannya dalam bentuk kegiatan supporting seperti itu. Ini kita masih detailkan dulu, jadi pasca ada final baru mungkin bisa rilis lah informasinya.
8: Selain dijadwalkan mengikuti sejumlah kegiatan di lapangan, Selvi Ananda juga akan mengunjungi Lembaga Pembinaan Khusus Anak atau LPKA kelas 2 Batam di Kabupaten Bintan dalam rangka peringatan Hari Anak Nasional pada 23 Juli 2026 tersebut. Kepala LPKA kelas 2 Batam Faisal Gerhani Putra menyebut saat ini terdapat 46 anak binaan yang berasal dari berbagai daerah di Provinsi Kepri. Seluruh anak binaan tetap mendapatkan hak atas pendidikan, pembinaan, kepribadian, serta pelatihan keterampilan sesuai ketentuan yang berlaku.
10: Jadi kami juga merasa bangga juga mendapat dikunjungi oleh Ibu Tembungan Seruni yang dikutuk oleh Ibu Wakil Presiden. kami di sini juga akan menampilkan bagaimana perlakuan kami kepada anak binaan, pemberian pendidikan, pemenuhan hak-hak mereka di dalam, serta pemberian keterampilan kepada.
8: Faisal juga menambahkan pada kunjungan Selvi Ananda nanti, para anak binaan akan mempersembahkan atraksi silat penyambutan dan tari kapur siri sebagai bentuk hasil pembinaan yang selama ini mereka jalani di LPKA. Renilda Valantra melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Distribusi menjadi salah satu faktor penyebab penjual menjual minyak goreng subsidi minyak kita dengan harga melebihi harga eceran tertinggi atau HET kepada masyarakat.
11: Distribusi menjadi salah satu faktor penyebab penjual menjual minyak goreng subsidi minyak kita melebihi harga eceran tertinggi kepada masyarakat. Pengawas perdagangan di Sperindak Provinsi Kepulauan Riau, Andre Kurniawan mengatakan, pemerintah telah menetapkan harga minyak goreng terutama untuk minyak goreng subsidi minyak kita dengan harga eceran tertinggi yaitu sebesar Rp15.700. Namun masih ditemukan pedagang yang menjual dengan harga di atas HET yang telah ditetapkan. Menurutnya penyebab masih banyaknya pedagang yang menjual minyak goreng kita di atas harga HET dikarenakan berbagai faktor, salah satunya distribusi. Dari hasil penelusuran dan pengawasan yang dilakukan pihaknya, didapati penjual yang menjual di atas HET karena mendapat minyak goreng dari pihak ketiga dan keempat. Kondisi tersebut yang berkontribusi pada kenaikan harga minyak goreng terutama minyak kita yang dijual ke masyarakat.
12: Harga yang di luar HET tersebut gitu. Memang ada beberapa pelaku usaha yang menjual itu. Tentunya kita tidak bisa hindari karena ini adalah bisnis to bisnis ya. Artinya mereka juga mengambil kesempatan gitu kan. Tentunya lebih gampang kami nanti menyelusuri gitu kan dari mana asal barang tersebut gitu, karena minyak kita ini kan seksi sekali kan. Bahkan pernah kita melakukan pengawasan di daerah-daerah seperti daerah Kabupaten Bintan, minyak kita dijual sampai tangan ketiga, tangan keempat, sehingga itu yang menyebabkan harga itu tinggi gitu kan.
11: Kendala lain menurut Andre Kurniawan, distribusi dengan rentang jarak yang cukup jauh seperti wilayah Natuna dan Anambas, biaya transportasi untuk sampai ke wilayah

0: Kementerian dan Perdagangan atau Disperindak Provinsi Kepulauan Riau atau Kepri akan memperketat pengawasan terhadap penjualan minyak goreng bersubsidi merek Minyak Kita. Hal ini menyusul masih ditemukannya harga jual di atas harga eceran tertinggi atau HET di sejumlah lokasi. Pengawas Perdagangan Ahli Madya Disperindak Kepri, Andri Kurniawan, mengatakan, berdasarkan hasil pemantauan di lapangan, minyak kita masih dijual di atas HET yang telah ditetapkan pemerintah sebesar Rp15.700 per liter. Di pasaran, harga jual bervariasi mulai dari Rp16.000 hingga Rp18.000 per liter. Andri menjelaskan, pengawasan dilakukan mengacu pada ketentuan Kementerian Perdagangan, termasuk keputusan Peraturan Menteri Perdagangan atau Permendag Nomor 20 Tahun 2026. Dalam aturan tersebut, pembelian minyak kita dibatasi maksimal 12 liter per orang per hari agar distribusinya dapat dirasakan lebih merata oleh masyarakat maupun pelaku usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM.
1: Pengguna dari UMKM tidak hanya orang per orang ya, tapi UMKM. Itu nanti kita juga himbau kepada para penjual. Pertama, menjual tidak di atas harga HET. Yang kedua, dia menjual tidak lebih dari 12 liter per hari per orang ya, per hari per orang.
0: Selain mengawasi harga dan jumlah pembelian, Disperindak juga mengimbau seluruh pengecer minyak kita memiliki nomor induk berusaha atau NIB dengan klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia atau KBLI yang sesuai untuk perdagangan minyak nabati eceran. Pengecer juga diwajibkan terdaftar dalam sistem informasi minyak goreng curah atau SIMIRA sebelum menerima pasokan dari distributor. Menurutnya, hingga saat ini Disperindak masih mengedepankan pembinaan melalui teguran lisan maupun tertulis kepada pedagang yang menjual di atas HET. Ia mengungkapkan, pada tahun sebelumnya pihaknya juga pernah memberikan teguran kepada salah satu pengecer yang menjual minyak kita melebihi harga yang ditetapkan pemerintah. Reporter RRI Tanjung Pinang Pandu Agnianto melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Bulog Tanjung Pinang tuntaskan bantuan pangan tahap pertama untuk 143.000 penerima.
3: Perum Bulog Kantor Cabang Tanjung Pinang telah menuntaskan penyaluran bantuan pangan tahap pertama di seluruh wilayah Kepulauan Riau. Sebanyak 143.034 keluarga penerima manfaat atau KPM telah menerima bantuan beras dan minyak goreng sesuai program pemerintah. Kepala Perum Bulog Kantor Cabang Tanjung Pinang Arif Al-Hadi Haq mengatakan, realisasi penyaluran bantuan pangan tahap pertama telah mencapai 100%. Saat ini Bulog bersiap melaksanakan tahap berikutnya sembari menunggu surat penugasan resmi dari pemerintah pusat.
4: Kita sudah melaksanakan bantuan pangan tahap 1 komoditi beras dan minyak kita. Alhamdulillah untuk wilayah Kepri sudah selesai 100% tersalurkan. Nah ini dalam pembahasan persiapan untuk tahap selanjutnya untuk bantuan pangan. Kita masih tinggal menunggu surat penugasan.
3: Arif menyebutkan bantuan pangan tahap pertama disalurkan kepada penerima manfaat yang tersebar di 7 kabupaten kota di Kepulauan Riau. Penyaluran dilakukan sekaligus untuk 2 alokasi, yakni bulan Februari dan Maret, sehingga setiap keluarga menerima total 20 kg beras dan 4 liter minyak kita.
4: Untuk bantuan pangan, Kota Tanjung Pinang ada 23.380 penerima, Kabupaten Bintan 12.494 penerima, Kabupaten Anambas 4.273 penerima, Kabupaten Lingga ada 16.265 penerima, untuk Natuna ada 7.321 penerima, Kota Batam 59.066 penerima, Karimun 20.235, total se-Kepri ini ada 143.034 penerima bantuan pangan.
3: Arif menjelaskan, Bulog telah mulai melakukan berbagai persiapan untuk penyaluran bantuan pangan tahap kedua, namun hingga saat ini pihaknya belum menerima keputusan resmi mengenai waktu pelaksanaan maupun jenis komoditas yang akan disalurkan dalam tahap berikutnya. Reporter Rispan Badrian, Pro3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Musyawarah Daerah Musda ke-9 DPD 2 Partai Golkar Kabupaten Bintan diharapkan mampu memberikan pendewasaan dan pendidikan politik yang baik khususnya kader Partai Golkar.
5: Proses tahapan musyawarah daerah Musda ke-9 Partai Golkar Kabupaten Bintan terus berjalan. Salah satu agenda penting yakni penerimaan pendaftaran bakal calon balon Ketua DPD Golkar Bintan dibuka pada hari Kamis 16 Juli 2026. Hingga pukul 15.00 waktu Indonesia Barat, pihak panitia penyelenggara baru menerima satu berkas pendaftaran calon yaitu Vivian Sumanti selaku Ketua DPD 2 Golkar Bintan saat ini. Meski demikian, mekanisme musda dipastikan akan tetap berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku hingga puncak acara nanti. Ketua Bidang Riset dan Isu Strategis DPD Golkar Bintan Suprapto mengatakan, hingga saat ini komunikasi dan konsolidasi

0: dengan seluruh pengurus kecamatan PK terus dilakukan secara intensif menjelang hari pelaksanaan. Dinamika yang terjadi dalam musda kali ini diharapkan mampu memberikan pendewasaan dari pendidikan politik yang baik, khususnya bagi seluruh kader Partai Golkar di Kabupaten Bintan.
1: Semoga dinamika musda Golkar ini memberikan pendewasaan politik juga, pendidikan politik juga, dan ya karena Golkar ini kan partai besar, jadi harapan kita dinamika musda ini mendewasakan semua kita, terutama kader Partai Golkar gitu. Nah, tapi mekanisme musda kan tetap berjalan. Artinya satu tahapan ini tidak kemudian mengesampingkan nanti di akhir dari tahapan musda yang akan dilaksanakan di hari Minggu.
0: Ketua DPD 2 Golkar Bintan Viven Sumanti mengatakan sesuai dengan ADART partai, musda ini digelar 5 tahun sekali. Dengan agenda utama memilih Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Bintan untuk periode 2025-2030.
2: Partai Golkar Kabupaten, tentu kita semua pengurus berharap semoga musda ini berjalan dengan lancar, kemudian penuh kesepakatan dan akan menghasilkan kepemimpinan baru nanti yang akan membawa Partai Golkar 5 tahun ke depan. Karena kita tahu bahwa tantangan ke depan semakin banyak, tentu yang akan kita dahulukan adalah bagaimana seluruh komponen yang ada di Partai Golkar itu dapat bersatu.
0: Sementara itu, pelaksanaan puncak Musda Golkar Bintan yang semula direncanakan pada hari Sabtu mengalami pergeseran menjadi hari Minggu 19 Juli 2026. Dengan beberapa agenda seperti sidang pleno serta paripurna hingga tahapan pemilihan. Reporter Febriansah, RRI, Tanjung Pinang.
3: Pendengar, sebelum kami akhiri warta berita daerah untuk pagi hari ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Sejumlah sekolah di Tanjung Pinang telah persiapkan masa pengenalan lingkungan sekolah. Persoalan distribusi salah satu faktor penyebab harga minyak kita melebihi harga eceran tertinggi. Mewakili kerabat kerja bertugas pagi ini, saya Liza Andriani mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi, selamat beraktivitas. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitar

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu. Dengarkan ini, para pecinta sepak bola, jangan lewatkan. Ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI Tanjung Pinang akan membawa Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia 2026. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang. Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia 2026. Ikuti terus Pro 1 RRI Tanjung Pinang di FM 98,3 MHz. RRI, Radio Piala Dunia, jangan sampai terlewatkan.

RRI memiliki peran penting dalam menyatukan masyarakat melalui siaran olahraga. Piala Dunia bukan sekadar pertandingan sepak bola, tetapi juga menjadi momen kebersamaan. Banyak orang berkumpul, berdiskusi, bahkan menjalin persaudaraan karena mendengarkan siaran RRI bersama-sama. Saya, Rianto, dosen Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Spisipol Raja Haji Tanjung Pinang.

0: Perakiraan cuaca hari ini. Update prediksi cuaca bersama BMKG Tanjung Pinang.
1: Ya pendengar, seperti biasa kita akan update bagaimana perakiran cuaca hari ini. Dan saat ini Liza sudah tersambung dengan Mas Fadris dari BMKG Tanjung Pinang. Pagi Mas Fadris.
2: Halo, selamat pagi Kak Liza.
1: Hai, bagaimana kabarnya Mas?
2: Alhamdulillah, kabar baik.
1: Baik ya, sehat ya, Alhamdulillah. Iya. Oke, Mas Fadris, hari ini bagaimana perakiran cuacanya? Sepertinya saya kangen hujan. Begitu ya, dikasih hujan nanti ngeluh, dikasih panas nanti ngeluh ya. Oke, tapi bagaimana hari ini perakiran cuacanya menurut BMKG? Silakan sampaikan informasi ya, Mas Fadris.
2: Baik, selamat pagi para pendengar RRI Tanjung Pinang dimanapun berada. Berjumpa kembali dengan saya, Fadris dari BMKG Tanjung Pinang. Seperti biasa, kami akan menyampaikan perakiraan cuaca untuk Kota Tanjung Pinang dan Kabupaten Bintan yang berlaku untuk hari ini, hari Jumat tanggal 17 Juli 2026. Cuaca untuk hari ini pada pagi hari menjelang siang hingga siang hari menjelang sore nanti diperkirakan berpotensi terjadi hujan ringan. Kemudian pada malam hari hingga dini hari diperkirakan berawan. Kemudian angin bertiup dari arah selatan hingga barat dengan kecepatan 1 hingga 16 km per jam. Dan suhu udara berkisar antara 24 hingga 31 derajat Celcius. Kemudian kelembapan udara berkisar antara 72 hingga 97%. Selanjutnya untuk perakiraan ketinggian gelombang, untuk di wilayah selatan perairan Kepulauan Riau, seperti perairan Tanjung Pinang, perairan Batam, perairan Tanjung Balai Karimun, perairan Bintan, perairan Lingga, dan perairan Tambelan, diperkirakan dalam kategori tenang, dengan ketinggian gelombang berkisar antara 0,1 hingga 0,5 meter. Dan untuk wilayah utara perairan Kepulauan Riau, seperti perairan Anambas dan perairan Natuna, diperkirakan dalam kategori rendah dengan ketinggian gelombang berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Dan himbauan kepada masyarakat, agar selalu waspada terhadap potensi pertumbuhan awan cumulonimbus yang dapat menyebabkan terjadinya hujan dengan intensitas ringan hingga sedang dan dapat disertai petir dan angin kencang terutama pada siang hari nanti. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih.
1: Oke, terima kasih juga informasinya Mas Fadris. Langsung pulang nih, nggak ngopi dulu.
2: Nah, kayaknya langsung istirahat deh.
1: Langsung istirahat ya. Ah, gagal bisa ngajak kopi. Dah, yaudah ya. Makasih informasinya Mas Fadris. Selamat pagi.
2: Sama-sama, Melissa. Selamat pagi.
0: Perakiraan cuaca hari ini. Update prediksi cuaca bersama BMKG Tanjung Pinang. Tanjung Pinang Pagi.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Selamat pagi untuk Anda yang saat ini baru saja mendengarkan Pro 1 RRI Tanjung Pinang. Ya, di Tanjung Pinang pagi pendengar atau yang sudah mendengarkan dari jam 5 tadi ya. Semoga hari ini lebih semangat ya dibandingkan hari-hari sebelumnya, apalagi ada Pro 1 yang setia menemani Anda. Kami informasikan terlebih dahulu pendengar, untuk dialog Tanjung Pinang pagi jam 8 nanti ya, topiknya adalah cegah bullying di masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS. Jadi nanti akan hadir dua orang narasumber, yaitu ada Inderi Zamar SAG, kasih peserta didik dan pembangunan SMP Dinas Pendidikan Kota Tanjung Pinang. Ada juga Alfi Husni Esos MSI, pengamat sosial Stisipol Raja Haji Tanjung Pinang. Anda juga bisa menyampaikan opini Anda pendengar terkait dengan cegah bullying atau perundungan ya di masa pengenalan lingkungan sekolah atau yang disingkat dengan MPLS. Jadi masa pengenalan lingkungan sekolah kan kita tahu tuh ya, menjadi langkah awal peserta didik anak-anak baru ya masuk sekolah baru untuk beradaptasi dengan lingkungan yang baru, sekolah baru, teman-teman baru, guru-guru baru. Jadi memang semua pihak diingatkan untuk memastikan MPLS ini berlangsung tanpa bullying atau perundungan, karena kita tahu dulu tuh ada apa ya, istilah-istilah kalau dulu tuh ya, ospek ya, ada perundungan terselubung dari senior untuk para junior-junior atau adik-adik baru di sekolah. Nah, jadi bagaimana tanggapan Anda terkait dengan hal tersebut? Nanti bisa sampaikan opini Anda, cegah bullying atau perundungan di masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS setelah warta berita dari Pro 3 Jakarta. Nah, sekarang jelang ke pukul 7 pendengar, kami sudah buka di line telepon dan juga WhatsApp untuk Anda menyampaikan informasi terlebih dahulu. Ada informasi apa pagi ini pendengar? Mungkin juga informasi cuaca di daerah Anda. Barangkali di sana hujan, kalau di sini cerah alhamdulillah ya. Halo, selamat pagi.
1: Pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi Pak Marli, silakan.
1: Pagi juga, terima kasih atas alokasi waktu diberikan yang saya oleh penyiar dan oleh Pak Rasino. Semoga pendengar Persatu RI di mana saja berada diberikan nikmat kesehatan, diberikan umur yang panjang, murah rezeki, dan bersama-sama menciptakan iklim yang penuh kedamaian dalam kondisi republik yang sedang tidak baik-baik saja.
0: Amin.
1: Semoga semuanya ini kalau masalah bola mendunia, kalau masalah di Indonesia, rakyat bersuara dan berdoa untuk perbaikan Indonesia hari ini dan ke depan. Kemudian di tengah-tengah balai, di tengah-tengah badai ekonomi global dunia yang tidak menentu, marilah kita bersabar dalam menghadapi ujian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena jika kau syukuri nikmatku, kata Allah, aku tambah. Tapi ingat, jika kau tidak mensyukuri nikmatku apapun bentuknya, kalau kau jadikan hutan ranting-ranting kayu untuk jadikan pena dan laut untuk jadikan tinta, tidak akan mampu menghitung-hitungnya. Maka dari itu marilah kita saling bahu-membahu untuk menciptakan suasana yang penuh kedamaian di Tanjung Pinang sebagai ibu kota Provinsi Riau. Marilah kita jaga kebersihan-kebersihan di kota ini supaya destinasi pariwisata menjadi destinasi berkualitas dan banyak dikunjungi, sehingga banyak yang berbelanja, dapat memberikan rezeki kepada UKM-UKM yang ada di Kota Tanjung Pinang. Sementara saya kira cukup sekian, semoga kita saling berbagi, apalagi ada jasa-jasa orang lain, jangan kita nikmati sendiri, karena rezeki yang diberikan oleh Allah itu ada hak-hak orang lain, katanya para pendakwah lalu berbicara.
0: Oke.
1: Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Bapak Marlis ya, yang ada di Lembah Purnama. Di belakang Pak Marlis, halo, selamat pagi.
2: Halo, Halo, selamat pagi. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Waduh, orang penyengat nih. Sila, Bunda Permata, ada apa tuh? Informasi apa tuh?
2: Ini, malam tuh memang ada Liga ngumumkan. Tentang radio nih. Jadi, kok, jam berapa ya mulai mati ke jam 9? Katanya 6 jam. Rupanya sampai sore, Bunda kurang dengar juga. Jadi, bilang, enggak enak, aku soalnya rasanya enggak dengar siaran pro 1, pro 4, pro 1. Jadi udah main duduk di luar aja lah. Apa yang udah mau buka ya, buka lah siaran yang itu tuh, yang Mangsa Pro aja. Jadi ini pagi ini Bunda buka, Alhamdulillah. Nyambung. Tapi Liza sekali-kali, maaf saya, Bunda komen sikit. Sekali-kali ada apa namanya, ada gitu deh. Ada berhentinya.
0: Oh, jeda ada gitu ya.
2: Ada gangguan.
0: Ada gangguan. Itu sejak kapan, Bunda?
2: Ya, ini pagi ini.
0: Baru pagi ini ya? Pagi ini. Oh, kadang kosong gitu, jeda gitu.
2: Maaf, Pak Markan tadi kan masuk. Jadi ada berhenti sebentar untuk menyambung lagi. Ada apa? Kendala sedikit gitu ya. Aja enggak banyak, tapi yang mana ini yang dengan suaranya? Kalau tidak kok gangguan, sok. Ini alhamdulillah nyaman nih.
0: Oke.
2: Okay. Tadi, mulai sebentar tadi waktu berita juga. Gangguan sedikit aja. Ini hilang. Masih gangguan lagi. Anu Bunda nak kasih tahu nih tentang apa namanya Christmas kita ini apa namanya ingat ini. Kadang Sabtu Minggu kadang nggak ada. Pernah tuh keponakan tuh ada mau berobat. Jadi jam 3 udah nggak ada, udah tutup. Itu macam mana ya Christmas kita ini kawin itu. Jadi pas pula Bunda pergi ke tempat biasanya Bunda pergi kalau habis kak. Christmas ada ke rumah Bu Mas. Itu memang orang bidan kan. Tapi walaupun kemana, walaupun kata maaf, walaupun bayar, tapi kami nyaman. Kalau Christmas ini kadang-kadang ada, kadang nggak ada. Dokternya datangnya kadang siang. Kadang anak buahnya itu siapa namanya cewek itu yang siapa sih? Tika. Tika. Alhamdulillah lah layanannya nyaman, bagus. Apa Bu mau ngecek darah begitu. Kadang kita ini kan nggak tahu tensi naik turun kan. Jadi saya bilang, kok dokternya belum datang nih anu Bu. Jadi saya bilang, padahalnya zaman dulu tuh, zaman dulu Bunda masih anak sebut kecil. Ada bidan apa, bidan 4, bidan nor, bidan gini. Di situ ada penginapan, ada tempat tinggalnya, ada kompornya, ada semua sedih dilengkapkan kamar mandinya. Jadi banyak maksudnya datang apa minat lah. Jadi apa ya aja kalau naik rumah sakit umum kan beberapa jam. Jadi kita kan enak beberapa. Ini kita Sabtu Minggu nggak ada. Coba lah minat di sini. Emangnya takut apa di situ? Nggak ada apa-apa. Nyaman aja pada pesan pada Allah aja. Dulu ada juga yang minat di sini. Apa Dokter Julia. Enaklah kita kalau manggil-manggil datang. Apa semua kalau kita nggak kuat lagi kan? Ini nggak payah sah, nggak ada yang apa namanya, coba lah di apa namanya diperhatiin lah untuk Christmas kami bagaimana caranya kan. Padahal udah ada penginapan tuh, udah Christmas sudah nyaman gitu dalam itu, kita kan udah masuk enaknya udah ada ini, udah ada ini. Kadang punya kadang maksudnya kita orang tua ini numpang kencing, numpang kencingnya ayah saya mau ya udah nyaman nih tempatnya, ada ini ada kamar ya, iya di kamar diantar aja tuh.
0: Oke.
2: Enak. Gitu aja saya.
0: Iya baik, terima kasih ya, Bunda.
2: Dapatlah yang terbaik lagi.
0: Iya Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Bunda Permata yang ada di penyengat ya. Halo, selamat pagi.
3: Halo.
0: Halo pagi.
3: Assalamualaikum,
0: Bapak.
3: Selamat pagi.
0: Bu Waalaikumsalam. Diga. Pagi Pak Sony, silakan.
3: Ya. Informasi saya pagi hari tentang amal ma'ruf nahi munkar. Kita tahu bahwa amal ma'ruf nahi munkar itu kan setelah kita banyak baca buku, kalau di pustakaan itu biasanya buku adalah jendela dunia. Jadi makin banyak kita baca buku, maka kita tahu keadaan kita, keadaan orang lain dan bandingkan dengan kita kan gitu kan. Nah, itulah guna kita membaca buku sesuai dengan surat Iqra, kan? Iqra bismikal ladzi khalaq, kan gitu. Tulis baca, kan? Nah, itu merupakan suatu dasar kita untuk menjalani kehidupan ini, baik untuk diri kita sendiri dan orang lain. Nah, berdasarkan itu tadi, maka kita tahu bahwa Mbak Liza, kita ini kan negara yang dijajah oleh Belanda selama 350 tahun, Mbak Liza. Kalau kita bandingkan dengan negara Arab itu tidak pernah dijajah. Ya, jadi dia betul-betul aturannya betul-betul sangat baik sekali. Jadi sehingga negara Arab itu kita kata termasuk, saya baca di buku dan dari YouTuber bahwa negara termakmur di dunia nih Mbak Liza. Kenapa termakmur? Karena di sana itu orang miskin tuh boleh dikatakan tak ada, Mbak Liza. Semiskin-miskin orang tuh punya mobil gitu. Kemudian pajak tidak ada di Arab itu. Ano, kesehatan gratis, semua gratis, jalan tol gratis. Nah, itulah Raja Arab itu, betul-betul Raja Ajis itu, betul-betul bagus gitu Mbak Liza, karena dia betul-betul memegang Al-Quran dan hadis. Kalau di negara kita ini, di Pulau Sumatera, itu di Aceh. Di Aceh itu jelas, kalau mencuri, kena hukum, kalau berzina, kena terjam. Kan? Ada suatu pengusaha Aceh yang hidup di Arab itu, orang yang berbaik hati, dia punya hotel. Jadi hotel itu menghasilkan keuntungan yang sangat besar sekali, Mbak Liza. Jadi dia buat perlakuan khusus, di mana setiap warga Aceh yang naik haji dikasih uang sagu hati. Itulah hebatnya ano provinsi Aceh. Nah, hal seperti ini hendaknya ditiru dengan provinsi lain, Mbak Liza. Jadi kita ini makmur gitu seperti Arab Saudi. Saya bukan menjelek-jelekkan nih, kita banyak baca buku, Mbak Liza. Jadi tak salah kita berbicara sini, Mbak Liza, biar tahu, dari tak tahu jadi tahu. Itulah gunanya kita membaca buku. Jadi kita tahu posisi kita nih di mana. Kita tahu Singapura, kita oh, dibandingkan negara kita, maksudnya bukan menjelek-jelekkan, kita termotivasi untuk meniru gitu, Mbak Liza.
0: Baik, Bapak.
3: Itu namanya amar ma'ruf nahi munkar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sony di Sejang. Halo, selamat pagi.
4: Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Liza Andriani.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, Pak Abdul Qadir, silakan.
4: Terima kasih, Mbak Liza. Pertama-tama tetap kita ucapkan salam sehat selalu, tetap semangat menjalankan tugas, tugas negara, tugas mulia Mbak Liza ya.
0: Siap.
4: Sampai selesai nanti, apalagi nih Jumat berkah, di pagi Jumat berkah nih, tetap semangat Mbak Liza. Cuaca bagus nih, cuaca seperti yang kita tanya Pinang, gak tau lah kalau siang nanti hujan kita itu ramai kayak cuaca sudah menjelaskan. Saya hanya ingin menanggapi apa yang disampaikan WhatsApp kita daerah tadi ya Mbak Liza, berkaitan dengan minyak kita ya. Pemerintah menetapkan minyak kita tuh HIT harga tertinggi 15 ribu sekian Mbak Liza ya. Namun masih banyak juga yang menjual di atas harga itu yang tertinggi. Pertanyaan saya begini Mbak Liza, mungkin juga sependapat atau tidak pun ya, yang penting saya punya pendapat begini. Kalau pemerintah menentukan harga eceran tertinggi HIT suatu produk katakanlah itulah sekarang minyak kita, mereka tidak bisa menjual harga eceran tertinggi bahkan lebih daripada tertingginya Mbak Liza. Tetapi tatkala pemerintah menentukan UMK maksimal 3.600.000, kalau dapat di bawah 3.600.000 mereka gaji kita, bagaimana kita bisa sejahtera Mbak Liza? Soalnya kalau umpama pemerintah menetapkan UMK itu 3.600.000 sekian, tentunya dia bisa bayar 4 juta atau 5 juta. Mungkin kita agak sejahtera kehidupan kita. Nah, jadi bagaimana kita bisa berimbang daya beli dan penghasilan kita dengan pengeluaran kita, Mbak Liza, yang sudah tidak berimbang. Apalagi tadi yang disampaikan narasumbernya, kalau kita minyak di tergantung daerah tempatan, kalau seperti di Anambas Natuna itu Mbak Liza, itu kan minyak kita itu kan langsung dari pusat langsung ke sana melalui kapal tol, kan tidak beberapa kali transportasi, terkecuali dia dari dari Jakarta Tanjung Pinang nanti muat lagi ke Natuna dan Anambas.
0: Sudah disampaikan ke narasumber semalam Bapak.
4: Saya nggak bisa masuk.
0: Oh, nggak bisa masuk, ya nggak kebagian ya. Aduh, sayang sekali.
4: Oke. Okay. Nah, jadi semoga saja ini menjadi perhatian pemerintah. Jadi kalau memang umpama ditanya Pinang kata-kata ditentukan 15.700 ataupun 16.000, mungkin juga di sana bisa 16.000 apa yang tinggi ya. Jangan sampai 20.000 kan kasihan juga. Jadi dengan mengatasi kelangkaan minyak yang mungkin sekarang lagi viral ini, mungkin dari pihak-pihak terkait, mungkin ya masyarakat kita yang punya pokok kelapa ya, beralihlah kita ke minyak kelapa ya. Mungkin untuk memenuhi rumah tangga kita bisa tanam 2-3 biji minyak kelapa. Jadi itu mengurangi kita untuk pengeluaran kita membeli minyak makan ini, Mbak Iza. Minyak kemasan, minyak produk ini memang kan kita tahu di mana letak kemalannya, siapa yang meraup keuntungannya.
0: Okay.
4: Semoga ini menjadi atensi kita, pemikiran kita bersama. Semoga kita daya beli kita menguat. Itu tadi saya bilang. Kalau dapat UMK kita ditambah supaya kita lebih sejahtera. Sekian, okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga Bapak Abdul Qadir ya, yang ada di kilometer 6. Masih kami nantikan informasi dari Anda di pagi hari ini, pendengar. Mungkin juga seputar kejadian atau peristiwa yang Anda lihat ya, atau juga informasi-informasi ringan yang pasti berguna untuk kita bersama pendengar. Di lantai telepon dan juga WhatsApp masih kami nantikan telepon dari Anda. Nanti untuk opini setelah warta berita dari Pro 3 Jakarta ya. Cuaca pagi ini seperti yang kita lihat ya, yang Liza lihat di luar sana juga cerah sekali, alhamdulillah. Mungkin yang mau olahraga sebentar sebelum memulai aktivitas sambil mendengarkan Pro 1, semoga iya, semakin menyenangkan ya aktivitas Anda di pagi hari ini. Dan berbicara tentang MPLS, pendengar, kita juga kemarin mendapatkan himbauan dari pemerintah ya, tepatnya dari Dinas Pendidikan. Sudah ada edaran surat dari Dinas Pendidikan Kota Tanjung Pinang tetap pelaksanaan MPLS ya pendengar. Jadi MPLS itu untuk tahun ajaran 2026-2027 jenjang PAUD dan SD, awalnya itu tanggal 13 sampai tanggal 24 Juli 2026, namun diundur ya menjadi tanggal 24 sampai dengan 20 sampai tanggal 24 Juli 2026. Sedangkan untuk jenjang SMP ya, itu yang semula MPLS-nya dijadwalkan tanggal 13 sampai 15 Juli 2026 menjadi tanggal 20 sampai 24 Juli 2026. Bicara tentang MPLS, nanti Anda bisa sampaikan opini Anda setelah warta berita. Halo, selamat pagi.
4: Selamat pagi Mbak Lisa, ya? Ada yang ingin saya tanyakan sedikit kepada Mbak Lisa. Ini Mbak Lisa ya, sorry Mbak Lisa.
0: Apa tuh?
4: Mbak Lisa, kenapa RRI dari malam tadi sewaktu-waktu langsung putus hilang, semacam mati lampu tuh. Sampai pagi ini juga Pak, begitu juga.
0: Sama nah, seperti ini, Bunda Permata tadi juga mengatakan demikian
4: iya,
0: ya.
4: Iya, nah, cuma saya dari semalam tuh, memang semalam dari jam berapa tuh memang tidak aktif ya radio RRI Tanjung Pinang ya.
0: Iya, perbaikan.
4: Terus malam tadi saya nyetir radio sebentar hilang gitu, sebentar hidup, okay. Sebentar hilang, seperti macam lampu mati. Ini barusan Mbak Lisa menyampaikan pengumuman seperti itu juga beda. Jadi makanya saya masuk lagi terus pertanyakan.
0: Iya, okay,
4: Mbak Lisa.
0: Iya,
4: okay.
0: Assalamualaikum
4: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kami akan tanyakan kepada rekan TMB ya, terkait dengan setelah semalam ada pengerjaan. Pemindahan jalur listrik ya di pemancar kami. Halo, selamat pagi.
5: Pagi, mohon maaf ada yang terlupa tadi karena menyangkut MPLS ini. Kita harapkan
0: MPLS nanti Bapak di opini Bapak.
5: Ya?
0: Iya, MPLS nanti di opini ya Bapak ya.
5: Iya.
0: Iya, di opini nah, publik nanti.
5: Ingat saja supaya mereka ada yang belum beli sepatu, yang seragam dan sebagainya. Sekolah harap maklum aja lah, mungkin ada yang pesan online belum nyampai, harus diingat, harusnya bersabar juga lah. Dengan kondisi ekonomi seperti sekarang ini. Saya kira sekian sekedar mengingatkan sekolah-sekolah yang siswa barunya. Okay. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Okay. Masih ada sedikit waktu untuk Anda yang ingin menyampaikan informasi di pagi hari ini, pendengar, terkait dengan siaran Pro 1 yang masih hilang timbul istilahnya pasti ya. Terkait dengan semalam sudah dilakukan pemindahan jalur listrik di pemancar kami. Semalam sudah dilakukan pengerjaan. Nah, Liza kurang tahu nih sampai jam berapa tepatnya ya. Tapi kita koordinasikan dulu kepada rekan TMB. Karena tadi Bunda Permata dan juga Pak Abdul Qadir sudah menyampaikan siarannya hilang timbul begitu ya. Baik, terima kasih informasinya. Nanti akan kami sampaikan bagaimana tindak lanjutnya dari rekan TMB. Halo, selamat pagi.
6: Selamat pagi, Mbak Liza.
0: Iya, pagi Bu Erna. Silakan Ibu, waktunya tinggal sedikit ya, silakan.
6: Mbak Liza, ini ya. Memang iya. Baru-baru ini kejadian seperti itu juga nih. Oh, kadang-kadang yeah. Suara seperti itu kan.
0: Oh, yeah.
6: Mungkin ada apa seperti ini. Dia bilang, mati lampu nih di RRI.
0: Oh, ini mulai pagi ini ya Ibu ya?
6: Pagi ini.
0: Okay. Baik. Ya Ibu.
6: Bu Erna juga ingin mengadukan tentang ekonomi kita ya. Kayaknya ekonomi kita ini makin hari harga makin naik. Tidak bisa dikendali lagi. Apakah pemerintah mengetahui nggak keluh kesah masyarakat pada saat ini? Mudah-mudahan harga ikan aja lah Liza. Ikan dulu, ikan tongkol itu yang putih itu hanya 35.000, seorang udah 45.000. Ayam sudah mulai naik juga harganya. Beras, nah itu katanya lagi ada panen raya, tapi masyarakat nggak pernah merasakan itu. Hasil dari panen raya itu mana gitu. Kemudian ada sayur-sayuran. Kita ini kan sayur kalau sayur bayam, kangkung itu banyak lah di daerah kita ini. Tiap hari masih bisa kita nikmati. Tapi kalau misal terong, buncis, kol, ya semuanya, wortel, itu kan dari luar. Nah itu harganya mahal juga Mbak.
0: Yeah.
6: Mbak Erita. Nah, kemudian harga bayam pun sudah 20.000 per kilo. Jadi gitulah bayangan masyarakat kita pada saat ini, uang itu nilainya sudah tidak berguna lagi, tidak berharga lagi lah seperti itu kan.
0: Okay.
6: Jadi dengan uang 100.000 itu kita hanya bisa beli ikan aja Liza.
0: Baik,
6: beli sudah seperti itu.
0: Ya, Ibu.
6: Hanya itu aja. Mudah-mudahan dinas perdagangan, dinas perindustrian siap untuk melaksanakan pekerjaannya ke masyarakat.
0: Okay.
6: Terima kasih.
0: Ya,
6: assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Erna yang ada di kilometer 5. Pendengar, kita akan ikuti dulu warta berita dari Pro 3 Jakarta pukul 7. Nah, nanti setelah warta berita, Liza buka kembali line telepon dan juga WhatsApp di opini publik terkait dengan cegah bullying di masa pengenalan lingkungan sekolah.
7: Pukul 7 waktu Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kita dihadapkan dengan situasi perbatasan Medan, tetapi kita harus tetap mengingatkan tinggi, maka kita tetap melakukan action plan secara lebih presisi.
2: Pemeriksaan tersebut dalam lanjutan penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait audit laporan keuangan oleh PPK di Kabupaten Muara Enim.
0: Komisi 7 DPR RI dan LPPR RI membahas penguatan kinerja lembaga penyiaran publik di tengah keterbatasan anggaran. Diperiksa KPK hampir 9 jam, anggota 5 Badan Pemeriksa Keuangan BPK RI, Bobby Adityo Rizaldi, mengaku telah menyampaikan seluruh keterangan yang dibutuhkan penyidik KPK. Badan Pengelola Dana Perkebunan BPDP akan menggelar Pekan Riset Sawit Indonesia Perisai 2026 yang akan menampilkan berbagai riset dan inovasi kelapa sawit Indonesia. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 17 Juli 2026 bersama saya Safira Abalia. Komisi 7 DPR RI dan LPPR RI membahas penguatan kinerja lembaga penyiaran publik di tengah keterbatasan anggaran. Selain evaluasi keuangan, rapat juga menyoroti pentingnya menghadirkan informasi yang kredibel untuk menangkal hoax. Berikut laporan Rian Suryadi.
3: Komisi 7 DPR RI menggelar rapat dengar pendapat RDP dengan LPPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Rapat tersebut dilakukan untuk membahas laporan keuangan. Direktur Utama LPPR RI, I. Hendrasmo, menegaskan seluruh satuan kerja